kita rem, skucit. Ah, paling 5 senti deh kata fraktanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang ngadadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, harorem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh, karena mengugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu amal asy-syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan

0: tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat, takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari

0: ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydin wa innaa lamusi'un." langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan kau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dartu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya, nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah nyunnah merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. Nah, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil. Kemudian istrinya di sampingnya. Kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mu'minul khomer, pecandu khomer, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihir, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang solat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca salat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, di antaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzaratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ia kana abud fihi ilajun liriya." Ucapan "ia kana abudu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ia kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya. Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu boleh-boleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ughfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ayyul ikhwah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Al-Qabru Adabuhu wa Na'imuhu. Kuburan, ya adab dan kenikmatannya. Kita sebagai seorang mukmin, ya ikhwah, mempunyai keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih panjang. Kita punya keyakinan bahwa hidup di dunia sementara. Dan di dunia bukan negeri balasan. Akan tetapi dunia adalah negeri amal. Namun setelah kematian disitulah yang ada pembalasan dan tidak ada amal. Di mana kuburan, saudaraku sekalian, adalah persinggahan akhirat yang pertama. Kata Rasulullah SAW, Al-Qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan akhirat yang pertama. Faman naja min, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisarlah. Maka yang kehidupan setelahnya lebih mudah buat dia. Faman lam yanju minhu, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka kehidupan setelahnya lebih sulit buat dia. Jadi kuburan itu penentu. Penentu apakah kita akan selamat nanti di akhirat atau tidak. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam untuk senantiasa mengingat tentang hari di mana kita akan dikuburkan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak ingat kematian. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, itu al-maut, kematian. Kematian bukan tempat istirahat bagi orang kafir dan bagi orang yang banyak berbuat dosa. Tapi untuk orang yang beriman, ya. Kuburan itu adalah tempat istirahatnya. Dalam hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya. Lalu lewat jenazah seorang mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Mustarih, dia istirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir. Dan sebagian riwayat sebutkan jenazah orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW sabda, mustarah minhu, ia diperistirahatkan darinya. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu, apa maksudnya ya mustarih, beristirahat, dan apa maksudnya mustarah minhu, yang diperistirahatkan darinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Mukmin itu apabila meninggal dunia, ia istirahat dari lelahnya dunia dan capeknya dunia. Wal kafir idza mata, sebaliknya orang kafir, kata Rasulullah SAW, apabila meninggal dunia, istaraha minhul ibadu wal bilad, beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Masya Allah. Jadi mukmin itu istirahatnya di kuburan. Naam. Mukmin kita katakan di kuburannya istirahat. Tapi orang kafir, orang fasik, orang munafik, lah. Di kuburan mereka akan menghadapi sesuatu yang mengerikan sekali. Berupa adab kubur. Masyaallah assalamata wal afiyah. Ikhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ma raaitu manzaran qat afdha' min adabil qabr. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari adab kubur. Sangat mengerikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu selayaknya ya akhul Islam, kita senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sini beliau akan membahas dari semenjak sebelum dicabutnya roh sampai pembahasan tentang azab dan kenikmatan kubur. Buku ini ditulis oleh salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah yang bernama Syekh Husain bin Audah Al-Uwaisyah. Beliau sudah beberapa kali ke Indonesia, ya, ketika daurah dai di Surabaya. Beliau termasuk yang mengisi, ya. Kata beliau, ma yakunu qabila qabdir ruh. Apa yang terjadi sebelum dicabutnya roh? Taraddudullahi subhanahu wa ta'ala fi qabdi nafsil mu'min. Allah merasa ragu untuk mencabut roh seorang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qal, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'idhannah wa ma taraddattu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi 'abdil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengan dia. Subhanallah. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa

lindungi dia. Dan tidaklah aku ragu untuk melakukan sesuatu seperti keraguanku untuk mencabut rohnya seorang mukmin, karena ia tidak suka kematian dan aku tidak suka untuk menyakiti dia. Allah subhanahu wa ta'ala, Pak, sayang sekali kepada mukmin, Pak. Saking sayangnya, Allah merasa ragu untuk mencabut nyawanya. Tapi kematian itu harus. Kematian itu harus. Akan tetapi alhamdulillah, Pak, bagi orang yang beriman, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Malik yang nanti akan dibacakan insyaAllah. Mau disebutkan dalam hadis, seorang mukmin itu ketika meninggalnya, rohnya itu keluar dari jasadnya itu, Pak, seperti air yang keluar dari teko. Ya. Alhamdulillah. Walaupun sakaratul mautnya sakit, namun sakitnya sakaratul maut bagi seorang mukmin itu, kata para ulama, menggugurkan dosa-dosa dia. Ya. Karunia Allah agung kepada kaum mukminin, alhamdulillah. Kata beliau, huduru syaitan indal ihtidar. Setan pun hadir ketika seseorang sakaratul maut. Hati-hati loh, Pak. Ketika kita sakaratul maut, hendak meninggal dunia, disitulah tempat atau waktu setan bersungguh-sungguh menggoda kita, Pak. Setan ingin kita mati di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ketika sakaratul maut, keadaan kita paling lemah sudah. Keadaan kita paling lemah dan setan saat itu mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk apa? Menggoda kita. Disitulah memang, Pak, detik-detik yang sangat menentukan. Detik-detik yang sangat kita membutuhkan karunia Allah. Sangat membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa apa? A'udhu bika an yatakhabbatan yasyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digoda setan ketika aku meninggal dunia. Karena setan tidak akan diam, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, di sini beliau membawakan hadis yang dikutip oleh Jabir, dikutip oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda tu'amihi." Sesungguhnya setan menghadiri segala kegiatan kita. Tuh lihat. Sampai-sampai ketika kita makan pun setan ikut hadir. Di mana saja kita ada, setan ikut, Pak. Antum makan, antum minum, bahkan antum jima sama istri, setan ikutan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk bersetubuh. Siapa yang hafal? Apa enggak? Antum? Apa? Enggak apa. Jadi setiap jima enggak pernah baca doa. La ilaha illallah, Pak. Setannya keenakan, Pak. Apa doanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mau pergi itu. Hah? Iya, bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Wajannibi syaitan ma razaqtana. Apalin tuh yang udah nikah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Wajannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari rezeki yang engkau berikan kepada kita itu anak. Supaya apa? Supaya setan tidak ikutan. Nah, ketika kita meninggal dunia, sakaratul maut, setan hadir. Setan ingin agar kita mati di atas kekafiran, Pak.

0: Setan ingin agar kita masuk neraka bersama dia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, A'udzubika an yatakhabbatan yasyaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digoda setan ketika meninggal dunia. Jangan lupa baca doa itu. Disebutkan dalam hadis, cara gimana caranya itu, supaya ketika kita meninggal dunia di atas husnul khotimah, dijaga oleh Allah, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibn Abbas, Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, jagalah Allah, ay ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah Allah artinya, jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Apa balasannya? Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Hei, kata beliau, yahfaduka fi malika wa ahlika wa dhurriyatika wa indal maut. Artinya, Allah akan jaga kamu pada hartamu, pada dirimu, pada keturunanmu, pada keluargamu, terlebih ketika kamu meninggal dunia. Allah jaga kamu sehingga Allah kokohkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wafat di atas la ilaha. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita termasuk orang yang menjaga agama Allah. Ketika kita masih hidup, kita termasuk orang yang menjaga perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh menjaga agama Allah waktu kita hidup, ketika kita sakaratul maut pun Allah jaga kita. Allah kokohkan mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang, Mbak, ketika ia sakaratul maut, lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa mengkisahkan di zaman beliau, ada orang yang ketika sakaratul maut disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Malah nyanyi. Iya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau, Pak. Dia malah menyebutkan nama wanita yang ia cintai, kekasihnya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Akibat apa? Waktu hidup di dunia ternyata ia menyia-nyiakan agama Allah. Siapapun kita yang ingin ya akal Islam, agar agama kita terjaga ketika sakaratul maut dan Allah bela kita ketika sakaratul maut, jaga agama Allah. Jaga perintah Allah. Jaga sholat. Jangan disia-siakan. Jaga puasa kita. Jaga zakat. Jaga semua perintah-perintah Allah. Insya Allah, Allah jaga kita ketika kita sangat di waktu-waktu yang sangat lemah seperti itu. Kemudian kata beliau, "Inda maji'il maut." Bagaimana keadaan ketika datang kematian? Kata beliau, "Talabal kafir arruju' lid dunya idza ja'ahul maut." Orang kafir minta kembali lagi ke dunia ketika telah datang kematian. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, dia berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku mengamalkan amalan saleh yang telah aku tinggalkan. Allah berfirman, tidak sekali-kali tidak. Karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Dan ini bantahan kepada keyakinan di masyarakat, Pak. Bahwa orang yang sudah meninggal bisa balik lagi ke mana? Ke dunia. Di masyarakat kan terkadang begitu. Katanya kalau orang yang meninggal terus tali pocongnya enggak dilepas jadi pocongan. Ya. Katanya orang meninggal 40 hari pertama masih ada di sekeliling rumahnya. Itu semua batil, batil. Allah membantah dalam ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah tegas mengatakan, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, dia berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku beramal saleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Allah mengatakan apa? Tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang ia ucapkan saja. Dan di belakang dia ada barzakh. Pembatas sampai hari dibangkitkan. Tak mungkin orang yang sudah meninggal balik lagi ke dunia. Tak mungkin. Abadan. Akan disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani. Seorang mukmin ketika ia melihat kenikmatan kubur yang luar biasa, ia minta izin kepada Allah untuk memberikan kabar gembira kepada keluarganya di dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku memberikan kabar gembira kepada keluargaku. Maka Allah mengatakan tidak. Karena itu sudah janji Allah bahwa orang yang mati tidak mungkin kembali. Sakaratul maut. Apa itu sakarat? Sakar. Sakar itu artinya mabuk. Dari kata ya, sakaro artinya mabuk. Sakarat ya. Itu dimutlakan untuk kematian karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut sama dengan seperti orang yang mabuk hilang akalnya. Ya. Di situ dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dicabutnya roh kita dari badan kita, ya akhul Islam. Tapi bagi seorang mukmin sekali lagi, sakitnya sakaratul maut yang ia rasakan penggugur dosa-dosanya. Setelah itu rohnya keluar dari tubuhnya seperti air yang mengalir dari teko. Ya, nanti kita akan bacakan hadis yang panjang sekali tentang kisah kematian seorang mukmin dan kisah kematian seorang kafir. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW sabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat ini, Pak, ya, yang sangat menyakitkan sekali. Tapi ada orang-orang yang sakaratul mautnya tidak terasa. Siapa dia? Di antaranya orang yang mati syahid di medan perang. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mati syahid di medan perang, sakaratul mautnya itu seperti digigit semut. Ya. Seperti apa? Seperti gigitan semut. Karena apa? Keutamaan dan keistimewaan. Ya, tapi tentunya Pak, kita tidak boleh sembarangan bikin bilang ini jihad, jihad. Bom, akhirnya bom bunuh diri. Salah ini. Ini bukan jihad sama sekali. Tentu untuk memahami jihad harus dengan pemahaman yang benar. Ya. Ikhwatul Islam. Kata beliau, adamu qabuli imanil kafir indal maut. Tidak diterima keimanan orang kafir ketika telah meninggal dunia, ketika sampai kerongkongan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, Lamma aghraqallahu fir'aun qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, Fir'aun mengucapkan apa? Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel. Qala Jibril ya Muhammad fala ra'aitani wa ana akhidhu ya'khidun min halil bahr fa adussu fi fihi makhafat an tudrikahu ar-rahmah. Hai Muhammad, andaikan kamu melihat aku saat itu, aku ingin berusaha menyumpal mulutnya Fir'aun, jangan sampai dia apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun baru mengucapkan la ilaha illallah ketika roh sudah sampai di mana? Kerongkongan. Saat itu keimanan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ikhwata Islam. Lalu bagaimana datangnya malaikat? Ketahuilah akhi, malaikat yang mendatangi seorang hamba itu ada dua. Yang pertama, malaikat-malaikat yang akan membawa naik roh ke langit. Maka malaikat-malaikat ini membawa apa? Kain kapan dan pewangian. Iya. Yang kedua yaitu malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun nama malaikat maut yaitu Izrail, ini tidak ada hadisnya. Izrail itu berasal dari kabar Israiliyat. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis hanya disebut malakul maut, malaikat apa? Kematian. Ya. Jadi penamaan Israel tidak ada dalilnya. Sebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Malik, nanti juga kita akan bacakan juga ya. Bahwa ketika seorang mukmin hendak meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, atahu malaikatun bidul wujuh. Akan didatangi malaikat yang wajah-wajah mereka putih bersih, membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Fayajlisuna minhum maddal basar. Lalu malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu, Pak, duduklah sejauh mata memandang. Lalu kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat indah. Dan ia pun duduk di sisi kepala seorang mukmin. Lalu kemudian ya, malaikat maut itu mencabut nyawa seorang mukmin sambil berkata, ayyatuhan nafsul tayyibah, ukhruji ila mardati rabbiki. Ya. Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang, keluarlah ya, menuju keriduan Rabbmu. Masya Allah. Adapun orang kafir, kata Rasulullah SAW, akan didatangi malaikat-malaikat sudul wujuh, wajahnya hitam kelam, yang membawa kain kapan dari api neraka dan wewangian dari api neraka yang sangat busuk, kata Rasulullah, baunya itu. Terduduklah mereka sejauh mata memandang. Datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan, kata Rasulullah. Lalu dicabut nyawanya itu, kata Rasulullah, seperti mencabut duri-duri besi dalam kain wol yang basah. Menyakitkan sekali. Nah, ketika nyawa itu sudah keluar dan sudah berhasil dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat-malaikat yang wajahnya tadi, kalau orang beriman wajahnya putih bersih, kalau orang kafir yang mendatang itu wajahnya hitam kelam. Langsung diambil nyawanya itu dan tidak dibiarkan nyawa itu ada di tangannya malaikat maut sekejap mata pun. Langsung diambil dan dimasukkan ke dalam apa? Kain kapan tersebut. Lalu dibawa ke langit. Insya Allah kita akan bacakan ya hadisnya yang panjang itu. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, hal-hal yang terjadi setelah kematian. Orang-orang mukmin akan keluar dengan mudah. Setelah sakaratul maut, rohnya seorang mukmin itu keluar dengan mudah dari jasadnya. Yang sudah kita sebutkan, oh ia keluar itu seperti air yang keluar dari apa? Teko. Masya Allah. Roh orang yang mukmin keluar seperti keringat, sedangkan roh orang yang kafir keluar dari sudut mulutnya seperti keluarnya roh keledai. Roh orang yang mukmin wangi seperti bau kasturi yang paling wangi, sedangkan roh orang kafir seperti bangkai yang paling busuk. Roh seorang mukmin keluar sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kan orang beriman itu waktu hidupnya di dunia selalu memuji Allah, selalu mengingat Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya senantiasa memuji Allah. Rasulullah SAW kalau ditimpa kesulitan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ditimpa kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmu as-salihat. Ya. Itu yang Nabi disebutkan dalam riwayat Muslim begitu, Pak. Mukmin tuh masyaallah. Sampai ketika ia keluar dari rohnya karena ia melihat kenikmatan yang luar biasa, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masyaallah. Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, Pak. Mati di atas Islam dan iman, Pak. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, Pak, dari wafat di atas apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mukmin ketika rohnya keluar memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang begitu besar, Pak. Makanya setelah meninggal itu, Pak, hatta orang terkaya di dunia pun juga nyesal kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, pandangan mata akan mengikuti roh yang dicabut. Idza qabidha ar-ruh tabihul basar, kata Rasulullah SAW, apabila roh seseorang ya dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya tidak aneh kalau orang meninggal tuh matanya ke atas. Makanya disunnahkan ya bagi mereka yang hadir kemudian untuk mengusap apa? Matanya. Ya untuk dipejamkan kembali. Disebutkan dalam hadis, la tuftah abwabus sama lil kuffar. Istiftahul malaikah lis samawati kulliha. Ya, para malaikat akan meminta dibukakan pintu-pintu langit untuk roh orang yang beriman. Nanti dalil-dalilnya akan disebutkan ya secara panjang lebar. Jadi seorang mukmin tuh, Pak, dibawa ke langit. Kemudian diminta setiap pintu langit, karena setiap pintu itu ada, setiap langit itu ada pintunya. Dan langit ada berapa lapis? 7 lapis. Terus masuk, terus naik sampai ke langit kemana? Ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan kepada hambaku ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan dia. Dan kepada bumi aku akan kembalikan. Makanya dikembalikan lagi dan dikembalikan kemana? Ke bumi. Lalu kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir setelah itu. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kemudian kata beliau, la tuftah abwabus sama lil kufar. Pintu-pintu langit tidak dibuka untuk orang kafir. Ya'murullahu ta'ala an tu'adruhul mu'min ilal ard ba'da an yuktab kitabuhu fi illiyin. Rohnya orang yang beriman, Allah perintahkan supaya dikembalikan ke bumi setelah ditulis dalam kitab illiyin. Adapun rohnya orang kafir akan dibuang begitu saja. Iya. Istiqnasul mayit bi julusis salihin inda qabri hina dafan. Seorang mukmin, jenazah seorang mukmin merasa senang dengan keberadaan orang-orang soleh di samping makamnya. Makanya disunnahkan kalau kita sudah menguburkan seorang mukmin muslim, jangan langsung pergi. Disunnahkan kita duduk dulu di situ, mendoakan. Iya. Dan kesalahan banyak di antara kita, Pak. Banyak di antara kita itu ketika berada di menghadiri perkuburan itu pada berdiri. Berdiri gitu. Terus pas selesai dikuburkan, masing-masing berdoa sambil berdiri juga. Kata Syekh Masyhur, ini tidak sesuai sunnah. Yang sunnah itu mereka yang mengikuti jenazah, ya, setelah dikuburkan duduk. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiri. Nah, ini akal Islam. Sukan dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, "Idza dafantumuni fa aqimu haula qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqsam lahmuha." Apabila kalian telah menguburkan aku nanti, diamlah sejenak di sisi kuburanku selama seseorang menyembelih unta dan membagi-bagikannya. Kalau orang-orang Arab itu, Pak, ngeberesin unta itu cepat. Satu unta bisa diberesin buat sama mereka enggak sampai 15 menit. Mati, sot, bagi-bagikan. Ya. Maka disunnahkan setelah kita menguburkan mayit seorang mukmin, kita duduk di sekitar kuburannya dan masing-masing berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Supaya dikuatkan dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sungguh dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, dan waktu itu telah selesai dari menguburkan jenazah seorang Ansar. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkan supaya ia kuat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena sekarang dia sedang ditanya, kata Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnahnya demikian, ya. Jadi ketika telah selesai dari menguburkan jenazah, maka hadirin duduk, lalu kemudian masing-masing mendoakan mayat. Ya. Kemudian dhaqdhatul qabr, himpitan liang kubur. Ketahuilah akhi, setiap mayat pasti akan merasakan himpitan kubur. Pasti itu. Hatta orang beriman. Iya. Namun untuk orang yang beriman, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan Syekh Al-Albani, himpitan kubur itu seperti apa? Yes, halus seperti dekapan seorang ibu pada anaknya. Tapi untuk orang kafir, berat. Himpitan kubur itu menghancurkan tulang belulangnya, kata Rasulullah SAW. Iya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, inna lil qabri dhaghtah. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Falau naja au salima ahadun minha lanaja Sa'ad ibn Mu'ad. Kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, pastilah yang selamat itu Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Nabi SAW. Yang waktu beliau meninggal dunia itu, Pak, arasy saja guncang. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, kata Rasulullah. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, arasy Allah guncang. Ya, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Memang kematian orang beriman itu, Pak, ditangisi oleh langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit tidak akan menangisi mereka, tidak pula bumi. Lalu kemudian, ya, ada seorang sahabat, seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, Allah berfirman, fama bakat alaihimus sama, langit tidak menangisi mereka orang-orang kafir. Apakah berarti langit akan menangisi orang yang beriman?" Kata Ibnu Abbas, "Na'am, iya. Karena setiap mukmin," kata Rasulullah, "memiliki pintu di langit yang di situ naik amalan-amalan solehnya." Maka ketika mukmin itu meninggal, pintu itu tertutup. Ya, maka langit pun menangis. Mukmin memiliki tempat yang dia beribadah kepada Allah di bumi. Ketika bumi itu, mukmin itu telah meninggal dunia, apa yang terjadi? Tempat itu sudah hilang. Bumi pun menangis, kata Ibnu Abbas. Cuma kita enggak tahu gimana menangisnya langit, Pak. Ya, nangisnya langit bukan dengan hujan, bukan. Hanya Allah yang Maha tahu. Demikian yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian akhul Islam azanillahu wa iyyakum, kata beliau, akal mayit akan dikembalikan di alam kubur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW dzakara fattan al-qubur faqala Umar, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, kahayatikumul yaum. Faqala Umar, bifihi al-hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang malaikat yang akan memfitnah mayat yang ada di kuburan. Itu malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Umar bertanya, apakah akal kita saat itu akan dikembalikan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Sama persis seperti kalian sekarang. Kata Umar, namun saat itu mayat ya tidak bisa bicara. Ya, mulutnya tersumbat, disumbat batu. Maksudnya tidak bisa apa? Bicara. Jadi akal Islam ini wajib kita imani. Ya, akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Tentang apa? Yang pertama, man rabbuka, siapa rabbmu? Yang kedua, siapa nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Semua akan ditanya, Pak. Hatta orang kafir. Adapun orang yang beriman, Allah berikan kekuatan dia untuk menjawab. Ketika malaikat mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa rabbmu? Si mukmin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa man ar-rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus pada dirimu itu? Maka si mukmin berkata, "Muhammad." Muhammad. Muhammad. Ia seorang nabi dan rasul. Amanna bih wa tabi'nah. Kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu kemudian terdengarlah suara, an sodaku abdi, benar hambaku itu. Perlihatkan tempatnya ia di surga. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi di kubur itu masih ada ujian lagi. Gitu. Ah, kalau gitu saya mau ngapalin aja lah. Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Anak TK juga bisa, gampang itu. Cuma masalahnya ya, akhi, di kuburan tuh yang akan menjawab amal kita ya. Makanya hadis yang menyebutkan tentang pentalkinan mayat di kuburan tuh, semua ulama hadis mengatakan dhaif hadisnya. Tahu kan talkin mayat di kuburan? Jadi kalau sudah dikuburkan, nanti ditalkin tuh. Hai mayat, kalau kamu nanti ditanya sama malaikat munkar dan nakir siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Ya. Itu hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Namun ini hadis diamalkan hatta di negeri kita. Di masyarakat kita itu ditalkin itu. Padahal ya akhi, kalau dia waktu hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak mengenal Islam, gak bisa dia menjawab. Hatta ditalkin begitu, gak bisa. Maka dari itu ya akhul Islam, yang bisa menjawab hanyalah orang yang waktu hidup di dunia dia mengenal Allah. Yang bisa menjawab waktu dia di dunia mengenal Islam dan menjalankan Islam. Mengenal Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang waktu hidupnya dia tidak mau mengenal Allah, tidak mengenal Islam, mengenal Rasulullah, bagaimana dia akan bisa jawab? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Mayat masih mendengar suara sendal para pengantar ketika pulang dari pemakaman yang disebutkan dalam hadis. Ya, bahwasanya mayat masih mendengar suara terompah orang yang mendengarnya. Sehingga atas dasar hadis ini terjadi khilaf para ulama. Apakah mayat bisa mendengar orang yang masih hidup? Mayat mendengar suara orang dan yang lainnya secara mutlak atau tidak? Menjadi tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sama sekali. Mayat tidak bisa apa? Mendengar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mayat masih bisa mendengar secara mutlak. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang sahih. Yaitu bahwa mayat bisa mendengar di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh dalil saja. Selain itu tidak. Kenapa? Karena masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Sekali lagi, masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Nah mereka ya yang mentalkin mayat dan yang lainnya punya keyakinan, Pak. Tapi kan mayat bisa mendengar. Jadi ketika kita talkinkan dia, wahai mayat, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Mereka dengar katanya. Kita katakan tidak ada dalilnya saat itu mereka mendengar. Tapi kan mayat masih mendengar suara terompah kaki. Ya, saat itu mendengar. Karena ada dalilnya. Sekarang kalau misalnya dikatakan mayat bisa mendengar secara mutlak, Pak. Berarti kita ngobrol di atas kuburannya ngedengar. Dan yang lainnya, mana dalilnya? Ya, maka masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Tidak boleh ditetapkan dengan kias. Kemudian kata beliau, dua malaikat datang menanyai mayat. Rasulullah SAW sabda, "Idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan." Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadza.
1: Jika seorang mayit telah dikuburkan, maka akan didatangi dua malaikat yang keduanya berwarna hitam dan biru. Jadi dua malaikat ini berwarna apa? Hitam dan biru. Yang satu namanya Munkar dan yang satu namanya An-Nakir. Lalu kemudian mayat itu akan bertanya, apa pendapatmu tentang lelaki yang diutus pada dirimu? Yaitu Rasulullah SAW. Maka si mayat, orang yang beriman berkata, dia hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Lalu dua malaikat itu berkata, kami sudah tahu bahwa kamu waktu hidup di dunia meyakini itu. Nah, subhanallah ya akhul Islam. Jadi ya, malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada setiap kita. Maka siapkan jawabannya dari sekarang dengan amalan soleh. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhul Islam, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam kuburnya. Allah berfirman, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, idza uqidal mu'min fi qabrih uti thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Apabila seorang mukmin didudukan di kuburannya, jadi ketika malaikat Munkar Nakir datang, maka si mayat ini didudukan di kuburannya. Gimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Ada orang nanya, Ustaz, gimana dudukan liang lahat sempit, Ustaz? Ya, kita katakan Allahu a'lam. Masalah gaib cukup kita apa? Imani saja. Caranya gimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian apa? Si mukmin ini akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud firman Allah, yuthabbitullahu allazina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Masyaallah, subhanallah. Ya. Mukmin akan mampu menjawab pertanyaan dari malaikat. Adapun orang kafir tidak. Orang kafir ketika ditanya oleh malaikat, "Pak, siapa Rabbmu?" Apa kata orang kafir? "Hah. Aku enggak tahu." Siapa lelaki yang ditutus pada dirimu itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi? Apa orang kafir berkata? "Saya tidak tahu." Subhanallah ya akhul Islam. Orang yang soleh akan duduk dengan tenang sebelum malaikat menanyainya. Adapun orang yang amalannya buruk akan duduk dengan penuh kegalauan, kebingungan. Surga akan diperlihatkan kepada orang yang amalannya buruk, yaitu melalui sebuah lubang. Iya kan? Orang mukmin akan melihat neraka yang telah Allah jauhkan darinya. Kenapa Allah perlihatkan neraka, Pak? Supaya menambah rasa syukur dia. Kamu kalau masuk neraka tempatnya di sana. Tapi Allah sudah selamatkan kamu. Masya Allah. Rasa syukur yang luar biasa saat itu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, seorang wanita Yahudi datang kepadaku dan meminta makanan di depan pintu. Wanita itu berkata, berilah aku makanan. Semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Aisyah lalu melanjutkan, aku masih menahannya sehingga Rasulullah SAW datang. Kemudian aku menanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu perkataan wanita Yahudi ini? Kata Rasulullah, apa yang ia katakan? Dia berkata, semoga Allah lindungi kamu dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Lantas Nabi SAW berdiri dan mengangkat kedua tangannya, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Kemudian beliau bersabda, adapun fitnah dajjal, maka tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah memberikan peringatan kepada umatnya. Dan aku akan menceritakan sesuatu yang belum diceritakan oleh nabi sebelumnya. Dajjal itu buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata. Di antara kedua matanya tertulis kafir, kafir. Tulisan itu dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa membaca. Adapun orang kafir tidak bisa baca. Adapun fitnah kubur, maka kalian akan dicoba dan ditanya tentangku. Fabi tus'alun. Jadi di kuburan yang ditanya itu Rasulullah. Rasulullah, kita semua akan ditanya tentang Rasulullah. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak ikut madhab fulan. Enggak. Di kuburan nanti kita gak bakalan ditanya madhabmu apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, enggak. Kita akan ditanya bagaimana kamu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kan, Pak? Sebagian orang yang harus ikutin satu madhab boleh banyak-banyak. Kalau madhab Syafi'i, Syafi'i saja. Madhab Hambali, Hambali saja. Seakan-akan orang awam itu wajib ikut madhab. Padahal para ulama madhab saja tidak mewajibkan. Ingat ya, kata Rasulullah SAW, Fabitus alun, tentang aku kalian akan ditanya nanti di kuburan. Tentang Rasulullah SAW. Jika dia orang soleh, maka dia akan didudukan tanpa ada rasa takut. Kemudian dia ditanya, apa agamamu dahulu? Dia berjawab, Islam. Siapa laki-laki yang dahulu bersamamu, yang kamu imani itu? Dia menjawab, Muhammad. Ia adalah Rasulullah yang membawa bukti yang jelas darinya. Dan aku pun mengimani dan membenarkannya. Lalu dibukakanlah sebuah lubang untuk melihat neraka. Sehingga dia melihatnya. Sebagian isi neraka tersebut menghancurkan sebagian yang lainnya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah ini neraka yang telah dijauhkan dari kamu. Kemudian dibukalah sebuah lubang ke surga. Sehingga dia dapat melihat keindahan dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak. Jika juga dikatakan kepadanya, dahulu di dunia engkau dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dan nanti dibangkitkan pun dalam keadaan beriman insya Allah. Makanya pertahankan akhi keimanan kita sampai mati kita. Jangan kita gadaikan akidah kita hanya karena duit, karena dunia. Jangan. Kita sangat miris ya, melihat banyak kaum muslimin, muslimah yang menggadaikan akidah dan keimanannya demi dapat duit. Subhanallah. Wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya demi dapat fulus. Bahkan na'udzubillah ada orang yang mau ganti agamanya loh Pak. Demi hanya untuk dapat dunia. La ilaha illallah. Padahal ya akhi, keimanan itu segala-galanya. Akhi. Keselamatan kita nanti di akhirat hanya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Dan jika seseorang buruk amalnya, maka dia akan didudukan di dalam kubur dalam keadaan takut sekali. Lalu dikatakan kepadanya, apa agamamu dahulu? Dia menjawab, aku mendengar orang lain mengatakan sesuatu. Lalu aku pun mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Artinya cuma ikut-ikutan. Ini menunjukkan Pak, gak bagus kita cuma ikut-ikutan doang. Cuma ngikut agama nenek moyang. Ya. Soalnya di kuburan ini orang tidak bisa jawab. Ketika ditanya apa agamamu, dia katakan apa? Aku cuma ngikutin apa yang aku dengar waktu itu. Dia tumbuh di atas agama nenek moyangnya. Maka aneh kan di zaman sekarang yang sangat kekeh harus ikut nenek moyang. Walaupun bertabrakan dengan syariat, nenek moyang lebih didahulukan. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak sadar kalau nenek moyang itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tidak sadar bahwasannya nenek moyang itu telah kembali kepada Allah dan telah mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita ngikutin siapa ya akhi? Syariat Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya akhul Islam. Ya. Lalu dibukakanlah sebuah lubang untuk melihat surga. Sehingga dia dapat melihat keindahan yang ada dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah surga, surga yang telah Allah jauhkan dari kamu itu. Bayangkan akhi, betapa menyesalnya orang kafir saat itu. Diperlihatkan surga, lalu dikatakan kepada dia, lihat tuh surga, kamu tidak akan mendapatkannya. Itu menyesalnya luar biasa. Makanya orang kafir minta, ya Allah, kembalikan lagi aku ke mana? Ke dunia. Supaya aku bisa beramal soleh, ya Allah. Percuma. Percuma. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, satu pintu menuju surga dibukakan bagi mukmin yang ada di kuburnya. Sedangkan orang kafir maka satu pintu dibukakan lagi untuk orang kafir. Ikhwatul Islam. Maka memang sebagian ulama ya, ada yang berpendapat bahwa katanya azab kubur itu sebatas diperlihatkan saja. Bukan mayatnya yang diazab. Itu pendapat sebagian ulama, tapi itu pendapat yang salah. Yang sahih, adab kubur itu betul-betul dirasakan oleh si mayat. Namun lebih yang merasakannya itu apa? Rohnya. Lebih dominan dibandingkan dengan apa? Jasadnya. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun orang kafir dipukul dengan palu besar dari besi sehingga ia menjadi tanah. Di sini beliau akan membawakan sebuah hadis yang panjang, itu dari Al-Bara bin Azib. Semoga Allah meridainya. Ya, Al-Bara bin Azib berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW untuk menghadiri pemakaman jenazah seorang dari Ansar. Setiba di kuburnya dan ternyata dia belum dimasukkan ke liang lahat. Lalu Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat, sementara kami duduk di sekitarnya dalam keadaan sangat hening. Beliau memegang sebuah tongkat dan memukul-mukulkannya ke tanah. Beliau pun menatap ke langit dan beliau pun melihat ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, "Istaiidu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian semua dari azab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia dan menuju akhirat, maka para malaikat yang wajahnya putih bersih turun kepadanya seakan-akan wajah mereka itu matahari, kata Rasulullah SAW. Mereka membawa kain kafan dan hanut, yaitu wewangian dari surga. Kemudian malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu, Pak, duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya seraya berkata, "Ayyatuhan nafsu thayyibah, Hai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhul Islam. Kemudian Rasul bersabda, maka keluarlah jiwa mukmin itu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut bejana. Lalu malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih, lalu malaikat maut mengambilnya. Dalam satu ayat yang lain sebut, sehingga ketika rohnya keluar, maka semua malaikat yang ada di langit dan bumi yang ada dan yang ada di langit mendoakannya. Dibukakannya baginya pintu-pintu langit dan tidak ada seorang malaikat penjaga pintu langit tersebut kecuali mereka memohon kepada Allah agar roh orang itu dibawa oleh mereka. Sampai-sampai Masya Allah Pak. Jadi setiap malaikat yang mukarrabun di setiap langitnya itu mengikuti nyawa roh seorang mukmin itu yang diangkat ke langit itu. Ya. Ketika dia mengambilnya, sekejap mata pun dia tidak meletakkannya di tangannya. Akan tetapi dia meletakkannya di atas kafan dan hanutnya. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 6 sampai surat 6 ayat 61. Rasul bersabda lagi, lalu mereka membawa roh tersebut naik ke atas. Setiap malaikat yang dilewatinya pasti bertanya, roh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, ini rohnya Fulan bin Fulan dengan menyebut nama yang terbaik di dunia. Hingga mereka membawanya sampai ke langit dunia. Mereka minta agar pintu dibukakan dan malaikat yang menjaganya pun dibukakan. Malaikat yang ada pada setiap tingkat-tingkat langit akan mengantarnya sampai langit berikutnya. Hingga sampailah roh itu ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, Uktub, ya. Kitab abdi fil illiyin. Tulislah kitab hambaku ini dalam illiyin. Kemudian ditulislah di illiyin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kembalikan ia ke bumi. Karena aku telah berjanji bahwa aku telah menciptakan dari bumi dan mengembalikannya kepada bumi. Dan aku akan kelak mengeluarkannya lagi dari bumi. Ya. Rasulullah bersabda, lalu orang itu dikembalikan ke bumi. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sesungguhnya dia mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang. Kemudian datang dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Jadi ya, malaikat mungkar dan nakir itu ya, ketika bertanya kepada mayat itu sambil membentak. Ya. Dan mendudukannya. Seraya berkata, man rabbuka, siapa rabbmu? Maka kemudian si mukmin berkata, Allahu rabbi, rabbku Allah. Apa agamamu? Islam agamaku. Siapa lak yang diutus pada dirimu? Ia adalah Rasulullah. Apa amalmu? Aku dahulu membaca Al-Quran. Aku mempercayainya dan membenarkan. Lalu kemudian dua malaikat itu membentak lagi dan berkata, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Lalu kemudian si hamba itu mengatakan, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terdengarlah suara dari langit, ansodako abdi, hambaku benar. Maka bentangkanlah baginya permadani ke surga. Berikan ia pakaian dari surga dan bukakan baginya pintu menuju surga. Subhanallah. Rasulullah SAW kembali menuturkan. Lalu sampailah kepadanya bau semerbak yang sangat wangi dari surga. Dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Masya Allah. Subhanallah. Setelah itu datanglah kepadanya ya seorang yang parasnya sangat indah. Bajunya sangat bagus dan wangi. Lalu kemudian ya orang itu berkata, aku datang kepadamu dengan membawa kabar gembira. Kemudian akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Orang itu berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ikhwatul Islam, azani Allah wa alaikum. Kan disebutkan dalam hadis, kemudian dikatakan kepada mayat ini, nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Masya Allah, subhanallah. Ya.

Lalu mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dan duduklah di sisi kepalanya. Lalu dicabutlah sambil dikatakan, "Ayya Tuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala." Iya. Dikeluarkanlah seperti mengeluarkan tadi, Pak. Jerus besi yang berduri gitu di dalam kain wol yang basah. Sangat-sangat sulit dan menyakitkan sekali. Sehingga ketika dia telah keluar, diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam kelam itu, ya akhal Islam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibawa ke langit. Tapi ternyata pintu-pintu langit ditutup oleh Allah. Iya. Tidak diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kafir kepadanya dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga, kata Allah, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Gak mungkin masuk surga, subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah. Makanya, akhi, kemudian apa yang terjadi? Si mayat ini dikembalikanlah, rohnya dilempar. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika dia ditanya, "Siapa Rabbmu?" Dia mengatakan apa? "Saya tidak tahu. Aku cuma dahulu di dunia mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku ikut mengucapkannya. Cuma ikut-ikutan saja." Ditanya, "Siapa nabimu?" "Tidak tahu." "Apa agamamu?" Tidak bisa jawab. Mengerikannya akhwal Islam. Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Fayudrabu bimithraqati min hadid." Ia pun dipukul dengan martil dari apa? Besi. "Fayasihu sayhah." Dia pun menjerit. "Yasma'uha man yaliha." Ya. Ceritanya itu bisa terdengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kuburan. Kecuali manusia dan jin. Tidak bisa dengar. Alhamdulillah kita tidak bisa dengar, Pak. Bayangkan kalau kita dengar, Pak, dijamin antum gak bisa makan. Ngedengar siksa kubur ngeri banget. Maka dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, ceritan ya orang yang disiksa di kuburan tidak diperdengarkan kepada kita. Binatang bisa, pepohonan bisa, tapi untuk manusia dan jin tidak. Itu sebagai hakikmah. Ya, yang Allah inginkan dari kita. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib, akhi, ya. Kita akan langsung saja kepada pembahasan itu tentang adab kubur. Ketahuilah ya akhul Islam bahwa adab kubur itu hak. Dan sebutkan dalam hadis yang sahih tentang macam-macam adab kubur. Yang punya buku bisa buka halaman 82. Apa saja dosa-dosa yang pelakunya disiksa di dalam kubur? Itu dosa-dosa yang menyebabkan adab kubur. Yang pertama, siksaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran tapi kemudian menolak ajarannya dan dia tidur meninggalkan sholat wajib. Artinya dia pelajari Al-Quran, tapi setelah itu dia tinggalkan. Pada hadis Samurah bin Jundub yang lalu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan, "Lalu aku pun pergi bersama keduanya," itu tentang kisah Nabi SAW bermimpi, didatangi dua malaikat. Ya. Kemudian dua malaikat ini membawa Rasulullah SAW.

Kata dua malaikat ini, intalik, intalik, pergi, pergi. Maka kemudian Rasul pun dibawa pergi. Kata beliau, lalu aku pun pergi bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Sementara ada satu orang yang lainnya berdiri sambil memegang batu. Tiba-tiba saja orang tersebut mengayunkan batu ke kepala orang yang sedang berbaring itu. Sehingga pecah kepalanya. Kemudian buat batu itu menggelinding. Lalu kemudian batu itu pun dikejar. Ketika dia kembali, kepala orang itu sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi. Batu itu menggelinding lagi. Terus demikian. Kemudian Rasul bertanya, siapa dia? Apa yang terjadi? Kata malaikat, dia orang yang dipecahkan kepalanya itu adalah orang yang sudah belajar Al-Quran. Sudah banyak paham Al-Quran. Lalu ia tinggalkan, tidak mau mengamalkannya. Dia pun tidur dari sholat wajib. Ngeri. Sudah hafal Quran, sudah paham Quran. Dia tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Saya jadi ingat, Pak. Waktu dulu, saya waktu SMA, saya punya teman hafal Quran, Masya Allah. Hafiz Quran 30 juz. Setelah saya lulus Madinah, saya nanya teman saya, gimana keadaan dia sekarang? Di mana? Yang teman kita yang hafal 30 juz itu. Dia sekarang udah jadi preman. La haula wala quwata illa billah. Dulu hafal 30 juz, orangnya soleh. Sekarang jadi preman. La ilaha. Saya masih ingat teman saya di Madinah. Dulu sekolah di Madinah, berlomba-lomba dengan kita juga dalam menuntut ilmu, datang ke majlis taklim. Alhamdulillah kami pun sama-sama lulus dari Madinah. Beberapa tahun saya kehilangan dia. Saya tanya-tanya tentang dia. Gimana kabar si Fulan? Kasihan Ustaz. Kenapa? Dia sekarang ngerokok. Musbil. Dengerin musik. Udah gak peduli sama agamanya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Makanya bersyukur ya akhi kalau kita masih diberi oleh Allah kenikmatan istiqomah ya akhi. Banyak orang yang sudah belajar ilmu agama, ilmu din. Tapi ternyata enggak istiqomah. Ini nih adabnya di kuburan nih, gimana orang seperti ini. Dia sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, sudah faham tentang din. Ditinggalkan sama dia. Di kuburnya kata Rasulullah SAW, dihancurkan kepalanya itu. Terus sampai hari kiamat, mengerikan. Ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Kata Rasulullah, lalu kami pun pergi dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring. Sementara di sampingnya ada seseorang yang berdiri sambil membawa besi pengait. Kemudian dia mendekati satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tersebut. Lalu mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya. Ya, sampai ke hidungnya. Dan sampai ke matanya. Ya, ketika sudah disobek begitu, Pak. Yang sebelah kiri juga disobek. Ya, mulutnya, hidungnya, matanya. Ketika telah selesai, yang ini kembali bagus lagi. Disobek lagi terus. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, kata dua malaikat itu apa? Adapun orang yang kamu datangi yang rahangnya, mulutnya ya disobek sampai ke tengkuknya. Ia adalah orang yang pergi dari rumahnya pada pagi hari. Lalu menyebarkan kebohongan kemana-mana. Yang suka bikin berita hoax. Antum yang suka bikin isu-isu berita hoax. Ya. Disebarin di internet.
di mana-mana sampai kesebar ke mana-mana. Ini ancamannya nih. Mengerikan sekali. Dan dalam hadis satu riwayat yang lain yang disebutkan Syekh Albani, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki yang lidahnya digunting dengan gunting api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah, khutoba'u ummatik. Itu penceramah-penceramah dari umatmu. Mereka mengucapkan apa yang tidak diamalkan. Ini buat saya ini ya Pak, ngeri Pak. Jadi kalau cuma pintar ceramah, tapi enggak pintar mengamalkan, kena di kuburannya. Digunting lisannya pakai gunting apa? Neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Siksaan bagi para pezina. Rasulullah ya masih menjelaskan apa namanya menceritakan tentang mimpinya itu. Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah tempat seperti tungku api. Ternyata dari dalamnya terdengar suara gaduh. Lalu kami melihatnya dan ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dalam sekejap muncul kobaran api yang menyala-nyala dari arah dari bawah mereka. Setiap kali api itu sampai ke mereka, mereka menjerit kesakitan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka? Kata malaikat itu, adapun para laki-laki dan wanita yang berada di dalam bangunan seperti tungku api, mereka adalah para pelacur, para pezina. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa para pelacur itu nanti pada hari kiamat, Pak, orang yang paling busuk baunya. Yang paling busuk baunya itu siapa? Para pezina nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu kami pun pergi ke sebuah sungai. Ya, berwarna merah bagaikan darah. Ternyata di sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Dan di tepiannya ada seseorang lainnya yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Kemudian orang yang berenang itu mendatanginya. Si pemegang batu itu membuka mulut orang itu lalu menjejalinya dengan batu. Lalu dia berenang dan dia kembali lagi. Dijejali lagi, berenang lagi, balik lagi, jejalin lagi, terus. Rasulullah bertanya siapa dia? Ternyata dia pemakan riba. Pemakan apa? Riba. Sebutkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW berkata, lalu aku diperlihatkan seorang wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular-ular berbisa. Lalu aku bertanya, siapa dia? Kata dua malaikat itu, dia adalah wanita yang tidak mau memberikan air asinya kepada anaknya. Banyak gak Pak wanita jenis ini zaman sekarang? Banyak Pak. Terutama mereka-mereka yang modalnya tubuh. Menjajakan keindahan tubuh mereka. Tidak mau mereka menyusui anaknya Pak. Takut berubah tuh bentuknya. Itu terancam. Makanya para ulama mengatakan apa? Seorang wanita, seorang ibu wajib menyusui apa? Anaknya. Jika ia tidak mau menyusui anaknya, maka ia berdosa dan terancam diadab dalam kuburnya. Ya. Kemudian akhul Islam, apalagi di antaranya akhi orang yang meratapi mayat. Kata Rasulullah SAW, al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayat akan disiksa dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Loh. Yang meratap, jadi mayat yang diratapi diadab kok gimana? Ini muskil nih hadis Pak di kalangan para ulama. Bagaimana mayat diadab gara-gara diratapi? Salah apa mayat? Kok bisa mayat diadab gara-gara diratapi? Kan yang salah siapa?
Yang meratapi, harusnya yang dianggap yang meratap dong. Kok mayat disiksa? Maka kata para ulama, yang disiksa adalah yang waktu hidupnya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk tidak meratapi mayat dirinya. Padahal di masyarakatnya yang namanya meratap sudah biasa. Tapi dia tidak memberikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan ratapi saya. Maka orang ini akan diadab di kuburnya akibat diratapi oleh anak-anaknya. Walaupun adapun kalau misalnya dia waktu hidup sudah nasihatin jangan diratapi nak, haram. Kemudian setelah meninggal dunia diratapi, yang seperti ini tidak mungkin diadab. Karena Allah mengatakan Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Kemudian diantara siapa, Pak? Orang yang ngadu domba, Pak. Iya. Demikian pula orang yang tidak berhati-hati dari air kencing. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Bahwa Nabi SAW pernah melewati sebuah kebun. Lalu terdengarlah suara dua orang yang sedang diazab. Maka Nabi SAW sabda, innahuma layu'adzaban. Dua mayat ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diadab dengan perkara yang dianggap besar. Bala innahuma lakabir. Padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama. Fakana yamsi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Adapun yang kedua. Fakana la yastanzih minal baul. Ia tidak berhati-hati dari air kencing. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda apa? Istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari ke air kencing. Karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Ya. Tapi jangan juga terlalu apa? Gulu. Ada sebagian orang Pak gulu Pak terhadap karena saking hati-hatinya terhadap apa? Air kencing. Ya. Sampai-sampai ketika dia was-was jangan-jangan kayaknya tadi keluar deh. Keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Makanya pergi lagi berwudu. Habis wudu pas sholat kayaknya keluar deh. Jangan-jangan keluar. Pergi lagi berwudu. Begitu terus. Sampai ada seorang pemuda ngadu ke saya, Pak. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Kenapa? Saya capek, Ustaz. Kenapa capek? Saya ini bolak-balik wudu sampai lebih dari 1 jam. Kenapa? Saya ragu. Jangan-jangan saya keluar air kencing. Nah, di sini, Pak. Ini pun juga tidak boleh. Ini was-was namanya. Ya. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kalah oleh sesuatu yang ragu. Kalau antum sudah yakin wudu, terjadi keraguan kentut apa enggak, kentut apa enggak. Maka buang yang ragu, ambil yang yakin, selesai. Iya. Tapi kalau antum punya apa namanya dugaan kuat keluar baru. Kalau masih keraguan jangan diambil. Tapi kalau sudah sampai dugaan kuat na'am baru. Ya. Tapi akhi itu diantara yang menyebabkan apa? Siksa di alam kubur. Ya. Jadi itu diantara siksa alam kubur. Kemudian ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Yang pertama ya akhul Islam, banyak-banyak berdoa sebelum salam. Itu mengucapkan doa berlindung dari 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa itu. Cara yang kedua, banyak bertaubat dan istighfar. Banyak bertaubat dan apa? Beristighfar. Cara yang ketiga, menjauhi segala macam sebab yang menyebabkan kita diadab dalam kubur kita. Seperti tadi kita sudah sebutkan di antara sebab adab kubur, namimah, di antaranya juga tadi apa? Berzina. Bukan semua maksiat menyebabkan pelakunya diadab di mana? Di kuburnya. Ya. Kemudian akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Maka dengan cara seperti ini insya Allah kita akan terhindar dari azab kubur biiznillah. Taib yang akhwan Islam saya kira cukup dan ya karena buku ini sudah ada di hadapan antum, antum bisa baca dan kita buka tanya jawab. Rasulullah SAW saat sakaratul maut katanya merasakan sakit yang berkali lipat dari orang-orang mukmin. Benarkah itu? Bukankah mukmin mudah saat keluar roh dalam tubuhnya? Nah, antum harus pahami Pak, beda dengan sakaratul maut dengan saat roh mukmin keluar. Sakaratul maut itu saat pencabutan apa? Nyawa pertama kali. Itu yang sakit. Nah setelah keluar, baru keluarnya seperti apa? Air. Jadi hadis itu tidak bertabrakan sama sekali. Kitanya saja yang belum paham. Benarkah ada orang yang mati suri? Sebetulnya dia belum mati. Sebab kalau dia sudah ditentukan mati oleh Allah, tidak mungkin lagi bisa hidup abadan. Dia belum mati, masih ada hubungan dengan rohnya, badannya itu. Ya. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Antum ketika tidur, roh antum keluar enggak dari tubuh antum? Hah? Keluar. Allah yang berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan yang belum mati ketika tidurnya. Tuh lihat. Orang yang tidur diwafatkan tidak, Pak? Diwafatkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang tidur dan orang yang meninggal semuanya rohnya digenggam oleh Allah. Makanya tidak aneh kalau misalnya antum bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Karena memang orang yang sedang tidur itu juga rohnya apa? Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mungkin bisa bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, sangat mungkin. Namun bedanya kalau orang yang sudah meninggal rohnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan apa? Jasadnya. Adapun yang belum meninggal maka belum berpisah secara 100%, masih ada hubungan. Iya. Jadi mati suri itu hakikatnya sebenarnya belum mati, Pak. Belum mati. Setelah kematian di dunia, di akhirat akan ada syafaat. Apakah kita datang dalam kajian seperti ini tidak saling mengenal, nanti saling tahu dan bisa mencari untuk memberi syafaat, Ustaz? Kalau tidak saling mengenal, enggak. Karena hadisnya dalam riwayat Bukhari begitu. Idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Makanya
kaum mukminin itu ketika minta kepada Allah supaya temannya dikeluarkan dari neraka, mereka ngomong apa, Pak? Ya Rab, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Kenapa engkau masukkan ke neraka? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Makanya kan disinilah pentingnya kita saling mengenal. Ya. Saya waktu datang ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kami waktu itu ada 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ketika beliau datang, lalu beliau nanya, 30 orang satu-satu ditanya namanya, Pak. Siapa nama kamu? Kamu. 30-30-nya ditanya satu-satu. Setelah itu beliau mengatakan, ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Sunnah. Yaitu mengenal nama. Ya. Teman-teman kita di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW kalau kedatangan tamu selalu bertanya siapa? Ya, manil waktu, siapa kalian? Perkenalan dulu. Makanya ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kaum mukminin akan mengeluarkan orang-orang yang mereka dulu di dunia apa? Kenal. Nah, disinilah kita penting saling berkenalan, Mbak. Apakah la ilaha illallah bisa diganti lafad istighfar atau Allahu Akbar ketika menuntun orang yang meninggal dunia? Gak bisa. Sebab kalau antum lakukan, antum menyelisihi perintah Rasul. Rasulullah yang menyuruh, laqinu mautakum la ilaha. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha. Tapi Pak, di masyarakat kita, mereka menolak ini hadis dengan akal. Apa katanya? Kasihan kepanjangan. Takutnya pas dia la ilaha mati. Itu kan bahaya. Jadi gimana dong katanya? Ucapin aja. Allah, Allah, Allah. Kita katakan ini menentang perintah Rasul. Ini namanya mengkritik Rasulullah. Sama saja mengatakan Rasulullah enggak becus ngajarin umatnya. Rasulullah yang mengatakan talqinkan mayat dengan ucapkan la ilaha illallah. Hey, kamu bilang kepanjangan. Ucapkan aja Allah. Siapa yang lebih pintar, ente apa Rasul? Rasulullah yang lebih paham. Rasulullah yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalau cuma Allah, Allah, Allah, apa maknanya? Tidak bermanfaat. Hatta orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab apa? Allah. Tapi apa manfaatnya? Yang bermanfaat itu ucapan la ilaha illallah. Kenapa enggak boleh dengan takbir Allahu Akbar atau istighfar? Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kewajiban kita, Pak, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Rasulullah bersabda apa? Fabitus alun. Tentang aku kalian akan ditanya. Jadi kewajiban kita ngikutin Rasulullah SAW. Jangan ditolak pakai akal. Ya. Apa hukum duduk di atas kuburannya orang kafir, Ustaz? Ada hadis yang melarang duduk di atas kuburan secara mutlak. Rasulullah SAW melarang duduk di atas kuburan secara mutlak, di mana hadis tersebut tidak membedakan apakah dia kuburan orang Islam atau orang
kafir tidak dibedakan. Siapa yang membeda-bedakan wajib bawa dalil. Karena kaidah usul fikih mengatakan dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Maka wajib dia bawa dalil. Mana dalilnya? Iya. Ada keluarga ana yang dikuburkan di daerah yang ternyata di sana banyak praktek kesyirikan dan perdukunan. Apakah nanti ada imbas kepada si mayat? Ada. Kalau si mayat tahu di masyarakatnya banyak perdukunan dan kesyirikan, tapi diam seribu bahasa. Tidak mau mengingatkan, tidak mau berdakwah. Dia akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu diam seribu bahasa? Iya. Ditanya sama Allah, kenapa kita diam tidak mengingkari? Apakah benar orang yang telah meninggal lama ataupun baru, rohnya bisa masuk ke raga orang yang masih hidup? Batil. Dan sudah kita sebutkan tadi dalilnya, Pak. Surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa kembali ke mana? Ke dunia. Makanya keyakinan reinkarnasi ya. Anda enggak tahu nasinya nasi apa, nasi goreng apa nasi uduk. Yang katanya rohnya masuk ke kucing lah. Batil itu semuanya. Tidak ada sama sekali keterangannya dari pencipta langit dan bumi. Hanya dugaan-dugaan saja. Mana buktinya? Ya. Allah yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin kembali ke mana? Ke dunia. Selama-lamanya. Tidak mungkin. Saya selalu merasa takut berbuat dosa. Saya takut Allah mengadab saya. Apakah perasaan takut seperti itu wajar? Bagus, bukan cuma wajar, Pak. Sangat bagus. Cuman kalau cuma takut, tapi tidak membuat kamu meninggalkan maksiat, percuma. Saya takut, Ustaz, tapi maksiat jalan terus. Takut, tapi nonton porno jalan terus. Gimana? Takut itu harusnya menimbulkan apa? Amal. Nah, itu baru takut yang benar. Ya. Jadi takut bukan sebatas di mulut, tapi betul-betul melahirkan apa? Amalan saleh. Apakah arwah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Tidak. Memang ada hadis tentang masalah ini. Tapi hadis tersebut dhaif. Ya, saya sudah pernah jelaskan itu di buku saya yang berjudul apa? Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya punya buku berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah dan saya sudah mentakhrij hadis itu dan sudah saya jelaskan akan kedhaifannya dan bahwasanya hadis tersebut sangat lemah. Tidak boleh dijadikan apa? Hujah. Bagaimana dengan orang yang mengalami koma sampai dengan ia koma lama dan kemudian dinyatakan meninggal? Bagaimanakah dengan rohnya? Itu adanya di mana ya Ustadz? Bingung saya juga, Pak. Masalah gaib hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Masalah koma, gimana rohnya dan yang lainnya. Kewajiban kita masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Gak usah antum mikirin rohnya di mana, Pak. Mikirin antum sholatnya udah benar belum. Ya. Pikirin amalan soleh kita udah benar belum. Adapun masalah itu bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Azza wa Jal. Cuman masalahnya kita kepo. Benar, Pak. Banyak orang kepo, Pak. Sampai ada yang nanya ke saya, Ustadz,
Kalau dulu kan malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu. Sekarang kerjaannya apa malaikat Jibril? Gak tahu saya. Ya. Saking keponya loh, Pak. Nah. Apakah orang yang mati syahid di medan perang juga tidak terasa sakaratul mautnya? Kan sudah saya jelasin tadi. Kayaknya tidur nih yang nanya nih. Mungkin telat ya. Nah, bisa nanya kepada yang gak telat. Bapak saya sudah meninggal, beliau meninggal karena sakit. Semoga Allah menggugurkan dosa beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi saya sedih beliau meninggal ketika di masa tua beliau, beliau tidak dekat kepada Allah. Adakah cara yang saya lakukan untuk meringankan beliau di alam kubur? Banyak-banyak, pertama mendoakan. Yang kedua, sedekah untuk Bapak. Terutama sedekah jariah. Ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ya. Apakah roh-roh mukmin di alam kubur berkumpul atau hanya istirahat saja, Ustaz? Dalam hadis riwayat Bukhari itu, Pak, Rasulullah SAW setelah diperlihatkan tadi ya, ada orang yang dihancurkan kepalanya, ada diperlihatkan para pezina, ada orang yang berenang di sungai darah. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kata Rasulullah, lalu aku pun dibawa ke sebuah taman yang sangat indah. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Sehingga aku tidak bisa melihat kepalanya. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Aku bertanya siapa dia? Kata dua malaikat itu ayahmu Ibrahim. Dan anak-anak kecil itu adalah anak-anak kaum mukminin yang meninggal semasa kecilnya. Jadi mereka dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian kata Rasulullah, aku pun disuruh naik. Maka aku pun naik. Lalu aku melihat sebuah rumah. Dan aku melihat ke dalamnya, ternyata di dalamnya roh kaum mukminin. Lalu aku disuruh naik lagi. Lalu aku melihat sebuah tempat yang lebih indah lagi. Dan ternyata aku lihat di situ roh orang-orang yang mati syahid. Iya. Lalu aku disuruh naik lagi. Aku naik lagi. Lalu aku diperlihatkan sebuah rumah yang sangat indah. Lalu aku bertanya, rumah siapa itu? Itu rumahmu. Izinkan aku masuk. Tidak. Belum waktunya. Ya. Berarti Rasulullah diperlihatkan ya, sebuah tempat dan ternyata Rasulullah melihat di situ tempat rohnya kaum orang-orang yang beriman. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa roh-roh kaum mukminin itu dikumpulkan di suatu tempat. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana, di mana hanya Allah. Tolong jangan kepo. Ya. Masalah gaib kita tidak tahu. Saya pernah diceritakan, Pak, sama ikhwah, Pak Fadil namanya yang punya Yufit TV. Pernah dengar? Pernah dengar Yufit TV? Itu yang punyanya Pak Fadil Basmele, ya. Orang di Lombok tinggal. Dia cerita ke saya, Ustaz, minggu yang lalu saya bermimpi bertemu dengan mendiang ayah saya. Ya. Bapaknya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu saya sadar, Ustaz. Saya ketemu ayah saya yang sudah meninggal. Lalu saya pegang tangannya, lalu saya bertanya, Pak, apa benar yang Rasulullah ceritakan itu? Apa itu nak, katanya. Bahwasanya
Rasul diperlihatkan tempat dan di situ Rasul melihat tempat roh-roh orang yang beriman. Apa benar itu? Kata ayahku, iya nak. Ya. Itu bisa terjadi, Pak. Ini kan alam mimpi. Dan yang namanya roh, kita bisa saja bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Sangat bisa. Ya. Apalagi sesuai dengan dalil. Kita lebih percaya kepada dalilnya daripada apa? Mimpinya. Ya. Nah, demikian. Cuma apakah di dalam tempat itu rohnya orang yang beriman cuma tidur aja? Ya enggak. Mereka tetap diberikan kenikmatan. Ya, kenikmatan kubur hanya Allah yang Maha Tahu.

0: Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tua anak agar Allah beri hidayah di manhaj salaf ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana sebaiknya kami yang baru hijrah dan baru berkeluarga mengisi hari-hari kami di dalam rumah dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan secara bersama-sama dan saling support agar kami bisa selamat di akhirat. Ya, antum sama istri saling membantu untuk ketaatan. Suami membantu istrinya untuk menaati Allah dan istri membantu suaminya untuk menaati Allah. Sebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW mendoakan, kata Rasulullah, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, istayqadha minal lail, bangun di waktu malam, lalu ia salat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk salat malam. Jika tidak bangun, maka ia perciki wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam. Lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, maka ia perciki wajahnya dengan air. Pernah enggak malam-malam antum dibangunin sama istri? Mas, mas, tahajud. Terus antum bilang nanti mas. Nanti aja mah, gampang. Tahu-tahu istri antum bawa air, ceprot aja di wajah antum. Ana yakin antum marah. Kurang ngajar kamu, istri durhaka kamu ya. Mengamalkan hadis ini enggak mudah, mas. Makanya Rasulullah mendoakan agar keduanya dirahmati. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau enggak bangun, dicipratin wajahnya. Semoga Allah merahmati istri yang bangun malam, lalu sholat malam, lalu bangunkan suaminya sholat malam. Ini kan menunjukkan suami istri ini saling membantu untuk apa? Ketaatan. Ini pak suami istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum punya istri yang membantu untuk menaati Allah, wallahi itu sebaik-baik harta yang antum miliki. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u?" Harta apa yang paling baik dimiliki oleh seorang laki-laki? Kata Rasulullah SAW, 3. Lisanun dzakur, lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakur, hati yang selalu bersyukur. Wa zaujah salihah, tu'inu 'ala ta'atillah, dan istri salihat yang membantu dia untuk menaati Allah. Masya Allah. Kaya akhi, kalau antum dan istri sudah bisa sinkron nih, mah kita saling bantu-membantu ya untuk menaati Allah. Istri pun siap, masya Allah. Antum termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi tadi. Semoga Allah merahmatinya. Yang susah kan suaminya gak mendukung. Atau istrinya enggak membantu. Ini yang susah, Pak. Iya. Salah satu amalan yang menghindarkan dari azab kubur adalah membaca surat Al-Mulk. Bolehkah bacanya dicicil? Ini orang tukang nyicil kayaknya, Pak. Cuma 30 ayat nyicil, bayangin. Antum baca 30 ayat tabarok, enggak sampai 15 menit, Pak. Masih nyicil juga. Gak lama, sabar dikit napa baca. Ya, baca. Dan para sahabat dahulu, ya mereka biasanya membacanya setiap malam. Dan diriwayatkan dari Nabi juga begitu. Nabi sebelum tidur membaca dua surat. Yang pertama surat As-Sajdah, yang kedua surat apa? Tabarok. Iya. Cuma 30 ayat kok, Pak. Enggak lama. Jadi enggak perlu dicicil. Enggak perlu dicicil. Iya. Takutnya kalau antum nyicil enggak sempat. Iya. Bagaimana orang yang rajin bacain surat Yasin buat anggota keluarga yang sudah meninggal? Hadisnya lemah, bahkan palsu. Masyarakat kita ini mengenal Al-Quran cuma Yasin doang, Pak. Pindahan rumah Yasinan. Syukuran Yasinan. Gak pernah Al-Baqarahan. Padahal Al-Qur'an Al-Baqarah jelas sahih keutamaan-keutamaannya. Hadis-hadisnya sahih. Anjuran untuk mempelajari dan membaca Al-Baqarah sahih. Cuma ya itu, Pak. Masalahnya panjang. Iya, panjang. Enggak apa-apa dicicil, enggak apa-apa cicil aja. Kalau kepanjangan. Yang jelas Rasulullah menganjurkan kita mempelajari surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah apa? Ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajari oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah. Karena mempelajarinya berkah buat hidup. Watarka hasroh. Dan meninggalkannya kerugian, penyesalan. Wala yastati'uhal batalah. Dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Maksudnya gimana? Antum kalau suruh penyihir, dukun baca surat Al-Baqarah, gak kuat dia, Pak. Paling banter 30 ayat doang gak kuat. Gak mampu para penyihir terhadap surat Al-Baqarah itu. Gak mampu. Baik, waktu sudah habis katanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan mohon maaf karena saya sebetulnya capek banget ya, semalam pulang larut malam, jam 4 sudah siap-siap lagi, ini ngantuk. Ya. Cuman ini ada kopi, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat, Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا
1: apalagi yang lebih gede, apalagi menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 73 dan 74. Kata Allah, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau istama'u lah. Wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dha'ufa at-talibu wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha qawiyyun aziz.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
6: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang telah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan para sahabatnya terjerumus ke dalam satu hal yang bisa membinasakan, bahkan bisa terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian, yang aku takuti kalian terjerumus ke dalamnya, yaitu para sahabat, yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Maka para sahabat pun bertanya, qalu wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, ar-riya. Yang dimaksud di syirik asghar di sini adalah riya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya adalah seseorang ketika beribadah ingin dilihat oleh orang lain. Ketika ibadah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah hakikatnya riya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus para sahabat ke dalamnya. Kita tahu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman jauh di atas kita. Dan mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Mereka senantiasa melakukan ibadah di pagi dan malam harinya. Yang mana orang ahli ibadah sangat susah atau sangat kecil kemungkinannya terjerumus kepada dosa-dosa yang lainnya. Orang yang rajin ibadah mungkin kecil kemungkinannya dia terjerumus ke dalam dosa membunuh. Kecil kemungkinannya terjerumus ke dalam dosa berzina, ke dalam dosa berjudi, mabuk-mabukan. Akan tetapi dalam hal masalah riya sangat besar kemungkinannya terjerumus. Dan riya konsekuensinya bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat,
yaitu rajulun ustushhida, seseorang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Fa utiya bihi, maka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ketika di dunia dan dia pun mengakuinya. Maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kuberikan ketika engkau masih hidup? Maka hamba tersebut mengatakan, "Qataltu fika hatta tushhittu." Aku gunakan kenikmatan yang engkau berikan wahai Allah untuk ikut berperang di jalanmu sampai aku mati ketika berperang. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari, akan tetapi engkau ikut berperang agar dipuji bahwasanya engkau pemberani. Engkau ikut berperang bukan untukku, akan tetapi dipuji agar dipuji biar engkau dikatakan pahlawan. Waqad qil, dan engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Lalu apa yang terjadi ketika di hari akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah syeret mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Orang kedua yang akan diadili di hari kiamat yaitu seseorang yang senantiasa menuntut ilmu, mempelajari syariat Islam dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara' al-Qur'an, dan orang tersebut senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka fa utiya bihi, ketika di hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arrafahu bi ni'amihi fa arrafaha, Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan ketika di dunia dan dia pun mengetahui tersebut. Maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, fama 'amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan? Maka hamba tersebut mengatakan, ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dengan nikmat yang engkau berikan wahai Allah, aku belajar, aku menuntut ilmu dan juga aku mengajarkan ilmu tersebut dan aku juga membaca Al-Qur'an. Maka Allah berkata, kadzabta, engkau telah berbohong. Walakinnaka ta'allamta liqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari. Engkau belajar menuntut ilmu bukan karena aku, tapi engkau menuntut ilmu agar disanjung oleh manusia, agar dikatakan bahwasanya engkau alim, orang yang memiliki ilmu, agar dikatakan engkau adalah ulama. Dan engkau membaca Al-Quran bukan untukku, akan tapi agar dijuluki sebagai qori, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Waqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Ketika di dunia engkau dipuji sebagai ahli ilmu, engkau dipuji sebagai penghafal Al-Quran. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi ala hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan diseret mukanya dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi. Orang yang ketiga diadili oleh Allah di hari akhir adalah seseorang yang Allah lapangkan rizkinya. Wa'atahu min ansafil mal, dan dengan harta tersebut dia menginfakkan di jalan Allah. Fa'utiya bihi, maka di hari akhir dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, Allah tampakkan nikmat-nikmat yang telah diberikan dan dia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, wa ma 'amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Orang tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqta fiha lak. Tidaklah aku meninggalkan suatu jalan yang engkau cintai untuk diinfakkan kecuali aku berinfak di dalamnya. Aku senantiasa membantu orang yang membutuhkan di atas jalanmu hai Allah. Apa yang Allah katakan? Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan itu bukan karena aku, akan tetapi agar dipuji bahwasanya dia adalah seorang yang dermawan. Waqad qil, dan engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Di dunia orang-orang menyanjungmu sebagai dermawan, sebagai orang yang baik hati, dan engkau mendapatkan itu.
maka fa umira bihi fahsuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Allah perintahkan diseret mukanya dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Wa na'udzu billahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama dalam hadis yang telah dijelaskan bahwasanya tiga orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka, mereka ketika di dunia melakukan amalan-amalan saleh yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Yang pertama orang berjihad, berperang ketika melawan kaum musyrikin sampai dia mati di dalamnya. Kita tahu bahwasanya keutamaan jihad dan sampai mati maka balasannya akan disiapkan berupa surga nanti di akhirat. Akan tetapi keutamaan tersebut hilang disebabkan tercampurnya amalan tersebut dengan riya, disebabkan tidak ikhlasnya ketika melakukan amalan tersebut hingga akhirnya dia sengsara di akhirat. Pun begitu dengan orang yang kedua. Di dalam hidupnya dia senantiasa belajar, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan senantiasa mengajarkan Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Akan tetapi kebaikan tersebut, keutamaan tersebut hilang dan justru mendapatkan musibah disebabkan tidak ikhlasnya ketika beramal. Begitu juga dengan golongan yang ketiga, orang yang senantiasa berinfak, bersedekah. Sangat sedikit di antara manusia yang memiliki kelebihan harta, mereka mau menginfakkan, mereka rela untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Akan tetapi amalan yang baik tersebut rusak disebabkan karena tidak ikhlasnya atau tercampur dengan riya. Oleh karena itu hendaknya kita ketika beramal senantiasa memperhatikan niat kita harus ikhlas dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Tidaklah aku perintahkan mereka untuk beribadah kecuali ikhlas, yaitu memurnikan tujuan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk dilihat orang lain. Itu bisa merusak amalan tersebut dan bisa membinasakan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari riya dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة الله أكبر.

Ustaz, saya ingin bertanya tentang batasan ghibah yang diperbolehkan. Pertama, boleh menggibahi seseorang. Pertama, dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang satu kasus yang sedang dia hadapi. Untuk memperoleh data yang lengkap bagi mufti, kita harus menceritakan semuanya, termasuk keburukan orang yang bermasalah dengan kita. Umpamanya, wahai ustaz atau syekh, saya ada masalah dengan seorang, orang ini begini, begini, begini. Diceritakan keburukannya, maka boleh. Sebab kalau enggak diceritakan, kita enggak akan tahu. Si mufti tidak akan bisa memberikan fatwa secara benar. Yang menjadi dalil atas hal ini adalah kasus Hindun yang bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sofyan, Abu Sofyan itu suaminya, orangnya pelit, bila tidak diminta dia tidak memberi. Ini ghibah apa bukan? Ghibah. Boleh enggak saya mengambil uang tanpa sepengetahuan suami saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ambil sebatas kebutuhan pokokmu. Tapi Nabi tidak menegur kamu sudah ghibah pada suamimu, enggak. Karena dalam rangka apa? Meminta fatwa secara benar, sehingga data yang diberikan juga harus lengkap, termasuk harus menggibah. Itu yang pertama. Kedua, yang dibolehkan juga adalah dalam rangka memberikan informasi terhadap wanita yang dilamar oleh laki-laki. Umpamanya kita punya teman, teman kita ini melamar akhwat. Si akhwat bertanya tentang kawan kita itu ke kita. Kita enggak boleh menyembunyikan keburukannya, enggak boleh. Boleh menggibahinya. Ya, jangan sampai ditutupi. Dia baik sekali, lemah lembut gitu, ya kaya raya, padahal ya miskin, ya kasar. Enggak boleh, itu dusta. Ya, kita harus terang-terangan. Iya, dia sebenarnya rajin ngaji, tapi sikapnya masih kasar. Terus karena kerajinan ngaji, dia enggak kerja. Jadi nganggur. Jadi dia nanti memberi nafkahnya hanya dengan cinta. Paling begitu ya, boleh. Itu ghibah bukan? Ghibah. Dan ini didalili oleh seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang, oleh Abu Jahm dan oleh Muawiyah. Mana yang harus saya terima? Kata Nabi SAW, adapun Abu Jahm, maka dia suka mengangkat tongkatnya. Artinya kasar, dia suka mukul orang. Adapun Muawiyah, maka dia orangnya miskin. Ini ghibah bukan? Ghibah. Maka nikahlah kamu ke si fulan. Lalu Nabi SAW merekomendasikan orang ketiga. Itu dibolehkan. Ya. Sekaligus dari hadis ini kita juga mengetahui bahwa seorang wanita yang dilamar tapi dia belum memberikan jawaban yang pasti, masih boleh dilamar oleh orang lain. Karena tadi ada dua orang, dua-duanya oleh Nabi tidak direkomendasikan, lalu merekomendasikan orang lain dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau sudah melamar, lalu diterima. Ukhti, mau gak jadi istri saya? Mau banget dari dulu. Udah diterima. Itu gak boleh lagi kita melamar dia. Jangan sampai peribahasa kita dipakai sebelum ada jalur kuning. Janur kuning masih milik bersama, nggak boleh. Karena setelah dilamar sudah ada janur kuning belum ya. Nah jadi kalau sudah dilamar dan

0: sudah menerima gak boleh lagi dilamar oleh orang lain. Dengan iming-iming, oh jangan terima dia, saya aja, saya mani, mobil banyak gitu ya. Gaji gede gitu, 700 ribu sehari. Nah, gak boleh. Tapi kalau belum diterima, 10 orang sudah melamar, belum ada yang diterima, kita boleh bersaing. Ya, boleh bersaing. Jadi itu kasus kedua apa ketiga? Kedua, menggibahi yang dibolehkanlah kalau ada yang melamar seorang wanita. Nah, maka kita boleh menggibahi si pelamarnya ini kepada khusus kepada wanita ini, jangan secara umum ya. Ketiga, yang juga dibolehkan menggibahi adalah kalau ada orang yang kemadharatannya sangat merugikan banyak orang. Dia memiliki sisi keburukan atau kejahatan yang kita aja yang tahu, orang lain gak tahu. Baik dari segi dunia ataupun dari segi agama. Contoh umpamanya ada orang copet, kita tahu dia copet. Orang-orang gak tahu. Dari kejauhan dia sudah kelihatan datang ke pengajian ini. Maka kita beritahukan, hati-hati tuh si fulan, baju anu dia copet, hati-hati dompet. Gibah bukan? Gibah. Tapi boleh gak dikasih tahu? Boleh. Dalam rangka menghindarkan terjadinya kedzaliman atau kejahatan atau dosa. Kalau gak dikasih tahu, nanti ikhwan akhwat banyak yang pulangnya jalan kaki. Dompetnya semuanya hilang, satu karung dia bawa. Agar tidak terjadi peristiwa kecopetan, dikasih tahu, awas dia copet. Gibah apa bukan? Ya, gibah. Ya. Nah, itu dalam urusan dunia. Umpamanya ada orang yang tukang tipu, kita pernah menjadi korbannya berkali-kali. Dia minjam uang sekian tapi gak pernah bayar. Dan kalau dibiarkan banyak korban nanti. Maka kita boleh kasih tahu, ada orang yang datang, si fulan tuh minjam uang ke saya, kasih jangan. Nah, kita bilang jangan, saya pernah jadi korbannya. Ya, dia pinjam uang 1 juta. Nanti katanya 3 hari lagi dia akan kembalikan. 3 hari dia datang pinjam lagi sampai 20 kali 20 juta. Terus saja begitu. Jangan. Gibah apa bukan? Gibah. Tapi dibolehkan. Itu untuk urusan dunia ya. Contoh lain untuk urusan agama. Dia umpamanya memiliki keyakinan yang keliru dan sesat. Kita tahu kesesatan kekeliruannya berdasarkan ilmu. Orang awam gak tahu bahwa dia keliru dan sesat. Umpamanya di kampung ada orang yang disebut kiai, tapi ngejual isim, jimat. Di dalam jimat dan isimnya itu ada tulisan Arab gitu ya. Dia dikenal kiai. Orang awam tahu gak bahwa itu syirik? Gak tahu. Yang ngejualnya disebut kiai, yang jimatnya ada tulisan Arabnya. Wah, ini pasti manjur, cespleng, tokcer gitu ya. Kalau dagang pasti laris, kalau jomlo pasti nanti akan ngantri yang ngelamar gitu. Kalau dia apa punya karir, karirnya akan menanjak. Yang bikin kiai isinya tulisan Arab. Siapa yang gak percaya di kalangan orang awam? Mereka percaya. Kita tahu itu syirik. Kita ngerti bahasa Arab yang ada di tulisan itu bukan huruf Arab, tapi huruf tertentu dari bahasa jin. Dari bahasa syaitan, la'natullahi alai. Ya? Terus dia jampean baca Fatihah, baca Al-Falaq, Anas, itu yang dibaca Quran umpamanya. Tapi juga ada yang jawokannya. Yang jawokan itu sejenis mantra yang tidak terfahami karena dari bangsa jin. Ya, itu dalam bahasa Sunda disebut apa? Yang jawokan. Kalau kita biarkan, banyak orang terjerumus ke dalam apa? Syirik. Tanpa mereka sadari, kita kasih tahu. Ini keliru, ini syirik. Gak boleh lagi percaya kepada dia. Ya. Ini boleh menggibahi begitu? Boleh. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memelihara kemurnian agama ini. Para ulama ahli hadis. Kalau ada hadis yang sampai ke mereka, mereka teliti. Benar enggak bersumber dari Nabi SAW? Diteliti. Ini dari siapa? Dari si fulan. Si fulan ini gimana karakternya? Oh ternyata pendusta, dia kadzab. Dia mudallis, mudallis itu tukang memanipulasi hadis ya, membolak-balikan. Atau dia ini umpamanya sayyul hifdz, buruk hafalannya, suka salah, suka keliru. Ini ghibah bukan? Ghibah. Jadi para ulama menyatakan rawi ini kadzab, rawi ini begini, rawi ini tukang memalsu hadis, itu ghibah. Tapi dilakukan oleh para ulama dalam rangka menjaga kemurnian agama ini. Kalau enggak, nanti enggak akan ada bedanya hadis sahih, hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, campur aduk dan masuk menjadi bagian dari agama ini, akhirnya berubahlah agama ini. Maka dalam rangka menjaga kemurnian dari agama ini, kita harus menyaring, dan untuk menyaring boleh kita sebut nama orang yang melakukan kesalahan dalam masalah itu ya. Itu diantara beberapa ghibah yang diperbolehkan, dan beberapa poin lainnya masih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Para kaum muslimin sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada hakikatnya hidup kita mesti memiliki batas akhirnya. Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Oleh karena itulah, bila kita mengetahui hal itu, sesungguhnya hidup kita adalah hidup menjalani waktu-waktu menuju kepada kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hidup dan mati kita sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Oleh karena itulah, ujian di antara yang Allah berikan kepada kita adalah dari umur yang Allah beri kepada kita tersebut adalah bagaimana kita menggunakan harta kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, dan ungkapan yang lain bagaimana harta kita itu menjadi keberkahan. Memiliki harta, bahkan harta yang sangat banyak, tidak mutlak menjadi sebuah kesalahan. Allah tidak haramkan hamba-hambanya untuk memiliki harta yang banyak. Namun kembali bahwasanya dia merupakan bagian dari dunia kita dan itu bagian dari ujian kita. Diujinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan harta kita itu dengan ya sesuatu yang mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kebahagiaan, keuntungan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, termasuk dalam menggunakan hartanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَوْ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari ya, permasalahan hidupnya, dan berikan dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wala 'ala amwalikum wala 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
7: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar. Keluar mati. Gitu ya. Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya. Menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa, hari Rabu apa Kamis yang lalu, tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat, bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau lah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita, yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang, ya, pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya, Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita, adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم، وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia juga, majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa dengan baik dan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga menjadikan kita semuanya mulia di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang fikih wanita, dan pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah sampai pada tawaf ya. Apa sampai di mana? Ya, apakah wudu disyaratkan dalam tawaf ataukah tidak? Kita kemarin sudah bahas masalah ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa tawaf itu harus dengan berwudu, dan itu yang paling afdal, dan tidak sepantasnya kita menyepelekan masalah ini. Karena menurut jumhur ulama, yang tawaf tanpa wudu maka tawafnya tidak sah. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk tawaf dalam keadaan berwudu. Adapun ketika keadaan-keadaan mendesak, ya, dan kita terpaksa batal dan sulit untuk mengambil wudhu kembali, maka di sana ada pendapat yang mu'tabar dari mazhab Hanafi, dan itu juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan dipilih juga oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa wudu ya tidak termasuk syarat sahnya tawaf. Dan kita sudah bahas ya dalil-dalil dari jumhur ulama ya, sebagiannya, dan kita juga sudah sebutkan jawaban-jawaban untuk dalil-dalil tersebut. Untuk selanjutnya, kita ada masalah yang berkaitan dengan
fikih wanita dalam masalah thawaf. Apakah dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada waktu khusus untuk wanita bertawaf? Ataukah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu tawaf itu waktunya sama antara laki-laki dan perempuan? Misalnya di pagi hari ada jamaah perempuan, ada jamaah laki-laki. Di siang hari ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Di sore hari pun demikian, di malam hari pun demikian. Apakah seperti itu? Ataukah dahulu ada waktu khusus untuk jamaah perempuan bertawaf? Maka jawabannya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada waktu khusus untuk tawafnya jamaah perempuan. Tidak ada waktu khusus untuk tawafnya jamaah perempuan. Mereka tawaf bersamaan jamaah laki-laki, hanya saja tidak bercampur. Ya. Jadi mereka tawafnya bersama jamaah laki-laki, tapi tidak bercampur. Bagaimana maksudnya tidak bercampur di sini? Jadi yang perempuan bersama perempuan, yang laki-laki bersama jamaah laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh atau dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, akhbarani apa, telah mengabarkan kepadaku apa, idh mana'a Ibnu Hisham an-nisa at-tawafa ma'ar rijal. Ketika Ibnu Hisham melarang para wanita untuk tawaf bersama laki-laki, maka apa mengatakan, kaifa yamna'uhunna waqad tawafa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal. Bagaimana dia berani melarang jamaah wanita untuk tawaf bersama jamaah laki-laki, sedangkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tawaf bersama jamaah laki-laki? Ya, ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada waktu khusus bagi wanita untuk tawaf, ya. Tapi waktunya bersamaan dengan waktunya laki-laki tawaf. Jadi tidak ada penentuan. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari, bisa di malam hari, ya, sebagaimana jamaah laki-laki. Baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis dari Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, syaqautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Faqal tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Aku pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu aku sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, tawaflah engkau wahai Ummu Salamah di belakang orang-orang
dan engkau dalam keadaan menaiki tunggangan. Ya, tawaf dengan naik di atas tunggangan. Di zaman dulu, ya, kalau tunggangannya itu onta, itu biasanya ada tutupnya. Ya, ada tutupnya. Jadi karena Ummu Salamah

orang-orang. Wa anti raqibah, dalam keadaan engkau menaiki tunggangan. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin yusalli ila jambil bait wa huwa yaqra wa tur wa kitabim mastur. Maka aku pun tawaf. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sisi Ka'bah dan beliau membaca surat Wat-Turi wa kitabim mastur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tahu bahwa Ummu Salamah itu tawaf. Ya, bersama orang-orang. Ya, beliau memerintahkan itu, kemudian beliau juga tahu bahwa Ummu Salamah tawaf bersama orang-orang. Baik. Sehingga ya tidak ada waktu khusus untuk wanita bertawaf. Baik. Apakah ada ulama yang menganjurkan wanita untuk mengakhirkan tawafnya di malam hari? Karena kalau tawafnya di malam hari, di zaman dulu malamnya gelap, ya walaupun ada penerangan, ya maka tetap saja ada kegelapan. Apakah dengan demikian wanita dianjurkan untuk tawaf di malam hari? Adakah sebagian ulama, adakah ulama yang menganjurkan hal tersebut? Maka jawabannya ada. Ya, jawabannya ada, dan ini sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Ya, di dalam Islam itu dianjurkan bagi wanita untuk menutup dirinya. Dan termasuk di antara penerapan ya menutup diri bagi seorang perempuan yang tawaf adalah dengan memilih waktu malam hari. Karena dengan memilih waktu malam hari, dia lebih tertutup. Ya, dia lebih tertutup karena gelap. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Bahwa bagi jemaah perempuan dianjurkan untuk mengakhirkan tawafnya di malam hari. Karena itu lebih tertutup bagi mereka. Ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Seorang imam besar dalam madhab Hambali. Hanya saja, ya, bagaimana dengan keadaan di zaman kita ini? Walaupun malam hari di Makkah itu tetap apa? Terang benderang. Yes, banyak ya jamaah itu mengatakan ini kayaknya enggak, listriknya gratis kayaknya di Saudi. Saking kuatnya penggunaan listrik di sana dan kuatnya penggunaan penerangan di sana. Ya pakai AC ya non-stop. AC-nya di ruangan yang sangat terbuka. Ya kalau di Indonesia, ya AC-AC kecil seperti ini akan sulit untuk mendinginkan ruangan. Ya di sana ruangannya besar, terbuka, dan masih terasa dingin. Lampunya juga demikian ya, lampunya terang sekali. Dan seperti tidak ada perbedaan antara malam dan siang ya di Masjidil Haram, di tempat tawaf itu. Namun ya seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan kalau di zaman kita sepertinya tidak ada perbedaan antara malam dan siangnya karena penerangan yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam, ana melihat masih ada perbedaan dari sisi semangat manusia untuk tawaf di malam hari dengan semangat manusia untuk tawaf

siang hari. Kemudian di beberapa sisi ya tetap berbeda antara malam dengan siang. Ya tidak semua tempat itu seterang itu. Tetap ada sisi-sisi yang tidak terang, tidak sejelas siang, walaupun penerangannya terang. Sehingga ya masih ada celah untuk menguatkan pendapat ini. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Ibnu Qudamah, dan yang lainnya. Baik.

Di malam hari ataupun di siang hari, ya, seorang wanita ketika tawaf dianjurkan untuk ya menjaga sebisa mungkin agar tertutup, ya, sebisa mungkin agar tertutup. Kemarin kita sudah bahas tentang bolehkah memakai niqab. Kita katakan tidak boleh, niqab itu cadar, ya. Kita katakan apa? Tidak boleh kalau sedang ihram, tidak boleh pakai cadar. Tapi apa? Menjulurkan kain dari atas kepala. Ya, boleh menjulurkan kain dari atas kepala untuk menutup wajahnya. Ya. Jadi bukan dalam bentuk cadar. Tapi kain yang dijulurkan dari atas dan menutup wajahnya secara sempurna. Dan hal itu ketika ada jamaah laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau tidak ada jamaah laki-laki yang bukan mahramnya atau jauh dari mereka, maka dianjurkan untuk dibuka wajahnya. Ya. Baik. Masalah yang berikutnya, bolehkah wanita yang bukan dalam keadaan ihram untuk tawaf dalam keadaan bercadar? Ya, kalau misalnya wanita tersebut bukan wanita yang sedang ihram, bolehkah tawaf dalam keadaan bercadar? Maka jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Apa alasannya? Karena bukan dalam keadaan ihram, ya. Karena bukan dalam keadaan ihram. Ini ketika seseorang misalnya kepengen tawaf sunnah. Seorang wanita kepengen tawaf sunnah. Dia boleh pakai cadar. Boleh pakai cadar, tidak ada larangan untuk menutup wajahnya. Karena dia bukan dalam keadaan ihram. Berbeda kalau dalam keadaan ihram, ya, ada larangan untuk memakai cadar. Sebagaimana ada larangan untuk memakai kaos tangan bagi wanita. Baik. Permasalahan yang berikutnya, apakah disunnahkan bagi kaum wanita untuk ramel dan sa'i? Apa itu ramel? Lari kecil, ya. Ramel itu lari kecil. Kapan disunnahkannya bagi laki-laki? Di tawaf qudum atau tawaf umrah. Ya, tawaf qudum itu tawaf ketika sampai di Mekah, atau tawaf umrah, ya, ketika menjalankan umrah. Ini di tiga putaran pertama disunahkan apa? Ramel, lari-lari kecil. Jadi seperti orang lari, tapi dengan mendekatkan jarak antara dua kaki. Ya, bisa kita terjemahkan dengan lari kecil. Baik. Adapun sa'i, itu lari kencang. Kapan disunahkan sa'i? Lari kencang ini kapan disunahkan? Ketika sa'i. Ya. Sa'i disunahkan ketika sa'i. Sa'i maksudnya lari kencang. Lari kencang disunahkan ketika sa'i dan kita berada di antara dua tanda hijau. Ya, dua tanda hijau. Dua tanda hijau itu dahulu berupa lembah. Karena sekarang sudah diratakan semuanya, akhirnya diganti dengan tanda hijau itu.
antara dua tanda hijau itu dahulu lembah, jadi tanahnya lebih cekung, lebih rendah. Kenapa dianjurkan untuk lari di sana? Karena mengikuti siapa? Siti Hajar, ya, mengikuti Ibunda Hajar ketika lari di sana. Baik. Apakah jamaah wanita dianjurkan untuk lari kencang di tempat itu? Jawabannya tidak. Ya, jamaah wanita tidak ada sunnah untuk ramal, yaitu lari-lari kecil ketika tawaf qudum atau tawaf umrah di tiga putaran pertamanya. Jamaah wanita juga tidak disunnahkan untuk lari kencang di tempat sa'i. Kenapa demikian? Karena jamaah wanita itu harusnya lebih tertutup daripada jamaah laki-laki. Kalau jamaah wanita itu lari-lari kecil, ya, ini akan menampakkan hal-hal yang seharusnya tidak terlihat. Ya, bisa jadi nanti ada kaki yang tersingkap, ya. Ya, bisa jadi nanti ada hal-hal yang tidak enak dipandang, ya. Begitu pula ketika lari kencang di tempat sa'i, di antara dua tanda hijau itu. Ini kalau disunahkan juga untuk yang perempuan, bisa jadi nanti ada betis-betis yang tersingkap dan itu akan mengganggu jamaah yang lainnya. Begitu pula, ya, ada pemandangan-pemandangan yang ya tidak pantas dilihat di sana. Ini alasan secara ruh syariat, ya. Ini alasan secara kaedah umum. Kaedah umum syariat, wanita itu harusnya lebih tertutup daripada laki-laki. Tapi kalau kita lihat orang-orang di zaman ini, ya, ini ya terutama mereka yang tidak memperhatikan agama, malah terbalik. Yang laki-laki ya tertutup, ya, kalau celana malah sampai isbal, ya, kalau pakai baju malah ada jaketnya. Yang perempuan semakin terbuka, ya. Perempuan tidak ada masalah untuk tidak isbal, nggak ada yang menjelek-jelekannya. Bahkan mereka pakai celana pendek. Yang perempuan yang atasnya juga demikian, ya, semakin ketat. Intinya mereka membalik keadaannya, yang harusnya di dalam Islam itu semakin tertutup, mereka menjadi semakin terbuka. Ya, di dalam Islam yang harusnya boleh terbuka, mereka malah menutupnya. Maka bersyukurlah dengan hidayah Islam, ya. Bersyukurlah dengan hidayah Islam ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita jalan yang dengannya kita bisa hidup dengan mulia. Dengannya kita bisa hidup dengan kesempatan yang sangat banyak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kalau misalnya ada syariat yang menurut kita itu memberatkan, maka selalulah melihat sisi pahala. Jangan sampai kita melihat sisi beratnya. Lihatlah bahwa itu adalah ladang pahala. Misalnya, memakai jilbab besar. Ini berat, ya. Di saat banyak orang yang memamerkan auratnya, mereka terlihat lebih cantik, ya. Bisa bebas seperti itu. Yang muslimah diwajibkan untuk memakai jilbab besar untuk menutupi auratnya.
Maka jangan melihat sisi beratnya ini. Lihatlah bahwa dengan begitu mendapatkan pahala. Selama kita pakai jilbab besar, kerudung besar, ya, yang dengannya kita bisa menutup aurat kita dengan baik, maka selama itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat ada kemaksiatan yang orang-orang bersenang-senang dengannya, jangan lihat sisi enaknya. Lihatlah sisi dosanya. Ya, lihatlah sisi dosanya. Bahwa mereka nantinya akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menanggung dosa-dosanya. Bahkan di dunia pun mereka akan menanggung resiko dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Baik. Di samping hal ini, ada juga dalil-dalil yang berupa riwayat yang menunjukkan bahwa wanita memang tidak ada anjuran untuk lari kecil ketika tawaf ataupun lari kencang ketika sa'i. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral nisa, ya ma'syaral nisa, laisa alaikunna ramlun bil baiti lakunna fina uswah." Wahai jamaah wanita, kalian tidak ada tuntutan untuk melakukan ramal. Maksudnya kalian tidak diperintahkan untuk melakukan ramal. Apa tadi ramal? Lari kecil. Lakunna fina uswah. Ya, kalian punya suri tauladan, yaitu kami. Kami menjadi suri tauladan bagi kalian. Ya, maksudnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga mengatakan, dan ini sanadnya sahih dari sahabat Ibnu Umar, "Laisa 'alan nisa'i ramlun." Ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang seperti ini boleh dijadikan sebagai hujjah karena tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu taala anhuma, "Laisa 'alan nisa'i ramlun wala bainas safa wal marwa." Tidak ada ramal, yaitu lari kecil bagi wanita, bagi jamaah wanita. Begitu pula antara Safa dan Marwah. Maksudnya tidak ada sa'i. Tidak ada lari kencang di Safa dan di Marwah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wattafaqa al-ulama ala anna ar-ramla la yushra'u lin-nisa kama la yushra'u lahunna shiddatus sa'i baina as-safa wal marwah." Para ulama telah sepakat bahwa ramal tidak disunnahkan bagi jamaah wanita sebagaimana tidak disyariatkannya lari kencang antara Safa dan Marwah. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai kesepakatan para ulama. Baik. Ustaz, terus bagaimana suaminya, Ustaz? Bagaimana suami yang menemani istri? Kalau istrinya tidak disunahkan ramal, istrinya tidak disunahkan lari kencang ketika sa'i, bagaimana dengan suaminya? Apakah berarti suaminya tidak disunahkan juga? Jawabannya, tetap disunahkan.
Ya. Jadi suaminya tetap disunahkan untuk ramal, suaminya tetap disunahkan untuk lari kencang ketika sa'i. Ya, di antara dua tanda hijau. Terus bagaimana Ustaz nanti terpisah? Maka jawabannya bisa ramal tanpa terpisah. Ramal ketika tawaf ya, itu bisa. Yang laki-laki ramal, yang perempuan jalan. Masih bisa. Karena itu lari-lari kecil ya. Kita bisa menyesuaikan. Kita bisa, yang laki-laki bisa menyesuaikan. Sembari ramal, sembari menyesuaikan jalannya istrinya. Sedangkan lari kencang di sa'i jelas tidak bisa. Ya, tidak bisa menyesuaikan karena harus lari kencang. Terus bagaimana Ustaz? Solusinya, yang laki-laki ketika di tempat tersebut antara dua tanda hijau itu lari kencang, nanti setelah itu dia menunggu istrinya. Menunggu istrinya sampai istrinya sampai baru jalan bersama lagi. Ya, ini solusi ya. Jadi memang ya akhirnya ada jeda waktu. Berhenti dulu. Tapi itu ya untuk mengumpulkan dua kebaikan. Jadi yang istrinya bisa menerapkan sunnah, tidak ada lari kencang, yang suaminya bisa menerapkan sunnah lari kencang dan tidak terpisah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Permasalahan yang berikutnya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Apabila ada seorang wanita, dia tawaf. Di tengah-tengah tawafnya, dia merasakan keluar darah haid. Di tengah-tengah tawaf, dia merasakan darah haidnya keluar. Dan memang keluar darah haid. Apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Yang harus dilakukan oleh wanita ini, kalau dia memang sudah yakin darah haidnya keluar, dia harus berhenti dari apanya? Tawafnya. Dia harus berhenti dari tawafnya. Karena wanita yang haid itu diharamkan untuk melakukan tawaf. Ya, ini seperti ketika seorang wanita sedang sholat. Kemudian di tengah-tengah sholatnya dia merasakan darah haidnya keluar. Dia benar-benar merasakan darah haidnya keluar. Dia yakin darah haidnya keluar. Maka dia tidak boleh meneruskan sholatnya. Dia tidak boleh meneruskan sholatnya. Sama juga ketika seorang wanita menjalankan puasa. Di siang harinya, dia merasakan ada darah haid yang keluar. Maka dia harus menghentikan puasanya. Dia harus menghentikan puasanya. Puasanya dianggap sudah batal. Masalah tawaf juga demikian. Masalah tawaf juga demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, hanya saja atau kecuali bertawaf mengelilingi Baitullah. Ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf mengelilingi Baitullah. Itu menunjukkan bahwa tawaf itu diharamkan bagi orang yang sedang haid.
طيب بagaimana kalau haidnya di tengah-tengah sa'i? Bagaimana kalau haidnya di tengah-tengah sa'i? Bolehkah meneruskannya? Jawabannya apa? Boleh meneruskannya. Karena tidak ada syarat suci untuk ibadah sa'i. Tidak ada syarat suci untuk ibadah sa'i. Sa'i itu boleh tidak berwudu. Ya, boleh juga dalam keadaan junub. Ya, tapi dianjurkan untuk suci. Orang yang haid tidak demikian. Dia tidak bisa seperti itu. Maka ia teruskan saja sampai selesai sa'i. Dan sebenarnya tempat sa'i itu bukan di dalam masjid. Di zaman dulu tempat sa'i itu di luar masjid. Sekarang saja karena ada perluasan akhirnya dia terlihat seperti di dalam masjid. Padahal sebenarnya dahulu dia di luar masjid. Baik. Terus bagaimana Ustadz kalau misalnya haidnya sampai di akhir waktu dia berada di Makkah? Ini sudah pernah kita bahas ya. Apakah dia boleh untuk tawaf ataukah tidak? Apa jawabannya kemarin? Boleh tidak dia tawaf karena sudah hari terakhir? Kalau nggak tawaf di hari itu, dia setelah itu harus pulang ke Indonesia. Kita katakan boleh. Kenapa? Karena apa? Keadaan darurat. Ya. Karena keadaan darurat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini juga pendapatnya Ibnu Qayyim, dan sudah ada ulama-ulama di zaman salaf yang berpendapat demikian. Wallahu taala a'lam, tapi itu sebatas keadaan darurat. Kalau keadaannya belum darurat, maka tidak boleh menggunakan keringanan ini. Ya, ini seperti makan bangkai. Seperti makan bangkai. Kapan makan bangkai dibolehkan? Ketika keadaannya darurat. Sebelum keadaannya darurat, tidak boleh seseorang menggunakan keringanan ini. Ini seperti tayamum. Ya, kapan boleh tayamum? Ketika keadaan menjadikan seseorang tidak bisa berwudu. Misalnya airnya habis, paceklik, kekeringan. Atau misalnya orangnya tidak boleh menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Karena dia baru boleh bertayamum. Kalau tidak demikian, maka tidak dibolehkan. Ini juga demikian ya. Tawafnya wanita yang haid sebelum datang keadaan darurat tidak boleh. Ketika keadaannya sudah darurat baru dibolehkan. Baik. Permasalahan yang berikutnya ini permasalahan yang berat. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang melakukan umrah, kemudian karena dia tidak tahan dengan syahwatnya, akhirnya dia berhubungan suami istri dengan istrinya. Dia berumrah, tidak tahan, akhirnya berhubungan suami istri sebelum selesai umrahnya. Nah, iya, sebelum selesai dari umrahnya. Masih dalam keadaan ihram. Misalnya, ihram dari Madinah.
ihram dari Madinah. Kemudian setelah sampai ke Mekah, masuk ke hotel dulu. Di kamar, keduanya tidak tahan. Akhirnya berhubungan suami istri. Belum tawaf, belum sa'i, belum halaq atau belum mencukur rambutnya. Baik. Orang ini terjatuh ke dalam ya mahdhurat ihram, pantangan ihram yang paling berat. Apa resikonya? Konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Yang pertama, umrahnya menjadi rusak. Umrahnya menjadi rusak. Yang kedua, dia diwajibkan untuk menyelesaikan umrahnya. Jadi umrahnya rusak, tapi masih diperintahkan, diwajibkan untuk menyelesaikan umrahnya. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengqadha umrah itu. Dia wajib apa? Mengqadha umrah itu. Kemudian yang ketiga, keempat ya. Iya. Yang keempat, dia harus menyembelih domba atau kambing dan dibagikan kepada fakir miskin di Makkah. Menyembelihnya di Makkah, membaginya di Makkah. Ada empat yang harus dia lakukan. Ada empat konsekuensi dari kesalahannya tersebut. Jadi yang pertama, umrahnya rusak. Ya, umrahnya rusak. Tidak bisa diperbaiki umrah ini. Tapi dia harus meneruskan umrah itu sampai selesai. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia harus mengqadha umrah itu. Ya, umrah yang tadi tidak bisa diperbaiki. Dia harus mengqadhanya. Dia harus umrah lagi. Kemudian yang keempat, dia harus menyembelih kambing atau domba. Kalau dua-duanya itu suka sama suka, dan dua-duanya dalam keadaan ihram, maka kambing yang disembelih berapa? Dua. Jadi untuk suaminya dan untuk istrinya. Ya, ini pelanggaran yang paling berat dalam ibadah umrah. Baik. Bagaimana kalau hubungan suami istri itu terjadi setelah sa'i, tapi sebelum halaq, sebelum mencukur rambut? Berarti dia ihramnya belum selesai. Ya, masih dalam keadaan ihram. Hanya sisa mencukur rambut. Yang dengan mencukur rambut itu akhirnya dia menjadi halal. Ya. Maka di sini disebutkan umrahnya tidak rusak. Hanya saja dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan fidyahnya boleh memilih antara menyembelih kambing satu atau berpuasa tiga hari atau memberikan makan kepada enam fakir miskin. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi dia kalau jimaknya setelah sa'i, sebelum cukur rambut, maka umrahnya tidak rusak, tapi dia harus membayar fidyah. Fidyahnya bisa membayar atau menyembelih kambing, atau puasa tiga hari, atau memberikan makan kepada enam orang fakir miskin. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ketentuan fidyah yang
ada pilihan ini berlaku umum, baik bagi dia yang hubungan suami istrinya sebelum selesai sa'i atau sesudah selesai sa'i. Ya, baik sebelum sa'i ataupun setelah sa'i. Ketentuan fidyahnya sama. Kalau tadi kan harus berupa sembelihan. Yang pendapat yang pertama tadi harus berupa apa? Sembelihan. Kalau pendapat yang kedua, ya boleh sembelihan, boleh puasa 3 hari, boleh juga memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Baik, ini yang berhubungan dengan umrah. Baik, sekarang yang berhubungan dengan haji. Bagaimana kalau seseorang melakukan hubungan suami istri ketika masih ihram haji? Ketika masih ihram haji. Di haji ini jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada 2 tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Apakah berarti mencukurnya 2 kali, mencukur rambut? Apa jawabannya jemaah? Hah? Apakah berarti mencukur rambutnya 2 kali? Kenapa diam semuanya? Jawabannya, cukur rambutnya cuma sekali. Makanya tahallul itu bukan cukur rambut. Ya, tahallul itu bukan cukur rambut. Tahallul itu keadaan di mana seseorang menjadi halal. Tahallala, artinya dia menjadi halal. Kapan keadaan seorang menjadi halal, ini berbeda-beda. Ya, seperti ketika umrah. Kapan seseorang keadaannya menjadi halal kembali, yang tadinya asalnya ada ihramnya, kemudian ihramnya selesai. Kapan itu? Ketika mencukur rambut. Itu ketika umrah. Ketika haji, di sana ada tahallul awal, di sana ada tahallul tsani. Kapan terjadi tahallul awal? Ketika melakukan 2 hal atau 2 manasik dari 3 manasik yang ada di hari ke-10. Ya, manasik yang ada di hari ke-10 yang berhubungan dengan haji secara langsung. Maksudnya orang yang hajinya mufrid, ya, ifrad. Haji ada 3, ya, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran, ya. Kalau haji yang mufrid, haji yang ifrad itu tidak ada sembelihannya, ya, tidak ada kewajiban untuk menyembelih. Adapun haji tamattu dan haji qiran ada kewajiban untuk menyembelih. Orang yang hajinya ifrad di tanggal 10. Orang yang haji ifrad di tanggal 10. Maka dia ada manasik berupa melempar jumrah aqabah, ada mencukur rambut, dan ada tawaf ifadah. Saya ulangi, ya. Amalan-amalan manasik yang berhubungan dengan jamaah haji secara umum, ya. Secara umum, baik yang ifrad ataupun yang qiran ataupun yang tamattu, ini ada 3 amalan ini. Bedanya yang mutamatti atau yang tamattu dengan yang qiran itu wajib menyembelih hadyu. Hadyu, ya, hadyu itu artinya sembelihan. Sembelihan yang dilakukan oleh seseorang karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bedanya yang mufrid
atau yang haji ifrad tidak ada kewajiban itu. Makanya tiga yang melakukan dua dari tiga itu selain sembelihan. Selain sembelihan apa? Melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itu jumrah ula. Afwan, jumrah Aqabah itu jumrah yang terakhir. Jumrah Aqabah itu jumrah yang terakhir, jamarat. Jamarat yang terakhir. Baik. Yang kedua, mencukur rambut. Yang ketiga, tawaf ifadah. Kalau sudah melakukan dua dari tiga ini, maka jadinya tahallul awal. Kalau melakukan tiga-tiganya di hari itu, jadinya tahallul apa? Tsani. Ya, jadi bisa jadi seseorang melempar jumrah Aqabah kemudian tawaf ifadah. Dan dia sudah boleh memakai baju padahal belum cukur. Bisa jadi demikian. Dia belum cukur tapi sudah boleh memakai baju karena sudah tahallul awal. Bisa difaham ya ibu-ibu ya? Tiga amalan tadi apa? Jumrah Aqabah, mencukur rambut sama tawaf. Kalau sudah melakukan dua dari tiga ini, jadinya apa? Tahallul awal. Kalau sudah dilakukan tiga-tiganya, jadinya apa? Tahallul tsani, tahallul yang kedua. Bisa difahami ya? Baik. Bagaimana kalau ada orang yang berhubungan suami istri ketika ihram sebelum tahallul awal? Sebelum tahallul awal, misalnya ketika wukuf di Arafah. Orang-orang semangat berdoa, ini malah ya tergoda, ya, ada syahwat di antara mereka. Akhirnya melakukan hubungan suami istri. Maka ini konsekuensinya berat sekali. Yang pertama, konsekuensi yang pertama, hajinya rusak. Sebagaimana tadi, umrahnya rusak. Di sini hajinya juga rusak. Baik hajinya haji wajib ataupun haji sunnah. Dua-duanya rusak. Kalau dikatakan rusak ini tidak bisa diperbaiki. Maksudnya tidak bisa diperbaiki. Kalau dia haji wajib, maka itu tidak menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Karena dikatakan rusak. Konsekuensi yang kedua, dia wajib menyempurnakan ibadah haji yang rusak itu. Karena Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hajinya itu sudah rusak, dia diwajibkan untuk menyempurnakannya. Walaupun hajinya haji sunnah, dia wajib menyempurnakannya. Jadi kalau misalnya hari ke-10 ada melempar jumrah Aqabah, dia wajib untuk melempar jumrah Aqabah. Kemudian ada cukur rambut, dia wajib cukur rambut. Ada mabit di Mina, dia wajib mabit di Mina. Ada tawaf ifadah, dia wajib tawaf ifadah. Walaupun hajinya rusak. Konsekuensi yang ketiga, dia wajib mengqadha haji itu, walaupun hajinya haji sunnah. Dia wajib mengqadha haji itu, walaupun hajinya haji apa? Sunnah. Dan ini berat coba. Berat sekali. Karena ya apalagi di zaman kita ya. Antrian haji sampai puluhan tahun. Ya kapan dia bisa haji lagi? Tapi dia punya kewajiban untuk mengqadha haji itu. Kemudian konsekuensi yang keempat, dia wajib menyembelih unta.
Iya. Dia wajib menyembelih unta di tanah suci dan membagikannya kepada fakir miskin di sana. Kalau tidak bisa unta, dia bisa menggantinya. Menggantinya dengan 7 kambing. Ya, 7 kambing. Atau 7 domba. Ya, coba lihat jemaah sekalian rahimahullah, betapa beratnya hukuman yang diberikan kepada orang yang demikian. Ya, maka jangan sekali-kali kita tergoda untuk melakukannya. Baik, ini yang melakukannya sebelum tahallul apa? Tahallul awal. Bagi yang melakukannya setelah tahallul awal dan sebelum tahallul thani, maka yang menjadi konsekuensinya adalah ihramnya rusak. Iya, yang rusak ihramnya, bukan hajinya. Hajinya tidak rusak. Tapi ihramnya yang rusak. Kemudian dia wajib untuk menyembelih, wajib untuk membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Membayar fidyahnya seperti yang disebutkan tadi, dia bisa memilih antara menyembelih domba atau kambing. Ini bukan menyembelih unta ya, menyembelih domba atau kambing. Atau kalau tidak bisa, dia bisa memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin di sana. Atau dia bisa berpuasa selama 3 hari. Dia bisa memilih antara 3 pilihan ini. Kemudian dia wajib untuk memperbarui ihramnya. Ya. Bagaimana memperbarui ihramnya? Dengan dia keluar ke tanah yang halal. Tanah yang halal itu keluar tanah suci. Tanah haram itu tanah suci. Tanah halal, tanah yang bukan tanah suci. Ya, misalnya ke Tan'im. Tan'im itu bukan miqat ya. Tan'im itu bukan miqat. Tan'im itu tempat terdekat. Ya. Tanah halal yang terdekat ya Tan'im itu. Makanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk memulai umrah dari sana. Ya. Jadi misalnya orang ini pergi ke Tan'im untuk memperbarui ihramnya bisa. Ya. Kemudian ihram lagi dan melakukan tawaf ifadah dalam keadaan ihram. Ya, setelah itu dia menjadi tahallul tsani. Baik. Bisa difahami ya? Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ya, tahallul itu keadaan seseorang menjadi halal. Ya, kalau umrah, tahallulnya itu setelah mencukur. Jadi ketika mencukur belum tahallul. Ketika mencukur belum tahallul. Setelah mencukur selesai ihramnya, selesai manasik umrahnya. Ya, ketika dia cukur selesai umrahnya. Itulah tahallul. Sedangkan di dalam haji, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal itu ketika seseorang sudah melakukan 2 dari 3 amalan yang disyariatkan di hari ke-10, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian yang kedua mencukur rambut, yang ketiga tawaf ifadah. Kalau 2 dari 3 ini sudah dilakukan, maka seseorang menjadi tahallul awal. Kalau 3-3-nya dilakukan semuanya, maka seseorang telah tahallul tsani. Baik. Pertanyaan yang berikutnya atau masalah yang berikutnya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita yang ihram tapi dalam keadaan haid
untuk pergi ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, dan melempar jumrah? Apakah dibolehkan bagi jamaah wanita yang sedang haid dan mereka sedang ihram, misalnya ihram haji, bolehkah bagi mereka untuk pergi ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, dan melempar jumrah? Jawabannya, dibolehkan. Bahkan itu kewajiban mereka. Karena mereka ihram, mereka harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam ihramnya. Ya, mereka harus melakukan kewajiban-kewajiban dalam hajinya. Dan kewajiban itu ya banyak. Kecuali salat, ya, kecuali tawaf, itu yang tidak boleh bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau haid, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf mengelilingi Baitullah. Subhanallah jemaah sekalian rahimakumullah rahimakumullah. Haidnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak disenangi oleh ibunda Aisyah. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kedatangan haid itu merasa sedih. Kenapa kok datang haid pas keadaannya seperti itu, haji wada? Ya, beliau merasa bersedih sekali. Sampai dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghibur, itu kan sudah ketentuan Allah bagi kaum perempuan. Itu kan sudah ketentuan Allah, tidak usah bersedih. Intinya seperti itu. Tapi lihat jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, bagaimana Allah mendatangkan banyak kebaikan dari kejadian itu. Dari hadis ini, para ulama menjelaskan banyak hukum. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak pahala untuk ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya, bahwa kejadian-kejadian yang terlihat menyedihkan bagi kita itu ya bisa jadi mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah berikan banyak kebaikan pada sesuatu yang kalian benci itu. Ya, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak senang ketika datang haidnya, ketika sedang melakukan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, dengan kejadian itu banyak pahala yang didapatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha karena hadisnya terus dibaca dan dimanfaatkan atau diambil manfaatnya oleh para ulama. Makanya kita harus banyak husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dalam kehidupan kita jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, seringkali kita diberikan ujian oleh Allah. Ketika kita dikasih ujian, kita merasa subhanallah, ini kok berat sekali ya. Tapi setelah ujian itu berlalu, kemudian kita mengenang ujian itu, kita akan mendapatkan bahwa ujian tersebut jauh lebih baik daripada kalau tidak ada ujian itu. Ya, seringkali seperti itu, ya. Yang sudah banyak makan garam, ya, banyak menemukan yang seperti ini. Yang sudah banyak makan garam dalam kehidupannya akan banyak menemukan bukti-bukti dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam.
Baik, jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz, bagi orang yang diharuskan mengulangi umrahnya, apa dia harus kembali ke Madinah dan memulai ihram dari sana atau keluar Makkah saja mencari miqat yang dekat dan memulai ihram dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang demikian. Ada pendapat yang mengharuskan dia memulai ihram dari tempat dia berihram sebelumnya. Kalau ihramnya dari Madinah, maka dia harus memulai ihramnya dari Madinah. Ada yang berpendapat demikian. Ini yang mengulangi umrahnya, berarti dia melakukan hubungan suami istrinya sebelum sa'i, ya sebelum sa'i, maka dia harus mengulangi umrahnya, mengqadha' umrahnya. Kalau mengqadha' umrahnya, maka ada pendapat yang demikian. Thumma qada'uha min makanil ihrami bil ula. Mengqada'nya dari tempat ihramnya yang pertama, yang dia rusak umrahnya itu. Namun Allah Ta'ala alam, ana tidak mendapatkan atau belum mendapatkan dalil yang mengharuskan seseorang ihram dari tempat yang sebelumnya. Kenapa tidak dibolehkan untuk berihram umrah dari tempat lain? Kenapa? Kan sama sebenarnya. Akhirnya kan umrah. Dan dari manapun dia memulai umrahnya, ya, kan jadinya umrah yang sempurna. Kenapa tidak bisa dikatakan sebagai qadha umrah yang lalu? Kenapa harus mengqadha umrahnya dengan cara berihram dari tempat yang sebelumnya? Ya Allah Ta'ala alam, tapi ada pendapat itu ada. Ya, sebagaimana saya dapatkan ini, dia diharuskan untuk berihram dari tempat dia berihram sebelumnya yang dia rusak itu. Tapi ana melihat tidak harus seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada orang kepengen hati-hati, ya, kalau tadinya ihramnya dari Dzulhulaifah atau dari Bir Ali, lebih hati-hatinya memulainya dari Bir Ali lagi. Tapi kalau misalnya memberatkan, ana melihat boleh bagi dia untuk berikhtiar.

sebagian rambut atau tersingkap sebagian tangan tanpa sengaja ketika tawaf, apakah tawaf menjadi batal atau tidak sah? Jawabannya tidak. Ya. Jadi tawaf tetap sah. Tawaf tetap sah, tapi seorang wanita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menutup auratnya. Kalau tersingkap tanpa sengaja, maka segera ditutup kembali. Segera ditutup kembali. Ya, ini seperti orang melakukan sholat. Ya. Seperti orang melakukan sholat, kemudian tersingkap auratnya. Kalau dia segera untuk menutupnya kembali, maka sholatnya tetap dianggap sah. Ma'dzur dia. Dia punya uzur. Atau misalnya tidak sengaja, tidak tahu, maka dia ma'dzur. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, kalau kita batal pas tawaf, sedangkan mau ambil wudhu sulit, apakah boleh tayamum? Jawabannya tidak ya. Tidak boleh tayamum, masih ada air. Air banyak di sana. Air zam-zam. Banyak. Bahkan sekarang di dalam Masjidil Haram, ada tempat-tempat yang kita dibolehkan untuk berwudu. Di dalam Masjidil Haram. Ya tidak seperti dulu ya harus ke toilet, tidak. Sekarang ada di dalam Masjidil Haram tempat-tempat yang kita memang boleh berwudu. Ya, jadi yang seperti ini tidak membolehkan kita untuk bertayamum. Ada air di dekat kita, ya. Dan kita ya bisa mengusahakan air tersebut. Dan pihak Masjidil Haram juga sudah berusaha untuk memudahkan para jamaah untuk berwudu di dalam masjid. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana wanita yang i'tikaf di Masjidil Haram di tengah i'tikaf di haid? Apakah harus keluar dari masjid ataukah boleh tetap di dalam masjid tanpa salat? Ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia wajib keluar dari masjid. Karena seorang wanita yang haid tidak boleh berada di masjid. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa masjid tidak dihalalkan bagi orang yang haid maupun yang junub. Ada hadis yang bunyinya seperti itu. Namun hadis tersebut hadis yang kurang kuat, ya, hadis yang kurang kuat. Tapi ini pendapat mayoritas. Ada yang membolehkan, ya, seperti Al-Muzani. Al-Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i. Beliau membolehkan seorang yang haid untuk berdiam diri di masjid. Pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Dan beberapa ulama di zaman ini, mereka membolehkan. Karena tidak mendapatkan dalil yang sahih, yang sharih, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Wallahu ta'ala alam, ana ya melihat lebih hati-hatinya wanita yang haid tidak ke masjid. Lebih hati-hatinya seperti itu. Tapi kalau misalnya keadaannya berat untuk tidak ke masjid, ya misalnya kalau kita sedang di Masjidil Haram, ya sedang misalnya iktikaf umrah. Kalau di hotel, ya kita takut nanti ada apa-apa, kita sendirian di hotel. Misalnya kita nantinya sulit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Akhirnya kita ingin ke masjid. Maka, anak melihat

0: pendapat yang membolehkan pun pendapat yang kuat. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak wanita yang tidak punya rumah. Akhirnya budak wanita ini diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup di masjid. Masjid Nabawi. Membuat kemah dan hidupnya di sana. Jadi tidurnya di situ. Hidupnya di situ. Dan tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan pesan kepada perempuan ini untuk keluar dari masjid kalau kedatangan haidnya. Tidak ada ketentuan atau penjelasan seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal penjelasan ini sangat dibutuhkan oleh budak wanita itu. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika penjelasan itu dibutuhkan. Wanita ini sangat membutuhkan penjelasan itu, tapi tidak ada penjelasan seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan haidnya besar. Kemungkinan haidnya perempuan ini besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana ketika ihram umrah tanpa sengaja memakai hand sanitizer? Apakah harus membayar dam atau fidyah? Baik, hand sanitizer ini maksudnya apanya yang dilarang? Apakah karena wanginya? Baik, kalau misalnya karena wewangian, ya, kalau misalnya karena wewangian, maka perlu dibedakan antara wanginya parfum dengan wangi segar. Kalau wanginya wangi segar, ya, maka itu tidak termasuk pantangan ihram. Wanita wangi yang segar. Saya contohkan misalnya wanginya kebanyakan sampo. Wanginya kebanyakan sabun. Itu wangi segar, bukan wangi parfum. Yang seperti ini tidak dianggap sebagai parfum. Wangi mentol misalnya. Kalau kita berkumur-kumur dengan cairan kumur, ya mungkin Listerine ya. Itu akan keluar wangi, tapi wanginya wangi segar, ya, wangi mentol, wangi segar seperti itu bukan termasuk wewangian yang menjadi pantangan ihram. Wangi, ya seperti kapak, ya ada minyak kapak ya. Ada fresh care di zaman sekarang yang terkenal, yaitu itu bukan wangi parfum yang di menjadi pantangan ihram. Itu bukan wangi parfum. Yang menjadi pantangan ihram itu apa? Wangi parfum. Adapun wangi-wangi segar, kemudian bau-bau buah-buahan, ya itu bukan wangian yang menjadi pantangan ihram. Wallahu ta'ala alam. Baik, hand sanitizer. Hand sanitizer ini wanginya wangi segar ataukah wangi parfum? Baik, kalau misalnya itu wangi segar, maka jelas tidak masuk dalam pantangan ihram. Kalau misalnya hand sanitizer itu ada wangi parfumnya misalnya. Kalau misalnya ada wangi parfumnya, maka ya segera mencuci tangan dengan air agar wangi parfumnya hilang. Ya, agar wangi parfumnya hilang segera dicuci dengan air dan tidak harus membayar dam atau fidyah. Ya, tidak ada kewajiban membayar dam atau fidyah, wallahu ta'ala alam, ya. Kalau misalnya kelupaan, maka tidak ada dosa sama sekali. Kalau kelupaan, tidak ada dosa sama sekali, karena itu masuk dalam keumuman ayat, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya. Tapi tetap ya diwajibkan untuk dihilangkan kalau wanginya wangi parfum, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa anak sampaikan untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Oleh orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemu nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
7: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّرِ. Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, La wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, Awalaysa qad a'taital ahda wal mithaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, Ya Rabbi, La akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata Masya Allah an iskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat, Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita lahda wal mithaq alla tasala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia, menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepat, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami, ini biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpuk anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support. Berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

بُشْرَاكُمُ

Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya.

0: Pesan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah di Pondok Pesantren Safira Garut, Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain.

kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qalb. Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pekan yang lalu kita sudah membahas bab ruqyah

تعميمة جيمات تيوالا موديل أسيهان.

pelet. Semua itu syirik, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, dan tiwalah syirik. Tapi ada rincian, ya, sudah diterangkan kemarin. Kita lanjut. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Marfu' artinya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, sesuatu itu maksudnya jimat, tamimah. Jamaknya tamaim, baik di leher ataupun di pergelangan tangan ataupun di jari ataupun di kaki atau di mana saja. Tidak hanya digantungkan, mungkin aja diselipkan di dompet, di sabuk atau di tempat lain dari tubuh. Siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih. Makna wukila ilaih artinya Allah akan membiarkan orang itu bersandar, tawakal, menyerahkan urusannya kepada jimat tadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Al-Hakim dalam kitab At-Tayyib, juga Al-Mustadrak. Dan hadis ini hasan, sebagaimana diterangkan kehasanannya dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Inilah salah satu bentuk tawakal yang tercela, karena tawakalnya itu kepada jimat. Padahal tawakal adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara penyempurna iman. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, kalau kalian orang yang beriman. Di sini ada makna hanya, karena Allahnya didahulukan. Allah tidak berfirman watawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tidak, tapi Allah seperti jimat. Man ta'allaqa syai'an, siapa orang yang menggantungkan jimat, wukila ilaih, Allah biarkan dia bersandar kepada jimat itu. Menyandarkan diri kepada benda mati yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, jangankan memberi madarat atau maslahat, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah bentuk tawakal yang tercela. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna man anjaza qalbahu ila syai'in sawa'an kana hadha syai' rafi'an aw wadhi'a فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَخَلَّعَنْ فَمَنْ اِتَمَدَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْ. Hadis ini menerangkan siapa yang mengaitkan hatinya kepada sesuatu, baik sesuatu itu yang dianggap mulia dan tinggi. Contohnya yang mulia yang tinggi itu Al-Quran,
tulisannya maksudnya, atau malaikat, atau ruh-ruh para nabi, para wali, mengaitkan hatinya dengan mereka, atau yang wadi'ah, yang rendah. Yang rendah itu ruh-ruh orang-orang jahat kepada setan, jin, atau kepada benda mati seperti jimat. Maka Allah berlepas diri dari orang itu. Maka siapa orang yang bersandar kepada selain Allah, sungguh dia pasti rugi. Inilah yang pertama. Faidah kedua, bayanun anna ma siwallahi fahuwa dha'ifun walau manahu Allahu quwwatan wa qudratan kal jin wal awil malaikah faman 'allaqa qalbahu bighairillah fa inna ma'alahu ila dha'ifin wa khasaratin li'annahu fawwada amrah wa'tamada qalbah ala hadzal makhluqidh dha'if wa tarakal i'timad 'alal khaliqil qawi 'azza wa jalla. Hadis ini pun menjelaskan bahwa selain Allah dhaif, lemah. Sekalipun makhluk yang dijadikan sandaran tersebut oleh Allah diberi kekuatan, kemampuan yang dahsyat. Seperti jin, bahkan para malaikat. Siapa yang mengaitkan hatinya kepada selain Allah, berarti dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lemah. Pasti dia rugi. Karena dia menyerahkan urusannya dan menyandarkan hatinya kepada makhluk yang dhaif dan tidak bersandar kepada khaliq yang kuat, kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman ketika menjelaskan ayat tentang syirik dalam surah Al-Maidah 17. Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yuhlikal masiih ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Katakan oleh Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan diri dari Allah apabila Allah menghendaki, ingin, berkehendak menghancurkan, membinasakan Isa bin Maryam dan ibunya dan seluruh orang yang ada di muka bumi. Ada yang bisa mencegah? Tidak ada. Maka milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangankan jimat, orang mulia seperti Isa dan Maryam, dua-duanya manusia mulia. Tapi siapa orang yang menyandarkan diri kepada Isa, kepada ibundanya, berarti menyandarkan diri kepada yang lemah. Apalagi kepada jimat. Inilah hadis pertama yang kita bahas di sore hari ini. Kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Ruwaifi seorang sahabat. Berkata Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik. Fa'akhbirin nas annahu man aqada lihyatahu au taqallada watara
awistanja biroji idabatin aw azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari ummin. Hai Ruwaifiyah, mungkin usiamu bakal panjang. Sampaikan kepada orang-orang nanti, siapa orang yang mengikat jenggotnya atau mengikatkan tali sebagai jimat, bisa di leher, bisa di pergelangan, bisa di jari, bisa di kaki, bisa di mana saja, atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka Muhammad SAW berlepas diri dari hal itu. Tiga nih yang terlarang. Mengikat jenggot atau melingkarkan sesuatu, benang, tali atau apapun, atau istinja. Istinja itu bahasa Garut nama ombeh, cebok, tapi tidak ada air. Dengan apa gantinya? Batu, tiga buah. Tidak boleh dengan kotoran binatang atau tulang. Jangan dibayangkan kotoran binatangnya di Garut. Beye. Kalau di sana mah karena udaranya kering, menyerap cairan dari manapun. Kalau kita nyimpen roti yang empuk, simpen beberapa jam. Lama-lama roti itu apa? Keras kayak batu. Digegel teh kalah kapunglak. Digigit malah giginya yang patah. Jadi kering roti itu. Karena cairan yang ada di dalamnya terserap oleh udara yang super kering. Jadi kalau ada kotoran binatang juga menjadi kering seperti batu. Kadang-kadang ketuker. Kalau kita umpamanya di Muzdalifah, besoknya tanggal 10 mau jumroh, kan di Muzdalifah teh mungutin dulu batu, kadang-kadang suka tertukar dengan binatang. Karena kerasnya sama. Nah, dilarang. Jadi siapa orang yang mengikat jenggotnya, nanti ada penjelasan apa maknanya, kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas. Atau dia mengalungkan tali, atau istijmar, istinja, cebok, dengan kotoran binatang atau dengan tulang, tiga hal yang dilarang. Siapa yang melakukan ini, Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Artinya tiga hal ini terlarang. Dari hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, anna dzikral adzmi war rajihuna amun li'annahuma nakiratan fi siyaqis syarat. Pertama, disebutnya tulang dan kotoran binatang di sini umum. Tulang apapun, kotoran binatang apapun, ayam, kambing, kuda, unta atau apapun. Karena kedua-duanya disebut dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Ini kalimat-kalimat syartiyah. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya itu man, huruf man. Siapa? Siapa yang mengikat jenggotnya, mengalungkan tali, atau istinja dengan tulang dan kotoran binatang? Fa, huruf fa ini disebut huruf jawab. Terus, di sini disebut awistanja biroji idha dabatin au azmin. Dabatin au azmin disebut nakirah dengan tanwin. Isim ini dari segi tertentu atau tidaknya ada dua, isim ma'rifat dan isim
nakirah. Isim ma'rifatnya sudah tertentu. Al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Kitabun, sebuah kitab. Kitab mana? Ah, pokoknya sebuah kitab. Masih umum. Kalau dengan tanwin. Tapi kalau dengan alif lam sudah tertentu. Nah, yang dengan tanwin disebut nakirah, artinya umum. Yang dengan alif lam disebut ma'rifat. Dalam hadis ini, awistanja biroji idabatin au azmin. Dengan tanwin. Tanwin, isim ini, kata benda dengan tanwin disebut isim nakirah dalam konteks kalimat syarat dan jawab. Maka maknanya umum, tulang apapun, kotoran binatang apapun. Inilah pelajaran pertama. Kedua, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala nashri tauhid baina sufufi ummatihi walau ba'da wafatih. Walidha arsyada ruwayfi ayyadwa ila tauhid. Kedua, hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan tauhid di kalangan umat walaupun jauh setelah wafatnya beliau. Beliau berwasiat kepada sahabat namanya Ruwaifi, "Hai Ruwaifi, kamu nanti akan panjang usianya." Jadi setelah Nabi wafat, Ruwaifi ini masih panjang usianya. Maka diamanati. Nabi selesai memberikan petunjuk kepada Ruwaifi agar menyeru kepada tauhid. Isi dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini adalah tauhid. Kata Nabi SAW, ajarkan kepada manusia siapa yang mengikat jenggotnya. Ini berkaitan dengan tauhid. Atau menggantung tali, baik di leher, pergelangan atau di yang lainnya, atau istinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari hal ini. Ini menunjukkan sangat seriusnya Nabi SAW dalam mendakwahkan tauhid. Sampai mewasiatkan, setelah aku wafat, kamu usianya panjang, ajarkan tauhid. Lalu dirinci 3 poin tadi. Inilah faedah kedua. Ketiga. An-natasarrufa fil badan li ajli daf'il ain yadkhulu tahta hadzal hadis. Li'annahum kanu yaqiduna lihahum khifatan min ay yusabu bil ain. Falal muslim ay yakuna tabi'iyan fi halihi wa fi sya'nihi wa fil muqabil alaihi ay yaltazima bil adhkar wal mu'awwidhat allati tahfadhuhu bi idznillah. Wa qad qala ba'du syurah li'an innahum kanu yaqiduna lihahum iftikhara. Hadis ini menerangkan bahwa berbuat sesuatu kepada badan dalam rangka menolak ain. Ain itu sejenis penyakit yang diakibatkan karena pandangan mata yang hasud. Melakukan sesuatu kepada badan dalam rangka menolak penyakit ain itu masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini, larangan dalam hadis ini. Karena dulu mereka itu mengikat jenggot-jenggot mereka dalam rangka karena takut terkena penyakit ain. Salah satu upaya menghindari penyakit ain itu mereka ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan. Bisa Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan bisa diikat dengan tali, kalau sekarang dengan karet.
atau dilinting, diuntun, dikepang, terus diikat, atau dibagaimanakan saja, ya. Nah, itu khawatir terkena ain, dan cara itu cara yang bisa mencegah penyakit ain. Padahal tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi. Alasan syar'i baik ayat ataupun hadis tidak ada yang menyatakan kalau kamu takut terkena ain, ikat jenggotmu. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikat jenggot bukan cara yang Allah syariatkan untuk menolak ain. Secara hissi, secara ilmiah, secara rasional juga enggak ada kaitan antara penyakit ain dengan mengikat jenggot, sama sekali tidak ada. Jadi ngarang-ngorong nih orang, ya. Karena itulah maka setiap muslim hendaklah memperlakukan badannya secara alami saja, biasa saja. Menyisir jenggot enggak masalah, dirapikan dengan sisir enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi jangan lebay. Di lain pihak, hendaklah yang harus dia lakukan untuk menolak ain adalah dengan zikir-zikir, dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang mengandung minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan berbuat sesuatu kepada badan, salah satunya dengan cara tadi, mengikat, melinting, mengepang jenggotnya. Sebagian syurah itu para ulama pensyarah hadis ini menyatakan mereka mengikat jenggotnya itu iftikhar. Iftikhar itu dalam rangka berbangga-bangga. Berjenggot karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bangga dengan itu, boleh. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, karena dengan karunia Allah dan rahmat Allah, silakan kalian berbangga-bangga. Iltizam kita kepada sunnah, pengamalan kita kepada sunnah, karunia Allah, silakan berbangga. Itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Tapi kalau bangganya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak boleh, seperti mengepang jenggotnya atau mengikat jenggotnya lalu indah bangga, enggak disyariatkan yang seperti itu, ya. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat. Annal istinja'a birraji au bil azmi muharramun. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-raji'a 'alafun lidawabi ikhwanina minal jin kama inda Muslim. Hadis ini pun merangkan bahwa bersuci dengan kotoran binatang atau dengan tulang haram, tidak boleh. Jadi ketika tidak ada air untuk bersuci atau beristinja, cebok, lakukan dengan batu 3 buah. Tidak boleh dengan yang lain-lain. Termasuk dengan kotoran binatang atau tulang. Kenapa? Lalu Nabi menyatakan bahwa kotoran binatang itu adalah makanan bagi binatang tunggangan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Dan ini menunjukkan jin punya kendaraan, punya. Punya binatang, ada binatang dari bangsa jin yang ditunggangi oleh jin, ya ada. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaih yaqafi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Bagi kalian, kalian yang dimaksud di sini jin, bukan kita, ya.
Nabi SAW bertemu dengan delegasi bangsa jin yang masuk Islam. Mereka bertanya, apa makanan kami? Kata Nabi SAW, bagi kalian semua tulang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Baik unta, sapi, ayam, kambing atau apapun. Ketika menyembelihnya disebut nama Allah, tulang yang disebut nama Allah yang sampai ke tangan kalian, au faroma yakunu lahma, yang masih mengandung daging di tulang itu makanan kalian. Dan semua kotoran binatang itu makanan bagi binatang kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nanti jangan ada yang bertanya, ini maknanya hakiki atau majazi? Hakiki. Jin makanannya tulang yang mengandung daging. Bagaimana caranya jin memakan itu? Wallahu a'lam tentang kaifiatnya. Itu masalah gaib. Jangan sampai saya enggak yakin tuh, buktinya habis kurban tulang-tulang dibuang di tempat sampah di jarian enggak habis utuh ya. Tidak, umpah kita habis gorogotan cokor aceker kambing, tinggal tulangnya belowong dibalangkan, besoknya ada atau hilang? Ada. Apa enggak dimakan sama jin? Dimakan. Gimana caranya? Wallahu alam tentang kaifiatnya. Wajib kita meyakininya, caranya itu urusan mereka, perkara gaib yang kita tidak tahu. Tapi wajib kita yakini, karena demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Inilah hadis kedua di sore hari ini. Hadis ketiga dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana qa'id di raqabah. Rawahu Waqi'. Kata Sa'id bin Jubair, siapa orang yang memutuskan jimat? Tamimah itu berupa jimat yang dikalungkan, berupa tali atau benang. Lalu diputuskan untuk dibuang. Siapa yang memutuskan jimat yang tergantung dalam diri seseorang, maka bagi dia akan dapat pahala sebanding dengan membebaskan seorang budak hamba sahaya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini disebut athar yang maqtu'. Athar yang maqtu' itu hanya ucapan tabi'in. Kalau ucapan atau perbuatan Nabi SAW disebut marfu', kalau ucapan dan perbuatan sahabat disebutnya mauquf, kalau ucapan tabi'in disebutnya maqtu'. Dan wa hadzal maqtu' la najzimu bihi thubut hadza thawab. Ucapan tabi'in, athar yang maqtu, tidak boleh kita meyakini tetapnya pahala ini. Karena urusan pahala, urusan syariat. Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, yang menerangkan. Ini tabi'in. Tabi'in menyatakan siapa yang memutuskan jimat. Untuk dibuang tentu saja. Dan ini dakwah yang bagus. Amal soleh, karena termasuk nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran, menggantungkan jimat sebuah kemungkaran. Diputuskan, dibuang. Maka pahalanya sama dengan membebaskan budak. Ini ucapan tabi'in. Maka tidak boleh kita meyakini pahala sebesar itu karena hanya ucapan tabi'in. Berbeda dengan kalau ini adalah bersumber dari sahabat. Kalau sahabat yang mengatakan dihukumi marfu'. Kenapa?
Li'annahu mimma la yuqalu birra'yi. Karena perkara ini bukan perkara yang bisa ditetapkan oleh ra'yu, oleh pendapat. Karena ini urusan gaib. Urusan pahala, urusan gaib. Kalau sahabat yang menjelaskan, pasti sahabat ini pernah mendengar ucapan ini dari Nabi. Hanya tidak dikatakan ini dari Nabi. Dia langsung mengatakannya. Dan inilah mungkin yang dimaksud oleh Sa'id, bahwa siapa orang yang memutuskan jimat, faqad khallasa sahibahu minar syirkil ladzi huwa raq. Mungkin yang dimaksud siapa yang memutuskan jimat berarti pelakunya sudah membebaskan dari syirik, membebaskan diri dari syirik, dan syirik itu merupakan bentuk perbudakan terhadap jiwa. Jiwanya diperbudak oleh selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin maksud dari perkataan Sa'id bin Jubair itu begitu, bukan memperoleh pahala sama dengan membebaskan budak. Kenapa demikian? Wal insan idza khallasa raqiqan wa ataqahu fa innallaha azza wa jalla yukhlisu minan nar. Karena seseorang apabila dia membebaskan seorang budak, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sama dengan siapa yang membebaskan diri dari syirik, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabah muslimah, a'taqallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minna minan nar." Siapa orang yang membebaskan seorang hamba sahaya yang muslimah, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Jadi pahala membebaskan budak itu terbebas dari api neraka. Demikian juga orang yang membebaskan diri dari syirik dengan cara membuang jimat, memutuskan jimat, maka hakikatnya dia itu telah membebaskan diri dari api neraka. Ya. Dalam riwayat lain masih sahih Bukhari dan sahih Muslim, fakanat fakakaha minan nar. Maka membebaskan budak merupakan penyelamat dari api neraka. Inilah faedah yang pertama dari hadis tadi. Kedua, anna hunaka qaidah fiqhiyah wa hiya annal mutasabbib kal mubashir. Ada satu kaidah fiqhiyah. Kaidah dalam ilmu fiqih. Kaidah ini menyatakan al-mutasabbib kal-mubashir. Sesungguhnya penyebab itu tak ubahnya seperti orang yang melakukannya secara langsung. Ini kaidah dalam ilmu fiqih. Lalu dijelaskan. Fa'innahu lamma tasabbaba fi qat'iha wa khalasahu minariqa. Kana kaman basyara utqa raqabah. Fahadhil qaidah tu'khad isti'nasan min hadhil athar. Karena ketika seseorang menjadi penyebab diputuskannya jimat, jimat yang tergantung diputuskan, dibuang, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang langsung membebaskan seorang budak. Dan kaidah ini diambil dari asar ini.
Ada lagi sebuah hadis yang marfu yang senada dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir antal anar rajul walidayhi." Qila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajul walidayhi? Qal yasubbu ar-rajulu abar rajul fa yasubbu abahu fa yasubbu ummah. Ini contoh lahirnya kaidah itu bahwa orang yang menjadi penyebab sesuatu itu sama dengan orang yang langsung melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Contoh, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Orang melaknat ayah dan ibunya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya sendiri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu seseorang melaknat orang tua temannya. Lagi berantem nih. Seseorang dengan temannya berantem karena anak-anak papoyok-poyoknya. Saling meledek. Kadang-kadang yang diledek apa? Orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Bapak kamu begini, begini, begini. Dia melaknat orang tua temannya. Apa akibatnya? Temannya balik melaknat orang tua dia. Anak itu tidak langsung melaknat orang tuanya. Tapi menjadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Dengan cara dia meraknat orang tua temannya, si temannya balik melaknat orang tuanya. Bapaknya atau ibunya dilaknat oleh temannya karena dia yang memulai melaknat orang tua temannya. Sama aja dengan melaknat orang tuanya sendiri. Jadi dia yang menjadi penyebab kedua orangnya dilaknat oleh orang lain. Maka sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Ini pula yang menjadi alasan kita tidak boleh mencela sesembahan orang lain. Apa akibatnya? Orang lain balik mencela siapa? Sesembahan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan mencela Allah. Walaupun kita tidak langsung, tapi sebagai penyebab Allah dicela oleh orang lain. Maka dari ayat ini, dari hadis ini, lahir kaidah yang tadi, annal mutasabbib kal mubasyir, bahwa orang yang menjadi penyebab lahirnya sebuah keburukan sama dengan orang yang melakukan keburukan itu secara langsung. Karena itulah maka dalam kebaikan pun seperti itu. Seperti tadi, siapa yang memutuskan jimat, maka seolah-olah dia itu sama dengan membebaskan seseorang dari perbudakan. Itu sama kasusnya dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan. Kaidah al-mutasabib kal-mubashir itu berlaku. Inilah hadis atau asar dalil yang ketiga di hari ini. Yang keempat. Dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai juga seorang ulama tabi'in. Murid tabi'un tabi'in, salah seorang murid dari muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Para ulama dari kalangan tabi'in dan sahabat, mereka membenci, memakruhkan seluruh jimat, baik yang diambil dari Qur'an ataupun bukan dari Al-Qur'an. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah
Juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan sanadnya sahih. Ya. Ibrahim An-Nakhai, beliau mengambil dari murid besar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memiliki beberapa murid dari kalangan tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mengambil ilmu ini dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Dari athar ini ada beberapa faedah. Pertama, al-karohatu takunu fil ghalibi inda salaf litahrim. Bikhilafil karoha indal fuqoha fa'inal makruha yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Athar ini menjelaskan bahwa makruh secara umum menurut generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu maknanya haram. Dibenci artinya diharamkan. Berbeda dengan istilah makruh menurut para fuqaha. Kalau para fuqaha mendefinisikan makruh dengan ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Amalan yang meninggalkannya dapat pahala. Yang mengerjakannya tidak dosa. Itu secara fiqih menurut ilmu fuqaha. Tapi kalau menurut generasi salaf, makruh artinya haram. Sama dengan sunnah. Sunnah dengan menurut para fuqaha, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah menurut para fuqaha adalah amalan yang dipahalai orang yang melakukannya dan tidak diazab orang yang meninggalkannya. Itu sunnah menurut para fuqaha. Tapi kalau sunnah menurut ulama salaf, maksudnya adalah tata cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang fardu wajib, ada yang sunnah. Atau makna lain dari sunnah menurut salaf adalah syariat secara keseluruhan. As-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Makanya para ulama mengumpulkan seluruh poin-poin syariat dalam dari masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Lalu kumpulan hadis itu disebut dengan sebutan sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Seperti sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Kenapa disebut sunan? Karena kumpulan sunnah. Sunnah itu apa? Syariat. Maka Ibnu Abbas menyatakan as-sunnah ya syariah. Sunnah itu syariat secara keseluruhan. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah berarti dia telah kufur. Yang dimaksud sunnah di sini adalah syariat secara keseluruhan. Ditinggalkan, ditolak, ya kufur dia. Ini sunnah pengertiannya menurut generasi salafus soleh. Bukan menurut para fuqaha. Makanya kalau ada yang menyatakan katanya ini sunnah Nabi tapi kok wajib. Kan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak berdosa. Kenapa orang itu ngomong begitu? Karena enggak paham makna sunnah menurut ulama salaf. Jadi istilahnya sama, diterapkan kepada disiplin ilmu yang berbeda, beda maknanya. Sunnah menurut ilmu hadis maknanya hadir. Sunnah menurut ilmu fiqih maknanya ditinggalkan enggak dosa, dikerjakan berpahala. Sunnah menurut ilmu akidah maknanya syariat secara keseluruhan. Jangan sampai satu lafaz sunnah di satu bidang diterapkan di bidang lain, enggak nyambung. Contoh dalam ilmu dunia, ada istilah sendok. Tapi sendok diterapkan di bidang yang berbeda bisa berbeda bentuknya, fungsinya, ukurannya. Dalam masalah bidang makanan, sendok ada sendok makan?
dalam masalah bangunan ada sendok tembok. Dalam masalah perbengkelan ada sendok ban. Apa fungsinya? Nyungkil ban. Dalam masalah percokoran sepatu ada sendok sepatu. Untuk apa fungsinya? Ya untuk memasukkan geneng, apa geneng itu, tumit kepada bagian belakang sepatu. Empat bidang yang berbeda. Namanya sama-sama sendok. Sendok makan, sendok tembok, sendok ban, sendok sepatu. Apa bentuknya sama? Beda. Fungsinya sama? Beda. Ukurannya sama? Beda. Bahannya sama? Beda. Jadi kalau umpamanya ketika tukang tembok sedang makan, kata si tukangnya kepada ladanya, ambilin sendok. Diasongan sendok tembok. Padahal lagi makan. Dower. Sama-sama istilahnya sendok, tapi diterapkan di bidang yang berbeda, jauh beda ya. Jadi demikian pula dalam masalah ini, sunnah menurut ilmu akidah berbeda dengan menurut ilmu hadis, berbeda juga dengan menurut ilmu fikih, maka terapkan istilah sunnah itu di bidang yang dimaksud. Demikian juga

0: Abdullah bin Amr bin As qad khalafahu sahabiyun akhar wa huwa Abdullah bin Mas'ud wa huwa yaru anna tamaim kullaha la tajuzu min al-Qur'an aw min ghairi al-Qur'an. Ucapan Ibrahim An-Nakhai bahwa para sahabat dan para tabi'in memakruhkan jimat. Maknanya mengharamkan. Artinya murid-murid Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat. Dan ini menjadi dalil bahwa perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah kita bahas bahwa boleh membuat jimat dari Quran, ini bertentangan dengan ucapan sahabat lain di antaranya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud berpandangan jimat tidak boleh semuanya, baik diambil dari Quran ataupun bukan dari Quran. Karena itulah pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat dalam masalah ini, jimat seluruhnya tidak boleh walaupun diambil dari Quran. Seperti orang menuliskan ayat Quran di sebuah kertas, kulit, kain, lalu dilipat-lipat, disimpan jadi jimat, itu tidak boleh. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud ini. Apalagi sudah kita terangkan, membuat jimat dari Quran bisa membuat tulisan Quran itu dihinakan. Orang itu bisa masuk WC dan tidak boleh membawa tulisan Al-Quran ke dalam WC. Ya, orang itu mungkin saja nanti jimatnya jatuh, lalu terinjak-injak. Apalagi kemarin sudah kita terangkan, kadang jimat yang bertuliskan Quran itu dililitkan ke leher anak kecil. Ketika anak kecil itu muntah kena jimatnya, anak kecil itu pipis atau BAB dibawa ke WC, jimatnya tergantung. Ya, maka itu terlarang. Inilah beberapa riwayat yang menjelaskan bentuk tawakal yang tercela adalah tawakal kepada selain Allah, diantaranya kepada jimat tadi. Ya, cukup ya sampai di sini, kita masuki sesi tanya jawab. Dan karena ada masalah teknis, tidak bisa kita berkomunikasi dengan host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi, jadi pertanyaan diperuntukkan untuk jamaah di sini. Untuk akhwat silakan tulis nanti di ini. Untuk ikhwan boleh ditulis, boleh langsung. Kalau ada yang mau nanya langsung acung nanti dikasih mic ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, kasih itu mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, ada titipan pertanyaan dari saudara. Beliau alhamdulillah sudah hijrah Ustaz sekarang. Beliau cerita. Beliau sudah hijrah sekarang kemarin Ustaz. Beliau cerita dulu ketika beliau melahirkan anaknya itu disuruh dipasang susuk emas oleh mertuanya di pusar bayi Ustaz. Dan sekarang anaknya sudah mau SMP Ustaz. Itu katanya bagaimana, apakah perlu dioperasi atau dibiarkan saja gitu Ustaz, si apa susuknya itu, karena mungkin kan harus ketika di apa di ronsen gitu Ustaz ya, ada letaknya di mana gitu itu. Nah itu apakah harus dioperasi apa bagaimana Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Doha. Dari mana? Dari saudara. Kedengar dari Doha. Anaknya ketika masih bayi dipasang susuk dalam bentuk emas. Dimasukkan. Taib. Bisa enggak? Ya bisa. Di daerah tertentu ya. Ada toko emas yang khusus menjual emas untuk susuk. Dipasang di bagian tubuh mana saja. bisa di perut, bisa

0: bisa di kening atau bagian lain. Dengan beragam maksud, ada maksudnya untuk pelet agar dia kalau laki-laki terlihat tampan di dalam pandangan laki-laki, kalau perempuan terlihat cantik walaupun goreng patut dan seterusnya. Ada lagi untuk keselamatan. Iya, apakah itu jimat? Ya, itu sejenis tamimah. Walaupun tidak dikalungkan. Kalungkan itu karena wakinya saat itu semuanya begitu. Tapi berlaku untuk semua jimat. Baik dikalungkan ataupun tidak dikalungkan. Termasuk yang diselipkan kemudian dimasukin ke dompet atau ke sabuk. Termasuk dalam bentuk emas yang dimasukkan ke bagian tubuh. Dan ketika dironsen ada. Dironsen ada, eulih itu emasnya. Apakah bisa dioperasi, harus dioperasi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertama, bahwa ada dua jenis dukun yang memasang. Ada yang nipu, emas pura-pura dimasukkan, nuk hilang, padahal ada dijual. Jadi dalam tubuhnya tidak ada, itu aman insyaallah. Ada yang real betul, dimasukkan hilang, betul masuk. Mungkin atas bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Ketika di ronsen ada, tanpa ada bekas darah umpamanya. Ya itu jimat ya. Bagaimana bisa enggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara, karena ini perkara yang gaib. Ada keterlibatan setan laknatullahi alaih. Sehingga dikhawatirkan apabila dibuang, dioperasi, dikhawatirkan ada lagi. Ada kasus seperti itu? Ada. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sejenis sihir, ada orang yang muntah darah terus ketika dironsen, ada penitik dan paku. Kata dokter itu harus dioperasi. Akhirnya dirawat. Pas mau dioperasi di ronsen lagi, penitik itu yang tadinya terpisah-pisah tadi jadi menyatu. Jadi si dokter bilang mungkin orang ini gak sadar nalen penitik katanya tadi. Pas di rumah sakit dalam pengawasan suster dan dokter, penitiknya menjadi menyatu kayak rantai. Kata keluarganya, apakah tadi dia nyusun-nyusun penitik terus diton? Kan enggak. Dokter juga angkat tangan. Jadi kalau toh dioperasi nanti ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Ajarkan ke anak itu tauhid, hafalan Al-Qur'an. Suruh dia membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memurojaah. Dan bila dia sudah balik, diajarkan meniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Sesering mungkin, terapkan sunnah Nabi SAW. Jauhkan dari musik, nyanyian, dan hal-hal lain yang bisa memperkuat keberadaan jin itu dalam dirinya. Ya. Dengan cara demikian insya Allah nanti si jinnya itu beserta apa namanya susuknya tadi lepas dengan sendirinya. Ini ada kisah nyata, saya gak perlu sebut orangnya. Ada di sini ada. Jadi waktu muda, waktu remaja, orang ini dipasang susuk, dia beli di apa dalam bentuk emas dimasukkan ke keningnya hilang. Nah, beberapa puluh tahun kemudian sudah dewasa, sudah beranak pinak, dia ngaji, ngaji tauhid rutin. Yang dikaji juga kitab tauhid yang sedang kita bahas, tapi Fathul Majid syarah kitab tauhid. Kalau ini kan Al-Qalmarid fawaid ala kitab tauhid, tetap kitab tauhid. Suatu saat, suatu sore juga kalau gak salah Jumat sore juga seperti ini. Dia duduk di depan, tiba-tiba pluk ada yang jatuh dari keningnya. Dilihat, aduh, ini emas yang dulu dimasukkan sama dukunnya. Nah, jadi ini kasus yang pernah terjadi. Dan real, kisah nyata, bukan dongeng. Orangnya memberikan kesaksian seperti itu. Jadi iya, ada. Ajarkan tauhid, ajarkan sunnah Nabi SAW. Suruh sesering mungkin baca Al-Quran, baca doa-doa, baca wirid-wirid dari Nabi SAW yang sahih. Maka dengan sendirinya jin yang ada dalam tubuhnya insya Allah pergi. Seperti begini. Ada dua orang ahli maksiat. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang segala macam keburukan dilakukan oleh dua orang ini. Besti kemana-mana ikut. Suatu saat yang satu tobat, hijrah. Dia berhenti dari judi, mabuk, zina, yang lain berhenti. Pekerjaannya ke masjid, ngaji, sholat. Sahabatnya yang satu lagi karena sudah jadi besti, hatinya menyatu, ngikut-ngikut. Tapi dia tidak tobat. Kira-kira sahabat yang tidak tobat itu pas ke masjid, ikut ke masjid? Enggak akan betah ikut ngaji di sini, ikut sholat berjamaah, baca Al-Quran, malam bangun tahajud, siangnya Senin Kamis dia saum. Yang enggak tobat enggak mungkin mampu, enggak mungkin mau. Akhirnya walaupun hatinya sudah menyatu, tapi karena sudah berbeda jalan hidup, akhirnya dia akan meninggalkan. Itu orang, jin juga begitu ya. Ada kalanya orang oleh kakeknya, neneknya yang pernah jadi dukun atau tukang sihir mengirim jin kepada anak turunannya. Nempel terus. Maka ada kasus indigo. Anak kecil, masih kecil sudah bisa melihat ini dan itu. Nah, ini bisa sembuh, bisa. Dengan cara ajarkan sunnah, ajarkan tauhid, ajarkan Al-Quran. Maka nanti setan dari kalangan bangsa ini enggak betah lagi, akhirnya meninggalkannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Tadi mana? Kasih mic. Mic.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masih sekitar tadi Ustaz. Halo. Tadi kan dikatakan menyadarkan selain kepada Allah. Tapi ini menyadarkan kepada amalan. Misalnya saya sakit, benar saya sedekah agar sembuh. Tapi lebih tekan pada sedekahnya, bukan pada Allah. Itu termasuk itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit biar sembuh sedekah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh. Beliau menyatakan dawau maradhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di kalangan kalian dengan sedekah. Ada enggak hubungan antara sedekah dengan penyakit? Secara logika, secara rasional tidak ada. Tapi secara syar'i ya ada. Ini yang disebut dengan ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tapi kalau syariat menyuruh boleh, seperti dengan ruqyah. Orang sakit di ruqyah. Ada hubungan sebab akibat secara logika? Enggak ada. Dokter enggak bisa menjelaskan kalau orang-orang meruqyah itu apa, mengeluarkan zat yang menjadi obat. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi syariat menjelaskan, boleh. Termasuk mengobati penyakit dengan cara infak dan sedekah. Apa penjelasan syari'nya? Penyakit adalah salah satu bentuk bala. Dan bala itu musibah. Musibah turun karena dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala al-bala illa bidzam wa ma rufiya illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Nah, salah satu penyebab terhapusnya dosa adalah infak dan sedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqah tudfi'u ghadab ar-rahman." Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah murka kalau orang berdosa, padamkan dia dengan banyak sedekah. Setelah diampuni dosanya, balanya dicabut. Karena itu pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya sudah 7 tahun enggak sembuh. Ke tabib, ke terapis, ke ahli kesehatan berobat tidak sembuh-sembuh. Sampai ada ulama yang menjadi gurunya menyatakan, bersedekahlah kamu. Karena Rasul selesai menyatakan, dawau mardakum bisodakoh. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Lalu beliau menggali sumur, membuat sumur, lalu mensodakohkan air untuk semua orang. Hanya dalam 7 hari sembuh. Jadi ini disebut ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i dengan sedekah. Makanya sekarang banyak orang-orang dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Qatar, dari Oman, dari Kuwait yang sengaja menitipkan sedekah dengan niat untuk kesembuhan keluarganya yang sakit, itu ada banyak, ya. Karena Nabi selesai menyuruh dawau mardakum bisedekah, maka meniatkan sedekah salah satunya diniatkan untuk kesembuhan dibolehkan, salah satu niat, bukan satu-satunya niat. Niat yang lain dapat pahala, dapat ampunan, itu harus lebih dahulukan. Jangan sampai gini, saya mah gak perlu pahala, gak perlu ampunan, yang penting sembuh. Gak perlu surga, gak perlu dibebaskan dari api neraka, yang penting sembuh. Hanya itu niat, jangan. Itu niat yang disertakan, bukan niat pokok dari sedekah, ya. Wallahu a'lam bisawab. Sekarang dari mak-mak. Bagaimana cara mendakwahi seorang ayah yang keras akan kemaksiatan? Mohon sarannya Ustaz. Uluh. Suruh ke sini ayah. Dinasihati sama anaknya mental. Sok kamu ngomong bapak, nanti kamu enggak dikasih uang jajan. Sudah kalah nanti. Tapi intinya tetap saja beritahu, sampaikan dengan sebaik-baik cara bahaya kemaksiatan, wajibnya meninggalkan kemaksiatan. Terangkan madharat bahaya yang timbul dari kemaksiatan dan keutamaan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan yang sudah berurat akar itu amal soleh yang agung. Walillahi ma fis samawati wa fil ardi liyajzial ladzina asau bima amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Jadi Allah akan memberikan balasan terhadap perbuatan buruk dengan azab dan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang berbuat baik? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi orang yang berbuat baik adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa, padahal dia mampu melakukannya. Itu amal soleh yang sangat agung, ya. Terangkan, itu yang kedua. Ketiga, suruh hadir di kajian. Karena mengaji seperti ini pengundang turunnya hidayah, menguatkan iman. Iman kuat, nanti daya tahan terhadap godaan untuk maksiat akan lebih kuat lagi, ya. Keempatnya, doakan hidayah bagi ayah seperti ini, ya. Semoga ayah si penanya ini Allah berikan hidayah untuk bertobat dari kemaksiatannya. Terakhir ya. Bagaimana hukumnya dengan memakai kalung dan gelang kesehatan? Apakah termasuk jimat? Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Bolehnya berobat kalau memiliki salah satu dari dua alasan. Pertama, alasan syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tidak diajarkan oleh ilmu kedokteran, tapi kalau secara syariat diajarkan, boleh. Seperti ruqyah, seperti sedekah tadi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada alasan hissi. Alasan hissi itu alasan yang rasional. Alasan yang ilmiah. Ada hubungan sebab-akibat antara obat itu dengan penyakit. Seperti sakit ke dokter dikasih obat. Ada enggak alasan ilmiah obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita tidak, karena kita bukan ahlinya. Walaupun tidak ada ayat dan hadis tentang minum obat itu, enggak masalah. Karena ada hubungan sebab-akibat. Obat dari dokter atau terapi seperti akupuntur, pijat tertentu, refleksi, ada hubungan sebab-akibat, ada penjelasan ilmiahnya? Ya, ada. Boleh. Walaupun enggak ada ayat hadis, berobatlah dengan akupuntur. Enggak ada. Apalagi kalau dua-dua alasannya ini ada. Ada alasan syar'i, ada alasan hissi, seperti madu. Madu jelas Al-Quran. Alasan ilmiah dari kedokteran ada. Seperti bekam. Bekam ada jelas hadisnya, walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Hadisnya jelas ada. Dan penjelasan ilmiahnya juga ada. Ini lebih bagus. Ya. Nah sekarang bagaimana menggunakan gelang kesehatan? Kalau ada alasan ilmiah. Umpamanya gelang itu mengandung tertentu, umpamanya gelombang tertentu. Pakai baterai kek, pakai listrik atau pakai sesuatu. Lalu mempengaruhi betul-betul. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Dari hal itu, dokter menerangkan, oh iya ini mengandung gelombang tertentu yang mempengaruhi umpamanya kondisi dalam tubuh kita, ilmiah betul bisa menyembuhkan, boleh. Karena itu termasuk ilaj hissi, pengobatan yang ilmiah, yang ada hubungan sebab akibat. Ya. Nah, adapun jimat, tidak ada alasan ilmiah, umpamanya cuma benang yang diikatkan atau kadang-kadang gigi binatang buas, taring atau kerang laut. Ini mengandung apa? Ketika diteliti, enggak ada hubungan, maka itu enggak boleh. Karena enggak ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau gelang tertentu mengandung, seperti contoh umpamanya, ada alat tertentu dimasukkan ke listrik, kemudian kita berbaring di atas alat tertentu. Ada gelombang listrik, ada hangat, terus membuat keluhan di tubuh kita hilang. Boleh? Boleh, karena ada hubungan sebab akibat. Ada alasan ilmiah. Jadi kalau ada alasan ilmiah, maka dibolehkan. Itu termasuk ilaj hissi, walaupun tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh pengobatan yang secara syar'i tidak ada tuntunan, secara ilmiah juga tidak terbukti. Ini yang enggak boleh. Seperti menggantungkan jimat, atau seperti umpamanya memindahkan penyakit ke kelapa. Ada kan? Memindahkan penyakit ke kambing. Kasihan kambing. Ada alasan penjelasan ilmiahnya? Enggak ada. Ada alasan syar'inya, ayat hadisnya? Enggak ada. Enggak boleh yang seperti itu ya. Ada dua kemungkinan, mungkin nipu ya. Umpamanya kelapanya itu begitu dibuka ada paku, hitam, ada cacing, tuh penyakitnya pindah. Nipu itu. Kelapanya sudah disiapkan, tapi utuh. Coba buka tuh tutupnya tuh. Lewat sana tuh ya. Nah, mungkin nipu ya. Wallahu a'lam bisawab. Waktunya sudah lewat, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang, tapi tidak di sini, di Bandung. Orang Garut silakan Jumat datang ke Bandung lagi ya. Kalau enggak, cukup dengar radio dan TV Roja, insyaallah akan dengar lanjutannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60. Kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu, waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah tobat dengan memenuhi 6 syarat taubat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah taubati. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Pintu tobat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia tobatnya. Enam. Kalau empat, dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, ya tambah ketujuh. Kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia. Seperti dulu. Kalau sudah 7 syarat ini terpenuhi, itu taubatan naswa. Terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan naswa. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu 7 syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di-cancel. Nggak jadi ditimpahkan. Ketiga, al-atharus sayyiatu minadzunub. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya, Allah tobat nasuha. Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus. Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu empat. Pertama adalah dzikrudz dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dia banyak melakukan infak-infak dan sedekah tuh. Karena itu juga menghapus dosa. Untuk lebih memastikan dosa itu terampuni. Pertama, dzikrudz dzunubil madhiyah. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Sekali kita nyumbang orang, diingat terus. Nyumbang nih 10 ribu untuk masjid, diingat terus. Jadi seolah-olah terus-terusan memberi pahala cuma sekali, cuma diingat terus. Lupakan. Khawatir kalau diingat terus nanti kita bikin status lagi. Lalu diberitahukan ke banyak orang, bisa terhapus itu kebaikannya ya, kalau riya. Ketiga, an-nadharu ila man fawqahu fid-din. Memandang kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Memandang kepada orang yang lebih berilmu tentang agama, lebih soleh, lebih bagus, lebih rajin ibadahnya. Agar kita terimbas, terpacu seperti dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wanadzara ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. Melihat yang lebih miskin, rogoh saku memberi. Empat sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah. Dan tanda-tanda kebinasaan juga empat. Sebaliknya dari yang tadi. Lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu ya, dan berpotensi nanti diekspos riya sum'ah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga enggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apatis, sampai pesimis, sampai dia gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergaul, gak mau ibadah. Itu gak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal ya. Bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

0: cek bismillah. Bismillah. Cek 1 2 3. Cek keluar. Cek 1 2 3. Bismillah atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kajian rutin Kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Al-Katsir, yang mana di dalam kitab ini dibahas mengenai kisah para nabi. Dan adapun pada kesempatan kali ini, pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana tatkala Nabi Isa alaihi salam itu berdakwah, dan kemudian menurut urutan pembahasan di kitab ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 112 sampai 114 tentang permintaan para sahabat Nabi Isa agar diturunkan semacam hidangan makanan yang serba ada, komplit hidangan makanan, minta diturunkan langsung dari langit. Allah abadikan permintaan tersebut di dalam Al-Ma'idah ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh qala al-hawariyuna ya Isa ibna Maryam. Tatkala hawariyun berkata kepada Nabi Isa. Hawariyun itu adalah ashabu Isa, para sahabat Nabi Isa. Dan hawariyun ini adalah para sahabat pilihan Nabi Isa. Karena sahabat-sahabat itu artinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi tersebut, sampai meninggalnya pun dalam keadaan masih beriman. Nah itu ashab atau sahabah bahasa Arabnya. Maka di kalangan sahabat-sahabatnya Nabi Isa, ada yang lebih terpilih lagi, yaitu yang dinamakan Hawariyun. Mengatakan kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Ini Hawariyun, orang-orang pilihannya Nabi Isa, tapi tetap bertanya kepada Nabi Isa, apakah bisa Tuhanmu itu menurunkan dari langit semacam hidangan makanan yang komplit isinya? Maka Nabi Isa mengatakan, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah, atau bahasa lainnya, takutlah kalian kepada Allah jika memang kalian orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah Nabi Isa agak marah begitu, karena mereka mempertanyakan, bisa enggak Tuhanmu, Rabbuka, Tuhanmu menurunkan hidangan makanan langsung dari langit. Maka kemudian mereka pun menyampaikan alasannya kenapa meminta demikian. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Hal itu karena kami ingin makan langsung dari hidangan yang dari langit itu, dan agar hati-hati kami tenang dalam keimanan. Wa na'lamu an qad shadaqtana, dan agar kami pun semakin tahu bahwasanya engkau benar terhadap kami dalam dakwahmu itu. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan sehingga kami pun termasuk orang-orang yang menyaksikan langsung kebenaran yang kau bawa itu. Jadi minta bukti, ini hawariyin. Makanya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada manusia dari generasi ke generasi. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, yang terbaik itu siapa? Khairun nasi qarni, kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik generasi umat manusia seluruhnya adalah generasiku, yaitu beliau dan para sahabatnya. Karena para sahabat Nabi enggak seperti ini. Mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, karena sebagaimana yang sudah sempat kita bahas ya, para bapak ibu sekalian yang menyimak kajian ini secara rutin, bahwa itulah sifat Bani Israel. Karena Nabi Isa, sebagaimana sudah kita kisahkan tentang kisah Nabi Musa itu ya, bahwa emang begitu sifat Bani Israel. Nabi Isa pun diutus kepada Bani Israel, sifatnya gitu, selalu mempertanyakan, bukan bertanya untuk diamalkan, tapi mempertanyakan. Tapi hawariyin itu orang-orang beriman, cuman imannya juga seperti itu gitu. Wallahu alam, tentu kalau dibandingkan dengan pribadi kita sekarang, mereka lebih baik. Kalau kita ya, kecuali di antara kita yang benar-benar melebihi mereka. Wallahu alam, Allah yang hanya bisa menilai. Hanya saja ini dalam rangka bahwasanya kaum Hawariyun, orang pilihan di zaman Nabi Isa seperti itu. Tentu ini sedang berproses untuk penggemblengan keimanan mereka. Bapak Ibu, kemudian Allah pun berfirman selanjutnya, mengisahkan kembali qala Isa ibn Maryam, maka Nabi Isa pun berkata dengan doa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Maka Nabi Isa pun akhirnya berdoa ketika diminta seperti itu, untuk meminta kepada Allah agar turunkan ma'idah itu ya. Makanya jadi nama surat Al-Ma'idah, itu hidangan. Nah, maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya rabbana, turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, yang nanti akan menjadi 'id. 'Id itu sesuatu yang diperingati tiap tahun. 'Id itu. Jadi mudah-mudahan nanti tiap kali berputar tahun, nanti kita mengenang lagi bahwa ini makanan dari langit sebagai nikmat dari Allah. Nanti kita pun teringat kembali tentang bahwa ini makanan yang Allah berikan langsung. Li awwalina wa akhirina, bahkan untuk generasi pertama kami dan sampai terakhir kami, terus. Jadi mintanya itu seperti itu, terus diturunkan sepanjang zaman, segenerasi pertama sampai nanti terakhir mendapatkan hidangan makanan tersebut. Wa ayatam minka, dan sebagai tanda kekuasaan Allah yang kau perlihatkan. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Maka qala Allah, Allah pun menjawab, berfirman, inni munazziluha, sesungguhnya aku akan menurunkannya. Alaikum, famay yakfur ba'du, maka siapa yang kufur setelah itu, fa inni u'adzibuhu azaba, maka sungguh kan kusiksa dengan azab yang besar. La u'adzibuhu ahadam minal alamin, yang mana siksaan tersebut adalah siksaan yang belum pernah tertimpa pada siapapun di alam semesta ini. Ngeri itu, akan dikabulkan tapi ancamannya gini. Maka di dalam riwayat disebutkan ya, bahwasanya ketika Bani Israel terus meminta seperti itu, maka mereka ya, maka Nabi Isa terus-terus berwaktu. Ada memang sebagian riwayat ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akhirnya berdoa dan kemudian benar Allah turunkan
1: turunkan hidangan tersebut. Maka ketika turun hidangan makanan tersebut dari langit, itu orang-orang melihat turunnya dari langit. Yang mana ketika turun itu di kanan dan kirinya itu ada semacam ghomamah, itu awan hitam gitu ya, awan yang mendung begitu. Dan kemudian terus makanan tersebut sedikit demi sedikit turun. Tiap kali hidangan makanan tersebut terus mendekat, maka Nabi Isa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ini sebagai rahmat, bukan tanda azab dari Allah. Saking takutnya, karena apa? Kalau ketika itu sudah turun, nanti kemudian pengikutnya itu kufur, maksiat dan menyimpang, maka Allah turunkan azab yang tidak pernah Allah turunkan kepada yang lain. Sampai seperti itu terus turun. Maka kemudian terus Nabi Isa pun berdoa, dan makanan tersebut, hidangan tersebut terus mendekat, hatta staqarrat baina yadayhi, sampai kemudian ada di hadapan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Dan ketika itu makanannya tertutup dengan semacam kain, ya, semacam kain. Maka Nabi Isa pun berdiri dan menyingkap kain penutup hidangan makanan tersebut. Dan kemudian ia pun berkata, Bismillahi khairir raziqin, syariat zaman dahulu, dengan menyebut nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ketika Nabi Isa melihatnya, maka ketika itu terlihat beberapa jenis makanan, macam-macam ya, ada buah-buahan, ada sayuran, kemudian ada juga ikan, daging gitu. Dan juga harumnya sangat, sangat begitu harum gitu, baunya sangat harum, atau aromanya ya, aromanya begitu sangat harum. Maka kemudian ketika Nabi Isa memerintahkan mereka untuk makan, mereka malah mengatakan, la na'kulu hatta ta'kul, kami enggak akan makan sebelum engkau dulu wahai Isa. Makan dulu, enggak, antum dulu wahai Nabi, Nabi Allah. Maka kemudian Nabi Isa pun mengatakan, innakumul ladzi tadabtum su'alaha, bukankah kalian yang minta untuk diturunkan makanan, kau malah nyuruh aku dulu yang memakan. Maka mereka pun tidak mau makan, tetap Nabi Isa menyuruh mereka tidak mau makan lebih dulu. Maka Nabi Isa pun memerintahkan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang berkebutuhan untuk itu, dan orang-orang sakit yang sakitnya itu enggak bisa sembuh. Kemudian juga ketika itu ya, orang-orang yang sangat membutuhkan gitu ya. Maka kemudian ketika dihitung ternyata ada 1.300 orang. Maka ketika mereka memakan, orang-orang sakit dan sebagainya, orang-orang fakir miskin, ketika makan yang sakit ini tiba-tiba disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika semuanya sudah pada makan, ternyata sampai habis. Maka orang-orang yang tadi disuruh untuk makan dan mereka tidak mau makan itu menyesal ketika itu, karena kemudian tiap hari makanan tersebut terus turun, jadi sehari sekali. Maka orang-orang pun akhirnya makan secara seperti biasa ya. Bahkan diperkirakan, kata Imam Ibnu Katsir dalam riwayat, disebutkan itu sekitar 7.000 orang yang bisa makan dari satu hidangan. Dari satu hidangan itu. Namun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Nabi Isa pun berkata ya, bahwasanya ada aturan bagi yang mau memakan makanan tersebut, di hidangan tersebut, bahwasanya janganlah kalian memakan, syarat jangan disimpan tapi langsung aja makan, tapi malah disimpan untuk besoknya, untuk bekal nanti. Padahal besok juga ada, begitu. Maka kemudian ketika mereka berkhianat seperti itu, maka di antara mereka famusihu kirodatan wa khanazir, diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Ini dalam suatu riwayat. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah kejadian yang ada di fase dakwah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di kesempatan kali ini pun akan dibahas setelahnya berbagai macam kejadian. Di pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana Nabi Isa kemudian menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Isa didatangi iblis dan sebagainya. Itu dalam rentang dakwah Nabi Isa ketika itu. Namun ternyata sepanjang dakwah tersebut ada suatu golongan dari kalangan Bani Israel yang disebut orang-orang Yahudi, yang mana mereka semakin benci melihat Nabi Isa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan itu. Wallahu alam, sebagian ahli ilmu, wallahu alam, tidak disebutkan di kitab ini ya, sebagai amanat ilmiah saya sampaikan demikian, bahwa di antara alasan kenapa sebagian orang Yahudi atau orang Yahudi, yang mana mereka itu sebenarnya di kalangan Bani Israel, maka orang Yahudi ini sangat kesal terhadap Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu adalah nabi di kalangan mereka, Bani Israel, karena orang-orang Yahudi itu menunggu siapa yang akan mengajak mereka berperang melawan orang-orang Romawi yang sedang menjajah Syam ketika itu. Karena di pusat negeri Syam, yaitu Damaskus, karena Syam itu mencakup Palestina juga dan Baitul Maqdis, yang tempat dakwahnya Nabi Isa itu, ini yang menjajah di sana adalah orang-orang Romawi dari orang-orang barat sana. Maka kemudian mereka mengharapkan ada orang yang memimpin mereka untuk melawan para penjajah itu. Tapi ternyata yang datang adalah Nabi Isa yang mendakwahkan tauhid, tidak membahas tentang revolusi, bahasa kitanya gitu. Tidak membahas tentang itu, tapi lebih kepada dakwah tauhid. Bahkan di dalam surat Al-Maidah, di lembaran terakhir surat Al-Maidah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa nanti di hari kiamat ketika dihisab, menanyakan tentang dakwah beliau, maka Nabi Isa mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Aku tidak mengatakan kepada mereka, yaitu umatnya Nabi Isa, melainkan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu untuk agar mereka itu beribadah, menyembah Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa juga punya Tuhan sesembahan, yaitu Allah, yang merupakan sesembahan mereka juga yang harus mereka sembah. Itu yang didakwahkan Nabi Isa. Tetapi ada satu kaum yang enggak suka, tidak sesuai hawa nafsu mereka. Dakwahnya Nabi Isa ternyata bukan dakwah memobilisasi massa untuk membuat keributan besar-besaran, enggak. Tapi lebih kepada tauhid, perbaikan akhlak dan kesiapan jiwa untuk nanti masuk surga. Maka apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi pun membuat makar, membuat tipu daya, maksudnya ya di sini makar di sini buat membuat tipu daya agar Nabi Isa dibunuh. Di antara caranya adalah orang-orang Yahudi ini mengadukan kepada raja-raja Romawi di sana yang menjajah Syam, memfitnah bahwasanya di sana ada seseorang yang melakukan pengkhianatan dan sebagainya, maka mereka pun mengutus bala tentara untuk mengejar Nabi Isa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Qasasul Anbiya, maka Imam Ibnu Katsir membawakan bab khusus Zikru Raf'i Isa alaihi salam ila sama, tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dibawakan suatu ayat yang mulia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 54 55, Wa makaru makrallah. Mereka membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya. Kan harta gimana menghancurkan generasi orang-orang beriman. Terus diusahakan. Mereka membuat makar. Atau tipu daya ya. Makar dalam bahasa Arab maksudnya adalah tipu daya. Strategi untuk menghancurkan umat. Tapi Allah juga membuat tipu daya untuk mereka, untuk menggagalkan mereka. Nah, di antaranya adalah di zaman Nabi Isa, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Imran ini ayat 55, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Dan tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mutawaffika. Mutawaffika ini adalah menidurkanmu. Wa rafi'uka, dan akan mengangkatmu. Ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan kami akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang kafir itu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ya dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa ketika itu datang atau keluar menuju para sahabatnya. Beliau sepertinya di tempat ibadahnya atau di dalam rumahnya keluar menuju para sahabatnya. Maka kemudian ketika Nabi Isa menemui para sahabatnya itu di suatu rumah yang mana di dalam rumah tersebut ada 12 orang. Ada 12 orang. Isna'asyara rajulan minhum minal hawariyin, dan di antara 12 itu ada hawariyin, jadi sahabat khusus Nabi Isa. Maka kemudian Nabi Isa pun keluar di suatu bolong yang ada di rumah tersebut dalam keadaan kepalanya yakturuma'an, meneteskan air. Jadi seperti setelah mandi itu meneteskan air, indah pokoknya, kelihatannya indah begitu. Maka kemudian ia mengatakan, inna minkum man yakfuru bi isna asyrata marrah ba'da an amana bi, sesungguhnya di antara kalian akan ada yang kafir terhadapku sebanyak 12 kali setelahnya beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, siapa di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan denganku, yang kemudian nanti akan terbunuh dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti fayakunu ma'i fi darajati, nanti kelak di surga akan bersamaku, kata Nabi Isa. Siapa yang berkenan untuk diserupakan jasadnya, wujudnya seperti aku. Maka ketika itu ada seorang yang sangat muda ya di antara yang berkumpul itu yang kemudian bersedia berdiri langsung. Saya, kalau bahasa kitanya ngacung, tapi ini berdiri. Saya, wahai Nabiullah, saya bersedia. Tapi di antara 12 itu dia yang paling muda tapi paling semangat untuk berkorban. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, kamu duduk. Kelihatannya terlalu muda begitu, tapi bukan juga anak-anak, karena di sini disebutkan faqama syab min ahdathihim, bangkitlah seorang pemuda tapi yang paling muda. Sepertinya Nabi Isa melihat, merasa kasihan terhadap orang itu. Kamu duduk. Maka dia, Nabi Isa menawarkan kembali, dan yang berdiri adalah pemuda yang tadi. Itu lagi, yang lain pada diem. Itu lagi. Maka disuruh duduk lagi. Maka kemudian yang selanjutnya ketika ditanyakan kembali, siapa yang bersedia Pemuda itu berdiri lagi, maka Nabi Isa pun mengatakan, anta huwa dzak, kalau begitu engkau. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rupa pemuda tersebut menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat min rawzanati fil baiti ilas sama. Kemudian naik terus ke atas langit. Maka beberapa saat kemudian orang-orang Yahudi datang. Dan orang Yahudi datang karena mereka membawa pasukan juga. Orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi kan bukan pasukan, tapi mereka sudah menfitnah dan menggembosi orang-orang Romawi di pusat, di Damaskus dengan Baitul Maqdis itu. Kalau sekarang udah beda negara, Damaskus kan Suria, Baitul Maqdis itu sekarang negara Palestina, tapi dulu itu satu wilayah Syam, begitu. Nah, ketika itu orang-orang Yahudi datang ke rumah tersebut, kemudian langsung masuk dan menangkap Nabi Isa, menangkap orang yang kelihatannya Nabi Isa, padahal itu bukan Nabi Isa. Faqataluhu summa salabuhu, kemudian mereka, orang-orang Yahudi ini, menangkap yang mirip Nabi Isa tersebut, dan membunuhnya, kemudian menyalibnya. Fakafara bihi ba'duhum isna asyrata maratan ba'da an amana bihi waftaraku salasa firaq. Maka kemudian di antara 12 yang tadi ada di rumah, benar sebagaimana dikatakan Nabi Isa, 12 kali di antara mereka ada yang beriman kafir karena ujian setelah Nabi Isa enggak ada, wah mereka dikejar-kejar, diuji sebagainya dan seterusnya. Maka kemudian mereka terpecah menjadi tiga firqah, tiga firqah, tiga golongan. Sebagian golongan ada yang mengatakan berkeyakinan kana Allahu fina ma syaa tsumma sa'ida ila sama. Mereka ada yang berkeyakinan dahulu Allah ada di sekitar kita. Tapi kemudian Allah itu naik ke langit. Jadi menganggap Nabi Isa itu sebagai Allah. Dan mereka disebut Ya'kubiyah. Maka sebagian kelompok ada yang mengatakan kana fina ibnallah masya'a summa rafa'ahullahu ilaihi. Dahulu ada anak Allah berada di sekitar kami, maksudnya Nabi Isa. Namun kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Ada yang mengatakan demikian, ya. Kemudian ada juga kelompok yang mengatakan fina abdallah wa rasuluh. Dahulu di sekitar kami ada hamba Allah dan Rasul Allah, yaitu Isa itu. Selama yang Allah kehendaki berada berdakwah di sekitar kami. Tapi kemudian Allah mengangkatnya. Nah, yang berkeyakinan bahwa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka haula'il muslimun, mereka itu adalah orang-orang Islam di zaman Nabi Isa. Dan seterusnya. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Katsir menurut riwayat ini, fatadhaharat kafiratani, dua kelompok yang kafir tadi yang menganggap bahwasannya Nabi Isa itu Allah dan yang menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Allah, mereka menghabisi orang-orang yang keimanannya bagus, orang Islam tadi yang mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian yang berkeyakinan benar ini diusir kesana kemari, yang kemudian akhirnya yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan itulah yang dominan. Sampai kemudian di akhir zaman, maksudnya beberapa ratus tahun kemudian, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang pengikut Nabi Isa yang benar itu adalah pamannya Khadijah yang bernama Warqah bin Naufal, yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan curhat ke istrinya Khadijah, dan Khadijah pun mengajak suaminya ini untuk mendiskusikan kejadian itu ke pamannya yang bernama Warqah bin Naufal, maka Warqah ini menangis dan mengatakan ini adalah malaikat yang turun, yang pernah dahulu turun kepada Nabi Musa, hadzan namus alladzi anzala ala Musa. Seandainya aku masih muda, kata Warokoh, karena ketika itu sudah sangat tua. Warokoh itu ketika mendengar curhatan Nabi Muhammad waktu pertama kali dapat wahyu, seandainya sekarang, kata Warokoh, aku masih muda, sa'ansuruka nasran mu'azzara, sungguh aku akan menolong engkau, membantu engkau dengan pertolongan yang totalitas. Tapi beberapa lama kemudian meninggal dengan penuh kebahagiaan, karena

وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Baik, tadi kita sampai ke syarat diserupakan denganku, kata Nabi Isa, tapi nanti konsekuensinya terbunuh karena sedang ada yang mau mengejar dan membunuh Nabi Isa. Nah, itu adalah riwayat yang kata Imam Ibnu Katsir, riwayat tersebut itu yang sahih, ya, sanadnya sahih. Karena memang ada barangkali di antara antum yang mendengar bahwa yang diserupakan oleh Nabi Isa itu pengkhianat yang ada di dalam kumpulan orang-orang yang menjelang Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ternyata memang ada riwayatnya, namun yang kuat adalah yang tadi kita ceritakan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lantas kemana ibunya Nabi Isa, Maryam binti Imran? Apakah sudah tidak ada ketika itu? Jawabannya ada. Ada. Memang ketika dakwahnya Nabi Isa alaihissalam tidak disebutkan tentang gimana Maryam, Sayyidah Maryam ibundanya Isa, ibundanya Nabi Isa al-Masih alaihi masalam. Namun ternyata ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ibunya Nabi Isa yaitu Maryam alaihissalam itu ada dan selalu menyertai anaknya ini dalam segala perjuangannya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa tatkala diangkat ke langit, maka ketika itu muncul awan, ya, dan terus mendekat kepada Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa jalasa 'alaiha, duduk di atas awan tersebut. Waja'at Maryam, dan ketika itu datang juga Bunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi masalam. Dan kemudian fawadda'athu wa bakat, dalam keadaan menangis mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi Isa dan terus diangkat ke langit. Jadi ibunya mah masih ada di bumi ketika itu dan melihat proses itu. Dan ibunya Nabi Isa terus melihat kepada beliau. Dan kemudian Nabi Isa pun tentu juga bersedih meninggalkan ibunya. Dan kemudian memberikan selendangnya. Nabi Isa selalu pakai selendang. Diberikan kepada ibunya. Dan kemudian mengatakan kepada ibunya, "Hadza alamatu ma baini wa bainaki yaumal qiyamah." Ini nanti menjadi tanda antara aku dan engkau, wahai ibuku, di hari kiamat. Dipegang ini. Gitu ya. Maka terus ditinggalkan. Dan Nabi Isa pun memakai imamah, semacam sorban, begitu, penutup kepala, diberikan kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Syam'un. Maka kemudian ibunya terus mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi Isa sambil terus beliau, ya, Nabi Isa diangkat ke langit. Bahkan di sini disebutkan, ya, menurut Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, ibundanya Nabi Isa begitu sangat mencintai Nabi Isa sehingga ibunya itu selalu menemani anaknya. Jadi selama Nabi Isa pergi dari tempat ke tempat, karena sudah kita bahas bahwa Nabi Isa enggak punya tempat tinggal yang menetap, selalu pindah-pindah demi apa? Demi dakwah. Enggak tetap di sana, kadang di sana. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi Isa al-Masih, dikatakan al-Masih itu karena yasihu fil ardi, artinya selalu berjalan di muka bumi, selalu berpindah-pindah. Tapi sebagian ulama mengatakan al-Masih, julukan al-Masih bagi Nabi Isa maksudnya adalah yang bisa, yang biasa mengusap orang yang sakit untuk disembuhkan dengan izin Allah. Jadi caranya diusap, sembuh yang sakit itu. Yang jelas Al-Masih itu julukan Nabi Isa, yang mana beda dengan yang dimaksud dengan Dajjal Al-Masih. Tulisannya sama Al-Masih, hanya saja Al-Masih, Dajjal dikatakan Al-Masih karena memang dia pergi ke negeri-negeri. Tidaklah ada negeri di muka bumi melainkan didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Maka Bapak Ibu, berarti ke Selacau pun datang Dajjal. Gitu ya. Selacau City, datang pasti. Gitu ya.
Hanya saja yang terjaga karena yang dikecualikan dua itu. Maka kemudian ibundanya Nabi Isa senantiasa menyertai Nabi Isa. Maka ketika diangkat ke langit pun ibunya ada dalam keadaan menangis, tapi beriman bahwa ini yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, sudah diangkat ke langit, maka orang-orang Yahudi tidak mengetahui itu. Orang-orang Yahudi enggak tahu tentang Nabi Isa diangkat. Yang mereka tahu adalah Nabi Isa sudah ketangkap dan mereka bunuh dan kemudian mereka salib. Dan mereka menganggap itu prestasi. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa bahwasanya wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Orang-orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa al-Masih yang merupakan utusan Allah. Mereka berbangga berhasil membunuh Isa. Inna, bayangkan, lihat, dengarkan nih perkataan mereka. Wa qaulihim, Allah menghikayatkan perkataan orang-orang Yahudi. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Kami telah membunuh Isa al-Masih yang merupakan utusan Allah. Mereka bukan mengakui itu, tapi ini sedang mengejek. Kami bunuh nih utusan Allah ini, sekali bunuh, menganggap sok hebat. Maka Allah pun mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sungguh mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu syubbiha lahum, orang yang diserupakan. Nah, ini keyakinan orang Islam. Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut sanad yang sahih, yang diserupakan itu adalah orang yang paling berani di kalangan sahabat Nabi Isa yang tadi ditawarkan untuk siapa yang mau berkorban. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Allah juga menyebutkan di dalam An-Nisa ini, ya, walakin syubbiha lahum, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan saja. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sebenarnya mereka itu, ya, ragu udah ngebunuh atau belum begitu. Maka dari itu kemudian di dalam ayat 159 surat An-Nisa Allah menyatakan, mengabarkan, wa im min ahlil kitab, dan tidaklah ada ahlul kitab, illa la yu'minan nabihi, melainkan pasti beriman kepada Nabi Isa, qabla mautihi, sebelum meninggalnya Nabi Isa, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat yakunu alaihim syahida, mereka akan, beliau akan menjadi saksi bagi mereka yang beriman ini. Bapak Ibu, ketika Nabi, orang-orang Yahudi itu mengklaim membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan memang ketika itu para pengikutnya terusir ke sana kemari. Mereka mengklaim sudah berhasil. Tapi orang-orang beriman tahu tentang ini, bahwa tidak dibunuh. Namun ternyata Bapak Ibu, maka karena di daerah Baitul Maqdis ketika itu mayoritas dikuasai orang Yahudi, bekas Nabi Isa di sana, afwan, di sana itu ada suatu tempat, ya, masih di daerah disebut

0: Afwan, orang yang diserupakan Nabi Isa disalib oleh orang-orang Yahudi. Makanya tempat itu setelahnya selesai penyaliban dan kemudian jasad tersebut dipindahkan, maka tempatnya itu dijadikan tempat untuk buang kotoran. Biasanya di zaman dahulu kota itu ada tempat pembuangan akhir, baik itu sampah, kotoran, bangkai, tumpuk di sana. Itulah tempat disalibnya Nabi Isa. Afwan, saya salah bicara terus. Tempat disalibnya orang yang diserupakan Nabi Isa. Tapi kemudian nanti ratusan tahun kemudian, ketika Syam itu daerah Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Kristen Romawi, maka tempat pembuangan akhir itu, pembuangan sampah itu dijadikan gereja. Yang disebut gereja Al-Qiyamah yang tadi disebutkan. Dan kemudian orang-orang Nasrani mengubah tempat sampah itu di tempat ibadahnya Yahudi. Sebuah batu yang sekarang disebut Kubatus Sakhara. Itu kiblatnya orang Yahudi dahulu. Maka tempat sampah dialihkan ke sana. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yang artinya sesungguhnya para nabi itu adalah saudara sebapa. Ya, ikhwatun li'allat. Agama mereka satu sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Dan akulah orang yang paling dekat, paling berhak dengan Nabi Isa. Ana aulan nas bi Isa bin Maryam. Akulah orang yang paling dekat dan berhak dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi antara aku dan dia. Sesungguhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan turun nanti. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki yang tinggi sedang perawakannya. Kulitnya kemerah-merahan dan putih, rambutnya lurus. Ketika dia datang nanti seolah-olah kepalanya meneteskan air padahal tidak basah. Kebayang gak? Rambutnya itu meneteskan air padahal gak basah. Ya, seolah-olah ada cahaya yang berjatuhan dari rambutnya. Seolah-olah kepalanya meneteskan air padahal tidak basah, mengenakan dua pakaian yang dicelup warna kuning kemerahan. Dia akan menghancurkan salib nantinya, membunuh babi dan menghapus jizyah pajak pada zamannya kelak di akhir di hari kiamat. Maka Allah akan membinasakan semua agama kecuali Islam ketika itu, dan Allah akan membinasakan Al-Masih Dajjal, si pendusta pada zaman itu. Maka kemanapun terwujud dibukai, kemanapun kamu ada di muka bumi ini, hingga unta dapat merumput bersama singa ketika itu kau lihat seperti itu, dan harimau bersama sapi akrab, dan serigala bersama domba tidak saling menerkam, dan anak-anak kecil bahkan sampai bermain dengan ular tanpa membahayakan satu sama lain. Nah, ini di akhir zaman. Artinya Nabi Isa alaihissalam kelak akan turun kembali. Ya, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Menurut pembahasan dari Imam Ibnul Katsir, maka pembahasan kitab Qasasul Anbiya itu sampai di sana sebenarnya. Jadi selanjutnya insyaallah akan membahas lebih detail tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad. Dalam suatu riwayat disebutkan tidak ada nabi lagi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan rentang waktunya sekitar 600 tahun. Tidak ada nabi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824.

0: Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم. Kita insya Allah Ta'ala akan membahas di antara kandungan kitab fikih Al-Adiyah Wal-Azkar. Itu bagaimana kita memahami doa-doa dan zikir-zikir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di antara isi kandungan kitab ini yaitu membahas tentang dhammul ghaflati an dzikrillah, celaan terhadap sikap lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu berbahaya. Oleh karena itu, tema yang kita pilih yaitu bahaya lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma amara bidzikrihi fil Qur'anil Karim wa hasa 'alaihi wa raghaba fihi fi ayyi kasiratin min hadhara aydan min al-wuqu' fi dhiddihi wa huwa al-ghaflah id la yutimmu dhikrullah idhkuru lillahi haqiqatan illa bit-takhallusi min al-ghaflati wal-bu'di anha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala memberikan perintah untuk berzikir kepadanya di dalam Al-Qur'anul Karim dan menyeru kepada hal tersebut, memberikan iming-iming di banyak tempat dari Al-Qur'an tersebut, maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang bertentangan dengan perintah berzikir tersebut, yaitu apa? peringatan untuk tidak terjumus di dalam kelalaian dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya kesempurnaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya tidaklah akan terjadi kecuali ketika seseorang melepaskan dirinya dan menjauhkan dirinya dari lalai berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara perintah untuk berzikir di satu sisi dan larangan dari lalai berzikir di sisi yang lain. Allah kumpulkan di dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu di dalam dirimu dalam keadaan rendah hati serta rasa takut tanpa mengeraskan zikir tersebut pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah pagi dan petang, maka di situ juga mengandung larangan tidak bolehnya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan petang. Karena kadang-kadang sebagian orang pagi ingat Allah, sore lupa. Sore ingat Allah, pagi lupa. Apalagi ketika terjadi zaman fitnah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Badiru bil a'mal takun fitanan ka qita'il lil al-muslim yusbihu ar-rajula mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah akan beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datangnya seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana di pagi harinya seseorang itu beriman, sorenya kafir. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Jadi umur imannya itu hanya setengah hari. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu, begitu cepatnya berbolak-balik keimanan mereka? Hanya berumur 12 jam barangkali ya. Hanya berumur 12 jam. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Maka Rasulullah menyebutkan, ya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, karena telah menjual agamanya dengan potongan dunia yang sangat-sangat sedikit. Di zaman sekarang ini, zaman now katanya ya, zaman now ini disingkat janau. Kalau zaman dulu jadul. Adalah zaman di mana fitnah yang membuat seorang muslim mudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian dahsyat dan hebatnya. Seorang penghafal Al-Qur'an saja memiliki hafalan 30 juz. Ya, kita alhamdulillah sudah hafal juga 30-nya. Tapi juznya di depan. Ya, juz 30 maksudnya, alhamdulillah. Itu pun tak sanggup menghadapi fitnah syahwat pada hari ini. Di pagi harinya atau di malam harinya membaca Al-Quran, mungkin di pagi harinya dia telah sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada. Di pagi harinya dia membaca Al-Quran, mungkin di malam harinya dia telah sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada. Setiap orang pada hari ini dihadapkan pada sebuah kebebasan yang sangat luar biasa tanpa batas untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satu orang pun yang menghakiminya, menghukuminya menjadi sebuah perbuatan kriminal. Siapakah? Ya, penjahat besar. Ya, yang merusak keimanan secara besar pada hari ini, tentu bagi mereka yang salah dan mensikapinya, jawabannya adalah apa, Cing? Tahu enggak? Ada di kantong-kantong antum semua pada hari ini. Apa itu? Hah? Si AA Android maksudnya. Itu musuh paling besar pada hari ini. Para orang tua banyak yang sedih ketika anak-anaknya di musim liburan seperti sekarang itu ya. Berbulan-bulan mereka di pesantren gitu ya. Begitu pulang ke rumah, bacaan Quran sudah sepi, diam membisu. Tangannya bergerak bukan membaca takbir, tasbih, dan tahmid, tapi mencet sana, mencet sini. Sibuk memainkan ya edisi terbaru game yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dalam dunia online. Bukankah itu terjadi? Banyak. Mungkin juga menimpa para mahasiswa. Hey, mahasiswi, senang game online gak? Mungkin ada. Tapi inilah fitnah yang paling besar menimpa kita. Belum lagi bagian-bagian yang lain yang lebih besar fitnahnya. Ya, berupa tontonan-tontonan yang semisalnya. Ternyata, sholat, dikir, baca Quran, tak bisa juga membentengi fitnah-fitnah tersebut. Apa yang terjadi dan apa sebabnya? Mari kita akan lihat. Syekh akan memberikan isyarat tentang masalah itu. Al-A'raf 205 yang kita bacakan tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir pagi dan petangnya kepada Allah, Allah melarang kita untuk menjauh sifat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ai minal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum fa innahum hurimu khairai dunya wal akhirah wa'aradu amman kulli sa'adati wal fawzi fi dhikri wa'ubudiyatih waqbalu ala man kulli syaqqa wal khaybah fil ishtighali bih. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah, yang akhirnya Allah memberikan hukum, Allah melupakan diri dari kalian. Apa bentuk Allah melupakan orang yang lupa kepada Allah? Bentuknya adalah apa? Allah menjadikan dia terhalang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang lalai kepada Allah itu, hukumannya Allah jadikan dia melupakan dirinya apa yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Realita yang mereka hadapi akhirnya adalah mereka berpaling dari setiap pintu-pintu yang membawa kebahagiaan mereka dan keberuntungan mereka dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa yang mereka sambut, yaitu mereka sambut setiap pintu-pintu atau orang-orang yang mengajaknya kepada setiap penderitaan, kerugian. Ya. Dan berpaling dari berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflatu da'un khatir. Lalai dari mengingat Allah, dia adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Idza taral insan wa tamakkana minhu, maka bila seseorang itu berada dalam kondisi seperti itu, bahkan kokoh dalam kelalaiannya dan tidak menyibukkan dirinya dari mentaati Allah, berzikir dan beribadah kepada Allah, bahkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkannya dari berzikir kepada Allah, maka wa in amila a'malan min at-ta'a wal ibadah fa inna ta'ti minhu al halin sayyi'atin wa wat'i ghairi hasan. Lihat, kalau seandainya dia pun melakukan amalan-amalan ketaatan ibadah, maka dia akan lakukan dengan cara yang buruk dan jauh dari tuntutan sempurna. Sholat mah sholat, baca Quran mah baca Quran, tapi

yang sedang menimpa dan mendera mereka pada hari ini. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dilakukan jauh dari ruh yang dituntut oleh ibadah itu sendiri. Terlebih saat ini, malam ini, dalam hitungan tahun Masehi sedang terjadi fitnah besar pada malam ini kan? Apa malam? Tahun baru. Banyak kaum muslimin yang tertimpa musibah pada hari ini, ya, menghidupkan api, ya, dengan petasan-petasan mereka, menghidupkan trompet, meniupkan trompet, menabuh genderang, menghabiskan malamnya dan tidak sholat subuh secara sengaja. Ya. Mengapa itu menimpa kaum muslimin? Jawabannya adalah sebab utama mereka tak lagi mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ikhwas kalian, rahimanallahu wa iyyakum. Bila ada pertanyaan kepada antum atau kepada kita semua, apa arti ayat berikut? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa jawabannya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Sekarang. Ketika kita membaca ayat itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang tergambar sama kita ibadah itu apa? Salat. Berarti ini Allah menginginkan kita dalam hidup ini adalah agar kita salat, agar kita baca Quran, kita saum, kita bersedekah, ya, kita menolong orang lain, menghormati orang tua, berbakti kepada mereka, berbakti kepada tetangga, dan seterusnya. Apakah salah kita melakukannya? Jawabannya tidak. Tetapi ada yang lebih besar pemaknaan kita pada ayat itu. Salat, saum, zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada orang tua. Ingat, itu adalah contoh-contoh perbuatan fisik. Tetapi itu hanya bisa menjadi sebuah rutinitas yang tak melahirkan atau yang tidak merealisasikan hakikat ibadah. Kalau kita tidak mengetahui apa itu ibadah. Ikhwah sekalian, perlu kita fahami bahwa kata ibadah itu diambil akar katanya dari tariqun mu'abbad. Apa artinya tariqun mu'abbad? Jalan yang diinjak-injak. Posisi di bawah yang direndahkan. Maka unsur atau ruh hakiki dari ibadah adalah ketika seseorang merasa di hadapan Allah dia apa? Rendah. Dia hina. Makanya orang yang dikatakan dia menghinakan diri, merendahkan dirinya kepada yang lain, apalagi kepada Allah, namanya apa? Hamba. Adalah apa? Hamba. Nah, kualitas seorang muslim dalam merealisasikan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ditentukan kadar rasa yang ada dalam hatinya ketika dia menghinakan diri kepada Allah. Kalau sudah menghinakan diri, berarti Allah itu kecil atau besar? Makan maha besar. Allah itu agung atau tidak? Bahkan maha agung. Maka bila ini tidak ada pada setiap pelaksanaan ibadah, maka hakikatnya dia hanya bibir yang bergerak dan anggota badan yang bergerak. Pantas kemudian, ya, sholatnya tidak bisa melahirkan yanha anil fahsya wal munkar. Tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat yang dilakukan hanya merupakan gerakan bibir dan anggota badan.
Dia mengubah

0: ada menjadi ada. Tahu antum artinya ada? Ada itu menjadi apa? Kebiasaan. Dia mengubah hakikat membaca Quran yang itu adalah hakikatnya ibadah, dia ubah menjadi sebuah rutinitas. Kemarin sholat, ya sekarang juga sholat. Kemarin baca Quran, sekarang juga baca Quran, hanya berupa rutinitas. Apa yang membuat itu terjadi? Mengapa hakikat ibadah berubah menjadi ada kebiasaan? Karena apa? Ruh dari ibadah itu tidak dia jaga. Apa? Sikap merendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah sejujurnya, seutuhnya. Ini yang hilang pada orang tersebut. Maka para jamaah sekalian, ghaflah, ya, daun khatir, lalai dan mengingat Allah, rendah dari, jauh dari mengagungkan Allah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga orang sholat pun, orang zikir pun, orang beribadah pun, hakikatnya dia tidak sedang bersama Allah. Ya, nilainya di sisi Allah kecil. Nilainya di sisi Allah kecil. Sekecil dia memposisikan Allah. Maka sebesar apakah seseorang itu di sisi Allah sangat tergantung hatinya membesarkan Allah atau tidak. Apa yang kita baca dalam sholat yang mengandung membesarkan Allah Subhanahu wa taala, apa lafadznya? Apa lafadznya? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Takbir awal kita baca. Ruku kita baca. Mau sujud kita baca. Bangkit dari sujud kita baca. Sujud lagi kita baca. Ini bacaan yang paling banyak itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Agar kita tahu bahwa hakikat sholat itu adalah pengagungan kepada Allah. Maka janganlah seorang muslim itu bila dia ingin sampai pada hakikat ibadah dalam sholat, pengagungan Allah itu tidak dihadirkan. Evaluasi sholat-sholat yang kita lakukan selama ini, dia menjadi sebuah rutinitaskah ataukah ibadah? Faham ini? Evaluasi sholat-sholat kita selama ini, dia menjadi sebuah rutinitaskah ataukah ibadah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tapi yakinlah, ikhwah sekalian, Allah berjanji kepada siapapun yang berjuang sekuat tenaga untuk dia sampai kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir dari surah Al-Ankabut, Allah berjanji demikian. Wallazi dajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang ya yang bersungguh-sungguh, Allah menyebutnya jihad, mengerahkan semua kerja kerasnya untuk mendekati Allah dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan lisannya, dan anggota badannya. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Saya teringat ada pertanyaan seorang jamaah. Ya. Jauh di ujung sana. Tapi dia masih di bumi ini. Dia bertanya begini, "Ustaz, kita kan kalau mau sholat itu kan sebelum Al-Fatihah itu kita kan ta'awud tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari bisikannya, dari hembusannya. Tapi mengapa setelah ta'awud berlangsung kok pikiran masih kemana-mana? Ya, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Tawud sudah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang melalaikan, kok ya, yang menjauhkan dari khusyuan sholat sudah. Tapi kok kekhusyuan juga sulit terjadi? Itu mungkin pertanyaan yang mewakili keadaan kita ya. Allahu a'lam bisawab. Mungkin jawabannya begini. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan, saat itu kita sedang berdoa dan bertawakal kepada Allah. Tetapi ingat, sebuah tawakal hanyalah dikatakan tawakal kalau diiringi dengan juga usaha. Diiringi dengan usaha. Hati Anda, bila memang jujur ya, bila memang jujur di awal sholat betul-betul telah menyerahkan diri berlindung kepala dengan syaitan, dengan syarat memang hati sudah berlindung kepada Allah, bukan qomat qamit a'udzu syaitanir rajim, tapi tidak jujur karena hatinya tidak hadir. Ya, kita berasumsi hatinya telah jujur menyerahkan diri kepada Allah. Tapi ingat, itu belum cukup sampai dia mengiringkan usahanya. Apa itu? Hati berusaha untuk, hati sudah bertawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha untuk menjaga konsentrasi. Syaitan, ya, ini faktor pengganggu di luar kita. Tetapi faktor pengganggu yang tidak ada, ya, bila tidak ada daya dorong dari dalam, maka ibadah itu tidak akan maju. Paham tidak? Jadi harus ada daya dorong dari dalam. Berupa apa? Keinginan kuat untuk khusyuk dalam sholat. Maka bila keinginan kuat untuk khusyuk dalam sholat itu terjadi, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan juga telah dilakukan, insya Allah kehusyuan itu akan lebih dekat, mudah dirasakan. Karena Allah telah berjanji, yang bersungguh-sungguh untuk berkatkan diri kepada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan itu kepada mereka. Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Syaratnya adalah apa? Bersungguh-sungguh. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Dari penjelasan yang disampaikan tadi, walihada jaa fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah. Oleh karena itu telah datang dalam Al-Qur'anul Karim di banyak tempat yang mengandung peringatan dan celaan terhadap lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana itu buruk akibatnya. Wa anna min khisal kafirin, bahwasanya lalai dia berzikir kepada Allah itu merupakan karakter khusus orang-orang kafir. Wa sifatil munafikin wal mu'ridin, merupakan karakter ya khusus juga yang dimiliki oleh orang munafik yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang hal ini ya di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Wa laqad dzarana li jahannam katsiran minal jin wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam itu dengan banyaknya ya, dengan banyaknya jin dan manusia yang menempatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu memiliki hati. Ini mengapa mereka kemudian akan dijanjikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kan di dunianya mereka itu memiliki hati, memiliki pemikiran, memiliki kemampuan untuk mengolah jiwa dan otak mereka, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka pun juga memiliki mata, tapi mata ini juga tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'u biha, Demikian pula mereka pun memiliki pendengaran, tetapi itu tidak digunakan untuk mendengar kalamullah, ya, menjadi sarana untuk sampainya informasi akan kebesaran Allah. Ulaik kal an'am, mereka itu adalah orang-orang yang seperti hayawan. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Dan kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Mengatakan mereka itulah sejatinya orang-orang yang lalai. Kecerdasan akal, kecerdasan otak, ketajaman dalam memandang, kekuatan dalam mendengar, tak menjamin seseorang itu menjadi orang yang takut kepada Allah. Sekian panjang gelar yang dimiliki, lebih panjang daripada nama yang dia sandang, tak menjamin lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ada jaminan. Karena Allah, ya, mensifati orang-orang kafirin munafikin. Hakikatnya mereka ini orang-orang yang kuat dalam berpikir dan kuat secara fisik. Tapi Allah sebutkan bahwa potensi-potensi yang mereka miliki sepertinya membuat mereka semakin dekat kepada Allah, tak mereka gunakan. Yaitu apa? Akal, fikiran, hati mereka, pandangan mata mereka, pendengaran yang mereka miliki, tak mereka gunakan untuk apa? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama antum, untuk menjadi koruptor ulung itu harus cerdas tidak? Apa jawabannya? Untuk menjadi koruptor ulung itu harus cerdas atau tidak? Harus. Saya menyebutnya koruptor ulung loh ya, bukan kelas tri, kelas kakap. Dia harus cerdas. Mungkin kita bilang IQ-nya harus IQ tinggi ya. Kalau tinggi berapa sih ukuran IQ, saya gak tahu. 3 gitu, berapa sih IQ? Apa? Saya gak tahu. Begitulah mungkin katanya ada angka-angka untuk menilai intelligence quality ya. Ya, dia harus cerdas. Tapi kecerdasan yang mendatangkan malapetaka pada waktunya kelak. Maka kita pun mengatakan, orang-orang kafir yang jauh dari agama Allah di benua Eropa, di benua Amerika, di negeri Jepang, di negeri-negeri yang lain, yang notabene mereka adalah negeri-negeri yang katanya tempat orang-orang yang berpikir keras, berpikir cerdas, justru di sanalah tempatnya orang-orang yang membangkang Allah. Betul atau tidak? Maka kalau menyebutkan mereka itu kal an'am bal hum adhal, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Allah berikan mereka pendengaran, penglihatan, mata hati dan pikiran untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kalau mereka tahu Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha besar, apa efeknya buat mereka? Mereka harus merasa kecil di hadapan Allah. Mereka harus merasa rendah di hadapan Allah, yang kerendahan hati mereka, kehinaan mereka di hadapan Allah ini akan membawa mereka untuk apa? Sami'na wa ata'na kepada semua yang datang dari Allah. Mengapa sami'na wa ata'na itu tidak terjadi pada di seseorang? Disebabkan karena pengagungannya kepada Allah, merasa Allah itu sangat besar dan maha besar itu tidak hadir. Yang ada dia merasa dirinya yang besar. Orang kalau sudah punya bagian dari dunia itu kan, punya jabatan, punya gelar yang panjang, punya harta yang banyak, merasa dirinya besar. Fir'aun berani berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah sesembahan kalian, rob kalian yang paling tinggi. Dan itu tidaklah dikatakan kalau Fir'aun gak punya kerajaan yang besar. Tidak akan berani Fir'aun berkata seperti itu kalau dia tidak memiliki harta yang banyak. Fir'aun tidak berani lantang seperti itu kepada hadapan Nabi Musa kalau dia tidak memiliki sederet potensi-potensi dunia yang lebih banyak Allah berikan pada dia daripada manusia yang lain. Tidak akan berani Fir'aun berkata seperti itu. Pembangkangan terhebat Fir'aun disebabkan karena dia merasa dirinya besar dengan apa yang dia miliki. Ya. Allah sifatkan tentang keberadaan secara umum orang-orang kafir, ya adalah orang-orang yang lalai. Di surah Ar-Rum ayat 7. Sebelum kita lanjutkan, maaf ya, materi kita ini hanya sampai Isya ya. Habis Isya ya, kalau antum masih betah silakan. Tapi saya mau pamit. Antum lanjutkan dengan zikir sendiri-sendiri ya. Ar-Rum ayat yang ke berapa tadi? Iya, berarti antum ya. Still with me ya. Antum ma'i. Ar-Rum ayat 7. Allah sifatkan karakteristik khusus orang kafir adalah lalai dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Tuh orang-orang kafir tuh. Kalau soal ilmu-ilmu penelitian dan kedalaman ya berkaitan dengan kehidupan dunia, keadaan bumi, mereka itu paling jago dalam masalah itu. Bila tentang ilmu kelangitan, bicara ilmu kelautan, ya bicara ilmu kelilipan, pokoknya pakai kepan gitu aja udah. Mereka itu paling jago. Ya, kalau kelilipan kan berarti ilmu kesehatan ya maksudnya ya. Paling jago itu. Alat-alat pendirian kepada itu mereka kuasai. Allah sudah mensifatkan mereka itu, ya memang seperti sejak dulu juga begitu. Kaum Rum itu orang yang hebat-hebat. Teknologi kan maju-maju. Allah tidak nafikan itu terjadi pada mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Kalau soal ya kehidupan dunia ini mereka memang udah ahli dalam masalah itu. Tapi lihat Allah sebutkan pada lafaz belakangnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi kalau untuk urusan akhirat ngacir dia. Gak mau peduli sama sekali. Jadi jangan heran kalau pada hari ini orang-orang mukmin pun berlaku dan mengadopsi sifat-sifat orang kafir seperti ini. Ketika mereka lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia mereka, maka akibatnya mereka akan lupa terhadap akhirat mereka. Jangan heran kalau kita tanya kepada dia, Pak, wudu yang benar seperti apa? Gak tahu. Padahal kalau bicara tentang jabatan sudah sangat strategis. Kalau gelar yang dia sandang lebih panjang daripada namanya. Jangan heran. Karena menganggap penelitian-penelitian dalam masalah dunia ini begitu besar dari dirinya. Dia merasa penguasa terhadap dunianya itu sudah segalanya. Kita mengatakan bahwasanya Islam tidak mengharamkan menutup pintu-pintu penelitian dunia. Tidak. Tetapi dengan niat apa Anda mendalaminya? Ya. Kemudian ketika Anda mendalaminya, apakah pesan, apakah bekal-bekal untuk kematian Anda dari kampung akhirat nanti itu juga sudah Anda dalami dan Anda juga sudah siapkan? Tidak masalah dan bahkan itu menjadi sebuah keuntungan kaum muslimin. Seorang profesor, seorang peneliti yang ahli wudu, yang ahli salat, yang ahli saum, Profesor Dr. Anu, kalau adzan merdu banget. Ya. Yeah. Kalau baca jadi imam sholat itu tartil, tajwidnya, hafalnya 30 juz. Profesor Dr. Anu, Masya Allah. Tapi susah ya cari ya. Ya kecil. Karena mereka memandang penelitian dunia hebat, masalah dunia, masalah akhirat, masalah wudhu, masalah sholat, masalah baca Quran. Ah, itu tidak ada apa-apanya. Itu mah kerjaan orang-orang pinggiran. Yang itu mah pakainya orang-orang sarungan itu. Dianggap kecil amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lalai kepada akhirat. Apa itu? Mengecilkan amalan ketaatan. Padahal jabatan, posisi strategis yang dia miliki akan dia tinggalkan. Padahal harta yang banyak ya yang dia punyai juga akan dia tinggalkan. Apa yang menemaninya? Bukankah ketaatan-ketaatan amalan-amalannya kepada Allah? Orang yang lalai dari kampung akhirat sangat teliti dalam urusan dunia, tapi tidak mau teliti dalam urusan akhirat. Bagi dia, yang penting saya sholat, yang penting saya berwudu. Kenapa dia tidak teliti? Saya ingin meneliti tentang wudu saya. Wudu saya ini sudah tepat atau benar? Saya ingin teliti sholat saya sudah tepat atau tidak? Urusan akhirat dia tidak kembangkan ilmu penelitiannya, tapi untuk urusan dunia dia kembangkan ilmu penelitian, hipotesanya dan sasa yang lain lah. Gitu. Ya. Maka ini penyakit orang-orang kafir hakikatnya, yang orang muslim itu tidak boleh mengadopsinya. Karena mengedepankan dunia, lupa mengingat akhirat, itu karakter khusus siapa? Orang-orang kafir. Maka orang mukmin itu tidak boleh mengadopsinya, pola pikir yang seperti ini. Para sahabat ini cerdas-cerdas. Ali bin Abi Thalib itu pernah dipinta Rasulullah SAW untuk mempelajari sebuah bahasa, apa saya lupa nama bahasanya, hanya dengan 6 hari bahasa asing. 6 hari selesai. Apa? Karena mereka ini memiliki kecerdasan yang super tinggi. Tidak mungkin Allah titipkan agama untuk seluruh manusia. Kalau para nabi sebelumnya kan untuk kaum tertentu kan? Nabi Muhammad seluruh manusia. Tidak mungkin Allah titipkan agama yang untuk seluruh manusia. Yang sampai bukan saja untuk seluruh manusia tapi sampai hari kiamat kepada kaum yang tidak cerdas. Itu gak mungkin. Paham tidak ini? Ini konsumsi seluruh manusia. Bukan saja seluruh manusia, waktu rentangnya sampai hari kiamat. Sesuatu yang besar atau tidak? Yang besar, tidak mungkin Allah titipkan sepeninggal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang rendah otaknya. Dangkal IQ-nya enggak mungkin. Pahami oleh kita seperti itu. Makanya mereka bisa menghafal Quran dengan perkataan-perkataan Rasul. Praktek-praktek Rasul. Kita di zaman sekarang yang katanya cerdas ngafalin Al-Fatihah plus apa ya? Plus Al-Lail mungkin susah. Katanya cerdas. Ngafal Al-Fatihah, oh sudah Ustaz. Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Apa Ustaz berikutnya? Katanya cerdas. Susah. Jangankan 30 juz, juz 30 itu mati-matian ngapalinnya. Harus pas. Apa yang membedakannya? Keberkahan akal mereka. Keberkahan, kebeningan hati mereka. Karena jiwa, ya, jiwa yang bersih dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian diberikan potensi kecerdasan, itu menjadi orang yang akan mudah untuk apa ya, untuk mendapatkan nikmatnya ya kampung akhirat sebelum dia rasakan itu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, man lam yajid raihatal raihatal jannah fi dunia lam yajid raihatal jannah fil akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan harumnya, lezatnya surga dunia, dia tidak akan merasakan harum lezatnya surga di akhirat. Apa? Apa surga dunia itu? Itu apa? Lezat, keledatan iman. Itulah surga dunia. Maka barang siapa yang bisa merasakan keledatan iman dari perubahan surga dunia, maka dia insya Allah, Allah akan berikan kenikmatan merasakan lezatnya surga di akhirat. Syaratnya adalah apa? Jaga sikap kita kepada Allah dengan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tampilkan bentuk keutuhan berzikir kita kepada Allah dalam sholat. Tampilkan pengagungan kita ketika kita baca Quran. Ketika kita berzikir dengan zikir-zikir tertentu, mungkin zikir habis sholat. Imam baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dzikir tuh subhanallah subhanallah, pengennya cepat selesai, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru mau kemana sih, bro? Zikir itu adalah makanan hati. Maka nikmatilah zikir itu. Anda bisa jadi besok tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu. Nikmati itu. Mengapa Anda terburu-buru berzikir? Berburu-buru untuk meninggalkan zikir? Tak lain tak bukan karena Anda sudah mensikapi sholat saja sebagai sebuah rutinitas. Apalagi zikir habis sholat selesai. Beda ya kalau terburu karena ada hajat ya. Tapi barangkali seorang itu gak punya hajat. Muadzin ya. Insyaallah. Apa sih bacaan pagi petang yang kita baca 100 kali yang membuat dosa kita diampuni ya, kebaikan diberi 100 kebaikan, apa sih bacaannya? Subhanallah bihamdi, ya kan? 100 kali ya. Itu orang kalau enggak paham dan tidak mau menikmati zikir itu, berat itu. 100 selama banget. Subhanallah bihamdi subhanallah. Dah, pulang aja. Benar enggak? Oh nanti aja di rumah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Tidur weh. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kopi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Ya. Sepeda. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Asyallah. Tak merasa butuh dengan berzikir. Ikhwas kalian. Kita dulu sudah membahas tentang buah-buah manis dari berzikir, banyaknya luar biasa. Tapi mengapa semua itu tidak bisa kita rasakan? Dikarenakan kita belum bersungguh-sungguh untuk mempelajari rahasia zikir. Kita tidak berusaha menghadirkan hati pada zikir yang kita baca. Coba misal ya, dalam sholat. Kita tahu nih sholat ini adalah kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelak pada hari kiamat kita juga akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah hadir pada diri kita? Ya Allah saat ini engkau aku berada di hadapanmu. Yang kelak aku di hari kiamat. Aku juga di padang mahsyar akan berdiri di hadapanmu ya Allah. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allah engkau itu maha besar ya Allah. Betapa sombongnya aku selama ini ya Allah yang merasa diriku besar. Merasa amalanku sudah banyak. Merasa amalanku sudah hebat-hebat. Merasa apa yang kumiliki ini dan itu sudah besar. Allahu Akbar. Ketika mengangkat tangan diri Allahu Akbar. Seseorang itu kalau sudah tahu rahasia zikir. Dia akan merasa malu kepada Allah mengucapkan kalimat itu. Itu baru kalimat Allahu Akbar. Itu mantep tuh. Kalau antum lihat sandingan sana Allahu Akbar itu luar biasa itu pasangannya tuh. Allahu Akbar ya Allah engkau maha besar ya Allah. Allah mabaid baini wa baina khata. Mulai ngakui dosa. Benar enggak? Ya Allah jauhkan aku dari dosa-dosaku. Ya Allah seperti engkau menjauhkan langit dan timur. Barat dan timur. Bersihkan seperti engkau membersihkan pakaian yang putih. Itu mulai itu. Mulai bercengkerama dengan pengakuan dosa. Dan minta dijauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat tidak itu? Mengagungkan Allah dan takbir. Kemudian mencoba untuk mengakui dosa. Minta ampun pada dosa-dosa. Mulai selami al-fatihahnya. Allah turrahman rahim. Minta kasih Allah akan mengampun dosa. Maliki alhamdulillah segala puji bagi atas nikmat-nikmat. Masih bisa zikir sama Allah. Masih bisa sholat. Masih bisa indah itu. Pelajari itu. Maka pantas kemudian kalau sholat berakhir. Kita itu merasa sedih. Kok udah selesai sholatnya. Ya. Tapi mudah-mudahan antum tidak sedih karena kajian kita akan berakhir saat ini ya. Ya. Insya Allah nanti untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan pada esok hari. Ya di masjid apa itu? Cipaganti. Ya kita akan lanjutkan pada pembahasan adab-adab dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf ya tidak bisa melanjutkan habis isya. Dan bila ada pertanyaan mungkin besok bisa kita bahas, tinggal antum hadir saja di tempat tersebut ya. Ya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya setiap yang benar dan baik itu ada dari Allah. Dan bila ada ya sebaliknya, maka Allah dan Rasulullah berlepas diri dari hal itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Thank you.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله.

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum.

0: ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda pasukan apa kavaleri berkuda teh atau infanteri kavaleri pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya penasihatnya menyatakan qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah, walam yaqul insyaallah, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada boleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
7: dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. para asatidz al-kiram, para jamaah sekalian, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Tak lupa para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Tema atau judul yang kita angkat sekarang adalah agar mudah di dalam memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Pertama, yang menjadi alat yang paling penting agar kita mudah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan mencari ilmu, adalah pupuk ketakwaan. Takwa ini mempermudah semua urusan dalam semua aspek. Secara ekonomi, kalau ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, coba tingkatkan ketakwaan. Karena Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari semua kesulitan. Lalu Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Rizki itu sumbernya dari mana? Dari langit. Allah menyatakan, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi rizki kita salah satu sumbernya itu di langit. Allah akan bukakan pintu barokah dari langit kalau kalian bertakwa. Salah satu wujud ketakwaan itu banyak-banyak istighfar. Karena pada hakikatnya takwa itu adalah menjauhi larangan, menjauhi murka dan azab Allah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Karena maksiat, dosa penghalang segala macam kebaikan. Penghalang dalam mencari rizki, penghalang dalam mencari ilmu, penghalang dalam semua hal, hal-hal yang baik. Maka hapuskan dosa sama dengan menyingkirkan penghalang kebaikan. Salah satunya istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Terus ayat selanjutnya apa? "Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Lalu aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah turunkan hujan. Hujan rahmat. Lalu Allah limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Karena istighfar, Allah kasih harta yang melimpah. Anak-anak yang banyak. Lihat. Dalam masalah ekonomi, ketakwaan menjadi penyebab lancarnya, melimpahnya rizki. termasuk dalam masalah sosial, kalau kita ada masalah dengan sesama manusia, dengan teman, dengan tetangga, dan yang paling berat masalah itu dengan siapa? Dengan orang terdekat, adik dengan kakak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, majikan dengan pembantunya. Ada kles, itu tambah berat. Itu masalah sosial. Dan timbulnya kles antara kita dengan orang lain, siapapun orang lain itu azab loh. Azab dari siapa? Ya tentu saja dari Allah. Allah yang bikin kita menjadi kles. Kenapa? Pasti karena ada kesalahan, pasti karena ada dosa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi semua hubungan kasih sayang, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Kalau ketakwaan yang melandasi hubungan sosial, sampai akhirat tetap utuh. Kalau enggak, berubah menjadi musuh. Di dunia aja, ini masih di dunia. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kalian, itu karena dosa-dosa kalian, termasuk musibah sosial. Adanya kles antara kita dengan sesama, itu musibah. Kata Ali bin Abi Thalib, ma anzalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun ma nazalal bala, tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang ada kles dengan sesama manusia, ada masalah sosial, jalan keluar pertama tobat, introspeksi, temukan kesalahan dan dosa kita. Oh ini, kalau sudah berdosa Allah kasih hukuman dalam bentuk dibenturkan dia dengan sesama manusia. Makanya berkata Fudail bin Iyad, in asaitullah faraitu athar dzalik fi khuluqi ahli wa zaujati wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiat itu pada buruknya akhlak istriku, akhlak anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Jadi bikin liur gitu. Istrinya asalnya nurut jadi membangkang. Anaknya asalnya taat jadi melawan. Pembantu biasanya manut, jadi cuek. Bahkan binatang tunggangannya, kalau zaman sekarang motornya, mobilnya mogok terus. Matador, manggih tanjakan dorong karena mogok. Enggak mogok karena baru kempes deh. Nah kalau kempes mah mau baru mau lama kan bisa aja ya kena paku. Tidak mogok, tidak kenapaku, jeger, nyenggol, nabrak. Pokoknya mah ada aja masalah. Itu hukuman Allah atas dosa dan kesalahan kita. Makanya solusi pertama, takwa kepada Allah, taubat. Jauhi dosa dan maksiat. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Lihat, takwa itu bisa mempermudah urusan ekonomi, urusan sosial, termasuk mempermudah urusan dalam mencari ilmu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipermudah. Lihat beberapa ayat Al-Quran, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran sampai di mushaf itu satu halaman penuh. Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa teh? Hutang piutang. Di akhir ayat ini ada kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, takwa ini menjadi wasiat Allah kepada seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Seluruh manusia dari awal sampai akhir oleh Allah diwasiatkan untuk bertakwa. Seperti yang Allah ungkapkan dalam An-Nisa ayat 131, kata Allah, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, orang-orang terdahulu, dan juga kepada kalian telah diwasiatkan. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau umpamanya Nabi alaihi salatu wasallam mau mengirim pasukan perang ke medan perang, dikumpulkan dulu, diberi wasiat. Apa wasiat pokoknya? Takwa. Suatu saat sebuah hadis diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam waktu haji wada, haji yang terakhir, beliau berpesan ketika khutbah di Arafah. Tanggal berapa khutbah di Arafah? Tanggal 10? Masa 10? 10 mah lebaran. 9 Dzulhijjah. Saum Arafah kita tanggal berapa? 9 apa 10? 9. Kita saum, jamaah haji mah wukuf di Arafah. Disebut hari Arafah. Saumnya disebut saumu yaumi Arafah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Lima itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Satu. Wassallu khamsakum. Salat yang lima waktu lakukan oleh kalian. Ketiga, saum sebulan penuh di bulan Ramadan kalian. Keempat, tunaikan zakat-zakat harta kalian. Yang kelima, taati umara-umara' kalian. Pemerintah, pemimpin-pemimpin kalian, maka apa jaminannya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga. Asal lima ini dipegang, jalankan. Sing apa lima ini teh satu-satu? Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, salat yang lima waktu. Tiga, saum Ramadan. Empat, zakat. Lima, mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Demikian juga apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau mengirim utusan ke mana saja, wasiat pertama takwa. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya. Umar

Sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori oleh Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungannya Hafsah dengan Ibnu Umar? Adik kakak. Hafsah putri siapa? Putri Umar. Abdullah putra siapa? Putra Umar. Dua-duanya adik kakak. Jadi Nabi dengan Ibnu Umar apa hubungannya? Iparan. Suatu saat Ibnu Umar itu mimpi. Mimpi apa? Kiamat terjadi. Diceritakan kepada Hafsah. Apa kata Nabi SAW? Kata dia, karena Abdullah abdan soleh. Abdullah itu orang yang soleh. Ketika Umar wafat, karena dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu. Sebelum wafatnya, para sahabat minta Umar itu untuk menyebut nama penggantinya. Siapa penggantinya? Umar tidak menyebut. Terus orang-orang mengatakan, gimana kalau anakmu yaitu Abdullah bin Umar? Apa kata Umar? Aku tidak meragukan kesolehan anakku. Kesolehan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Diakui bapaknya sendiri itu. Karena apa? Melihat kesehari-hariannya. Nah, walaupun anaknya soleh, Umar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai bapak. Nulis surat ke Ibnu Umar, ke anaknya. Apa isi suratnya? Amma ba'an. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqahu waqah wa man aqradahu jaza wa man syakarahu zada. Kata Umar, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan ganti. Memberi pinjaman yang baik itu infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan di dunia. Dan di akhirat nanti baginya akan memperoleh balasan yang mulia. Dunia akhirat bagi orang yang infak dan sedekah. Kenapa infak sedekah diistilahkan oleh Allah memberi pinjaman yang baik? Kepada siapa memberi pinjamannya? Kepada Allah. Makanya si Yahudi pikasa belum tajalama membaca ayat ini salah paham, difahami oleh otak mereka yang ngeres dan kotor. Oh, Allah teh gening miskin, fakir. Buktinya tuh butuh pinjaman. Allah sendiri yang menyatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah butuh pinjaman dari orang. Sementara si Yahudi pekerjaannya apa? Memberi pinjaman. Tapi dengan bunga. Rentenir si Yahudi itu. Makanya Yahudi menyatakan, inna allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin. Kita mah kaya. Buktinya apa? Allah butuh pinjaman, kita mah memberi pinjaman, kata si Yahudi. Berdasarkan ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Ayatnya benar apa salah? Ya ayat mah pasti benar, enggak ada ayat yang salah. Yang salah, yang keliru penafsiran, pemahaman si Yahudi tentang ayat ini. Jadi ketika orang kafir, Yahudi, Nasrani, si pendeta gitunya, membaca ayat difahami oleh otaknya yang dangkal gitu, pasti salah. Dulu beberapa puluh tahun lalu

0: HP-nya dulu masih HP jadul, bukan seperti ini ya, yang kecil. Melekna teh naon, melek Nokia gitu tah. Tapi sudah ada video dulu, video dengan kualitas gambar yang gopet dibanding sekarang. Ada video seorang pendeta, umat Islam itu bodoh. Kenapa? Karena mengikuti nabi yang masih sesat. Kenapa nabinya sesat? Sebab nabinya berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apal ayat itu? Si pendeta, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berarti jalannya masih salah, masih sesat. Yang masih sesat kok diikuti gitu. Ayat ihdinas siratal mustaqim benar? Pasti benar. Terus yang salah siapa? Otak si pendeta itu tadi itu. Difahami kalau orang minta ditunjukkan ke jalan yang benar berarti masih salah, masih keliru jalan hidupnya. Otaknya tuh. Kita berikan ilustrasi, kalau orang masih sekolah, orang itu pintar apa bodoh? Bodoh, sehingga pendeta. Orang sudah sarjana S1, lanjut sekolah S2, ini orang bodoh apa pintar? Pintar, makanya lanjut. Lulus S2, master. Lalu masih sekolah ke S3. Ini orang yang sekolah di S3 itu bodoh pintar? Udah pintar, kenapa belajar lagi? Karena minimal ingin mempertahankan ilmunya, maksimal nambah ya, nambah ilmu. Saya tanya, kalau orang masih mencari duit, orang itu punya duit atau tidak? Nah, ada yang tidak punya, ada yang uangnya sudah miliaran tapi tetap nyari duit, ada? Ada. Coba tuh para direktur, dirut gajinya berapa tuh? Coba anggota dewan, gajinya berapa? Gak banyak, paling puluhan juta, berapa? Paling 50 juta gitu. Itu gajinya loh, di luar gaji itu bisa miliaran. Tapi mereka masih minta naik gaji. Pas dinaikkan sehari 3 juta, oh joget-joget. Apakah mereka minta naik gaji itu karena kurang uang? Udah enggak tekawadahan. Sudah enggak kehitung tuh. Tapi kenapa masih minta duit? Ingin nambah. Itu logikanya. Orang masih mencari ilmu bukan karena dia enggak punya ilmu, udah banyak ilmu tapi ingin nambah. Orang punya duit tapi masih nyari duit. Kenapa? Karena ingin tambah banyak. Orang sekarang sudah berada di atas siratal mustaqim. Seperti Nabi sudah berada di siratal mustaqim, pastilah. Kata siapa? Kata Allah, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Engkau ini hai Muhammad, benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Allah yang menyatakan Nabi itu sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Ada dua. Pertama, istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim. Karena kalau enggak minta istiqomah bisa aja menyimpang. Ada enggak orang tadinya soleh kemudian tergoda dengan dunia lalu berbuat dosa maksiat? Ah, banyak. Ada enggak orang setelah Islam terus murtad? Banyak. Tidak istiqomah dia. Walaupun hafid Quran, ya ada yang mengklaim hafid Quran perempuan tuh murtad, ada tuh. Kenapa? Dia tidak istiqomah di atas siratal mustaqim. Kedua, makna ihdinas siratal mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim, tambah kualitasnya, tambah mantap, tambah hebat. Kalau sholat sudah khusyuk, tambah lagi kualitas khusyuknya. Kalau umpah saum sudah hebat, tambah lagi kualitasnya, minta hidayah kepada Allah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim ada dua. Ya Allah istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim atau tambah kualitas ibadah saya yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. Surat apa itu? Ada yang tahu? An-Nisa, surat Akhwat. Ayat, cari ayat 1 sampai ayat akhir. Ayat apa? 36 apa 136? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Orang beriman disuruh beriman. Apa maknanya? Pertama, istiqomahlah kamu di atas keimananmu. Kedua, tambah tuh kualitas imanmu lebih hebat daripada sebelumnya. Itu maknanya tuh. Jadi Nabi, para sahabat, para ulama pasti sudah ada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Maknanya dua. Apa tadi? Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim. Dan yang kedua, tambah kualitasnya. Inilah penjelasan para ulama. Kalau ayat difahami dengan ilmu dan iman, begitu maknanya. Tapi kalau ayat difahami dengan kekafiran dan kebodohan, kayak pendeta tadi itu, termasuk si Yahudi tadi, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, disalahfahami, oh Allah fakir, miskin, butuh pinjaman. Padahal kenapa Allah menyebut infak sedekah sebagai memberi pinjaman? Karena dalam hukum Allah pinjaman wajib di apa? Dibayar, dikembalikan. Maknanya siapa yang infak sedekah pasti Allah kembalikan dengan berlipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah tuh, pasti itu, pasti dikembalikan. Siapa yang infak sedekah pasti Allah ganti, pasti Allah kembalikan. Apa yang diinfakkan disedekahkan. Makanya diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar kepada anaknya, usika bitaqwallah fa innahu manittaqahu waqah wa man aqradahu jazahu. Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Dan siapa wa man aqradahu, siapa yang beri pinjaman yang baik kepada Allah, jazahu, Allah akan balas. Wa man syakara zadah, siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidan. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi wasiat Umar ada empat. Takwa kamu kepada Allah, sebab siapa yang bertakwa Allah akan jaga. Kedua, memberi pinjaman yang baik. Siapa yang memberi pinjaman alias infak sedekah pasti akan dibalas. Yang ketiga, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmat. Tiga itu wasiat, bukan empat ya. Itu wasiat Umar kepada anaknya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada seseorang yang dia kasihi. Kata Ali, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqa'ihi wa la muntaha laka dunahu wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Ali memberi wasiat kepada seorang. Apa isi wasiatnya? Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang kamu mau tidak mau pasti akan berjumpa dengannya. Tidak ada akhir dari segala urusan kecuali kepada Dia, dan Dialah penguasa dunia dan akhirat. Kalau Allah, pasti akan kita temui. Seluruh urusan berakhir di Allah, dan Dia, Allah itu penguasa dunia akhirat. Kalau begitu, wajib kita hanya bertakwa kepada-Nya saja. Ada lagi wasiat orang lain yang soleh kepada saudaranya karena Allah. Isi wasiatnya apa? Usika bitaqwallahi alladhi huwa najik fi sarirotika. Huwa najikun fi sarirotika. Wa raqibuka fi alaniyatika. Faj'alillaha min balika ala kulli halin fi laylika wa naharika. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang huwa najika fi sarirotika. Dia itu selalu mengawasimu di dalam kesendirian kamu. Walaupun kita sendirian, ada orang, enggak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi, tetap Allah mah melihat segala-galanya. Wa raqibuka fi alaniyatika, dan mengawasimu ketika engkau berada di tengah orang banyak. Jadi karena Allah Maha Pengawas, ketika bersendirian, ketika di tengah orang banyak, malam ataupun siang, dalam keadaan susah ataupun senang, tak ada seorang atau suatu pun yang luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah selayaknya lah kita bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Makanya Nabi SAW menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah perintah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Juga dari para sahabat dan para ulama. Takwa. Apa makna takwa? Takwa itu ayyaj'alal amdu bainahu wa bainama yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa secara bahasa adalah, ini secara umum, seseorang menjadikan perisai antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Kita umpamanya takut hujan. Kita siapkan apa? Payung, itu takwa kepada hujan. Kita umpamanya takut kena debu masuk ke hidung dan ke mulut. Apa yang kita lakukan? Pakai masker. Itu takwa terhadap debu. Intinya takwa itu membuat pelindung. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya ayyaj'alal amdu bainahu wa bainama yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dhalik. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya hamba itu membuat perisai antara dia dengan kemurkaan Allah, kebencian Allah, laknat Allah dan azab Allah. Kita bikin perisai, pelindung agar kita tidak terkena azab, tidak terkena murka, tidak terkena kemarahan Allah. Apa perisainya? Perisainya bukan besi. Besi setebal sekuat apapun enggak bisa menahan azab Allah. Perisainya itu adalah ketaatan kita kepada, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah. Kalau kita taat kepadanya, hilang murka Allah. Kalau kita menurut kepadanya, hilang semuanya kebencian Allah, laknat Allah, azab Allah terhindar dari diri kita. Makanya para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kenapa? Karena itulah yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah menyuruh kita takwa tidak hanya kepada Allah lah. Allah menyuruh kita takwa kepada neraka. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu membuat seperti Quran, dan kalian tidak akan mampu, maka bertakwalah kalian kepada neraka. Fattaqun nar. Apa makna bertakwa kepada neraka? Bikin perisai antara kita dengan neraka. Selamatkan diri kita dari neraka. Perisainya bukan benda, bukan taming, bukan besi, tapi perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dijamin terlindung kita dari api neraka. Juga Allah menyuruh kita bertakwa kepada hari kiamat. Hari kiamat kan mengerikan. Banyak keburukan di sana tuh yang menakutkan. Matahari dekat waktu di padang mahsyar, 1 mil keringetan kita, panas kita, tersiksa kita. Makanya selamatkan diri kita dari kengerian neraka, dari kengerian kiamat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun nafsin syai'ah. Kata Allah, wattaqu yauman, bertakwalah kalian kepada satu hari. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong, menyelamatkan orang lain. Hari itu hari apa? Hari kiamat. Kita disuruh bertakwa kepada hari kiamat. Maknanya apa? Lindungi diri kalian dari kengerian hari kiamat. Selamatkan, bikin taming tuh, bikin pelindung tuh. Dan pelindungnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru selamat dari keburukan hari kiamat. Bahkan kita disuruh bertakwa kepada akhwat, kepada para wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti taat tunduk patuh kepada wanita. Celaka kita kalau begitu. Tapi bikin tameng perisai antara kita dengan godaan wanita. Bertakwa kepada dunia, jangan sampai kita tertipu dengan dunia, kemewahan dunia. Apa pelindungnya agar kita tidak tergoda dunia dan wanita? Taat kepada Allah dan Rasul. Tuh. Jadi makna takwa adalah ja'lul abdi wiqayatan bainahu wa bainama yakhafuhu wa yakhshahu. Seseorang membuat perisai pelindung antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya. Bertakwa kepada Allah bikin perisai dari murka dan azab Allah, yaitu ketaatan. Bertakwa kepada wanita bikin perisai antara kita dengan wanita, jangan sampai kita tergoda. Apa perisainya? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita lihat itulah makna takwa. Nah, sekarang apa hubungan takwa dengan ilmu? Ternyata anak-anakku sekalian, antara pencinta ilmu, penuntut ilmu dengan ketakwaan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena ilmu besar pengaruhnya kepada karena takwa besar sekali pengaruhnya kepada ilmu. Ilmu bisa gampang, mudah difahami, dihafal, dipelihara kalau dia takwa. Dan ilmu bisa hilang kalau ketakwaan hilang. Ketakwaan hilang itu Perintah diabaikan, larangan dilanggar. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, ilmu bisa hilang tuh. Ada beberapa ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya Al-Quran surah Al-Anfal 29 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan tiga. Pertama, yaj'al lakum furqanan, Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan itu ilmu. Furqan artinya pembeda. Furqan itu yang bisa membedakan antara benar dengan salah, antara hak dengan batil, antara yang lurus dengan yang bengkok, antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah. Itu furqan. Dan yang bisa membedakan itu adalah ilmu. Siapa yang bertakwa, Allah kasih ilmu. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ada tiga tuh janji Allah kepada orang yang bertakwa. Pertama, diberi ilmu. Kedua, dihapus kesalahan. Ketiga, diampuni dosa. Apa bedanya dihapus kesalahan dengan diampuni dosa? Bukankah dihapus kesalahan berarti dosanya diampuni, kan gitunya? Beda antara dihapus kesalahan dengan diampuni dosa. Apa bedanya kalau dihapus kesalahan? Maknanya adalah dihapus kesalahan. Kesalahannya dihapus dari buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat. Terus di-cancel juga azab nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan apa? Dengan dihapus kesalahan. Adapun diampuni dosa, apa maknanya? Dirahasiakan itu dosa di hadapan manusia, tidak dibongkar. Dia melakukan kesalahan, hanya Allah yang tahu, dan dia, orang lain yang tidak lihat, tidak menyaksikan, enggak tahu. Oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Orang lain mah menganggap dia teh soleh we, padahal salah. Itu makna maghfirah, dirahasiakan. Cukup enggak kalau dihapus kesalahan dan diampuni? Sebenarnya enggak cukup, ada satu lagi. Diberi rahmat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ada doa. Apa doanya? Faghfir rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Minta tiga. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Kata Imam Ibnu Katsir, kullu abdin mudhnibin yahtaju ila thalathati asya. Setiap hamba yang berdosa membutuhkan tiga ini nih. Membutuhkan maaf dari Allah, ampunan dari Allah, dan rahmat dari Allah. Mintalah tiga ini. Apa bedanya? Adapun ampunan Allah artinya dihapuskannya dosa dan kesalahan. Tiga yang dihapus tuh. Apa yang dihapus tiga teh? Pertama, catatan dalam catatan amal malaikat. Malaikat siapa yang mencatat? Keburukan Atid. Ya bos. Kedua, masih di dunia. Athar sayyi'ah minadz dzunub. Dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruk dari dosa? Hatinya keras. Malas ibadah. Semangat bermaksiat. Hese apa? Gancang poho. Kayaknya tidak semua santri orang Sundanya. Hese apal gancang poho itu apa? Susah hafal tapi mudah lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itulah tiga yang dihapus. Pertama catatan, kedua dampak buruk dari dosa, yang ketiganya azab di akhirat. Wa'fu anna, hapuskan, maafkan, maknanya hapuskan tiga hal ini dari diri aku. Wa'gfir lana artinya tutup aib dan dosaku ini di hadapan manusia, jangan sampai manusia tahu, malu. Kalau kita, jangan kita lah, na'udzubillah. Seseorang berbuat dosa, mau gak diketahui oleh orang? Enggak, malu aibnya. Jadi itu disebut maghfirah. Maghfirah itu ditutupnya dosa-dosa. Di dunia sampai di akhirat, orang gak tahu bahwa dia itu berdosa. Disangkanya soleh. Padahal dosanya banyak dan besar. Hanya Allah yang tahu. Tutupi ya Allah, itu maghfirah. Warhamna, rahmati kami maknanya adalah bimbing kami untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama di masa yang akan datang. Itu tuh. Ini yang juga penting. Yaitu apa? Istiqomah di atas tobat. Sebab kalau umpamanya tobat sekarang diampuni dosa, ditutup, besok lusa mengulang lagi. Makanya makna warhamna ya Allah rahmati kami, maknanya jaga kami. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa di masa yang akan datang. Inilah perbedaan antara tiga, maaf, ampunan dan apa satu lagi? Rahmat. Wa'fu anna, wa'gfir lana, warhamna. Jadi perbedaan antara wa yukafir ankum sayyatikum wa yaghfir lakum. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari diri kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Apa bedanya dihapus kesalahan dan diampuninya dosa? Kalau dihapus kesalahan, dihapus tiga hal dari diri orang itu. Apa tiga hal teh tadi? Catatan dosa, dampak buruk dari dosa, dan azab, dihapus, di cancel. Adapun ampunan maknanya apa? Mendapat ampunan artinya apa? Ditutup dosanya, dirahasiakan dari diri orang lain. Jadi orang-orang yang menganggap orang ini soleh dan tidak terketahui dosa ya. Karena itulah orang memuji. Soleh, hebat, jago ibadah, menjaga diri, tidak pernah dosa, padahal tukang dosa di belakang banyak. Ada yang begitu? Ada banyak. Makanya kalau orang memuji kita, doanya hafal tidak kalau doa dipuji? Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga itu. Hafalkan bagi yang suka dipuji, hafalkan. Kalau yang gak pernah dipuji mah gak perlu. Apa yang pertama? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka, karena perkataan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa, aib dan kesalahan kita. Ketiga, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Nih tiga kalimat. Sudah hafal belum? Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Apa artinya? Ya Allah, jangan azab aku karena omongan atau karena pujian mereka. Apa kalimat pertama? La tu'akhidni bima yaqulun. Kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Waghfir li ma la ya'lamun. Apa artinya? Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Inilah tiga yang Allah janjikan kepada orang bertakwa. Yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan kamu furqan, maksudnya ilmu. Kedua, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yang dihapus tiga tadi. Ketiganya, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Apa arti ampuni dosa? Ditutup, dirahasiakan dari orang-orang. Lihat, salah satu di antara faidah dari ketakwaan adalah diberi ilmu yang disebut dengan sebutan furqan. Apa yang dimaksud ilmu yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ada beberapa poin jenis atau apa ya? Ya, jenis ilmu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Empat aspek yang berkaitan dengan ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Empat aspek ini, yang pertama adalah cepat memahami, mengerti. Tidak belet. Belet itu apa? Lemot dalam memahami. Diterangkan sekali gak paham. Dua kali belum mengerti. Tiga kali liar. Keempat bingung. Kelima kabur. Ada yang begitu? Ada. Lemot dia. Salah satunya itu bukan sekedar unsur cerdas atau tidaknya. Ini penghalangnya. Salah satunya dosa. Jadi yang pertama, cepat memahami. Kedua, cepat menghafal. Begitu didengar sekali dua kali, langsung hafal. Yang paling hebat ketakwaannya sekali dengar langsung hafal. Imam Syafi'i itu begitu tuh. Jangankan begitu, kalau Imam Syafi'i baca kitab, kitab itu kan dua halaman kiri kanan ya. Sedang dibaca halaman pertama, yang kedua kareret. Kareret ya naonnya. Kelirik sedikit, itu langsung terfahami, terhafalkan tuh. Makanya kalau beliau baca harus tutup yang satu. Supaya tidak bercampur. Tutup yang satu, sekali baca, tak hafal. Kuat, apa namanya, mudah hafal. Karena bersihnya hati dan pikiran beliau. Ketiga, nah ini yang ketiga. Selain cepat hafal, kuat hafalannya. Sekali hafal, susah lupa. Sebab ada orang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Enggak semua. Sebab ada yang hese apal. Gampang, po. Ada yang cepat hafal, cepat lupa, tapi yang lebih parah adalah susah hafal, cepat lupa. Itu yang paling banyak. Atau mungkin semua. Itu yang ketiga. Jadi kuat hafalan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah firasat. Ini dikemukakan juga diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam Kitabul Ilmi halaman 58, fattaqwa sababun liziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab tambahan pemahaman dia. Dan termasuk di dalamnya adalah firasat. Allah memberikan kepada orang yang bertakwa firasat yang bisa membedakan antara dia dengan orang lain, walaupun di hadapan orang. Dan ini ada contohnya dulu. Kata beliau, fabi mujarradi ma yaral insan ya'rifu annahu kadhib aw shadiq birrin aw fajir. Hanya dengan melihat dia tahu orang ini pendusta atau jujur, soleh atau tidak. Suatu saat ada rombongan tuh. Rombongan ini ada yang tua, ada yang muda. Di tengah jalan yang muda melihat akhwat colohok. Colohok itu apa? Bengong. Langsung dipalingkan oleh yang lain. Hei, gue dulu basar gitu. Itu zinah mata. Ketika sampai di Uthman, kata Uthman, di antara kalian tadi di jalan ada yang terjerumus ke dalam zinah mata. Orang-orang kaget. Apakah wahyu turun lagi? Sebab hanya wahyu yang bisa memberitahukan perkara yang gaib. Dan apa yang terjadi di jalan gaib bagi Utsman. Utsman tidak tahu, tidak melihat. Mungkin ada yang laporan pakai HP. Satu belum ada HP. Kata Utsman tidak. Tidak ada wahyu yang turun, tapi hadhil firasah. Ada satu riwayat, tapi riwayat ini dhaif. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Sanadnya dhaif, tapi isinya dipakai oleh para ulama. Dan ini buah dari ketakwaan. Jadi ada empat aspek dari ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa yang berkaitan dengan ilmu. Empat aspek itu tadi apa saja? Satu, cepat memahami, tidak lemot. Kedua, cepat hafal. Ketiga, kuat hafalannya. Keempat, firasat. Ya. Jadi lihat dampak dari takwa kepada ilmu luar biasa. Makanya agar kita mudah dalam memahami ilmu, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Imtithalu awamirih wajzinabu nawahi. Makanya seorang thalibul ilm harus seorang yang ahli ibadah dan harus orang yang menjaga diri dari dosa dan maksiat. Siapa yang menjaga ketakwaannya, ibadahnya intensif, semua indranya, mulutnya terjaga dari dosa, dia akan dianugerahi oleh Allah empat hal tadi. Mudah memahami dengan pemahaman yang mendalam. Mudah menghafal. Kuat juga hafalannya dan tajam apanya? Firasatnya tadi. Ya, inilah kiat pertama agar mudah memahami ilmu, yaitu bertakwa kepada Allah. Cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut di masa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam.
1: Baik, alhamdulillah materi yang sangat bermanfaat telah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga memberkahi umum beliau. Baik, selanjutnya tiba pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu mohon bersabar, ada pertanyaan melalui selembar kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah baik buruknya adab orang tua kepada Ustaz atau musyrif atau guru ataupun staf sekolah bisa mempengaruhi adab dan kemudahan anak dalam menuntut ilmu? Mohon nasihati kami wali santri yang seringkali masih kurang menjaga adab dan kurang bijak saat menegur kesalahan pihak sekolah. Demikian pertanyaan dari kami, semoga Ustaz berkenan untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik.
0: Iya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Jadi ada wali santri, orang tua santri yang galak ke ustaz, ustazah, ke pengurus pondok. Itunya ini mah curhatan para pengurus pondok. Laporan ke saya. Tuh ada tuh wali santri yang galak. Apakah ada pengaruh enggak ke anak? Tabarakallahu fiik. Tidak bisa disangkal bahwa kadang ada kesalahan dari pihak sekolah, pihak pondok di dalam mungkin menangani kasus yang terjadi ke anak-anaknya, atau ada hak-hak para santri yang tidak ditunaikan. Kalau mau sudahan saya tutup. Mau sudahan apa mau terus? Diam, jangan ngobrol. Jadi kadang ada kekurangan sekolah. Boleh enggak orang tua protes? Boleh, karena itu hak mereka. Mereka membayar pihak sekolah ketika menyekolahkan anak-anaknya di sini dan punya hak agar anaknya terdidik dengan baik, diperlakukan secara adil. Cuma ada cumanya dalam mengemukakannya dengan sebaik-baik cara. Ada seorang sahabat punya hamba sahaya. Banyak. Hamba saya ini sering melakukan kesalahan, dihukum. Kadang dipukul, kadang dihukum bekerja berat gitu. Dia curhat, ya Rasulullah, hamba saya aku suka berbuat kesalahan dan suka aku hukum. Aku dosa apa pahala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan hambamu, bagimu pahala. Tapi kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan, tak ada pahala, tak ada dosa. La laka wa la alaik. Tapi kalau hukumanmu melebihi kadar kesalahan hambamu, kamu dosa. Menjeritlah orang ini. Kayaknya selama ini hukumannya lebih keras daripada kesalahannya. Lalu berkata, saksikan olehmu ya Rasulullah, mereka hur liwajhillah. Bebas, merdeka karena wajah Allah. Dibebaskan, takut jadi sumber dosa. Dan itu berlaku bagi setiap orang yang didolimi. Allah menyatakan, faman i'tada alaikum fa'tadau alai bimithri ma'tada alaikum. Kalau ada orang lain berbuat aniaya kepadamu, balas dengan yang setimpal. Enggak boleh lebih. Tapi Allah menyatakan wal in sabartum fa huwa khairul sabirin. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, salah, zalim kepada kita, ada tiga pilihan. Pilihan pertama boleh dibalas dengan yang setimpal. Pilihan kedua ini yang lebih baik, sabar, tidak membalas. Walaupun hati kesal. Tapi ada yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan, ini yang terbaik. Jadi ketika orang tua melihat pihak pondok salah, dia komplain. Boleh? Boleh. Tapi ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Kalau komplain yang dia lakukan kasar, menyakiti dengan kata-kata yang menyinggung, melebihi kesalahan pihak sekolah, maka dia dosa. Terus sikap pondoknya gimana? Sabar, tetap lemah lembut. Karena ibarat orang tua itu ibarat konsumen, pembeli di sebuah warung, si pondok ibarat penjual. Kalau ada barang yang umpamanya rusak, cacat, lalu terjual tak sengaja, kemudian dia komplain, hadapi dengan sabar, senyum. Oh iya, mohon maaf, nanti kita tuker, gitu beres. Tapi kalau si konsumen ngomongnya, ini maaf ini cacat, boleh tuker, bagus kan, enak. Tapi kalau langsung lempar, tah si cacat, lihat, dijual nukia patut. Dosa dia, karena apa? Tindakannya lebay. Jadi komplainnya melebihi dari kadar kesalahan pihak penjual, gitu ya. Mungkin tidak sengaja, mungkin tidak tahu, mungkin tidak terkontrol gitu ya. Mungkin ada dulu konsumen lain yang usil gitu, ada sabun cuci, rek disuaikan kan gitu ada kan. Pas orang lain beli, lu ini sobek, langsung dilempar. Lebay itu, gak boleh ya. Tapi sebagai penjual tetap sabar, mohon maaf, diganti dengan yang baru. Itu saja ya. Oleh karena itulah bagi pihak orang tua dibolehkan komplain. Dibolehkan protes tapi dengan sebaik-baik adab, dan pihak pondoknya menghadapi dengan sabar, ramah dan juga penuh adab ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semuanya. Baik, pada santri yang belum pernah sama sekali ada? Rapi belum? Ya boleh, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama Raffi Akbar Khairullah dari kelas 8A. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari hawa nafsu?
0: Kurang jelas. Bagaimana?
2: Terhindar dari hawa nafsu.
0: Bagaimana agar terhindar dari hawa nafsu? Sudah? Siapa tadi namanya?
2: Raffi Akbar.
0: Haji Akbar.
2: Raffi Akbar. Rafi.
0: Hafid.
2: Rafi.
0: Afi.
2: Rafi.
0: Rafi. Rafi Ahmad.
2: Rafi Akbar.
0: Rafi Akbar. Masya Allah. Ini lebih besar daripada Ahmad. Rafi Akbar. Taib. Barakallahu. Bagaimana caranya agar terhindar dari hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Bahasa Arabnya al-hawa, hawa. Bahasa kitanya nafsu. Tapi nafsu dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan makna lain. Ada nafsu yang dianggap positif dalam bahasa kita. Nafsu makan, itu bagus apa tidak? Bagus. Nafsu belajar, padahal nafsu, bukan nafsu itu ya. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu kerja itu dalam bahasa disebut dawafi, dafi, motivator, pendorong gitu ya. Emosi disebut nafsu, padahal itu ghadab. Ini orang marah nafsu nih, itu ghadab. Adapun nafsu dalam bahasa disebut al-hawa. Hawa nafsu bahasa kita. Afara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa makna hawa? Sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Itu definisinya. Hawa disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya kepada neraka. Menghawakan itu artinya menjerumuskan, memasukkan. Tapi hawa itu artinya meluncur turun gitu. Ketika Nabi SAW sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, thumma hawa ilal ardi sajidan. Lalu beliau turun tersungkur sujud ke tanah. Hawa. Hawa itu tersungkur terjerumus. Sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa, hawa nafsu, disebut hawa karena dia bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Makna hawa nafsu, setiap ucapan, tindakan atau perilaku yang menyebabkan pelakunya, orang yang mengucapkannya, terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Keinginan untuk berdusta, memfitnah, menggibahi, menzalimi, itu hawa nafsu. Karena pelakunya terancam dengan neraka. Rasa berat hati untuk sholat, untuk saum Ramadan, untuk mencari ilmu, itu hawa nafsu. Jadi al-hawa, yang kita sebut dengan hawa nafsu, adalah semua keinginan buruk, baik meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar yang larang, yang dilarang, yang pelakunya ini terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari keinginan untuk berbuat dosa, baik dosa mengabaikan perintah atau dosa melanggar larangan? Pertama, dengan ilmu. Pelajari ilmu syar'i, maka kita akan dijaga, diberi hidayah untuk beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebab ilmu itu pengundang turunnya hidayah. Ini yang pertama. Maka ngaji terus, belajar terus, belajar terus. Kedua, berdoa, minta perlindungan kepada Allah, minta bimbingan, minta dimudahkan untuk melakukan perintah, dimudahkan untuk meninggalkan larangan. Minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maula wa maula. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan seterusnya. Itu doa-doa minta hidayah, minta agar kita ini diberikan keinginan untuk melakukan semua yang baik, dan minta diberikan keinginan untuk meninggalkan semua yang mungkar. Tadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk melaksanakan semua yang taat dan meninggalkan semua yang mungkar. Allahumma inni a'udzubika min mungkaril akhlaq wa min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, itu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua, agar kita terhindar dari hawa nafsu. Ketiga, gaul. Tapi bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang akhlaknya baik, karena pengaruh pergaulan besar ke kita. Dan hindari pergaulan yang buruk. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang lalai, jauh dari agama. Jangan sampai ada di circle mereka, di lingkungan, di komunitas mereka. Nanti kita ke bawah-bawah. Al-mar'u ala dini khalili falyan.

0: Terakhir.
1: Ya, mohon ini untuk pertanyaan berikutnya dari selembar kertas kembali yang datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika sedikit melenceng dari tema. Mohon nasihati kami yang sedang Allah uji dengan pedihnya kesulitan hidup, baik dalam hal ekonomi ataupun hal keluarga, karena baru saja hijrah dan keluar dari perusahaan ribawi atau bank. Kami sudah berusaha sekuat tenaga bekerja, qadarullah hasilnya seringkali kurang mencukupi, bahkan minus untuk kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
2: Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Ada orang tadinya usahanya, pekerjaannya mengandung unsur ribawi. Terus tahu, akhirnya tobat, resign, hijrah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Banting setir dia, jualan atau apapun. Tapi apa akibatnya? Ya, penghasilan jauh dari mencukupi. Ada yang kejadian seperti itu? Banyak. Dia sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ribuh ekonominya. Apa yang terjadi? Pertama, penderitaan dalam bentuk kesulitan ekonomi, mungkin itu cara Allah membersihkan dia dari dosa-dosa masa lalu. Berapa tahun dia terlibat pekerjaan yang mengandung unsur ribawi, belasan tahun, puluhan tahun. Ini baru hijrah setahun, dua tahun. Belum bisa menghapus seluruh dosa yang kemarin-kemarin. Itu kasih sayang Allah. Allah sengaja ingin membersihkan lo dosa-dosanya. Itu yang pertama. Ibarat kita habis bobolokot, main futsal di lumpur, nah, lalu mandi. Mandinya mudah apa tidak? Susah karena lumpurnya tebel, masuk ke selak-selak, kuku, segala macam. Apa boleh buat kalau kotorannya terlalu tebal dan banyak, ya membersihkannya lama dan cukup berat. Kadang-kadang harus ada luka-luka, apa namanya, boleksek tenaun. Hah? Lecet-lecet ya. Wajar normal agar bersih kembali. Main bolanya 2 jam, mandinya pingin semenit, ya gak bisa. Mandinya harus 5 menit, 10 menit gitu ya. Berkali-kali sabunnya oke mungkin habis sebotol. Tapi nanti setelah itu seger, bersih, wangi ya. Itu pertama. Kedua, itu sekaligus ujian, tabah enggak. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal enggak diuji? Apa orang mengira akan dibiarkan saya sekarang sudah hijrah, berhenti dari semua kekotoran, tek langsung aja senang, apa begitu? Padahal mereka belum diuji, enggak. Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablihim massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian akan menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu aja? Padahal belum datang kepada kalian cobaan, godaan seperti

0: yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wadzarra wazulzilu. Mereka itu ditimpa kependeritaan, bahaya dan kegoncangan. Kegoncangan juga lahir batin, fisik dan psikis. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu, sampai rasul dan orang-orang iman yang bersertanya itu sampai bertanya, "Mata nasrul? Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ini sudah kritis. Sudah emergensi. Tuh pertolongan Allah belum datang juga, kan itu. Itu teralami dulu rasul dan orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Hanya sabar aja dulu. Jadi selain itu untuk membersihkan dosa masa lalu juga sebagai ujian. Lalu selama teruji itu apa yang harus kita lakukan? Pertama tetap sabar, optimis. Yang kedua taqarrub. Cepat-cepat imbangi hijrah kita dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, dan banyak-banyak mendekat kepada Allah. Dan optimislah dengan ada dua ayat yang diulang dua kali. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelah itu. Setelah kesulitan ekonomi ini berlalu, Allah akan kasih dua kebahagiaan. Tinggal kita nanti boleh pikirkan untuk memberi optimisme dalam diri kita. Dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya? Nah itu saja. Pikirkan apa ya, ini atau itu, gitu tuh. Dengan cara seperti itu, kita akan tetap tabah, sabar, dan optimis menghadapi masa depan. Ingat, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu datang. Tugas kita hanya apa? Bersabar. Ya. Semoga Allah mempermudah urusan orang yang bertanya tadi. Dan semoga Allah cepat bukakan pintu rezeki yang mudah dan penuh barokah. Ya. Cukup ya sampai sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing tresno, jalaran soko kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami, karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah, wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas, jadi men orang penasaran dipantengi boy, nganti apa? Nganti wareng, kata dia orang suara pengen maning, ya. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustadz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lewih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang kaya? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat, maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in, Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allah lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan." Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini, seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang, Subang. Yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV, Niaga, Robani, dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa untuk membahas hal yang berkaitan dengan ilmu dan para thullabul ilm, para santri. Tema yang kita angkat sekarang tadinya penyakit para santri. Cuma nu kabayang penyakit para santri teh budug gitu. Rorombehen, panu. Itu mah bukan pembahasan agama. Tapi yang dimaksud dengan penyakit para santri, penyakit hati yang bisa menghambat, merusak iman dan ilmu para santri. Tema ini diambil dari satu kitab namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin. Dalam fasal kedua di kitab ini dengan judul Akhta Yajibul Hadru Minha. Beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu. Bila ini dipelihara terus sampai mereka menjadi ustadz, menjadi duat, menjadi ulama, menjadi mufti, bahayanya bagi agama dan bagi umat amat sangat besar. Makanya wajib dihindarkan sejak mulai dari santri. Karena Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-Burghuth fi ardina satastansir. Al-Burghuth fi ardina satastansir. Sering beliau ungkapkan itu. Dan itu sering juga disampaikan oleh murid-muridnya kepada para duat di seluruh dunia. Mana al-burghuth adalah usfur saghir. Burung-burung kecil di negeri kita kelak akan berkembang, tumbuh menjadi burung-burung raksasa. Menjadi burung-burung elang atau rajawali. Maknanya apa? Maknanya para tuai ribat, para santri yang masih kecil, itu kelak akan berubah, akan berkembang menjadi ulama-ulama besar. Agar karakter para ulama nanti menjadi ulama yang rabbani, seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ulama rabbani, ulama yang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Memiliki keilmuan yang memadai, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia menjadi tauladan, maka sejak mulai santri harus ditanamkan kemuliaan akhlak. Salah satunya dijauhkan dari semua penyakit yang bisa merusak iman, merusak akhlak, merusak keilmuan mereka, merusak dakwah yang kelak akan dijalankan. Maka ini yang ditekankan oleh para ulama. Setiap kali ada kitab yang membahas tentang akhlak para thullabul ilm, selalu dibahas al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan, kekeliruan, penyakit yang wajib untuk dijauhi. Penyakit pertama ini muncul di dalam diri setiap orang. Termasuk para santri, iya. Termasuk ada di kalangan para ulama. Iya, penyakit pertama, yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Bahasa kitanya iri atau dengki. Apa makna hasad? Al-hasadu huwa karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairih. Angkat atau orang lain disukai oleh banyak orang, kita enggak suka. Atau orang lain dapat nilai bagus, kita enggak suka. Maka membenci adanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah hasad. Kalau ditambah dengan keinginan mudah-mudahan nikmatnya itu segera dicabut oleh Allah. Kalau harta mudah-mudahan sing bangkrut. Kalau jabatan, pangkat, kekuasaan mudah-mudahan dipecat. Kalau pujian orang, mudah-mudahan orang berbalik membenci. Nah, ada keinginan itu, maka ini dosa yang kedua selain hasad tadi. Pada hakikatnya hasad itu asal enggak suka orang lain memperoleh nikmat, itu sudah hasad. Nah, hasad ini ternyata menimpa ke setiap orang sesoleh apapun orang tersebut. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal hasadu qad la yakhlu minhu nufus. Hasad ini kadang-kadang enggak bisa dihindarkan oleh setiap jiwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukuhkannya, menguatkannya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Lengkapnya hadis itu, ya. Hadis ini nanti ada takhrijnya yang sangat panjang, tapi lengkapnya hadis ini thalathatun. La yaslimu minhunna ahad. At-tiyarah wadh-dhon wal hasad. Fa idza tatayyarta fala tarji'. Wa idza hasadta fala tabghi. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kata Nabi SAW, ada tiga penyakit. Tak ada orang yang selamat dari ketiga penyakit ini. Penyakit batin, bahkan ini penyakit akidah atau akhlak. Apa tiga penyakit itu? Pertama, at-tiyarah. At-tiyarah itu meramalkan kesialan dengan sesuatu yang enggak ada hubungannya. Seperti umpamanya, dulu disebut at-tiyarah, berasal dari kata ta'irah, yaitu burung. Karena rata-rata meramalkan kesialan itu dengan burung. Kalau dulu orang Arab mau berangkat, di atas rumahnya ada burung, burung itu digebah, hus, kemana dia terbang. Kalau ternyata ke utara, oh ini tandanya baik, maka dia lanjut. Kalau ke selatan, oh ini tandanya buruk, enggak jadi. Maka meramalkan kesialan dengan burung itu disebut dengan tiara. Akhirnya berkembang, setiap meramalkan kesialan dengan apapun disebut tiara. Seperti kalau orang mau pergi bisnis, ternyata melihat kejadian buruk. Mungkin ada anak jatuh berdarah, oh ini buruk, gak jadi pergi, bakal sial. Atau pas keluar rumah ada yang cacat, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang pincang, oh ini pertanda sial, gak jadi berangkat. Atau begitu keluar melihat kejadian buruk, ada orang bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, saling menghina, saling memaki. Oh ini pertanda buruk, enggak jadi. Itu namanya tiarah atau tatayur.

Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga penyakit yang tidak ada orang yang selamat dari ketiga-tiganya. Pertama at-tiyarah, kedua dzon, su'udzon, yang ketiga hasad. Tapi beliau memberikan jalan keluar, solusi. Beliau mengatakan, fa'idha tatayyarta fala tarji. Kalau kamu tatayyur alias merasa akan rugi karena melihat suatu kejadian, fala tarji. Jangan kembali lagi, teruskan saja berangkat. Dijamin gak akan rugi. Dijamin gak akan ada kejadian buruk. Apa hubungannya anak celaka dengan kerugian dari bisnis yang akan kita lakukan dengan pepergian itu? Gak ada. Nasib kita tidak ditentukan oleh kejadian itu, enggak. Fala tarji, jangan kembali lagi, teruskan. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad kepada seseorang, jangan kamu berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang yang kamu iri tersebut. Jangan menggibahi, jangan memfitnah, jangan mengejek, jangan, pokoknya fala tabghi. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan dia, cukup tahan hasad kita dalam hati. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu su'udzon, jangan kamu mencari pembuktian terhadap su'udzon kamu. Suudzon itu kan buruk sangkanya. Tapi namanya sangkaan. Gak ada data, gak ada fakta, gak ada bukti, hanya menduga. Nah rata-rata dicari itu tajasus pembuktian. Jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathira minadzon. Inna ba'dha dhanni itham wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka dosa. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibahi satu sama lain. Ini tiga perbuatan buruk ini berkaitan. Pertama su'udzon. Setelah su'udzon, tajassus. Nyari-nyari pembuktian tentang keburukan dia. Setelah dapat, diomongin gibah tuh. Tiga-tiganya diharamkan. Kalau satu sudah kadung kita melakukannya seperti su'udzon, jangan diikuti oleh tajassus, jangan diikuti oleh gibah. Apalagi fitnah atau buhtan. Kalau gibah sesuai fakta, si anu tuh buruk, lalu diomongkan keburukannya, itu gibah. Kalau buhtan tidak sesuai fakta, si anu enggak buruk tapi kita sebarkan seolah-olah dia buruk, itu buhtan. Dosanya lebih besar daripada gibah. Gibah aja dosanya sudah sangat besar sampai Allah menggambarkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah seorang di antara kamu memakan daging

Jangan mengorek-korek kesalahan orang lain. Nah, ini tiga penyakit yang nyari setiap orang tidak akan selamat. Pertama tiaroh, kedua atau tatayur, yang kedua hasad, yang ketiga su'ulun. Maka Nabi SAW memberi solusi. Kalau tiaroh, jangan dipercaya. Jangan kembali lagi, teruskan perjalananmu. Kalau kamu hasad, jangan hasadmu itu dilampiaskan dalam bentuk merugikan dia, menzalimi dia, berbuat jahat, berbuat aniaya kepada orang yang kamu iri. Dan apabila kamu su'udzon, jangan mencari-cari pembuktian. Nah, ini tiga hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makna hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, yakni annal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Makna hadis ini adalah bila seseorang atau kita gitu ya merasakan ada hasad di dalam hati kepada orang lain, tahan, jangan sampai hasad ini mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang itu, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena inilah karakter Yahudi. Maka orang yang hasad disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menerangkan karakter Yahudi. Dalam surah An-Nisa ayat 54 kata Allah, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kata Allah, Am, kalau ada satu kalimat, ayat atau hadis diawali oleh A atau Am. Ini maknanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Pilihan mana sih yang lebih baik? Orang-orang mukmin yang bersih hatinya ataukah orang-orang Yahudi yang hasad kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Ini Allah menjelaskan karakter Yahudi seperti itu. Suka hasad, iri, dengki kepada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya setiap orang yang hasad itu serupa Yahudi. Dan ini yang menghalangi Yahudi dari kebenaran. Penyebab utama kenapa Yahudi ahlakahumullah tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan dan perbuatan, walaupun hati mereka meyakini ini nabi benar loh. Ini nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena di dalam kitab mereka nanti itu dijelaskan nanti akan muncul nabi akhir zaman. Nabi ini akan memerangi setiap perbuatan syirik, kufur, dan penyimpangan. Mereka meyakini itu. Nabi ini di dalam kitab mereka dijelaskan lahir di Mekah, nanti pindah ke Madinah. Dan mereka meyakini nabi akhir zaman ini pasti bangsa Bani Israel. Karena semua nabi sebelum-sebelumnya itu Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak-anak turunan Israel. Israel itu nama lain dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'qub anak siapa? Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Terus punya anak Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli,

0: Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel tuh. Itu semua turunan Israel, maka disebut Bani Israel. Diyakini Nabi akhir zaman juga pasti turunan Bani Israel, bangsa Yahudi. Begitu muncul berita ada Nabi akhir zaman, lahir dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, tah gening, nu ditunggu-tunggu teh muncul. Apa yang diterangkan dalam kitab mereka? Di belakangnya, di punggungnya ada cap kenabian. Bukan stempel, tek, bukan. Tapi berupa tanda hitam sebesar apel. Hitam ini bulu-bulu yang menyatu. Nah, gunduk gitu tadi sana. Oh benar. Dilihat lagi tanda-tanda lain karakter. Ada orang Yahudi, hei Muhammad, ini sodakoh kurma dari aku. Diambil. Dibagikan kepada para sahabat, beliau sendiri tidak makan. Oh benar, karena Nabi dan keluarganya haram makan zakat infak sedekah. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngaku turunan Nabi, itu gak boleh makan zakat infak sedekah dari orang, itu gak boleh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah dariku. Nah, pas hadiah diambil beliau makan. Hadiah boleh bagi Nabi dan turunannya. Benar tuh. Beberapa ciri kenabian benar ada pada dirinya. Selama mereka nunggu munculnya Nabi baru, karena tahu Nabi ini nanti akan pindah dari Mekah ke Madinah, ada 3 kabilah bangsa Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqah, dan Yahudi Bani Nadir. Pindah tuh, ada 3 bangsa Yahudi di sana. Selama menunggu kedatangan Nabi baru ini, mereka terlibat rivalitas yang sengit dengan bangsa Quraisy. Pokoknya entah apa penyebabnya, panas-panas weh Yahudi di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah teh. Kalau orang Quraisy perang melawan bangsa lain menang, selebrasinya itu manas-manasin Yahudi. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai muncul Nabi baru, kami akan memerangi kalian bersama Nabi baru ini. Horeng si mana horeng, ternyata Nabi baru yang muncul teh bangsa Quraisy. Dari musuh gerotnya, dari saingannya. Apa yang dirasakan? Aduh, gering Nabi baru teh bungsuh orang. Tak itu. Hasad kepada bangsa Quraisy, iri dengki kepada bangsa Quraisy. Ini yang menghalangi mereka dari kebenaran. Gak mau mengakuinya. Padahal mereka tahu ini Nabi asli. Sampai Allah menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengetahui Nabi ini seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Hasad inilah yang menghalangi mereka dari kebenaran. Dari mengimani kenabian Nabi SAW. Ya. Ada kira-kira 10 bahaya dari hasad. Wajib dijauhi, apalagi oleh para penuntut ilmu. Dan sampai setelah mereka menjadi ustaz, da'i, mubalig, kiai, ajengan, ulama, masih punya hasad kepada yang lain, bahaya besar. Apa sajakah 10 bahaya dari hasad? Pertama, karohatu ma qaddarahu Allah Ta'ala. Fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi ala hadzal syakhs karahatun lima qaddarahu qaunan wa mu'aradatan liqada'illahi azza wa jalla. Pertama, hasad itu membenci takdir Allah. Karena kalau dia benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain, berarti dia membenci ketetapan Allah. Orang itu dapat untung, dapat kebaikan, dapat anugerah, dapat kelebihan, itu ketetapan Allah. Yang kauni, yang qadari, takdir Allah azza wa jalla, dia benci itu. Maka hasad itu berarti membenci takdir Allah. Berarti hasad ini kejahatan kepada Allah sebelum jahat kepada orang yang dia dengkinya, ya enggak? Ini yang pertama. Bahaya dari hasad adalah hasad berarti membenci takdir Allah. Kedua, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Li'annal ghaliba annal hasid ya'taddi ilal mahsudi bidhikri ma yakrahu wa tanfirun nasi anhu wal hadhu min qadarihi wa ma ashbah dhalik wa hadha min kabairi dhunub allati qad tuhitu bil hasanat. Kedua, hasad bisa melenyapkan, memusnahkan pahala kebaikan dia. Sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Kenapa? Karena umumnya orang yang hasad pasti akan berbuat aniaya, zalim, jahat kepada orang yang didengkinya. Akhirnya lahir ghibah. Mengungkap keburukannya agar orang-orang benci dia. Agar orang-orang menjauhi dia. Agar orang-orang anti kepada dia. Digibahi, difitnah, diejek, dicaci, dimaki. Semua yang Allah larang di dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 bisa-bisa dilaksanakan tuh. Al-Hujurat 11 itu larangan menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberikan gelar-gelar buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wa la talbisu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu larangan. Jangan saling menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberi gelar-gelar buruk. Ayat 12-nya ijtanibu katsira minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm, yang tadi. Jangan su'udzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Semua larangan ini bisa dilakukan oleh orang yang hasad tadi. Apa akibatnya? Akibatnya pahala-pahalanya habis. Karena kezaliman ini walaupun di dunia tidak terbalas, nanti di akhirat kan harus dibalas. Cuma dibalasnya bukan digibahi lagi, bukan dizalimi lagi. Dibalasnya dengan apa? Pahala. Kita menghina orang lain, di akhirat ditagih. Dulu kamu menghina, bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Kita numpuk-numpuk pahala, kita ibadah, teh kan numpuk-numpuk pahala, nabung pahala, barijeng. Apa barijeng? Sambil ibadah yang kita lakukan itu belum tentu berpahala ya. Sholat kita pasti gak berpahala. Belum tentu. Lihat keikhlasan, lihat kekhusyuan, lihat mutaba'ahnya gitu kan. Kalau toh berpahala, mungkin sedikit. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sholat kecuali dapat pahala cuma 1/10, 1/9, 1/8. Kan gitunya, tergantung apa? Keikhlasannya, kekhusyuannya, mutaba'ahnya, dan yang lain-lain. pahala ibadah kita enggak seberapa, kejahatan kita banyak, nanti pahala yang sedikit ini dipakai membayar kejahatan kita ke orang. Habis pahala. Kalau pahala habis, kejahatannya masih numpuk, belum terbayar, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi dioffer ke kita, dibebankan ke kita. Pahala habis, dosa numpuk. Pahala ini modal untuk bisa bahagia di akhirat. Kalau enggak punya modal, enggak akan ada bahagia. Sedangkan dosa penyebab terazabnya kita di akhirat. Dosanya ini numpuk, pahala habis. Oh, bahaya kita. Ini yang akan teralami oleh orang-orang yang hasad. Jadi hasad itu menghabiskan pahala. Seperti api menghabiskan kayu bakar. Inilah bahaya kedua dari hasad. Bahaya ketiga. Ma yaqa'u fi qalbil hasid minal hasrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu akla. فكلما راى نعمه من الله على هذا المحسود اذ ثم وضاق صدره وصار يراقب هذا الشخص كلما انعم الله عليه بنعمه حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. Ketiga, orang hasad itu bakal stres sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang hasad terkandung kekesalan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Setiap kali Allah memberikan kelebihan kepada orang yang dia hasad, hatinya panas, hatinya sumpek, hatinya sempit, hatinya mentegeg. Terus dia memata-matai orang yang dihasadnya. Setiap kali orang itu dapat untung, panas. Setiap kali orang itu dapat nikmat, ngaheam, kesel, dan seterusnya akhirnya stres sendiri. Ada yang begitu di kalangan manusia? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Mudah-mudahan tidak semua. Kalian jangan seperti itu. Rugi sendiri. Inilah kerugian yang ketiga. Bahaya keempat. Tadi sudah diisyaratkan. Anna fil hasad tashabbuhan bil yahud. Bahwa hasad itu ada tashabbuh dengan orang-orang Yahud. Menyerupai orang-orang Yahud. Sudah dimaklumi bahwa man ata khaslatan min hisalil kufar sara minhum fi hadhil khaslah. Sudah dimaklumi siapa orang yang memiliki salah satu karakter khas orang-orang kafir, dia termasuk orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Serupa dengan Yahudi. Dan Yahudi orang yang Allah benci, ya. Inilah kerugian keempat. Kerugian yang kelima. Annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyya wa mahma qawiyun la yumkinu abadan ay yurfa'a ni'matullahi 'alal ghair. Idza kana hadza ghairu mumkin fa kaifa yakhu fi qalbihi alhasad. Kelima, segede apapun hasad orang itu, sekuat apapun hasad orang itu, tidak mungkin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Apakah kalau kita hasad tiba-tiba jelek kekayaannya hilang? Tiba-tiba jelek kekuasaannya tercabut? Enggak, tetap saja. Malah nambah. Hasad tak mengubah orang yang didengkinya sedikit pun. Kadang-kadang orang yang kita hasad itu enggak tahu menahu kita hasad. Enjoy way-nya. Malah begitu kita melihat orang lain renovasi rumah, membangun rumah, atau punya mobil baru, malah dia senyum, assalamualaikum. Gimana tuh rumah saya tuh, ada kekurangan, tambah panasnya. Jadi hasad kita gak bisa merubah apapun. Kalau hasad kita tidak merubah apapun, lalu kenapa kita hasad itu? Itulah kerugian yang kelima. Buang-buang waktu. Keenam, al-hasad yunafi kamalal iman. Hasad itu mengurangi kesempurnaan iman, menggerus, mengurangi iman, melemahkan iman. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan aplikasi nyata dari keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Ini hadis sering disalah terjemahkan. Sering diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang begitu? Salah. Coba terjemahkan kata per kata. La yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga, yuhibba, dia mencintai, li akhihi, bagi saudaranya, ma apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Talamun kata per kata mah begitu. Tapi kalau diterjemahkan kata per kata begitu, rada liar. Terjemahan yang pas nama. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk orang lain, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita cinta, kalau kita suka kita dapat uang, kita juga harus suka, harus cinta, harus ikut bahagia kalau orang lain dapat uang. Kalau kita suka kita dapat anugerah pemberian kebahagiaan, kita juga harus suka, harus senang kalau orang lain dapat kebahagiaan yang sama, kan gitunya. Jadi kalau kita melihat orang lain senang, kita harus ikut senang. Itu tanda iman. Kalau kita melihat orang lain umpamanya dapat uang sehingga happy, kita harus senang orang lain dapat uang sebagaimana kalau kita senang kalau uang itu kita dapatkan. Nah itu wujud adanya keimanan. Sehingga kalau kita benci orang lain senang, kita membenci kesenangan yang dirasakan oleh orang lain. Kata Nabi SAW, tidak beriman orang seperti itu. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walazimu hadha. Antakroha antazula ni'matallahi ala akhik. Fa'idha lam takun takroh antazula ni'matallahi alaih. فَأَنْتَ لَمْ تُحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَهَذَا يُنَافِي كَمَالَ الْإِيمَانِ. Jadi makna hadis ini adalah kalau engkau benci hilangnya nikmat ini dari diri orang lain, berarti engkau iman. Karena orang lain juga benci kalau nikmatnya hilang dari dirinya, kita juga ikut benci. Tapi sebaliknya, kalau engkau senang dengan nikmat, hilangnya nikmat dari diri orang lain, berarti engkau tidak mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana kebaikan itu engkau cintai untuk diri sendiri. Maka ini bertolak belakang dengan hakikat keimanan. Jadi kerugian yang keenam, hasad itu mengurangi iman. Berarti membenci apa-apa yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu bertolak belakang dengan keimanan. Inilah yang ke-6. Ke-7. Bahaya ke-7. Annal hasada yujibu iradul amdi an su'alillahi azza wa jalla min fadlih. Fatajiduhu daiman muhtamman bihadhihi ni'mata allati bihadhihi ni'mata allati an'ama Allahu biha ala ghairi wa la yas'alu Allah min fadlih. Ketujuh. Hasad mengakibatkan orang itu tidak meminta kepada Allah karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Terlalu sibuk memata-matai nikmat atau kondisi orang lain sampai dia lupa enggak meminta kenikmatan itu kepada Allah. Harusnya ya, kalau kita melihat orang lain dapat untung, dapat kesenangan, dapat kebahagiaan. Harusnya berdoa, ya Allah tetapkan nikmat yang Engkau berikan kepada dia. Jangan Engkau cabut, ya Allah. Tapi berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada yang Engkau berikan kepada dia. Nah harusnya begitu tuh. Kita lihat orang lain senang, minta ya Allah tetapkan senang, kesenanganmu kepada dia. Kesenangan yang Engkau berikan kepada dia jangan Engkau cabut. Tapi berikan kesenangan yang lebih besar kepadaku. Harusnya begitu. Ini mah karena terlalu sibuk memata-matai kondisi orang lain, lupa minta itu kepada Allah. Dan ini diisyaratkan oleh Allah, kebanyakan orang itu begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa 32 kata Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَسِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Ini tentang warisan tuh. Kalau seseorang mati meninggalkan banyak warisan, pembagian warisan kepada ahli waris sama apa tidak? Tidak, beda-beda. Walaupun sama-sama statusnya anak. Tapi anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Apalagi selain anak, ya. Istri dapat. Tergantung istrinya punya anak apa tidak. Kalau punya anak 1/8. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Kalau yang mati istrinya punya harta, ada suaminya masih ada, dapat bagian. Dan seterusnya. Ibu orang tuanya dapat, itu beda-beda. Perbedaan ini Allah yang menetapkan. Dengan pertimbangan yang pasti hikmah, pasti bijaksana. Pasti benar karena ketetapan Allah. Jangan sampai kita iri kepada orang yang dapat warisan lebih banyak daripada kita. Allah menyatakan, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kalian berangan-angan memperoleh karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Yang ini dikasih, yang itu tidak. Yang ini dikasihnya lebih besar, ini yang lebih sedikit. لِلْرِجَالِ نَسِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَا. Laki-laki punya bagian, wanita juga punya bagian. Tapi di akhir ayat ini apa kata Allah? وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kalau kita melihat orang lain memperoleh bagian yang lebih dari kita, rizkinya lebih, nasibnya lebih baik, kondisinya segala macamnya lebih baik, minta kepada Allah. Jangan ngiri, jangan hasad, jangan membenci. Orang lain happy, orang lain bahagia dapat bagian. Jangan, Tapi berdoalah. Doakan agar kebahagiaan orang itu tetap, tapi minta agar Allah memberikan yang lebih kepada kita. Ya Allah, tetapkanlah pemberianmu kepada dia, karena dia saudara saya. Jangan kau cabut ya Allah, tapi berikan kepada saya yang lebih baik dari yang kau berikan kepada dia. Kalau orang lain teman dapat sepeda, ya Allah tetapkan sepeda untuk dia. Berikan kepada saya motor ya Allah. Boleh seperti itu, bukan boleh. Itulah yang dianjurkan dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Was'alullaha min fadli. Nah, orang yang hasad kebanyakan tidak. Dia lebih sibuk memantau orang yang dihasadnya, orang yang didengkinya, melupakan dirinya sendiri sampai lupa minta kepada Allah SWT. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Ai annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah wa annal has wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbar minhu wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alayhi fala yaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Kedelapan, orang yang hasad akan menganggap kecil terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maknanya orang yang hasad itu menganggap dirinya tidak diberi kenikmatan, orang lain diberi kenikmatan yang lebih besar. Padahal dirinya juga diberi nikmat gitu. Dirinya juga diberi anugerah, akhirnya dia anggap kecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa akibatnya? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan sebaliknya. Seolah-olah kita enggak dapat nikmat apa-apa. Seolah-olah kita dihinakan, orang lain dimuliakan. Akhirnya enggak bersyukur orang itu. Padahal salah satu di antara penyebab turunnya nikmat Allah adalah mensyukuri terlebih dahulu nikmat yang sudah ada. Allah menyatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba lihat la in syakartum. Kalau kamu benar-benar bersyukur. Syukur itu benar-benar loh, bukan asal-asalan. Karena adanya huruf la, la di sini lam dibaca pendek disebut lam taukid. La in syakartum. Kalau benar-benar kalian bersyukur. Syukurnya sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan. Lihat apa janji Allah. Pasti kamu, Allah, kami akan menambah nikmatmu. Dua kali pastinya. Pertama adanya huruf lam taukid di awalnya. Yang kedua ada huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. La azidannakum. Tadinya kan yazidu. Zada yazidu. Kalau untuk ana azidu. Masuk huruf lam. La azidu. Masuk huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. La azidanna. Ada dua huruf lam. Lam taukid. Ada dua huruf taukid, satu lam, satu nun. Taukid ini pasti dua kali Allah memastikan. Asal kalian sungguh-sungguh syukurnya. Pasti aku akan tambah nikmatmu. Itu tuh nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Pasti dua kali pastinya. Azabku yang sangat pedih akan menimpa kamu. Karena ada huruf inna dan juga ada huruf lam. Dua-duanya huruf taukid. Inna azabi lasyadid. Lanya jangan dipajak panjang. Inna azabi lasyadid. Oh bahaya. Lah, kalau panjang disebut la nafi. Artinya tidak. Inna azabi sesungguhnya azabku lasyadid. Tidak kuat. Tidak dahsyat, tidak hebat, asal-asalan. Bisa begitu maknanya, bahaya terbalik. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku benar-benar dahsyat, benar-benar hebat, benar-benar pedih gitu. Nah jadi salah satu penyebab turunnya nikmat tambahan syukur. Ini tidak bersyukur, Allah cabut lagi itu. Nikmatnya Allah cabut dan diganti dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini juga ayat sering disalahfahami, disalah terjemahkan. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kan gitu seringnya, enggak ada nasib di sini. Sok terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak akan yughayyiru merubah ma apa-apa biqaumin yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa bianfusim yang ada dalam diri mereka. Sehingga ada nasib. Tapi apa-apa Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu tuh maknanya. Pertanyaannya apa-apa di sana teh apa gitunya? Apa-apa di sana teh nikmat. Bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Dengan cara apa? Nikmat itu tidak disyukuri. Allah cabut itu nikmat, Allah ganti dengan azab. Orang yang hasad berisiko begitu. Orang yang hasad berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Bisa-bisa nikmat yang Allah berikan dicabut. Dari diri orang itu diganti dengan azab. Sebagaimana ayat tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya dicabut nikmat itu diganti dengan azab. Inilah bahaya ke-8 dari hasad. Bahaya ke-9 adalah al-hasadu khuluqun dhamimum. Lianna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khuluq fi mujtami'iha wa yuhawwilu biqadri ma yumkinuhu ay yuhawwila ay yahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bil haddi min qadarihi ahyanan wa bi izdira'i ma yakum bihi min alkhair ahyanan ila ghairi dhalik. Hasad itu akhlak yang buruk. Karena apa? Karena orang yang hasad selalu memata-matai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisolir orang yang dia hasad. Agar orang lain membencinya. Agar orang lain ikut memojokkannya. Agar orang lain ikut menjelek-jelekkannya, mendzaliminya. Kadang-kadang dengan menggibahinya, memfitnahnya, menghinanya. Kadang-kadang lebih dari itu dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau ada tetangga umpamanya kelihatan banyak uang. Beli mobil baru, merenovasi rumah, panas kan? Dia ngomong tuh ke orang lain, tahu gak orang itu banyak uang, korupsi itu. Nuduh tuh. Kata orang-orang, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, tidak pegang orang uang orang, korupsi dari mana? Kalau gak korupsi pasti punya tuyul tuh. Tuduhan lain lagi ya. Itulah keburukan akhlak. Itu yang keberapa? Ke-9. Ke-10. Ini sudah diisyaratkan tadi. Annal hasida. Idza hasada fal ghalibu ayya'tadi 'alal mahsud wa hina idzin ya'khudzul mahsud min hasanati fa in baqiya min hasanati syai' wa illa ukhidha min sayyiatihi faturiha 'alaihi tsumma turiha finnar. Intinya orang yang hasad itu pasti akan bangkrut di akhirat. Sudah disinggung, modal untuk bahagia adalah kalau terpenuhi dua hal. Pertama, dia punya banyak saldo pahala. Kedua, saldo dosanya minim. Atau bahkan sama sekali nggak punya dosa. Kalau di dunia, syarat hidup senang bahagia di dunia dua. Banyak uang, nggak punya hutang. Bahkan orang lain baru yang berhutang kepada kita. Wah, senang bahagia di dunianya. Sebaliknya, kalau uang nggak punya, hutang di mana-mana. Sengsara ini orang. Setiap hari dia dikejar debt collector. Setiap hari HP-nya itu ganti-ganti nomor. Baru beli nomor baru, besok sudah diganti lagi. Karena sudah ketahuan, diteleponin terus kan gitunya. Ada yang suka gonta-ganti nomor? Curigai itu. Pasti banyak masalah, banyak yang ngejar. Tapi kalau puluhan tahun nomornya itu-itu juga, ini orang hidupnya nyaman nih. Terbuka ya, makanya kalau orang ganti-ganti nomor curiga bermasalah nih orang. Atau coba lihat kalau WA-nya curak birunya dimatikan, dicurigai ini orang sering dicari orang lain. Kalau orang yang nggak bermasalah mah fair, terbuka gitu ya. Ada WA masuk udah dibuka conteng biru kan gitunya. Kalau tidak diaktifkan ini udah dibaca apa belum kan gitunya. Nah gitu. Pokoknya hidup di dunia baru bahagia, banyak uang, tidak punya hutang, bahkan piutang banyak. Orang yang hutang kepada kita banyak. Wah senang sudah. Di akhirat mah. Pertama pahala banyak. Kedua, dosa enggak ada. Bahkan orang yang berdosa ke kita banyak nanti akan transfer pahala. Itu bahagia tuh. Siapa orang yang pahalanya banyak, pahala itu penyebab masuk surga. Siapa yang dosanya sedikit atau tidak ada, dosa itu penyebab masuk neraka. Tidak ada. Selamat dia dari neraka, masuk ke dalam surga, itu kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, bahagia. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Nah, sebaliknya kalau pahala tidak punya, hutang banyak. Hutangnya itu apa? Dosa, dosanya banyak. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka kalau pahalanya sedikit, dosanya lebih banyak. Karena orang yang hasad rata-rata berbuat dolim kepada orang yang dia hasad, yang dia iri, yang dia dengki, dia memfitnah, dia menggibahi, dia menuduh, dia membenci, pokoknya banyak berbuat kezaliman, itu pahala-pahalanya dia over. Habis pahala, kezalimannya masih terus dilakukan. Nah, dosa orang yang didolimi di over ke dia. Bangkrutlah dia. Pahala habis, dosa numpuk. Apa yang terjadi? Dia dilontarkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah kerugian yang ke-10 dari hasad. Nah, kenapa hasad ini dibahas di dalam penyakit para santri? Maka diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin, annal hasad khuluqun zamimum wa ma'al asif annahu aktsaru ma yujad bainal ulama wa talabatil ilm. Akhlak hasad ini akhlak yang buruk tapi sangat disayangkan. Banyak juga ini terjadi di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Selain terjadi di kalangan para pebisnis. Apa yang terjadi? Yang terjadi merusak keikhlasan. Itu yang pertama tuh. Kedua, mendorong orang yang hasad untuk mencelakai orang yang dia hasad. Akhirnya apa? Memelintir agama. Memanipulasi ayat atau hadis, menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan ayat hadis sesuai dengan hawa nafsunya sekedar untuk memojokkan orang yang dia hasad. Bahaya enggak? Bahaya. Menjadikan agama dalil sebagai alat untuk melampiaskan kekesalan kepada orang. Itu pertama. Kedua, menularkan apa yang dia jelaskan ke murid-muridnya. Akhirnya muridnya juga terkena katepaan, tertulari. Efeknya ikut membenci siapa yang dia benci oleh gurunya. Siapa yang dibenci oleh gurunya diikut dibenci. Ikut menghina siapa yang dihina oleh gurunya. Ikut memojokkan, ikut menuduh ini, menuduh itu, akhirnya merusak dakwah, merusak ilmu, merusak agama, merusak keikhlasan, rusak semua. Ini bahayanya. Oleh karena itulah sejak awal penyakit ini wajib untuk dihilangkan. Maka hafalkan tadi doa. Kalau orang lain memperoleh nikmat, coba saya diktekan doanya. Kalian semua tuliskan, hafalkan. Ya, kalau kita melihat orang memperoleh apa namanya nikmat, agar kita tidak hasad, doakan dengan doa berikut: Allahumma zidhu min fadlika. Allahumma zidhu min fadlika. Wa'atini afdala minhu. Dua kalimat saja sudah ya. Allahumma ya Allah zidhu min fadlika. Tambahkan karuniamu kepada dia, kepada orang itu. Wa'atini afdala minhu. Berikan kepadaku yang lebih baik daripada itu. Ringkaskan dua kalimat. Coba baca, gimana? Allahumma zidhu min fadlika wa'atini afdala minhu. Apa artinya? Allahumma ya Allah zidhu, tambahkan kepada dia. Min fadlika, sebagian dari karuniamu. Wa'atini, dan berikan kepadaku. Afdala minhu, yang lebih baik, lebih utama daripada itu, daripada yang kau berikan kepada dia. Dengan doa ini insya Allah tidak ada hasad, ada kebaikan, ada pahala. Ya, inilah penyakit pertama yang wajib dijauhi oleh para santri, para penuntut ilmu, yaitu apa? Hasad, dengan 10 bahaya yang dijelaskan tadi. Penyakit kedua yang wajib dijauhi adalah, berkata Syekh Al-Utsaimin, wa minha, di antara penyakit yang juga wajib dijauhi adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang udah habis waktunya, sudah hampir 1,5 jam. Saya yakin kalian sudah cangkel, sudah ngantuk, sudah bete ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Ah, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bertanya. Di meja saya ada Mushaf Quran 3, Mushaf Al-Mutqin, Al-Quran Hafalan Mudah. Ayat terjemah, metode odok kok, one day, one color. Oh, one day, one color. Jamaah kalau nanti beli Quran ya, jangan warna-warni begini. Sebenarnya ada fatwanya dari para ulama, ini tidak boleh. Yang polos-polos saja. Mana fatwa? Siapa yang mau nanti boleh minta. Ini kitab Tauhid. Juz jilid yang kedua dan ketiga nukahijina. Mana itu? Cung, siapa yang mau? Cung. Santri ya, santri. Itu santri atau jamaah, bapak-bapak? Santri dulu, kelihatan sudah tua. Santri, santri, santri. Cung, cung. Mana, mana, mana, mana. Yang di pintu santri. Santri, gini kasep. Kasih mic. Kasih mic. Bawa pulang. Siapa namanya?
1: Sajid.
0: Sajin.
1: Nam.
0: Sajin. Taib, apa arti hasad?
1: Hasad merupakan membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain.
0: Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ta'al Sajin, ta'al. Khudh ma syi'ta. Cung, siapa lagi? Nih yang kacamata, kasih. Namanya siapa?
2: Dimas.
0: Dimas. Apa ini? Oh. Ambil mana yang dimau. Jangan ini. Satu. Dimas. Sebutkan salah satu di antara bahaya. Dua lah. Bahaya dari hasad. Ada 10 tadi itu.
2: Al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hasab.
0: Apa itu artinya?
2: Hasad itu mengurangi kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar.
0: Emang api bisa makan?
2: Membakar.
0: Membakar. Dua.
2: Walaupun hasad itu annahumah makan hasadu kawiyan la yumkinu abadan anturfa'an ni'mah an mahsudih.
0: Apa itu?
2: Walaupun hasadnya kita hasad kepada orang tersebut, tidak mungkin nikmat itu dicabut dari orang yang kita hasadi.
0: Baik, barakallahu fiik. Ahwat ada enggak? Coba ahwat ada mic enggak? Kalau ada mic nanti dikirim. Ambil. Ahwat enggak ada mic di sana? Kalau ada langsung ngomong ya. Kita ke Ikhwan dulu. Cung, mana Ikhwan? Tuh ada yang di belakang di pintu tuh.

0: Siapa namanya?
1: Ali.
0: Ali. Sebutkan dua bahaya hasad yang lainnya.
1: Hasad tak mengubah orang yang didengki itu. Hasad tak mengubah orang yang didengki itu.
0: Sudah tadi. Yang lain.
1: Orang hasad sengsara di akhirat.
0: Satu lagi.
1: Orang yang hasad akan menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
0: Ya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ahwat ada? Saurang we, saurang menereang. Yang mau menjawab ambil mic.
2: Asik.
0: Sudah siap?
3: Siap, siap. Ngomong siap, ngomong siap.
2: Siap, siap. Asik.
0: Iya. Pertanyaan. Sebutkan 5 nama nabi turunan Bani Israel. Pertama, siapa Nabi Israel itu siapa?
2: Nabi Israel itu Yakub.
0: 5 turunannya sebutkan yang juga menjadi nabi.
2: Apa? Yakub, Yusuf.
0: Terus? Ayo kapan kasih nama apa? Terus?
2: Yakub, Yusuf, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa.
0: Iya, barakallah. Kalau Nabi Muhammad SAW turunan siapa?
2: Turunan bangsa Quraisy.
0: Iya. Di atasnya.
2: Turunan
0: Ismail. Nabi siapa? Nabi?
2: Ismail.
0: Iya, barakallahu fiik. Mau apa hadiahnya? Quran apa kitab tauhid?
2: Al-Quran.
0: Quran. Satu lagi Ahwat, satu lagi. Ada satu lagi? Tadi reang. Ada satu lagi.
2: Tes.
0: Ada, siap?
2: Siap.
0: Iya. Sebutkan 3, salah satu atau 2 saja di antara kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi Bani siapa saja tuh?
2: Bani Nadir.
0: Bani Nadir, terus?
2: Qainuqa.
0: Qainuqa, satu lagi. Quraidah. Iya, bukan Quraisy, Quraidah. Ya, sudah habis hadiahnya. Yang terakhir dapat kitab Tauhid. Sekarang masuk ke pertanyaan. Qadarullah, bapak saya meninggal 2 bulan yang lalu, Allah yarham. Bapak saya ASN. Asisten. ASN bukan PNS. Apa singkatan ASN? Aparatur Negara Sipil. Oh. Kalau PNS? Pegawai Negeri Sipil. Apa bedanya? Maka mendapat uang di luar gaji seperti taspen, uang duka, dan lain-lain. Untuk bagiannya apakah mengikuti ketentuan waris dari pemerintah atau sesuai ketentuan agama? Taib, ini ada dua hal yang berbeda. Kalau taspen itu uang si mayit. Karena taspen itu dipotong setiap bulan dari gaji. Nah, jadi milik si mayit. Begitu si mayit meninggal, maka itu jadi warisan.

Saya atau 180 juta? 18 juta, cing cing. 600 tuh nolnya 5. 30 nolnya 1. 18 dengan 6 nol. 18 juta. Itu hak si mayit. Kelebihannya itu bunga. Karena taspen itu kan tabungan, asuransi berjangka. Ada apa? Ada bunga dari uang yang dipotong tiga setiap bulan itu dianggap tabungan dan ada bunga. Ada asuransinya juga. Jadi 18 juta ini kalau 30 tahun, kalau sebulannya 50 ribu, 18 juta itu milik si mayit, harta yang halal. Nanti di apa? Dibagi waris. Selebihnya keluarkan. Boleh diberikan ke fakir miskin atau ke MCK umum menambal aspal yang bolong, gang-gang yang becek, dan seterusnya. Seperti kita menyalurkan uang bunga. Adapun uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Milik istrinya, ya. Itu mah terserah untuk istrinya saja mau dipakai apapun. Asal dipakai tahlilan. Bukan diwariskan, dibagi-bagi. Tidak, itu uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang dimaksud keluarga yang paling berhak ya, istrinya. Adapun kalau yang taspen tadi, yaitu milik mayit dan menjadi harta warisan. Apa makna hati yang bersih dan selamat? Iya, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la yanfa la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat enggak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Hati yang selamat dari semua kotoran. Terutama syirik, kufur, dan nifaq. Nah, selebihnya hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Nah, itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti ya. Ada ciri-ciri hati yang selamat? Ada. Pertama, cenderung kepada ibadah. Anti kepada dosa dan maksiat. Kecenderungannya selalu berbuat baik. Dan sangat tidak suka untuk berbuat buruk. Itu salah satu di antara ciri-ciri hati yang selamat. Kalau kita dikatain anjir jasus gitu. Ada anjirnya segala. Boleh enggak kita sumpah bawa nama Allah biar dianya percaya, biar enggak suudzon mulu. Mulu apa mulu? Melulu. Oh. Kalau kita dikatain antum jasus ya, oh jasus, antum intel ya gitu ya, boleh gak kita bersumpah bahwa nama Allah, iya mau diminta sumpah, mau tidak diminta sumpah, kalau kita perlu bersumpah, boleh bersumpah. Nabi SAW seringkali bersumpah tanpa harus diminta. Kalau yang disampaikan itu sangat penting, sangat perlu. Tapi kalau tidak, ya, tidak perlu untuk bersumpah, jangan memudah-mudahkan sumpah. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ada bab kasratul halaf. Kasratul halaf itu banyak bersumpah. Itu termasuk di antara apa? Di antara
kekurangan atau penyimpangan tahu.

0: Lalu dijelaskan oleh mu'alif. Yang dimaksud adalah bersumpah untuk sesuatu yang tidak perlu sumpah, lalu sumpah di sana. Apalagi bersumpah untuk menutupi kebohongan. Itu termasuk apa? Kelemahan tauhid. Karena apa? Sumpah itu pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Saking agungnya, saking yakinnya dengan apa yang kita ucapkan, Allah yang paling agung dalam diri kita, dijadikan sebagai taruhan, dijadikan sebagai jaminan. Maka karena agungnya kedudukan Allah di mata kita, jangan dimurah gitu. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Yang tidak perlu pun sumpah. Maka itu membuat sumpahnya jadi kurang berharga ya. Tapi kalau dibutuhkan sumpah, boleh sumpah. Umpamanya orang menuduh kita, kita enggak. Maka ya kita bersumpah boleh. Dan si penuduh wajib menunjukkan bukti atas tuduhan. Berkata Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala, dalam satu hadis 'ala man ankar, dalam hadis lain 'alal mudda'a 'alaihi. Menunjukkan bukti itu kewajiban bagi si penuduh. Sedangkan kewajiban yang dituduh adalah bersumpah. Kamu nyuri ya? Enggak, masa demi Allah saya tidak mencuri. Nah si yang menuduh menunjukkan bukti atau saksi. Mana buktinya bahwa itu mencuri? Ada barang curiannya, ada saksinya? Kalau enggak ada maka dia yang kalah, yang lemah. Maka yang sumpah yang benar. Tapi kalau yang menuduh itu punya bukti, punya saksi, yang dituduh bersumpah, gugurlah sumpahnya. Enggak perlu dipercaya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bayyinatul qawiyah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Dalam riwayat lain, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Jadi bukti yang benar harus didahulukan daripada sumpah palsu. Kalau ada bukti, sumpah gugur. Tapi kalau orang dituduh bersumpah, enggak ada bukti, yang sumpah yang menang. Walaupun dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hakim akan memutuskan, dia tidak punya bukti yang menuduh, tapi ini sumpah, maka akan dimenangkan yang sumpah. Di mata hakim, dia bebas, yang ini yang menuduh yang kalah. Walaupun mungkin kenyataan yang sebaliknya sumpahnya bohong, yang menuduh yang benar tapi enggak punya bukti, mungkin. Tapi itu nanti urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Bila ada orang yang hasad kepada kita, hingga orang tersebut berbuat buruk kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama diingatkan, dinasihati ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kewajiban kita didakwahi. Kewajiban kita mengingatkan. Kewajiban kita memberitahu itu enggak boleh. Itu yang pertama ya. Dinasihati. Yang kedua, boleh enggak kita membalas kejahatan kepada kita? Ada tiga opsi kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita. Pertama, kita boleh membalas yang setimpal. Allah yang membolehkan. Kata Allah, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa saja orang yang berbuat jahat kepadamu, balas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa yang dia lakukan kepadamu. Allah membolehkan. Tapi jangan berlebih. Maka kita tidak berdosa, tidak berpahala. Ini yang pertama, boleh. Kedua, ini yang lebih baik, memaafkan. Apa makna memaafkan? Memaafkanlah tidak memberi balasan walaupun mampu. Dan ini yang terbaik. Allah menyatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Dan pemaaf ini menjadi ciri khas orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina aninnas wallahu Yuhibbul muhsin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarahnya. Dia jahat kita marahkan, tapi tahan. Terus orang yang suka memaafkan manusia. Ya, itu ciri orang bertakwa. Dan ini lebih baik daripada membalas. Ketiga ini yang terbaik. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bukan hanya tidak dibalas dengan keburukan, malah dibalasnya dengan kebaikan. Ini terbaik. Allah menyatakan, idfa billati hiya ahsan. Faidhal ladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Nah, pilih di antara tiga hal ini mana yang kita harus lakukan. Boleh membalas? Boleh, silakan. Tidak berdosa. Tapi balasannya tidak boleh melebihi kejahatan dia kepada kita. Kalau melebihi kita dosa. Kalau pas seimbang ya, dia nekek oleh kita ditekek lagi dengan kadar yang sama. Kalau dia nekek kita tonjok, dosa kita. Ya. Kalau dia nyindrek kita sindrek lagi. Jangan sampai kita disindrek, kita tonjok ya. Kita tendang, kita smackdown, itu berlebih, itu dosa. Jadi boleh balas dengan yang setimpal, tapi yang lebih baik memaafkan. Yang lebih baik lagi, membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana cara menghilangkan hasad dari diri kita dan cara mengurangi hasad ketika menuntut ilmu? Ini yang benarnya menghilangkan atau mengurangi? Mending menghilangkan. Mengurangi dulu lama-lama hilang ya. Pertama nih. Pupuk iman kita, tauhid kita, pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat iman, semakin mantap tauhid, semakin tinggi itu khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, raja kita, tawakal kita, ikhlas kita kepada Allah, itu semakin tinggi. Nanti hasad itu enggak ada apa-apanya dibanding hal-hal yang tadi. Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari, mengetahui bahaya dari hasad seperti yang tadi kita jelaskan 10 poin. Setelah tahu hasad itu bahaya, kita takut. Akhirnya kita berupaya untuk menghilangkan hasad itu. Sebaliknya pelajari lawan dari hasad. Yaitu apa? Cinta kepada sesama muslim. Pelajari keutamaan mencintai sesama muslim. Orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai sesama muslim itu di akhiratnya nanti akan dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Orang yang saling mencintai sesama muslim itu akan diberikan kursi-kursi istimewa di akhirat nanti. Dan banyak lagi sehingga kita kabita. Setelah kabita kita termotivasi untuk mencintai sesama muslim, hilang benci, hilang dengki, hilang hasad kepada sesama muslim ya. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa bergaul dengan orang yang hatinya soleh, hatinya baik agar kita terimbas. Kalau kita sedikit ada hasad terketahui, dinasihati secara baik ya. Jauhi pergaulan dengan orang yang suka hasad. Nanti katepaan, nanti tertulari kita, nanti kita juga terbawa-bawa hasad ya. Itu yang kelima. Dan terakhir yang keenam, berdoa kepada Allah, minta agar Allah menyelamatkan hati kita. Baca tuh doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya. Bersihkan hati saya ya Allah. Gitu. Supaya termasuk bersih dari hasad juga. Jika hasad tidak akan menghilangkan nikmat dari yang dihasadi. Bagaimana kaitan dengan ain? Beda lagi ain. Ain mah bukan karena hasad saja. Hasad bisa melahirkan ain, bisa. Bahkan kekaguman juga bisa menimbulkan ain. Tidak ada hasad, senang, suka. Iya, ini anak ini lucu, ini gelis, ini gemes gitu ya. Kagum, senang kepada anak ini. Bisa terkena ain? Bisa. Kalau hasad bisa terkena ain? Bisa. Hasad atau kagum bisa. Makanya jangan memuji seperti itu, tapi bumbui dengan apa, mengatakan Masya Allah. Ya. Sebuah riwayat, man a'jabaka syai'un, siapa orang yang apa namanya kagum terhadap sesuatu, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwata illa billah. Nah itu insya Allah akan menghindarkan dari penyakit ain. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Syekh apa Ustaz yang benarnya ini teh? Sing puguh atuh. Izin bertanya beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Cuma 5 lah. 1. Cara membersihkan darah ataupun air mani yang telah kering menempel di pakaian kita. Lalu sudah dicuci maksimal. Tapi masih ada noda bekas darah ataupun air mani yang telah dicuci. Apakah masih bisa dipakai sholat? Taib. Air mani tidaklah najis. Nabi SAW pernah pakaiannya terciprati oleh air mani. Sampai kering, lalu oleh beliau dikerok, dikerik, dikeruk. Lalu dipakai sholat. Masih ada enggak? Ya pasti masih ada lah. Bekasnya ada, ya sudah kering loh. Nah ini menunjukkan tidak najis. Yang najis itu adalah madhi. Kalau madhi najis. Kalau mani tidak. Ya. Cuma kalau keluar mani walaupun tidak najis wajib mandi besar. Kalau keluar madhi sama dengan kencing. Itu najis tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Cukup dicuci lalu wudu kalau mau sholat. Tapi kalau madhi dan air kencing terkena pakaian, terkena badan wajib dicuci. Kalau air mani terkena pakaian atau badan cukup dikerik maka enggak apa-apa ya. Walaupun bekasnya masih ada ya pastilah masih ada ya. Termasuk darah, darah tidaklah najis. Nabi dan para sahabat seusai perang lalu sholat dalam keadaan berlumuran darah, enggak apa-apa. Umar bin Khattab ketika sholat subuh ditusuk berlumuran darah, dalam keadaan begitu beliau meneruskan sholatnya sampai selesai. Itu masih ada, apalagi sudah dibersihkan tapi masih ada nodanya enggak masalah ya. Kedua, nasihat untuk orang yang suka mengejek nama orang tua dan suka berkata kasar, jorok, beserta ancamannya. Maksudnya orang tua teman gitu? Enggak mungkin mengejek orang tua sendiri ya? Tapi mengejek orang tua teman sama dengan mengejek orang tua sendiri. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengejek bapak-bapak kalian. La tasubbu aba'akum. Kata para sahabat, bagaimana? Ada seorang yang mengejek bapaknya sendiri. Lalu dijawab, orang itu mengejek bapak kawannya. Lalu kawannya balas mengejek bapak orang itu. Saling ejek bapak karena pancingan. Bapak orang lain diejek ya kepancing balik ya. Bapak kamu namanya tuh begitu jelek, kamu apalagi bapak kamu. Itu sama dengan mengejek bapak sendiri. Jangan saling ejek bapak. Tadi sudah dijelaskan ayatnya, mengejek orang lain dengan ejekan yang menyakiti enggak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Termasuk wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar yang buruk. Karena orang hitam lalu dipengaruhi si hitam. Orang itu mau membalas tapi temannya putih lalu disebut si kapur. Atau apalagi yang putih, si pocong. Dengan maksud memberi gelar yang buruk. Dengan maksud menyakiti, menyinggung. Gak boleh, itu melanggar ayat. Begitu saling ejek dilakukan, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah yang melarang itu. Sebelum dia berdosa ke teman yang diejek. Jadi dosanya kepada Allah. Apalagi fisik. Yang ngasih fisik orang itu kan Allahnya. Lalu kekurangan fisik orang itu yang merupakan takdir Allah diejek itu sama dengan mengejek Allah yang menciptakannya. Enggak boleh ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara'a nanti ada ya. Salah satu sifat talibul ilmu zuhud dan wara' nanti akan ada, tenang saja. Hukum menjadi pelukis bagaimana? Karena ada hadis la'anallahul musawwirin. Itu tahu. Kok masih ditanyakan? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Apakah sholat sunnah rawatib bisa diqadha? Kalau ada uzur bisa. Kita enggak sempat melakukan sholat sunnah rawatib. Karena ada uzur. Maka boleh nanti diqadha. Umpamanya kita kesiangan bangun sholat subuh. Langsung wudhu ke masjid sudah qomat. Belum sholat apa? Rawatib qabla subuh. Boleh nanti. Dan ada dua pilihan. Sebagian ulama membolehkan langsung seusai sholat subuh. Ulama lain ini yang mayoritas dan ini yang lebih kuat. Tunda sampai matahari terbit. Karena ada larangan sholat sunat ba'da subuh. Nanti setelah matahari terbit silakan mengqadha qabla subuh. Gitu ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau sengaja haroream qabla subuh. Akhirnya lebih baik main HP sampai qomat. Beres sholat subuh, lebar dipikir-pikir mah tidak sholat qabla subuh. Akhirnya diqadha maka tidak bisa, udah habis. Karena tadi gak ada uzur ya. Jadi kalau ada uzur dibolehkan. Ya cukup ya sampai di sini saja. Ya gitu hijidai. Udah yang tadi. Insyaallah kita nanti akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, baik bapak-bapaknya yang sudah tenang, ibu-ibu juga sekarang mah tenang, pas mau disindir tenang. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa alam kubur itu benar ada. Dijelaskan oleh Quran, hadis yang sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Dan kadang-kadang azab kubur terdengar suaranya oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mendengar cerita alam kubur. Nah, sekarang apa saja bentuk nikmat dan azab kubur? Ahwat ngobrol deh awat tadi luhur tadi. Di carik tah ku panitia. Ada beberapa bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum maknanya seluruh orang yang masuk ke alam kubur dan dia karena dosa-dosanya layak memperoleh azab kubur, ada yang bentuk azab kuburnya standar, terasa, teralami oleh semua yang memperoleh azab kubur. Dan ada yang bentuk-bentuknya khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya. Termasuk nikmat kubur ada yang umum, ada yang khusus. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, para malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang mukmin setelah kematiannya di alam kubur, lalu bisa menjawab. Setelah bisa menjawab, ada suara dari langit. Suara ini dipastikan suara Allah Azza wa Jalla melihat isinya. Kata Rasul Salusam, yunadi munadin fissama, ada suara yang berteriak dari langit. An sadaqa abdi, fa'afrishuhu minal jannah, wa'albisuhu minal jannah, wa'aftahu lahu baban ilal jannah. Suara ini mengatakan, hambaku telah benar dalam menjawab pertanyaan. Hamparkan bagi dia hamparan dari surga. Disebut ara'ik. Ara'ik itu semua yang dihamparkan sebagai alas duduk. Kalau di dunia bisa karpet yang megah, mewah, dan empuk bila orang itu raja atau kaya raya. Bisa juga sekedar tikar bila orang itu orang yang tak punya. Tapi di alam kubur, karena ini bentuk nikmat kubur, tak ada yang menandinginya kemewahan, keempukan, kenyamanan dari hamparan yang dihamparkan di alam kubur. bukan kasur, tapi tempat untuk berduduk, untuk duduk-duduk. Dan dibawa, diambil dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Dari surga itu sutra terbaik yang tak ada bandingannya di dunia, dan bukakan pintu menuju surga. Dibukakan pintu menuju surga, lalu fayatihi min ruhiha wa tayyibiha. Lalu bertiuplah angin surga, hawa surga, aroma wewangian surga. Tidak ada bandingannya dengan kenyamanan dan wangi yang kita dapati di dunia, enggak ada. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih, lalu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Ini bentuk nikmat kubur secara umum yang akan teralami oleh seorang mukmin di alam kuburnya setelah bisa menjawab, diberi hamparan dari surga, nyaman, enak, nikmat. Ada makanan atau ngawangkong tanpa makanan mah tidak seru, ya enggak? Ada, nanti diisyaratkan dalam hadis. Yang keduanya, pakaian mewah, megah dari surga. Yang ketiganya, ada tiupan hawa surga, sejuknya, nyamannya, wanginya, aroma surga, Masya Allah. Ngabayangkan lagi kabita, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat kubur nanti. Nanti, jangan sekarang. Lalu yang keempatnya, diluaskan seluas mata memandang. Tidak sempit, tidak sumpek, luas luar biasa. Satung-tung dili. Ada yang menemani? Ada. Kata Nabi SAW, fayatihi wa fi riwayat yumathalu lahu rajulun husnul wajh wa husnul thiyab tayyibur rih. Datanglah seseorang yang wajahnya sangat menyenangkan, indah dan ramah. Pakaiannya sangat baik. Aroma tubuhnya amat sangat wangi. Sikapnya amat sangat menyenangkan, santun. Orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Orang itu berkata, berbahagialah engkau dengan apapun yang akan engkau, yang membuat engkau bahagia di sini. Berbahagialah dengan keriduan dari Allah, dengan surga yang penuh kenikmatan. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Itu perkataan orang tadi kepada orang mukmin yang ada di alam kubur setelah kematian. Si orang mukmin menjawab, wa anta fabasyaraka Allahu bi khairin, man ant fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Kalau di alam kubur ada aroma surga, di Masjid Al-Mukarramah ada aroma makanan apa? Ngecium enggak? Padahal lapar gitu. Ngecium ya? Ini aja sudah enak, sudah nikmat. Nah, kata orang mukmin kepada orang itu, demikian juga engkau. Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka salih. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Orang itu menjawab, aku adalah amal solehmu waktu kamu di dunia. Ternyata orang yang menyenangkan dan baik ini adalah amal soleh yang menjelma menjadi orang. Karena amalnya soleh, orangnya baik, menyenangkan. Orang itu mengatakan, aku amal solehmu dulu. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia. Kecuali yang aku kenal, engkau ini orang yang segera dalam ketaatan, lelet dalam kemaksiatan, Allah balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Lain lagi nanti di akhirat juga amal soleh kita ini menjelma. Kalau di alam kubur menjadi orang, di akhirat beda lagi. Yang kemudian amal soleh menurut Ibnu Abbas bukan amal solehnya yang kelak di akhirat menjelma, tapi pahala dari amal soleh. Ibnu Abbas menyatakan, kullu thawab di ibni Adam mujassimatun yawmal qiyamah. Semua pahala Bani Adam hasil ibadah dan amal solehnya mujassimah. Mujassimah itu kata orang Sunda mah bungklekan pada hari kiamat. Bungklekan itu berwujud pada hari kiamat, terlihat. Ya, itulah yang kemudian ditimbang nanti. Adapun di alam barzah dalam bentuk orang, penampakannya dalam bentuk orang. Lalu bicara, engkau orang yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan, lelet di dalam melakukan kemaksiatan, Allah balas dengan kebaikan pada hari ini. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu menuju surga, satu pintu menuju neraka. Dua-duanya ke arah surga dibuka, ke arah neraka dibuka. Pintunya berbeda dengan pintu yang tadi dibuka. Pintu yang tadi dibuka menghembuskan angin surga dan wewangiannya. Pintu ini mah visual. Hanya melihat isi surga. Kalau tadi bukan visual tapi hawanya. Ini visual. Juga neraka. Terlihat dibuka satu pintu neraka, terlihat surga, terlihat neraka. Di surga ada istananya yang super megah. Apa isinya? Lihat aja Quran. Yang bercerita tentang surga, ada bidadari surga. Ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada sungai, perhiasan yang super mewah, mahkota. Seorang ahli surga saja satu perhiasan yang menempel di mahkota ahli surga, mutiaranya, berliannya gitu, itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Satu butirnya saja. Ada pelayan-pelayan di surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ada pelayan. Pelayannya aja ibarat mutiara-mutiara yang berseliweran gitu. Itu pelayannya. Apalagi yang dilayaninya ahli surganya. Tak terbayangkan. Dan rumah di neraka diperlihatkan dengan seabrek azab yang beragam di sana. Maka ketika dilihat rumah di neraka, para malaikat berkata kepada orang mukmin di alam kuburnya, hadza manziluka law asaitallah. Itu rumahmu di neraka tuh. Kalau dulu kamu maksiat kepada Allah. Ini perkataan ditujukan kepada orang mukmin di alam barzakh, alam kubur. tuh rumahmu di neraka bila dulu kamu maksiat. Alhamdulillah dulu kamu enggak maksiat. Abdalakallahu bihi hadza. Allah ganti rumahmu di akhirat dengan rumah di surga nih. Diperlihatkan rumah di surga. Melihat rumah di surga pikabitaeun. Ngebayangkeun anak oge atuh sudah aduh luar biasa. Tak sabar kita ingin ke sana, apalagi melihatnya ya. Maka orang mukmin di alam kubur setelah melihat istana megahnya di surga, dia berkata, Rabbi ajil qiyamah sah, kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat. Agar aku bisa segera kembali ke keluargaku dan hartaku. Para malaikat menyatakan, uskun diamlah dulu kamu di sini. Inilah bentuk nikmat kubur. Secara umum akan diberikan kepada setiap orang mukmin di alam kuburnya yang bisa menjawab pertanyaan. Adapun kalau orang itu orang kafir atau fajir, setelah ditanya malaikat munkar dan nakir, tak bisa menjawab. Fayunadi munadi minas sama'a an kadzaba 'abdi fafrishuhu lahu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kata ada suara dari langit, ini suara Allah. Hamba-ku ini telah berdusta. Semua jawaban yang salah itu dusta. Semua kekeliruan, kesalahan baik ucapan atau perbuatan atau niat dusta. Lawan dari asidku, asidku secara bahasa kan benar. Lalu dalam bahasa Arab asidku itu lebih meluas maknanya, bisa benar, bisa jujur. Kalau ucapan dan perbuatannya benar disebut asidku juga. Kalau kita kan jujur itu hanya dalam bentuk apa? Ucapan. Kalau ucapan sesuai fakta jujur, enggak sesuai fakta dusta. Tapi kalau perbuatan tidak disebut jujur, disebut benar. Orang ibadah, orang amal soleh itu benar. Maka setiap yang salah disebut kedustaan. Nah, orang ini setelah salah menjawab, Allah menyatakan hamba-ku telah berdusta. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Berikan pakaian kepadanya pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka tahu. Itu disebut jarab. Jarab itu kuman-kuman bakteri-bakteri yang memenuhi seluruh tubuhnya. Kebayang perihnya, sakitnya, gatalnya. Lalu dilapisi oleh qatiran. Qatiran maknanya adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Super panas. Sudah ada jaram-jaram bakteri-bakteri yang menggerogoti kulitnya. Kemudian dilapisi oleh logam yang mencair karena panasnya. Itu pakaian ahli neraka. Pakaikan kepada dia pakaian dari neraka. Hamparkan hamparan dari api neraka. Dan bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Dibuka lalu bertiuplah angin neraka. Panasnya, baunya tidak nyaman. Terus fayudayyaku alaihi fi qabri.

Tiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya enggak ada bandingannya. Lalu wa yuthammalu lahu rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Datanglah orang. Orang ini wajahnya buruk, goreng patut, mengerikan, menakutkan. Pakaiannya juga buruk. Dan badannya super bau, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di alam dunia. Sikapnya pika sebelen, rese, pikara sepen perep. Lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawuka alladhi kunta tu'an. Kata orang itu, siap-siaplah kamu akan menerima penderitaan yang mengerikan. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kata orang tadi itu. Maka orang kafir atau orang durhaka di alam kubur ini berkata, wa anta fabasyaruka bi fabasyaruka Allahu bisyarr. Man ant fawajhuka alwajhul ladzi yajiu bisyarr. Kamu juga, semoga Allah memberikan kependeritaan kepada kamu. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabith. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'asyatillah fajazakallahu syarra. Kata orang itu, aku amal burukmu dulu waktu di dunia. Amal buruk di alam kubur menjelma menjadi sosok yang buruk. Seburuk amalnya. Demi Allah, kata orang itu, aku tidak mengenalmu waktu di dunia kecuali engkau adalah orang yang super lelet dalam melakukan ketaatan, tapi semangat bersegera dalam melakukan kemaksiatan. Diajak berbuat baik, diajak ngaji, diajak sholat, diajak tolabul ilmi, diajak sodakoh, infak, dan sesuatu. Aduh, lengle, talangke, hararese, keleket, kududi, teke, bikin, bete. Tapi kalau kemaksiatan, nonton dangdut, yuhoyu, haribet, bersemangat. Maka Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Thumma yuqayyadu Allahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Fayadribuhu hatta yasira biha turaba. Thumma yu'iduhu kama kana. فَيَذْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَسِيهُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Lalu Allah melepaskan seorang yang buta, tuli, dan bisu. Di tangan orang itu tergenggam palu besar dari besi. Seandainya palu ini dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Nah, orang buta ini lalu memukulkan palu itu kepada orang tadi. Orang yang masuk ke alam kubur dalam keadaan kafir atau fajir. Maka pejet rata jadi tanah. Kemudian dikembalikan utuh seperti sedia kala. Dipukul lagi, terus-terusan begitu. Jeritannya ini terdengar oleh segala sesuatu, oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu dari api neraka. Fayumhadu min firasin nar. Lalu dia diperlihatkan tempat tinggalnya kelak ketika sudah kiamat di dalam neraka. Orang ini mengerikan, orang ini merasa ngeri dengan tempat kembalinya dia di neraka.

Lalu berkata, Rabbi la tuqimissah, ya Allah jangan jadikan kiamat. Sebab kalau kiamat terjadi itu tuh tempat kembalinya, neraka yang dahsyat. Jadi dia lebih memilih di alam kubur, walaupun di alam kubur juga di azab, disiksa. Tapi enggak seberapa dibanding di alam neraka, di akhirat nanti. Inilah salah satu beberapa di antara bentuk dari azab kubur. Bentuknya tadi dikatakan diberi hamparan dari api neraka. Diberi pakaian juga dari api neraka. Dibukakan pintu neraka lalu bertiuplah hawa neraka, panasnya, baunya dan seterusnya. Lalu ada orang yang super menyebalkan. Lalu dipukul dengan palu sampai pecet, kemudian kembali utuh. Dipalu lagi dan seterusnya. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di dalam neraka. Ini semua bentuk-bentuk azab kubur yang standar. Makna standar adalah semua orang yang terkena azab kubur mengalami ini. Selain nanti ada bentuk-bentuk khusus bagi orang-orang yang mengamalkan amalan khusus. Maka kita dari semua yang tadi diterangkan mengetahui beberapa bentuk dari nikmat kubur dan azab kubur yang standar. Adapun kalau bentuk-bentuk azab yang khusus diceritakan di dalam beberapa hadis disebabkan karena amalan-amalan yang khusus juga. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Bila salah seorang di antara kalian mati lalu masuk ke alam kubur, akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat tinggalnya nanti di akhirat. Kalau dia calon ahli surga, yang akan diperlihatkan istana di surga. Kalau dia calon api neraka, calon ahli neraka, yang akan diperlihatkan rumahnya di neraka. Kebayang gak sehari dua kali, kalau umpamanya ya, kita lagi renovasi atau membangun rumah megah dengan seluruh peralatannya yang super lengkap, super mewah, super lega. Yang merancang arsitektur yang ahli di bidang itu, berpengalaman. Pelaksananya juga tukang-tukang yang berkualitas, yang berpengalaman, yang rapi. Kita sudah dikasih maketnya, sudah dikasih gambarnya. Ada videonya kalau sudah jadi kayak begini, gitu ya. Suka lihat kan? Diperlihatkan kepada kita calon rumah yang kita akan tempati nanti itu begitu mewah, begitu megah, sehari dua kali. Terhibur enggak? Terhibur, aduh menyenangkan. Ingin segera. Sudah tahu setahun lagi. Setiap hari ditanya, kapan selesai kan gitu ya. Dan itu menghibur. Cukup melihat, senyum, segera. Sebaliknya kalau umpamanya ahli neraka melihat rumahnya di neraka, mengerikan. Setiap pagi dan petang seperti itu, lalu dikatakan inilah rumahmu kelak. Setelah Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Sekarang selama belum kiamat kamu tetap tinggal di sini.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beberapa bentuk dari nikmat kubur. Kata Nabi SAW, ketika si hamba bisa menjawab di alam kubur dengan jawaban yang benar, berkata malaikat, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik." Kami sudah menduga, kami sudah yakin kamu akan bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian diluaskan di alam kuburnya, di dalam riwayat tadi seluas mata memandang, di sini dikatakan sampai 70 hasta. Kok beda? Hanya ungkapan yang beda. Tapi isinya sama. Ini mengisyaratkan batas akhir pandangan kita itu memang 70 hasta. Thumma yunawwaru lahu fihi, lalu diterangkan di alam kuburnya, terang benderang. Alam kubur yang tadinya gelap. Kan kita sudah jelaskan beberapa kondisi mengerikan dari alam kubur. Salah satunya gelap. Tapi bagi orang mukmin seusai bisa menjawab, diterangkan. Diberikan penerangan sehingga terang. Kemudian dikatakan kepada orang itu, "Num, tidurlah kamu." Orang itu bahkan menjawab, "Arji'u ila ahli fa ukhbiruhum." Boleh enggak saya kembali ke keluarga saya di dunia? Saya akan kabarkan ke mereka bahwa saya ini senang gitu. Jadi orang ini ingin, kan kita di dunia aja gitu ya. Kalau kita lagi di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, pisah dengan keluarga. Lalu kita dapat kesenangan, kebahagiaan atau untung, mungkin uang yang melimpah, mungkin jabatan, mungkin promosi, mungkin macam-macam gitu. Ingin memberitahu keluarga? Ingin. Kalau di dunia gampang, bisa video call. Bisa kita ngerekam dengan video, dikirim. Pokoknya ingin berbagi kesenangan dengan keluarga. Ternyata di alam kubur juga begitu. Dia sudah merasakan kenikmatan berupa nikmat kubur yang standar. Padahal itu standar, belum yang istimewanya. Yang standar itu hamparannya dari surga, pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga, diluaskan sejauh mata memandang, terang benderang, menyenangkan. Ingin mengabarkan hal ini kepada keluarga. Dia minta izin, "Arji'u ila ahli fa ukhbiruhu." Boleh enggak saya pulang ke keluarga saya akan kasih kabar tentang kebahagiaan ini? Dijawab, "Num kana umatil arus alladhi yuqidhuhu illa ahabu ahluhu ilai hatta yab'athahu Allahu min majja'i kadzalik." Untungnya ya, tidak diizinkan oleh malaikat. Kata malaikat, "Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang ketika bangun, saat bangun lebih dia sukai daripada ketika tidurnya." Pernah kan ada yang pernah jadi pengantin baru di sini? Ada. Ada yang dua kali malah. Ada yang belum juga, kasihan yang belum. Nah jadi bagi pengantin baru dia tidur karena ngantuk dan capek dan lah. Tapi saat bangun, saat yang lebih dia sukai dibanding ketika tidur. Apa rahasianya? Nanti sajalah alami sendiri. Bagi yang sudah mengalami tidak perlu dijelaskan. Dah saya ya sudah ngasaan kan gitunya. Jadi gak perlu penjelasan. Apa maknanya? Maknanya orang mukmin di alam barzah menyenangkan. Nikmat, bahagia, gembira. Tapi kelak di akhirat, setelah masuk ke dalam surga,
jauh lebih nikmat, lebih menyenangkan dibanding ketika dia di alam barzakh. Seperti pengantin baru ketika ngantuk, lelah, kemudian dia tidur, tidurnya nikmat. Tapi bangunnya jauh lebih menyenangkan dibanding di saat tidur. Itulah yang teralami oleh ahli kubur yang soleh. Adapun orang-orang munafik ketika ditanya tidak bisa menjawab, kata malaikat, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah menduga kamu akan menjawab seperti itu. Jawabannya pasti salah, ngaco. Maka apa yang terjadi? Fayuqalu lil ard iltami'i 'alayhi. Berkatalah malaikat kepada tanah, kepada bumi, himpit dia. Fataltaimu 'alaihi fatakhtalifu adla'uhu. Lalu dihimpit dia dengan tanah sampai remuk tulang belulangnya. Lalu dikatakan, fala yazalu mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min majji'i kadzalik. Kamu akan terus diazab di sini sampai Allah membangkitkan kamu kelak di akhirat nanti. Inilah bentuk azab bagi ahli kubur yang durhaka. Secara umum semuanya mengalami ini. Azab kubur begitu, nikmat kubur juga seperti yang diterangkan tadi. Dan itu baru bentuk nikmat dan azab secara umum yang teralami oleh semua ahli kubur. Apakah orang muslim ada yang diazab di alam kuburnya atau khusus orang kafir? Yang jelas orang kafir diazab di alam kubur. Bagaimana dengan orang mukmin? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah bagus. Karena berisi dari awal masalah kematian, alam kubur, kiamat sampai neraka, surga, itu dijelaskan. Cuma sayang ada sayangnya sih. Di dalamnya banyak riwayat-riwayat yang dhaif, malah yang palsu, yang Israiliyat. Tapi orang yang berilmu begitu membaca akan tahu. Kalau terjemahannya bahaya, jangan dibaca terjemahannya. Kalau membahas kitab itu, bahaslah dengan seorang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, umpamanya dia menguasai ilmu mustalahul hadis. Ketika ada sebuah hadis, tanpa disebutkan sahih atau dhaifnya, dia sudah tahu. Kalau umpamanya diungkapkan dengan namanya sigatu tamrid, ruwiyaan, umpamanya diriwayatkan dari fulan-fulan, ini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan ini hadis ada cacatnya. Yaitu dalam bentuk penggunaan fi'il yang majhul. Fi'il itu kata kerja, majhul itu bentuk pasif. Diriwayatkan dari fulan. Nah, diriwayatkan, bentuk pasif kan? Ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut sighatu tamrid. Artinya bentuk kata yang menunjukkan bahwa hadis ini bermasalah. Jadi ketika ruwiyaan, oh tahu pembaca yang berilmu ini hadisnya dhaif. Tapi kalau hadisnya umpamanya haddatsana fulan an fulan fulan an Rasulullah SAW, kan telah menceritakan kepada kami si fulan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sighat yang menunjukkan hadisnya sahih. Tanpa diterangkan sahih atau dhaifnya. Orang yang berilmu di kalangan para ulama, para tulabul ilm sudah tahu. Oh, ini sahih, ini dhaif. Kalau dhaif, Imam Al-Qurtubi tahu enggak ini dhaif? Ya pasti tahu, lebih tahu. Makanya sudah diisyaratkan. Lalu kenapa tahu dhaif masih saja diberitahukan?
Ada beberapa alasannya nanti, dan itu diketahui oleh orang yang berilmu. Makanya ketika orang berilmu membaca kitab ini, kitab At-Tadhkirah, kitab Ar-Ruh, susunan Imam-Imam, Imam Ibnu Qayyim, tahu oh ini dan bagaimana mensikapinya. Yang bahaya ketika buku ini diterjemahkan, baca terjemahannya, dibaca oleh orang awam, tidak tahu mana yang dhaif, mana yang sahih. Digaris semuanya, kan? Atau jangankan hadis ya, berbarang aja benda makanan, kita panen su'uk, tahu su'uk? Kacang. Apakah semuanya disatukan? Enggak, su'uk itu macam-macam. Ada yang buruk, ada yang hapa, ada yang kences, ada yang bener. Ya, disortir ini yang buruk jangan sampai dipasarkan, jangan sampai dijual. Mungkin yang para manuk, ayah bilatungan manuk suka tuh. Yang kences dipisah, ya. Yang bener ini yang super dipisah. Itu aja dipisah-pisah, dipilah-pilah. Mana yang layak untuk jadi makanan binatang, mana yang layak dijual dengan harga murah, mana yang layak dijual dengan harga yang mahal. Dipilah, dipilih, itu makanan. Sok, kita milih umpamanya durian, ke tukang durian. Mang, mana durian? Mana, nu mana? Ah, nu mana, nu penting durian. Apa begitu? Enggak tuh. Kalau dikasih seadanya nanti busuk atau masih mentah. Harganya sama mahal tapi enggak bisa dimakan. Yang paling parah nih ada tukang durian yang nakal. Itu apa? Durian itu dikumpulkan kulit-kulit bekasnya esian we batu. Talian we. Slipkan satu durian yang bagus pas. Pas ada yang beli, mana ini bagus, coba dicoba, dicoba, tek. Cuma satu yang bagus. Oh enak, beli. Eusina batu hungkul. Ayah nukitu, ya kade. Kita gak mau sembarangan, harus dicoba yang manis. Pilihkan sama tukangnya, dia tahu. Coba kalau manis, oke dibeli. Kalau enggak, ganti. Gitu tah. Makasih tukang. Kadu na oge di gunduk-gunduk ini yang KW 10, KW 8, ini yang super, ini yang super-super, kan gitu ya. Yang buruk-buruknya, yang busuk-busuknya dibuang. Mungkin jadi sambal, sambal naon, sambal durian teh naon. Tempoyak ta eta. Nu buruk gitu. Kayak begitulah. Itu makanan, apalagi hadis loh. Ulah asal bahasa Arab, oh hadis lah, langsung diterima. Ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih hasan ambil, yang dhaif. Ada yang palsu, buang, ya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, qala Abu Muhammad Abdul Haqq, i'lam anna 'adzab al-qabr laysa mukhtasan bil kafirin wala mawqufan 'alal munafiqin bal yusharikuhum fihi ta'ifatu minal mu'minin wa kullun 'ala halihi min 'amalihi wa mastaujabahu min khati'atihi wa zalalihi. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ini gurunya Imam Al-Qurtubi. Lihat, para ulama sebelum berpendapat dengan pendapatnya, selalu mengutip orang yang dianggap lebih berilmu daripada dirinya. Berkata fulan, padahal dia sendiri kalau berijtihad sanggup, mampu, layak. Tapi tidak begitu, ini adab. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ketahuilah bahwa azab kubur tidak khusus bagi orang kafir dan tidak terbatas untuk orang munafik, tapi bisa juga menimpa sekelompok orang mukmin. Semuanya tergantung amalnya dan
tergantung jenis kesalahan dan kadar dari dosa yang dilakukannya. Dan dalil-dalil bahwa orang muslim, orang mukmin diazab di alam kuburnya karena sebab dosa-dosa tertentu amat sangat banyak. Dan ini mengisyaratkan yang memperoleh azab kubur tidak hanya orang kafir, orang munafik, tapi orang mukmin juga bisa terkena azab kalau dia melakukan beberapa amalan dosa yang menyebabkan layak diazab. Kenapa disebut orang mukmin? Karena masih ada iman dalam hatinya, walaupun lebih banyak melakukan dosanya. Ingat sekali lagi, dosa tidak menghilangkan iman secara keseluruhan. Mengurangi iya, tapi iman ada yang tersisa iya. Makanya para ahli maksiat kadang-kadang sholat, kadang-kadang saum, kadang-kadang istighfar. Kalau sumpah sedikit-sedikit demi Allah, kan gitunya. Walaupun untuk menutupi kebohongannya. Tapi itu menunjukkan masih ada iman. Maka perkataan la imana atau la yu'minu, tidak beriman, tidak ada iman, maknanya tidak sempurna imannya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ketika berzinahnya itu dia mu'min. Makna mu'min di sini sempurna iman. Bukan berarti kafir. Oh, berzina kafir berdasarkan hadis ini. Salah. Tidaklah akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu dia mukmin. Apakah maknanya orang yang mabuk kafir? Tidak. Makna mukmin di sini sempurna iman. Kalau imannya sempurna, enggak mungkin berzina, enggak mungkin mabuk, enggak mungkin mencuri. Kalau ketika dia berzina, mabuk, mencuri, ada iman? Ada. Tapi tidak sempurna, makanya tergoda. Apakah tukang mabok tara sholat? Oh sok, tukang mabok, pencuri, pezina ada yang sholat. Pezina ada yang dijilbab? Ada. Saya sempat cerita ya, beberapa belas tahun yang lalu saya ke Cilegon tuh. Dulu mah pakai bus. Bus terakhir tuh jam 10 dari sini. Yang ke Banten, naon Bima Suci naon ya. Arimbi kayak gitu. Sampai sana jam 2. Jam 3. Saya kontak dengan Ikhwan. Jemput jam 2 di sana ya. Iya. Begitu sampai datang enggak ada yang jemput, ditelepon tuh diangkat, di SMS tuh dijawab, tuh dibuka. Dulu belum ada WA. Aduh, kumaha ya. Si horeng teh ketiduran eta. Jam 2 malam. Akhirnya apa yang terjadi, karena saya sudah tahu alamatnya, ada tukang ojek. Kang tahu alamatnya nih? Oh, tahu. Hayu kadinya. Si tukang ojek barusan nanya, Pak Haji mau tanya. Boleh tanya apa? Barusan saya dapat penumpang dari tempat hiburan malam. Perempuan. Kemudian saya antar ke rumahnya. Si perempuan itu cerita di jalan, alhamdulillah, pakai alhamdulillah. Hari ini rezekinya gede, saya dapat 3 pelanggan. Sampai di rumahnya, calikela. Kemudian dikasih cikopi. Orang itu kemudian si wanita itu mandi lalu sholat. Sholat naon? Belum isya, sekalian tahajud. Baru berzina, langsung
mandi, sholat isya jam 2 bayangkan, udah habis. Akhirnya tahajud, ngadoa. Setelah itu baru si tukang ojeknya dibayar. Si tukang ojek nanya ke sana, itu sah ente sholat napanya kan gitu. Dia sholat menunjukkan masih ada apa? Iman di dalam hatinya. Tapi ketika dia berzina, imannya tidak sempurna. Maka terjerumus. Begitu juga pemabuk, begitu juga pencuri, begitu juga kalau kita kan tidak akan tergoda untuk mabuk, berjudi, maling, berzina kan gitu. Tapi tergodanya dengan apa coba? Dengan ghibah, dengan berdusta. Osok di antara orang ada yang begitu? Ngakulah osok. Ahwat mah jagonya. Tidak akan ghibah seorang ahwat kalau ketika ghibahnya itu dia iman. Maksudnya sempurna iman. Bukan kafir, bukan. Oleh karena itulah kalau ada hadis kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dijawab, ditanya, siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa iqoy. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ganggu tetangga tidak iman. Apakah kafir? Bukan, bukan kafir. Imannya tidak sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Kalau bicaranya jelek gitu ya, ngomongnya menyakiti, apakah dia tidak beriman? Iya. Apakah kafir? Bukan kafir. Tidak sempurna iman. Ngomong jahat, ngomong jelek, yang zalim, yang menyakiti, tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Tidak murtad. Makanya kan ada dialog, oh orang-orang salafiyun itu mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini Allah ada di atas langit. Berdasarkan hadis, kan ada seorang sahabat mau membebaskan budak, minta bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak mana? Lalu ada jariah ditanya. Jariah itu hamba sahaya wanita. Apa pertanyaan? Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Wa man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? A'tika fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia mukminah. Dia mukmin karena meyakini Allah ada di atas langit. Kata orang yang tukang nuduh, ini menunjukkan orang yang tidak meyakini Allah di atas langit kafir katanya. Kan gitu, karena yang menunjukkan Allah di atas langit mukmin berarti yang tidak iman kafir kan gitu. Kenapa dia berkesimpulan begitu? Karena begitulah dia selalu memahami nas dengan otak. Bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu menggabungkan semua nas yang ada, maknanya tidak sempurna imannya. Bukan kafir. Sama dengan demi Allah tidak beriman, orang yang suka mengganggu tetangga. Apakah kafir? Bukan. Imannya tidak sempurna. Berkata Nabi SAW, la imana liman la amanatahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Maknanya tidak sempurna iman yang tidak amanah, bukan berarti kafir. Maknanya tidak ada agama, maksudnya tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak melaksanakan janjinya, bukan berarti murtad. Itulah pemahaman dan penjelasan ulama-ulama ahlu sunnah. Ya. Nah, jadi orang yang berdosa besar masih mukmin, masih. Tapi tidak sempurna imannya, makanya terjerumus ke dalam dosa. Tapi tidak kafir. Maka dosa besarnya nanti diperhitungkan dan diazab di alam kuburnya.
Makanya kata Imam Al-Qurtubi, bal yusyarikum fihi ta'ifatu minal mu'minin. Alam azab kubur juga akan dirasakan oleh sekelompok orang mukmin. Wa kullun ala halihi min amali. Semua bergantung jenis amalnya. Wa mastaujabahu min khati'ati wa zalali. Dan akan ditentukan sesuai dengan jenis dan kadar dosa dan kesalahannya. Lalu beliau berkata, wal adillatu ala annal mu'min qad yu'adzabu fi qabrihi bisababi dzunubihi katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin biasa diazab di alam kuburnya karena sebab-sebab dosa, dalilnya sangat banyak. Di antara beberapa dalil tentang orang yang diazab kubur, kata Imam Al-Qurtubi, wal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain mujmal wa mufassal. Sebab-sebab yang menyebabkan orang diazab di alam kubur ada dua jenis. Pertama mujmal. Mujmal itu ada dosa-dosa yang global, umum, menyebabkan orang yang melakukannya diazab di alam kubur. Ada yang mufassal. Mufassal itu yang rinci. Tadi saya katakan ada azab yang standar teralami oleh semua orang yang kena azab kubur. Ada azab-azab khusus sebagai azab kubur tambahan untuk dosa-dosa tertentu. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi, Ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amri wa irtikabihim ma'asi. Adapun penyebab umum orang diazab di alam kubur adalah karena pertama kebodohan mereka tentang Allah dan syariatnya, kedua karena menyia-nyiakan aturan Allah. Larangannya dilanggar, perintahnya diabaikan. Itu penyebab umum. Siapa saja yang demikian akan terkena azab. Dan azabnya azab standar. Apa tadi? Tadi dikasih hamparan dari neraka, dikasih pakaian dari neraka, dibukakan pintu neraka, terus ada orang yang super nyebelin, terus ada orang yang memukulnya dengan palu sampai rata, terus utuh lagi. Itu standar. Ammal mufassal, adapun yang rinci, fa inna nususa dzakarat minhul katsir. Adapun yang rinci ada nas-nas yang banyak menjelaskan jenis-jenis dosa tertentu yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur. Apa saja amal buruk, dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur? Banyak, tapi yang kita bahas ada 10 poin. Tapi selain 10 ada. Tapi yang 10 ini yang rata-rata dilakukan oleh kaum muslimin. Wajib kita hindari ya. Apa saja ini yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi tema untuk pertemuan yang akan datang adalah amalan penyebab azab kubur. Jadi beberapa amalan yang pelakunya diazab di alam kubur. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan. Dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apakah senyumnya si mayit sesaat setelah meninggal menunjukkan bahwa si mayit mendapatkan nikmat kubur? Tidak, tidak selalu. Bisa iya, bisa tidak, ya. Bisa ya tersenyum itu menunjukkan husnul khatimah. Bisa juga tidak.
Yang mana yang tidak? Yaitu apa yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ada orang kafir yang ketika matinya merasakan kelancaran sehingga tidak merasakan penderitaan, tidak merasakan sakaratul maut, sehingga dia menghadapinya dengan senyuman. Iya, siapa mereka? Orang kafir yang masih tersisa kebaikan di dunia yang belum terbalas di dunia. Semua orang kafir kebaikannya dibalas di dunia dengan harta, dengan jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan. Ada orang kafir tapi kaya raya? Banyak. Ada orang kafir tapi berkuasa? Banyak. Itu akibat dari kebaikan mereka di dunia, Allah balas di dunia. Kalau pas mau mati, ada satu kebaikan yang belum terbalas di dunia, Allah balas di akhir kehidupannya. Dengan cara dientengkan kematian, diringankan, dinyamankan. Lunas tuh kebaikannya terbalas dengan itu, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan tak membawa kebaikan. Yang ada dosa, akhirnya tinggal diazab. Ya. Maka tak heran orang itu tenang matinya. Kadang tersenyum, ya. Maka ditulis di batu nisannya R.I.P. RIP. Rest in peace. Istirahat di dalam damai. Disangkanya istirahat jadi itu. Padahal babak belur. Tapi orang mukmin yang soleh, ya amat sangat mungkin mereka itu meninggal dalam keadaan senyum, ya. Walaupun tidak selalu. Kadang-kadang dalam keadaan menderita. Seperti yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mautul mu'min birasil jabin. Kematian seorang mu'min itu ditandai dengan berkeringatnya di keningnya. Kenapa berkeringat? Menahan rasa sakit saat sakaratul maut. Saking menderitanya sampai keringatnya keluar. Maka rasa sakit penderitaan saat sakaratul maut menghabiskan seluruh dosa yang tersisa. Jadi kalau seorang mukmin berdosa, Allah azab di dunia dengan musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, dan seterusnya. Nah, kalau mau mati, ada dosa yang tersisa yang belum ditobati, belum dibalas, Allah balas dengan sakaratul maut di akhir hayat. Lalu dia menderita. Sampai saking menderitanya, dipeperkat, dibebergek, sampai berkeringat, bercucuran keringat. Maka orang yang ketika wafatnya berkeringat banyak itu tanda husnul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi rasil jabin. Dan ini riwayatnya banyak. Ketika ada dua orang sahabat, ya, sedang ngobrol, datang orang itu si fulan sedang sakaratul maut. Akhirnya, ayo kita lihat. Begitu dilihat sudah mati dan ada keringat bercucuran di keringat, di keningnya. Lalu seorang sahabat bertanya, ingatkah engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mautul mukmin bi rasil jabin, bahwa kematian seorang mukmin ditandai dengan berkeringatnya orang itu? Orang ini menjawab, iya, saya pun mendengarnya. Nah, jadi orang mukmin mungkin menderita saat kematiannya. Orang soleh mungkin mengalami penderitaan, tapi itu menghapus dosa terakhir yang tersisa, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bebas dari dosa, tinggal ada pahala. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membuat kita tidak berputus asa dari ampunan Allah karena merasa banyak dosa di masa lalu? Fahami sifat Allah. Allah itu Maha Pengampun dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul
lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, katakan kepada orang-orang yang banyak dosa, yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa. Asal dia taubat sebelum kematian. Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum. Hei orang-orang beriman, taubatlah kalian dengan taubat nasuha. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Terus wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga, ya. Tobat nasuha menghapus semua dosa. Apa itu tobat nasuha? Tobat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dia dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan kepada orangnya, ya. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Nah, terakhir, tobatnya ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia atau pujian orang. Itu tobat naswa. Siapa yang tobat naswa? Diampuni semua dosanya dan dia akan menjadi sosok manusia dengan lembaran hidup yang baru, ya. Tinggal jangan dikotori lagi catatannya. Isi dengan ibadah dan amal soleh, jauhi dosa dan maksiat. Kalau kita memilih kuburan, kalau mati dan ditumpuk dengan kuburan orang tua, apakah akan kena azab kubur? Hukum asal menguburkan satu jenazah, satu kuburan. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Lahan kuburan umpamanya sempit, mayat banyak, boleh di satu kuburan beberapa mayat boleh. Atau masih banyak tanah kuburan, tapi mayat terlalu banyak, orang yang hidup sedikit, lelah, capek. Seperti waktu kejadian kapan? Tsunami, ratusan ribu kan mati. Maka boleh satu lubang kubur beberapa jenazah. Itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, lebih dari 70 orang gugur di medan perang. Ada berapa? 2, 3, 4 jenazah dikuburkan di satu kuburan, maka dibolehkan, ya. Tapi hukum asal satu orang, satu kuburan kalau memungkinkan. Apakah kucing peliharaan bisa masuk surga? Enggak ada binatang yang masuk surga. Masuk surga tidaknya perkara gaib. Tidak boleh diyakini sesuatu masuk surga hanya karena seperti anjing Ashabul Kahfi. Jasanya besar gitu. Lalu diyakini atau diduga kuat masuk surga. Enggak ada binatang yang masuk surga, ya. Semua binatang bakal ada kisos di antara mereka, setelah kisos dikembalikan jadi tanah. Maka ketika orang kafir melihat binatang kembalikan jadi tanah, mereka pun berharap jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Melihat begitu orang kafir berkata, celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Jadi enggak ada binatang sehebat apapun, sesoleh apapun, sebesar apapun jasanya kepada kaum muslimin lalu masuk surga, enggak ada, ya. Apakah kalau ada binatang yang layak masuk surga, yang paling layak adalah binatang tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kudanya, keledainya yang dipakai perang, kan gitu ya, jasanya besar. Tapi ternyata tidak ada keterangan tentang hal itu. Bagaimana cara mengurus kucing yang mati? Ah, kubur we langsung lah. Gak perlu disolatkan, gak perlu diboehan, gak perlu dimandikan.
Apakah orang yang mau meninggal sebelum meninggal ada tanda-tanda dulu? Ada. Dokter tahu, secara medis tanda-tanda orang yang mau meninggal ada. Dilihat dari pupil mata, dari denyut nadi gitu. Karena pengalaman, ada teori medis yang bisa mengungkapkan itu. Dan pengalaman, puluhan, ratusan kali dokter menangani pasien yang berakhir mati, itu ada tanda-tanda yang sama gitu ya. Tanya ke dokter. Anda kerja di perusahaan yang ada shift malam. Kalau mau sholat tahajud, Anda suka lakukan saat jam istirahat. Tapi kadang tidur dulu, kadang enggak. Mohon bimbingannya. Bagaimana kalau pengen tahajud kondisi kerja shift malam? Kalau ketika shift malam, enggak boleh tahajud kerjanya. Karena bekerja di jam itu wajib bagi kita. Sesuai dengan kontrak kerja kita. Yang wajib jangan diabaikan untuk mengejar yang sunnah. Tahajud sunnah. Kecuali kalau ada waktu istirahat sejam, silakan sejam tersebut karena bebas enggak kerja, tahajud silakan. Waktu istirahat. Umpamanya jam 1 malam sampai jam 2 istirahat untuk makan, untuk istirahat. Nah, silakan tahajud di jam-jam istirahat. Tapi di jam-jam kerja enggak boleh tahajud. Dia wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dia. Kalau nanti satpam, wah aman. Ya, tahajud, lagi tahajud datang maling. Salah dia. Ya, tidak boleh dia begitu. Demikian juga siang hari. Umpah jam 8, sholat duha dulu 8 rakaat. Enggak boleh. Karena sholat duha hukumnya sunnah. Sedangkan bekerja hukumnya wajib. Karena menunaikan janji, kontrak antara dia dengan perusahaan tempat dia bekerja dan menunaikan janji adalah wajib. Di lingkungan keluarga suami, kalau mau bepergian selalu dekat dengan waktu sholat. Waktu jalan-jalannya walaupun sudah masuk waktu sholat. Belum ada yang tergerak. Saya sangat sulit dalam hal ini. Kalau enggak ikut, komen dan pertanyaan banyak. Saya malu dan takut sama Allah, apalagi saya baru pulang haji tahun ini. Ini cuma laporan, pertanyaannya apa? Ya, laporannya diterima. Iya, kan nggak ada pertanyaan tadi. Sudah. Apakah seorang yang sudah meninggal bisa melihat keluarga yang masih hidup? Dan apakah jika memimpikan keluarga yang sudah meninggal, artinya kami memang bertemu jiwa-jiwanya? Iya. Pertama, sebelum masuk ke alam kubur bisa melihat. Seperti nas hadis ketika jasad sudah disimpan di atas keranda, dipanggul di pundak orang, ruh orang ini berkata, ya laitani aina yadhabu nabiha. Celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Melihat, ya. Termasuk hadis innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Makna mayit disiksa di sini adalah bukan disiksa di alam kubur. Salah satu maknanya adalah mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Seperti kalau kita mau berangkat jauh dan lama, mau haji gitu 40 hari kalau reguler. Pas mau pergi, istri kita, anak kita yang tidak ikut sedih enggak? Sedih. Nangis? Nangis. Bagaimana perasaan kita? Melihat orang tua
nangis, istri kita nangis, anak-anak kita nangis, bapak jangan pergi, gitu ya. Kita tersiksa enggak? Tersiksa, sedih. Kita juga nangis. Nah, ini yang dimaksud dengan mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Ini mengisyaratkan ketika dia meninggal, keluarganya nangis, belum masuk ke alam kubur, belum dikuburkan, tangisan keluarganya terlihat terdengar oleh si mayit, ruh si mayit tersebut. Ya, masih di sana. Itu yang dimaksud dengan tersiksa. Adapun kalau mayit sudah masuk ke alam kubur, sudah ditanya dapat nikmat kubur atau azab kubur, maka tidak berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Ya. Wallahu'alam. Bagaimana penjelasan menurut hadis orang-orang yang semasa hidupnya menjalankan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misal masih mengikuti acara-acara yang tidak dicontohkan. Iya, itu jenis dosa yang lebih besar daripada maksiat. Apakah dia akan dapat kubur terancam dengan azab kubur, terancam dengan azab neraka? Kalau sebuah amalan terancam dengan azab neraka, secara otomatis terancam dengan azab kubur. Ini terancam bukan vonis ya. Sama dengan umpamanya siapa orang yang mabuk, maka dia akan minum tinul khabar. Maknanya minuman ahli neraka. Ini bukan vonis, ini ancaman. Pemabuk diancam ini. Pezina diancam ini. Orang yang suka ghibah di alam kuburnya diancam kuku-kukunya panjang dicakar-cakarkan. Ini ancaman bukan vonis. Pasti enggak dia akan ke neraka, akan terkena azab kubur? Nah, tidak pasti. Nanti dikalkulasikan dengan amalan lain. Mungkin dia tobat atau ada amalan lain yang bisa menghapus dosa-dosa itu gitu ya. Jadi ke surga ke nerakanya dikalkulasikan dengan amal soleh. Nanti ditimbang. Tapi setiap dosa terancam dengan azab baik alam kubur atau neraka, iya terancam, bukan vonis. Jadi kalau kita mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebidahan, maka dia masuk neraka. Itu sekali lagi ancaman dari Nabi, bukan vonis kepada pelakunya. Mohon penjelasan tentang syarat safar mencakup apa saja, terutama dalam hal mengqadha salat. Apa ada batasan waktu? Safar itu kembali ke uraf. Maksudnya kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Umpamanya kita tinggal di Bandung. Kita mau pergi ke Cianjur, safar enggak? Lihat kebanyakan pendapat penduduk Bandung kalau ke Cianjur safar enggak? Kalau kata orang-orang Bandung semua mayoritas menyatakan iya safar itu. Maka berlaku safar. Berapapun lama perjalanannya enggak dipengaruhi karena perjalanan itu lama tidaknya tergantung transportasi. Sekarang kan ke Bandung cuma setengah jam. Pakai bus gitu. Enak, nyaman, ngantuk juga enggak sempat baru ngalenggut sudah. Sudah sampai. Malah ada teman saya begitu masuk, begitu maju ke WC dulu. Karek dua ngah kali ngaheujeun sudah sampai. Ada tuh. Enggak lelah, enggak lama. Safar enggak? Safar. Sebaliknya, walaupun 5 jam capek keringatan, tapi kalau umpamanya ya, di desa saya itu ada Selat Cau, nyebrang sungai itu Cipatik atau Citapen gitu. Tapi karena ada sungai harus muter ke situ gitu. Dulu mah enggak ada jembatan. Muter lama, bisa jam-jaman, capek lagi. Safar enggak? Enggak, itu udah ketinggalan lemburna oge.
Nah jadi kembali kepada uruf ya, tidak dilihat lama tidaknya perjalanan, capek atau tidaknya, tapi uruf.

iseng serikin itu. Sekarang kan terbukti, maka ketinggalan itu dia. Ketinggalan ikut teknologi gitu ya. Dulu kalau haji itu setahun bolak-balik. Perjalanan 6 bulan, pulang 6 bulan. Sekarang mah cuma 9 jam. Nanti mungkin ada teknologi cuma sejam. Tidak capek dan tidak lama. Safar enggak? Tetap safar ya. Jadi kembali ke uruf. Maka ketika safar boleh kita mengqasar sholat. Boleh kita menjamak sholat ya. Kalau kita tidak berjamaah dengan yang mukim. Kalau berjamaah dengan yang mukim, ikut yang mukim. 4 rakaat ya. Kalau himpitan alam kubur, kapan terjadi? Nanti di alam kubur. Apakah semua orang akan mengalami? Sudah kita jelaskan ya. Sesoleh apapun akan mengalami. Tapi untuk orang kafir atau orang durhaka, ada lagi himpitan alam kubur yang beda dengan yang tadi. Ya. Kalau yang tadi semuanya kena, termasuk bayi, termasuk orang yang paling soleh, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau orang durhaka dihimpit di alam kuburnya sebagai bentuk azab tambahan. Bagaimana bila di dunia dosa banyak tapi ada amalan baiknya di alam kuburnya jadi dapat nikmat apa azab? Tadi dikalkulasikan ya. Kalau dia umpamanya banyak dosa tapi pahalanya jauh lebih banyak, dosanya bisa terhapus, dia selamat di alam kubur, selamat di akhirat dari api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Innal hasanati yudhibna as-sayyiat. Jadi pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Boleh tidak bersedekah atas nama yang meninggal? Boleh, ya. Boleh enggak kita menerima uang SHU dari koperasi wajib di perusahaan sementara kita tidak pernah meminjam uang pada koperasi tersebut? Tapi kan kita anggota, kalau bukan anggota enggak akan dapat SHU. SHU itu sisa hasil usaha setiap tahun. Nah, jadi kita sebagai anggota ada iuran. Iuran itu dianggap apa? Investasi saham kita. Nah, nanti ada untung setiap tahun, untungnya ini dikembalikan kepada para anggota dengan persentase sesuai dengan uang yang dipotong masing-masing ya. Ada yang halalnya, ada yang haramnya. Contohnya yang haramnya umpamanya dari pinjam meminjam, ada anggota yang pinjam nanti dikembalikan dengan bunga, kan gitu ya. Tapi enggak semuanya haram. Simpan pinjam tidak semuanya pinjaman, ada menjual barang-barang ini. Jual belinya halal. Nah, nanti ketika kita dapat SHU ada rincian. Ini tahun ini hasilnya sekian, Anda dapat sekian. Hasil sekian itu dari mana? Dari penjualan sembako sekian, dari jasa ini sekian, nah dari riba yang meminjam sekian. Nah dari riba yang sekian persen ini kita tandai. Umpamanya 10% dari keuntungan ini dari riba, yang 90% lagi dari yang halal. Sehingga uang riba yang ada di SHU kita 10%. Keluarkan 10% tadi dianggap uang riba, salurkan untuk penyaluran riba. Ke MCK umum, ke aspal jalan dan seterusnya, jangan dimakan. Adapun yang halalnya silakan makan ya, silakan dimanfaatkan. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, Seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu'alam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
11: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ Barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu, kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan.

hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu enggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristiazah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW

0: mengajarkan, kalau kita lagi marah, berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda, sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam. Hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi SAW yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu endei, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Saudaraku, ikhwan fil din azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya bangga sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم لك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
1: اللهم بك أصبح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai.

0: Cara kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiyabara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. husnudzon.

0: tebak 2000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan, ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara, dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan dunia.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Wargi Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk sama-sama belajar tentang bagaimana teladan-teladan Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik juga untuk dapat mengikuti teladan-teladan mereka ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh istri-istrinya, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, Bani Israel setelah melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat secara langsung bagaimana Nabi Musa alaihi salam kemudian membelah lautan menjadi dua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melewati Laut Merah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan seluruh tentaranya. Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dan tentaranya yang selama bertahun-tahun sudah menindas, menghabisi, membunuh orang-orang Bani Israel. Ya, bahkan menyembelih anak-anak laki-laki, bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Ketika dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mereka pergi dari Mesir yang melewati Laut Merah, mereka dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan mereka melihat kaum-kaum yang menyembah berhala. Ini mereka baru saja melihat mukjizat yang begitu besar, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang belum pernah dilihat di atas muka bumi, bagaimana laut terbelah. Namun mereka tatkala melihat sebuah kaum yang menyembah berhala, apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihi salam? Ya, mereka berkata sebagaimana termaktub di surat Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah bagi kami patung untuk kami sembah sebagaimana mereka memiliki patung untuk disembah. Jadi mereka baru melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang begitu nyata. Namun ketika mereka melihat ada sebuah kaum yang menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkanlah kami patung sebagaimana mereka." Allahu Akbar. Ini bentuk kesyirikan yang jelas. Ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum lama mereka melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah kaum yang tidak memahami, kaum yang jahil. Ya, padahal belum lama kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh perbuatan yang bodoh. Perbuatan yang sangat bodoh wahai Bani Israel. Ya, kalian ingin menyekutukan Allah, lalu Nabi Musa alaihi salam ya, meneruskan jawabannya. Inna haula'i utabbarum ma hum fi wa batilum ma kanu ya'malun. Sungguh mereka akan dihancurkan oleh perbuatan mereka. Ya, orang yang menyembah patung ya sekarang masih banyak. Masih banyak kaum-kaum yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan. Waliyadzu billah, menyembah pohon. Ya, waliyadzu billah. Ini kesyirikan yang nyata. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah berhala-berhala, patung-patung, apa kata Nabi Musa? Mereka akan dihancurkan karena perbuatannya, karena kesyirikan yang mereka perbuat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mereka mengira yang mereka kerjakan ini perbuatan yang baik. Banyak yang mengira bahwa menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah pohon-pohon yang dianggap keramat, ini memiliki penghuni, ada jinnya dan lain-lain. Mereka mengira perbuatan mereka ini perbuatan yang baik. Mereka mengatakan bahwa ini adalah yang dikerjakan oleh nenek moyang. Ini adalah tradisi dan lainnya. Waliyadzubillah. Ya, dan sungguh sia-sia apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka menganggap itu pekerjaan yang baik. Tidak. Ini perbuatan yang sangat sia-sia. Dan mereka akan dihancurkan. Mereka akan dibinasakan atas perbuatan yang mereka lakukan. Yaitu perbuatan syirik. ثُمَّ ذَكَرَهُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي تَفْضِيلِهِ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ عَالِمِ زَمَانِهِمْ بِالْعِلْمِ وَالشَّرْءِ. Kemudian Nabi Musa AS yang mengingatkan bagaimana Allah SWT memberikan mereka kenikmatan-kenikmatan. Bukankah Allah sudah menyelamatkan kalian dari Fir'aun, sudah memperlihatkan bagaimana mukjizat yang begitu luar biasa. Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun. Kemudian Allah wariskan kepada kalian harta-harta Fir'aun, ya, emas-emasnya Fir'aun. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana kalian kemudian hendak menyekutukan Allah dengan menyembah berhala? Setelah kejadian ini, kemudian Bani Israel bersama Nabi Musa AS ya, melanjutkan perjalanan. وَلَمَّا انْفَصَلَ مِنْ بِلَادِ مِصْرَ وَوَجَّهَ بِلَادَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَدَ فِيهَا قَوْمًا مِنَ الْجَبَّارِينَ. Ya, tatkala di perjalanan menuju Baitul Maqdis dari Mesir, mereka kemudian setelah hampir sampai ke Baitul Maqdis, mereka mendapati ternyata Baitul Maqdis ini ya, dikuasai oleh orang-orang yang berbuat zalim. Ternyata Baitul Maqdis ini dipimpin oleh raja ya, dan tentara-tentara yang berbuat zalim. Fa'amarahum Musa bidukhul 'alaihim wa muqatalatihim. Ya, kemudian Nabi Musa alaihi salam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk berjihad. Untuk berjihad untuk melawan orang-orang zalim yang ada di Baitul Maqdis. Ya, karena mereka memang asalnya dari Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa sekarang memerintahkan Bani Israel untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jihadu fi sabilillah. Fa'abaw wa nakalu 'anil jihad. Ya, ternyata Bani Israel mengabaikan perintah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Bani Israel enggak mau berjihad. Ya, mereka takut atas raja yang zalim yang memerintah di Baitul Maqdis. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut. Bagaimana tatkala Bani Israel diperintahkan untuk berjihad, mereka tidak mau. Mereka enggan, mereka abai, mereka malas untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjanjikan. Ya, bertawakallah kalian kepada Allah, kalian akan mendapatkan kemenangan, tapi mereka enggak mau berjihad. Dan lihat bagaimana perkataan Bani Israel yang begitu memalukan, merendahkan Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum, wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi, ke tanah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sudah dijanjikan bahwa Bani Israel ya akan mendapatkan kemenangan apabila mereka berjihad. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian lari ke belakang. Jangan kalian kemudian berpaling ya dari musuh. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian kemudian menjadi orang-orang yang merugi. Apa jawaban Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang kuat dan kejam. Ya, mereka menguasai Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ini terdapat orang-orang yang sangat kuat dan sangat kejam.

kami nggak akan masuk ke Baitul Maqdis sampai mereka keluar dari Baitul Maqdis. Kami nggak mau berjihad, wahai Musa. Kalau mereka nggak keluar dari Baitul Maqdis, kita nggak akan masuk. Nah, apabila mereka keluar, baru kita masuk, wahai Musa. Maka dua orang soleh ya, dari Bani Israel, para ulama menyebutkan mereka ini adalah Yusha ibn Nun. Ini kalau ahlul kitab menyebutnya Joshua. Joshua. Dan ini setelah meninggalnya nanti Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, Yusha ibn Nun ini kemudian diangkat menjadi nabi. Yusha ibn Nun atau orang-orang ahlul kitab menyebutnya Joshua. Dan yang satu lagi disebut sebagai mukmin ahli Fir'aun. Ya, orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun yang kita sudah sebutkan kisahnya di pekan lalu. Ini dua orang ini kemudian berdiri, kemudian menasehati, memotivasi Bani Israel ya untuk mengangkat senjata untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian mereka berdua berkata, bertawakallah kalian kepada Allah. Ya Allah pasti akan memenangkan kalian. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah. Ya, seandainya kalian benar-benar beriman. Sudah diberikan motivasi oleh dua orang yang beriman. Ya, Yusha ibn Nun dan mukmin ahli Fir'aun. Apa jawaban Bani Israel?

wahai Musa, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis selama mereka masih ada di dalamnya. Kami enggak mau berjihad di jalan Allah. Kami enggak mau mengangkat senjata melawan orang-orang yang kejam ini. Ini mereka orang-orang yang kejam dan kuat. Dan padahal disebutkan oleh para ulama bahwa mereka ini tidak sekuat tentaranya Fir'aun. Jumlah mereka tidak sebanyak tentaranya Fir'aun. Ya. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan jihad, mereka sebanding. Ya, mereka sebanding, tapi Bani Israel enggan. Bani Israel mengabaikan apa mereka yang mereka katakan ini perkataan yang begitu menyakiti hati Nabi Musa alaihi salam dan tidak beradab perkataan mereka. Ya, tidak ada akhlak. Apa yang mereka katakan,

0: Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Allahu Akbar. Pergilah engkau bersama Allah, bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan menanti kalian di sini. Kami enggak akan ikut perang. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua melawan orang-orang yang kejam tersebut. Kami akan menunggu di sini. Ini perkataan yang sangat buruk, ya, sungguh akhlak yang sangat buruk dari Bani Israel. Perkataan yang begitu hina dan menghinakan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, mendengar perkataan tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar perkataan ini. Nabi Musa dan Nabi Harun takut atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah baru menyelamatkan mereka dari Fir'aun, diberikan begitu banyak nikmat, kemudian tatkala diperintahkan untuk jihad, mereka berkata, "Idhab anta wa rabbuk." Pergilah engkau bersama Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua. Kami di sini menunggu. Kami enggak akan ikut perang. Allahu Akbar. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan bagi mereka. Kemudian Nabi Musa berkata, "Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Ya Rabb, kami hanya menguasai diriku dan saudaraku Nabi Harun. Maka berikanlah keputusanmu ya Rabb. Berikanlah keputusanmu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Baitul Maqdis, tanah yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, Allah haramkan selama 40 tahun. Lalu di mana Bani Israel akan tinggal? Ya, mereka pergi dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Ternyata mereka tatkala diperintahkan untuk berjihad, untuk merebut Baitul Maqdis, kemudian mereka enggan. Maka Allah mengharamkan Baitul Maqdis selama 40 tahun, 40 sana. Lalu apa yang akan Bani Israel lakukan? Mereka akan mengembara kebingungan selama 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah engkau bersedih atas orang-orang yang fasik, wahai Nabi Musa. Mereka ini orang-orang yang fasik. Mereka tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkataan mereka ini berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk berjihad di perang Badar. Di perang Badar ini jumlah kaum muslimin sangat, sangat sedikit, hanya 300 orang dan tidak membawa senjata yang lengkap. Ya, mereka hanya membawa peralatan seadanya, senjata seadanya. Karena mereka tidak siap untuk berperang. Ya. Namun kemudian di hadapan mereka sudah ada ribuan musyrikin, ribuan kaum kafir Quraisy. Apa yang dikatakan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah SAW? Apakah kemudian berkata, pergilah engkau wahai Nabi Muhammad bersama Tuhanmu, kami akan menunggu? Enggak. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa annal Miqdad qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Badar, bahwa Miqdad radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari perang Badar, ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, namun yang akan kami katakan adalah idhab anta wa rabbuka faqatila. Yang akan kami katakan adalah pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Inna ma'akum muqatilun, kami akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Pergilah wahai Rasulullah, kami akan berperang bersamamu melawan musuh-musuh Allah. Kami akan berjihad di jalan Allah. Ini kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaan. Perbedaan yang jelas antara Bani Israel dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun selama 40 tahun kemudian mengembara kebingungan. Mereka hanya tersesat dan mereka nggak tahu kemana. Ya, mereka hanya hidup di gurun, ya, di Sinai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun tersebut kemudian memberikan banyak kenikmatan kepada Bani Israel. Wa nazzalna 'alaykumul manna was-salwa. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan makanan berupa alman wasalwa. Alman ini minuman, ya, minuman yang sejenis madu, ya, begitu manis. Ini alman, ya, ada riwayat lain mengatakan ini zanjabil, ya, ini seperti jahe, ya, intinya alman ini adalah minuman. Ada yang mengatakan dia sejenis jahe, ada yang mengatakan dia seperti madu manisnya, ya. Wasalwa, dan yang kedua adalah asalwa, ini burung kecil yang dagingnya sangat lembut, ya, sangat enak. Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi selama di gurun Allah Subhanahu wa taala menurunkan begitu banyak burung-burung di sekitar mereka yang mereka dengan mudahnya menangkap burung-burung tersebut. Ya, burung salwa. Kemudian Allah berikan alman, ya, minuman yang begitu nikmat kepada Bani Israel. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa, makanan yang begitu nikmat. Kemudian Allah, ketika mereka kehausan, mereka kehabisan minuman, Nabi Musa alaihi salam, ya, kemudian menghentakkan tongkatnya ke atas batu. Fanfajarat, maka kemudian batu itu pecah. Fanfajarat minhu tsnata asyrata aina, kemudian keluar 12 mata air. Ya, kenapa 12? Karena memang Bani Israel ini, ya, terdiri dari 12 kabilah, ya. Karena anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam ada 12. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana Bani Israel ini artinya anak cucunya Nabi Ya'qub, ya, karena Israel ini nama lain dari Ya'qub alaihissalam. Ya, maka 12 mata air ini untuk masing-masing keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, karena anak laki-lakinya ada 12. Namun mereka kemudian meminta permintaan yang lain. Mereka mengatakan, wa in kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan sabar, ya, untuk makan satu makanan saja, satu macam. Ini banyak di antara kita. Kita ini banyak tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa makan enak. Ya, kemudian kita banyak enggak bersyukur. Ya, begitu pula Bani Israel, mereka enggak bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang begitu enak. Ya, berupa salwa, yaitu burung yang dagingnya sangat lembut. Namun mereka kemudian minta, kami nggak bisa makan cuma satu macam saja. Ya, kalau makan kita harus banyak, ya, macamnya. Dan mereka meminta makanan-makanan yang derajatnya jauh di bawah as-salwa. Ya, mereka meminta kemudian bakal, ya. Kemudian mereka meminta juga ada basal, seperti bawang merah, ya, dan lainnya. Dan ini makanan-makanan ini lebih rendah daripada salwa. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian tidak mengabulkan permintaan mereka. Ya, mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. dan Bani Israel ya, selama 40 tahun tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam ya, untuk memberikan kitab Taurat. Ya, mereka sekarang berada di Sinai. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Nabi Musa alaihi salam ya, untuk memberikan lembaran-lembaran berupa kitab Taurat yang di dalamnya ada syariat, di dalamnya ada mau'izah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam ya, berpuasa 30 hari. Nabi Musa berpuasa 30 hari, kemudian dilengkapi 10 hari, ditambahkan 10 hari, sehingga kemudian menjadi 40 hari. Nabi Musa kemudian berpuasa 40 hari, maka kemudian setelah 40 hari Nabi Musa alaihi salam berpuasa, kemudian Nabi Musa meninggalkan kaumnya, yang meninggalkan Bani Israel untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihi salam. Ya, maka berangkatlah Nabi Musa alaihi salam ya, untuk bertemu. Ini perlu difahami, untuk bertemu. Ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu dan di tempat yang sudah Allah janjikan. Di surat Al-A'raf di ayat 143. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا. Ya, tatkala Nabi Musa datang di waktu dan di tempat yang sudah kami janjikan, yaitu di Tur Sinai. Ya, yang Allah sudah janjikan untuk bertemu dan Allah akan memberikan Taurat ya, di Tur Sinai tersebut. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Alwah, memberikan At-Taurat, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di sini kemudian Allah berbicara langsung kembali, ya, terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Min warai hijab, ya, dari belakang hijab. Jadi Nabi Musa alaihi salam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena bertemu itu tidak melazimkan untuk melihat ya. Nabi Musa bertemu dengan Allah di Tur Sinai ya, atas Allah yang sudah Allah janjikan, namun tidak melihat ya, tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar suara yang begitu indah ya, Nabi Musa berkali-kali berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu indah, Nabi Musa alaihi salam kemudian ingin untuk melihat Allah ya, jadi rindu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihatmu ya Rabb, agar aku bisa melihat engkau ya Rabb. Qala lan tarani, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku, kamu tidak akan sanggup untuk melihatku wahai Musa. Walakin yanzur ilal jabal, maka lihatlah kamu kepada gunung yang ada di situ. Ya, lihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Seandainya gunung itu tetap sediakala, maka kamu dapat melihatku. Ya, lihat gunung yang ada di hadapanmu. Seandainya gunung itu tetap sediakala, tidak berubah, maka kamu akan bisa melihatku, wahai Musa. Lalu apa yang terjadi? Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menampakkan diri kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka seketika gunung itu hancur berkeping-keping. Gunung tidak mampu untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maka kemudian hancur berkeping-keping gunung tersebut. Wa qarra Musa sa'iqa. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Maka Nabi Musa alaihi salam melihat gunung itu kemudian hancur berkeping-keping, maka Nabi Musa alaihi salam kemudian langsung jatuh pingsan. Ya, Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Falamma afaq. Maka tatkala Nabi Musa kemudian siuman, bangun dari pingsannya. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Rabb, Maha Suci Engkau. Aku bertaubat kepadamu ya Rabb, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali beriman. Ya. Nabi Musa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ya. Seorang manusia mukmin baru bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, dan itu adalah nikmat paling indah yang ada di surga. Kenikmatan tertinggi yang ada di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya, pendengar program Teladan Rasul ini kemudian dikumpulkan di surga, dan kemudian kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah kami ini di surga Firdausmu, dan jauhkanlah wajah-wajah kami ini dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salam ya, kemudian menerima Taurat, menerima Alwah, ya, menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewasiatkan ya, beberapa hal kepada Nabi Musa alaihi salam untuk disampaikan kepada kaumnya. Namun ternyata apa yang dilakukan? Halo, tes. Halo, terdengar Kang Cipik?
1: Ya.
0: Ah, terdengar?
1: Ya, terdengar.
0: Oke. Lalu apa yang terjadi tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian memberikan Taurat dan memberikan Alwah kepada Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabarkan kepada Nabi Musa terkait hal yang terjadi kepada Bani Israel.
2: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik.
0: Wahai Musa, sesungguhnya kami sudah menguji kaummu ya, ketika engkau datang ke Tur Sinai.
2: Wa adallahum as-samiri,
0: dan Samiri ya, seorang as-Samiri kemudian membuat mereka sesat. Wahai Musa, maka Nabi Musa pun kemudian mendengar hal tersebut. Ya Allah perintahkan Nabi Musa untuk pulang kepada kaumnya, karena kaumnya sudah sesat, disesatkan oleh Samiri.
2: Faraja'a Musa ila qaumi ghadaba ila qaumihi ghadabana asifa. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifa.
0: Maka pulanglah Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya dengan penuh amarah. Maka Nabi Musa alaihissalam ya, kemudian membawa Taurat, membawa Alwah ya, sambil dengan keadaan marah menuju kaumnya yang sudah disesatkan oleh seorang Samiri. Ya, dan ini sungguh kesesatan yang nyata. Ada seorang Samiri ini ya, kemudian istahala ijlan jasadan. Ya, kemudian Samir ini membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas-emasnya Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ketika lari dari Fir'aun, ya, ini membawa emas-emas yang dimiliki oleh orang-orang Tibeti. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka membawa emas-emas Tibet, karena ini juga sebenarnya harta-harta mereka yang dirampas. Ya, maka kemudian mereka membawa jumlah emas yang cukup banyak. Samiri kemudian mengumpulkan emas-emas ini, emas-emasnya Fir'aun dan emas-emasnya Qibti yang dibawa oleh Bani Israel. Kemudian dibuatlah patung anak sapi. Maka terbuatlah patung anak sapi dari emas. Kemudian mereka menyembah patung ini. Ya, bahkan kemudian patung ini bisa mengeluarkan suara. Nah, ini mereka kemudian mengatakan, wah ini Samiri seorang yang sakti. Ya, ini Samiri seorang yang sakti. Bahkan mereka mengatakan kemudian, Faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya, mereka bahkan mengatakan, ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Ya. Tapi Nabi Musa lupa bahwa ini Tuhannya. Jadi bahkan mengatakan ini adalah bahkan ini Tuhannya Nabi Musa, dan Nabi Musa lupa bahwa ini adalah Tuhannya. Dan sekarang Nabi Musa ini sedang mencari Tuhannya. Dan Nabi Musa sedang pergi. Sudah beberapa hari Nabi Musa pergi, kemudian mereka mengatakan Nabi Musa sedang mencari Tuhannya. Padahal Tuhannya ada di sini, yaitu patung anak sapi. Wal-iyadzubillah, na'udzubillah. Ini perkataan yang sungguh menjijikan dari Bani Israel. Ya. Nabi Musa mencari Tuhannya padahal Tuhannya ada di sini, yaitu patung anak sapi. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ya, melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Mereka kemudian menari-nari di sekitar patung tersebut, menyembah patung tersebut, gitu ya. Kemudian mengitari patung anak sapi yang dibuat Samiri tadi. Maka Nabi Musa ketika sampai kepada kaumnya, melihat kaumnya, sebagian kaumnya, ya memang tidak semua, tapi sebagian kaumnya menyembah patung sapi emas buatan Samiri, maka Nabi Musa marah besar. Ya bahkan disebutkan Nabi Musa kemudian melempar Taurat yang ada di tangannya. Ini karena sudah begitu marah. Karena ini bentuk kesyirikan yang nyata. Ya, bagaimana seorang Nabi marah besar melihat kaumnya melakukan kesyirikan. Ini mudah-mudahan kita pun demikian. Ya, kita bukan marah kepada individu. Ya, maka tatkala kita melihat kesyirikan, ini teladan yang perlu kita teladani dari Nabi Musa. Kita harus marah kepada kesyirikan tersebut. Ya, ketika melihat ada kaum yang menyembah patung, kaum yang menyembah berhala, kita harus marah dan kita kasihan kepada mereka. Nah, ini yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa marah dan kasihan kepada kaumnya. Ya. Namun tentu harus dengan dakwah yang bijak. Ya. Dakwah yang bijak kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS? Maka dilemparkanlah Tauratnya itu saking kesalnya dengan perbuatan syirik ini. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi saudaranya Harun. Ya, kemudian ditarik jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata, Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu alla tattabi'an. Wahai Harun, ya, kenapa engkau tidak mengabariku? Ya, kenapa engkau tidak mengabariku dan mendatangiku ya, saat pertama kali kaum ini menyembah patung yang dibuat oleh Samir. Ya, kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau enggak datang kepadaku ya, untuk memberitahu hal ini? Ini perbuatan yang begitu besar konsekuensinya. Karena ini syirik akbar. Afa'asaita amri, apakah engkau tidak mematuhi perintahku, wahai? Wahai Harun, aku sudah menitipkan Bani Israel kepadamu, wahai saudaraku. Apa jawaban Nabi Harun alaihissalam? Inni khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku takut ya bahwa kau mengatakan bahwa aku memecah belah Bani Israel. Engkau menitipkan Bani Israel kepadaku, maka aku takut ya apabila aku kemudian mencarimu, mendatangimu, ya aku juga telah tidak mentaati perintahmu, karena perintahmu itu untuk aku kemudian menjaga Bani Israel, ya, dan tidak meninggalkannya. Ya, apabila aku kemudian meninggalkan Bani Israel, kemudian melaporkannya kepadamu, wahai Musa, maka aku khawatir kemudian Bani Israel terpecah belah. Ini uzurnya dari Nabi Harun alaihi salam.
2: Walam tarqub qawli,
0: dan engkau mungkin akan mengatakan bahwa kenapa engkau tidak menjaga amanah? Ini yang ditakutkan oleh Nabi Harun, ya, karena Nabi Musa memerintahkan untuk menjaga Bani Israel. Seandainya Nabi Harun kemudian pergi, nah khawatir kemudian Nabi Harun tidak menjaga amanah, yaitu untuk menjaga kaumku, ya, menjaga Bani Israel. Ini uzur yang disampaikan oleh Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa.
2: Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, sudah mendengar uzur dari Nabi Harun, ya, dimaafkan Nabi Harun, dilepaskan jenggotnya. Ya, kemudian Nabi Musa menuju kepada kaumnya yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Nabi Musa kemudian berkata, apa yang menyebabkan kalian kemudian menyembah patung ini? Apa yang menyebabkan kalian menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas ini, wahai kaumku? Wahai Musa, sesungguhnya seorang bernama Samirilah yang kemudian membuat kesyirikan ini, yang membuat patung ini. Maka Nabi Musa yang begitu marah kemudian mendatangi Samiri. Ya, dikatakan bahwa Samiri ini namanya adalah Musa As-Samiri. Jadi namanya Musa, sama namanya, yaitu Musa, namun dia As-Samiri, nisbahnya kepada As-Samiri. Gitu ya, Samiri ini sebuah, dan sekarang masih ada pengikutnya. Ya, ada pengikutnya di di Israel. Di Israel ini As-Samiriyun, gitu. Jadi ada sekte dari orang-orang Yahudi namanya As-Samiriyun. Ini pengikutnya Samiri. Ya, pengikutnya Samiri. Dan jumlahnya sangat sedikit. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Ini mungkin adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada Samiri, "Qala fama khatbuka ya Samiri?"
0: Wahai Samiri, kenapa engkau berbuat demikian, wahai Samiri? Kenapa engkau membuat patung ini, wahai Samiri? Maka kemudian Samiri mengatakan,
2: "Qala basurtu bima lam yabsuru bih."
0: Aku mengetahui hal yang mereka tidak mengetahuinya. Bahwa aku melihat, wahai Nabi Musa, aku melihat malaikat Jibril menaiki kudanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Aku melihat dengan kedua mataku malaikat Jibril menunggangi kudanya. Maka kemudian faqabtu qabdatan min athari rasul. Maka kemudian aku mengambil, ya, satu genggaman, ya, tanah dari jejak utusan Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril. Jadi kemudian Samir ini mengambil jejak tanah yang dilewati oleh kudanya malaikat Jibril alaihi salam. Maka diambillah tanah tersebut. Maka kemudian aku buat patung anak sapi dari emas yang aku kumpulkan dari emas-emasnya Bani Israel. Emas-emasnya Fir'aun ini yang dibawa Bani Israel aku kumpulkan, kemudian aku buat patung anak sapi. Lalu aku lemparkan tanah tersebut, tanah dari jejaknya malaikat Jibril alaihi salam kepada patung tersebut. Kemudian patung ini mengeluarkan suara. Patung ini mengeluarkan suara. Kemudian aku menyuruh untuk orang-orang di sekitarku untuk menyembah patung tersebut.
2: Panabatuha wa kadzalika sawwalat li nafsi.
0: Ya, inilah nafsuku yang membujukku untuk berbuat demikian. Ini jawaban dari Samiri ketika ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau berbuat demikian, wahai Samiri? Ya, ternyata yang menyebabkan Bani Israel menyembah anak patung tersebut tidak lain adalah Samiri. Ya. As-Samiri ini yang kemudian mengajak Bani Israel untuk menyembah patung. Maka sebagian, lagi-lagi sebagian, tidak semua Bani Israel, namun sebagian Bani Israel kemudian menyembah patung ini, ya, sebagaimana diminta oleh Samiri. Bahkan mereka kemudian mengatakan, ini adalah Tuhannya Nabi Musa, dan Nabi Musa lupa bahwa ini adalah Tuhannya.

nyentuh engkau. Ini azabnya Samiri di dunia. Wallahu ta'ala alam, ya, keturunannya, ya, yaitu As-Samiriyun, gitu ya, pengikutnya, ini memang jumlahnya sangat sedikit. Ya. Sekarang sangat sedikit. Dulu jumlahnya sangat banyak. Namun sekarang kemudian sangat sedikit. Mungkin ini adalah doanya Nabi Musa alaihi salam. Ya, mendoakan bahwa mereka tidak akan menyentuh manusia yang lain dan manusia tidak akan menyentuh mereka. Ya, artinya kemudian mereka ini populasinya akan begitu sedikit, ya, karena tidak menikahi orang dari luar. Ya, sehingga sampai sekarang masih ada namanya As-Samiriyun. Ya, ini sekte dari Yahudi, ya, yang mengikuti Samiri. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, wa inna laka mau'idan lan tukhlafa, dan engkau memiliki azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di akhirat. Ya, di dunia engkau tidak akan menyentuh manusia dan manusia tidak akan menyentuh engkau, wahai Samiri. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan azab yang tidak akan bisa dielakkan, wahai Samiri. Maka kemudian Nabi Musa mengusir Samiri. Ya, pergilah Samiri dari kaumnya Bani Israel, dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam kemudian membakar patung anak sapi tadi. Ya, dibakarlah patung tersebut, kemudian abunya ya dibuang ke laut. Kemudian Nabi Musa berkata, innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Patung-patung yang kalian buat ini adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan kebaikan dan juga tidak bisa memberikan kemudaratan. Ya, maka Tuhan yang sebenarnya, Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihi salam ya meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas perbuatan kaumnya. Lakin lam yaqbalullah taubata 'abidil ajl illa bil qatl. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya para penyembah patung anak sapi ini kecuali dengan dibunuh. Ini syariat sebelum kita luar biasa. Jadi seorang kalau ingin taubat, taubatnya seperti apa? Dibunuh. Syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Al-Baqarah di ayat 56, 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah ya diri kalian. Jadi taubatnya itu dengan saling membunuh. Maka kemudian di pagi harinya ya kaum Nabi Musa terbagi menjadi dua. Yang satu sebagian menyembah berhala, sebagian tidak menyembah berhala. Maka di pagi harinya orang-orang yang tidak menyembah berhala ini kemudian memegang pedang. Ya, memegang pedang yang kemudian mereka ini membunuh seluruh kaumnya yang menyembah berhala. Karena itu adalah bentuk taubatnya, yaitu bentuk taubatnya itu dengan dibunuh. Maka ketika itu dikatakan, innahum qatalu fi sabihatin wahidatin sab'ina alfan. Ya, 70 ribu kemudian dihabisi, dibunuh, sebagai bentuk taubatnya di pagi hari itu. Jadi yang menyembah berhala ini jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 ribu. Ya, 70 ribu kaumnya Nabi Musa AS menyembah berhala, maka kemudian 70 ribu itu kemudian dibunuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya Bani Israel yang menyembah berhala, kecuali dengan dibunuh. Nah, ini syariat sebelum kita, ya, tidak bisa di...

0: terapkan sekarang. Itu syariatu man qablana. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam yang memilih 70 orang dari kaumnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan. Ya tadi pertama ampunannya sudah, yaitu para penyembah berhala sudah dibunuh, namun itu belum cukup. Ya, maka Nabi Musa memilih orang yang paling alim dari Bani Israel ya untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan. Maka fadzahabu ma'a Musa alaihi salam liya'tadziru an Bani Israel fi ibadati man 'abada minhumul 'ajab. Maka pergilah mereka bersama Nabi Musa alaihi salam, ini 70 orang pilihan. Ini orang-orang yang paling alim dari Bani Israel. Pergilah mereka untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan penyembahan berhala yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Ada riwayat ya, fa dzukira anna Bani Israel annahum sami'u kalam Allah. Ya, ada riwayat mengatakan jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian naik ke Tur Sinai. Ya, naiklah Nabi Musa alaihissalam ke atas gunung. Ya, kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, percakapan langsung. Jadi Nabi Musa ini memang berkali-kali ya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, ya, ini riwayatnya tidak apa namanya, hadisnya tidak terlalu kuat. Ya, tidak sahih. Riwayat ini mengatakan bahwa Bani Israel ini samar-samar mendengar percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi samar-samar mereka ini mendengar, mereka ada di bawah. Mereka ada di bawah Nabi Musa naik. Mereka diriwayatkan mendengar samar-samar bagaimana percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Nabi Musa turun ya dari Tur Sinai, mereka berkatakan, mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Mereka kemudian mengatakan perkataan yang begitu mencengangkan. Apa perkataan mereka? Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa. Kami akan kufur, kami tidak akan beriman kecuali kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allahu Akbar. Ini berbeda dengan permohonannya Nabi Musa. Nabi Musa ini memohon agar melihat Allah karena rindunya, kerinduannya. Namun yang dikatakan oleh 70 orang ini, kami tidak akan beriman. Ya, artinya mereka tidak akan beriman. Ini seperti tantangan kepada Nabi Musa. Tentu berbeda. Nabi Musa ketika meminta, Nabi Musa rindu. Ya, ketika berkali-kali mendengar suara yang begitu indah milik Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ingin untuk melihat wajah Allah. Namun Nabi Musa tidak kufur. Adapun yang dikatakan oleh mereka, kami tidak akan beriman kecuali kami melihat Allah. Waliyadu billah.
1: Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
0: Maka seketika halilintar menyambar mereka dan mereka melihat secara langsung dengan kedua mata mereka. Ya. Maka mereka pun seluruhnya kemudian binasa, seluruhnya kemudian mati. Ya, sebagaimana diabadikan di surat Al-Baqarah di ayat 50-55.
1: Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami bangkitkan 70 orang ini. Ya, agar mereka bersyukur atas nikmat dariku. Karena memang 70 orang ini adalah orang yang paling alim. Ini padahal 70 orang ini adalah orang-orang yang paling soleh. Namun mereka meminta permintaan yang begitu menyusahkan diri mereka sendiri. Ya, waliyadzubillah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan 70 orang yang tadi kemudian disambar oleh halilintar, mereka mati seketika, kemudian agar mereka bersyukur, Allah Subhanahu wa taala kemudian bangkitkan mereka, ya, la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Ada sebuah kisah, mungkin kita akan mengakhiri ya, perjumpaan kita di pagi hari ini dengan kisah bahwa selama 40 tahun tadi ya, mereka diberikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kebingungan mengembara selama 40 tahun. Nah, ketika 40 tahun ini ada sebuah kisah bahwa seorang kana rajulun fi bani Israil katsiral mal, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan para ulama salaf yang lainnya, bahwa ada seorang laki-laki dari bani Israil yang kaya raya, ya, hartawan, tajir, bahasa kita mengatakan tajir sekarang. Wa kana syaikhan kabiran, dan dia ini seorang yang sudah tua renta, ya, sudah kakek-kakek nih. Wa lahu banu akhin, dan dia punya beberapa keponakan. Wa kanu yatamannawna mautahu liyarithuh, yang keponakan-keponakannya ini mengharap pamannya mati. Ya, mengharap pamannya yang kaya raya dan sudah sangat tua ini mati. Untuk apa? Demi warisan. Ya. Jadi keponakan-keponakannya ini mengharapkan pamannya yang kaya raya dan sangat tua ini agar mati untuk mendapatkan warisan yang sangat banyak. Maka kemudian di tengah malam, ya, seorang dari keponakan-keponakannya, jadi salah satu dari keponakan-keponakannya ini kemudian mencegat pamannya, kemudian dibunuh pamannya itu di tengah malam. Tidak ada satu orang pun yang melihat hal tersebut. Maka di pagi harinya mereka pun kaget. Wah, ini orang yang paling kaya di antara kita dibunuh. Siapa yang membunuh orang ini? Maka wasa'aluhu an yas'ala fi hadhihi al-qadiyah rabbahu azza wa jal. Maka kemudian Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala siapa sesungguhnya yang membunuh orang kaya raya ini. Maka Nabi Musa pun kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Ya, jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meminta kaumnya menyembelih seekor sapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa, apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Bercanda kau wahai Musa? Kami meminta untuk ditanya siapa yang membunuh, ya, kakek yang kaya raya ini, kemudian kau meminta kami untuk menyembelih sapi? Bercanda kau wahai Musa? Ini perkataan Bani Israel memang kurang akhlaknya, ya, kepada seorang nabi. Apa jawaban Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, wal iyadzu billah, na'udzu billah, ya, aku menjadi orang-orang yang jahil. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku tidak mungkin bercanda. Aku tidak mungkin membuat syariat-syariat yang aneh. Semua yang aku katakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku bukan orang-orang yang jahil wahai kaumku. Ya, berkata Ibn Abbas, qala Ibn Abbas wa ghairu wahidin minas salaf, dan para ulama salaf yang lain seperti Ubaidah wa Ikrimah wa Subdi wa Abu Aliyah, falau annahum amidu ila ayyi baqarah fadhabahuha la hasala al-maqsud minha. Ya, seandainya Bani Israel tatkala diperintahkan untuk menyembelih sapi, kemudian mereka menyembelih sapi, apapun yang penting sapi yang mereka sembelih, maka itu sudah cukup. Ya. Karena perintah Allah adalah hanya untuk menyembelih seekor sapi. Maka sapi apapun yang mereka sembelih, maka itu sudah cukup. Walakinnahum syaddadu fasyuddida alaihim. Namun mereka kemudian meminta permintaan-permintaan, yang menanyakan hal-hal yang tidak berguna sebenarnya, malah menyulitkan diri mereka sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusan mereka. fasa'alu an sifatiha, maka kemudian mereka menanyakan bagaimana sifatnya, mahi, bagaimana sifatnya wahai Musa. Ya, kemudian mengatakan ma launuha, bagaimana warnanya, ya, menanyakan tentang warna sapi tersebut. Maka kemudian diterangkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, warnanya. Belum selesai sampai di situ, kemudian menanyakan lagi mahi, ya, bagaimana, berapa umurnya, ya, berapa umur sapi ini. Mereka menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan. Ini hati-hati ikhwah, ya, ketika kemudian kita mendapatkan perintah gitu, ya. Ya, ketika kita sudah pahami perintahnya, maka kita kerjakan. Ya, tidak perlu kemudian kita mempersulit diri kita sendiri. Ya, kemudian bagaimana harus seperti apa, ya, dan lainnya gitu. Ini mempersulit diri sendiri. Ya. Padahal perintah dari Allah Subhanahu wa taala hanya menyembelih seekor sapi. Apapun sapi yang kau sembelih, maka itu cukup. Kemudian tapi mereka menanyakan bagaimana sifatnya. Kemudian mereka menanyakan bagaimana warnanya, kemudian mereka menanyakan berapa umurnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusan mereka karena mereka sendiri mempersulit urusan mereka. Maka kemudian setelah disebutkan, ya, sifat dari sapi tersebut bahwa warnanya seperti ini, ya, kemudian umurnya, kemudian sifatnya, ya, sapi yang perlu disembelih oleh Bani Israel, ya, anak kira tidak perlu dijelaskan gitu, ya, di pagi hari ini karena waktunya memang sangat sedikit. Maka mereka hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut. Ya. Wa ma kadu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hampir saja mereka gagal untuk menemukan sapi tersebut. Karena mereka memang mempersulit diri sendiri. Ya, sampai kemudian fa wajadu inda rajulin minhum kana baran bi abi. Mereka baru menemukan sapi tersebut, ya. Ada sapi yang sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala itu milik seorang yang berbakti kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Fa talabuha minhu fa aba alaihim. Ya, diminta untuk dijual sapi ini, tapi anak ini, pemuda ini enggak mau menjual sapi tersebut. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suddi, maka diminta oleh Bani Israil, kalau begitu kita bayar dengan emas seberat sapi yang kau miliki. Oh, ini luar biasa. Sapi minimal beratnya katakanlah berapa puluh kilo, gitu, ya. 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Dibayar 50 kilo emas. Bayangkan ini berapa dirupiahkan, gitu, ya. Ini jumlah yang sangat besar. Itupun fa'aba alaihim. Itupun anak ini enggak mau. Ya, pemuda ini nggak mau ditukar dengan emas seberat sapi miliknya. Maka kemudian ditawar lagi, kalau begitu 10 kali berat dari sapimu, wahai fulan. Baru ketika ditawarkan 10 kali berat sapinya fulan ini, ya, diganti dengan emas, baru kemudian pemuda ini memberikan kepada Bani Israel. Dan itu, ya, memang mempersulit diri sendiri, ya, akhirnya mempersulit diri sendiri. Padahal mereka seandainya menyembelih sapi apapun itu sudah cukup. Ya. Kemudian Allah mengatakan hampir saja mereka gagal. Fadabahuha, maka kemudian mereka menyembelih sapi tersebut. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka ini gagal untuk menyembelih sapi yang kami perintahkan. Maka kemudian summa amarahum anilla ayyadribu dzalikal qatil bi ba'dihi. Kemudian Allah memerintahkan untuk memukulkan daging sapi tersebut yang setelah disembelih, diminta untuk dipukulkan sebagian dagingnya kepada kakek yang sudah wafat ini. Ya, kakek yang sudah wafat ini dipukulkan dengan daging sapi tadi. Faqama wa huwa yashhabu awdaja. Ya, maka kemudian kakek ini kemudian bangun. Allah bangkitkan dia dari kematian. tiba-tiba kakek ini kemudian bangun dari kematian. Fasa'alahu Nabiullah Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada kakek ini, man qatalaka, wahai fulan, wahai kakek, siapa yang membunuhmu? Qala qatalani ibnu akhi. Yang membunuhku adalah salah seorang keponakanku. Ya, dalam riwayat kemudian kakek ini menunjuk keponakannya yang membunuhnya. Tsumma ada mayyitan kama kan. Ya, setelah kemudian terungkap kasus pembunuhan yang besar ini, ya demi warisan, kemudian seorang keponakan rela untuk membunuh pamannya, ya, yang sudah kakek-kakek. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menunjukkan kebesaran, tanda-tanda kebesarannya, bagaimana kemudian menghidupkan ya, seorang yang mati untuk menunjukkan siapa pembunuhnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kembali kakek tersebut. Ya, ini begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Bani Israel. Namun Bani Israel ya, banyak sekali ingkar, banyak sekali kemudian mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Bani Israel ya seringkali mempersulit diri sendiri. Maka ini kita harus mengambil pelajaran ya dari kisah ini, bahwa kita tidak perlu untuk mempersulit diri sendiri. Ya, tatkala ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, maka kita lakukan. Ya, jangan kemudian kita mempersulit diri sendiri. Begitu pula kemudian kehidupan dunia. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapatkan sebuah kewajiban, maka kita lakukan. Ya, tidak perlu kemudian kita menanyakan dengan rinci gitu ya, yang itu tidak perlu ditanyakan dan itu hanya akan mempersulit diri sendiri. Ya, la tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Ya, jangan kalian tanyakan hal-hal yang apabila kemudian dijawab malah akan mempersulit diri kalian. Gitu ya. Maka jangan kita tanyakan hal-hal yang akan malah mempersulit diri kita sendiri. Maka ketika diberikan perintah, kita kerjakan semampunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Tafadhal Kang Fifi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Aziz Fathur Rahman Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari Nabi Musa alaihi salam yang pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman jazakumullah wa iyakum, kami sampaikan kembali pertanyaan kuis di pagi hari ini untuk episode pagi hari ini. Silakan disimak, apa yang menyebabkan Bani Israel menyembah patung anak sapi? Sekali lagi, apa yang menyebabkan Bani Israel menyembah patung anak sapi? Kirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Baik, Ustadz, ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, apabila ada saudara pelaku kesyirikan, bolehkah kami menjauhi dan sangat membatasi hubungan keluarga dengannya? Karena jika ngobrol, pasti selalu membela kesyirikannya dan selalu ada kebohongan-kebohongan. Mohon nasihatnya, Ustadz. Silakan.
0: Baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Maka apabila ada saudara yang kemudian melakukan kesyirikan, apakah kita bisa menghajar, ya istilah syariatnya hajar, artinya meninggalkan. Maka para ulama mengatakan apabila dengan hajar ini, kemudian orang tersebut bisa mendapatkan manfaat. Artinya tatkala kita kemudian menjauhi orang tersebut, kemudian orang tersebut bisa mawas diri, ya, dia introspeksi diri. Ini kenapa? Saudara Ana kemudian sekarang menjauhi Ana gitu ya. Apa mungkin karena Ana berbuat syirik ya, kemudian dia berubah menjadi lebih baik gitu ya. Sedikit-sedikit berubah menjadi lebih baik, maka itu perlu ya. Silakan dilakukan. Ya, silakan dilakukan untuk sedikit membuat jarak kepada saudara gitu ya, agar dia kemudian menintrospeksi diri, kemudian dia berubah lebih baik. Namun ternyata apabila kemudian setelah dijauhkan oleh saudaranya, ya dihajar oleh saudaranya, kemudian orang ini tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapat manfaat, malah semakin jauh dari saudaranya, ya memutus silaturahim, ya kita memutus silaturahim, ya kita memutus silaturahim, dan orang ini malah kemudian semakin kufur dan semakin syirik. Ya, artinya hajarnya tidak bermanfaat, maka para ulama mengatakan tidak perlu untuk dihajar. Ya, maka hajar ini tergantung. Ya, tergantung kalau itu bermanfaat bagi saudara kita, ya, maka perlu dilakukan. Tapi kalau ternyata ketika dihajar dia malah semakin menjadi-jadi, semakin berbuat syirik gitu ya, malah kemudian semakin jauh dari dakwah gitu ya, semakin enggak mau mendengarkan kita, maka jangan. Ya, karena ini termasuk bentuk memutus silaturahim. Ya, maka yang lebih baik apabila ternyata kemudian kita menjauhi dia semakin jauh ya, dari Allah, semakin jauh dari dakwah ya dan lainnya, maka yang terbaik adalah kita menyambung silaturahim. Ya, tetap kita sambung, kita berdakwah pelan-pelan, dan itu memang sulit. Ikhwah, itu sulit. Ya. Namun lagi-lagi tali silaturahim ini ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus diikat, untuk terus kita sambung. Ya, kita tidak boleh memutus tali silaturahim kecuali di situ ada manfaatnya. Hajar yang ada manfaatnya, yaitu saudara yang kita hajar ini kemudian mawas diri, kemudian introspeksi, maka kemudian itu dipersilahkan oleh para ulama. Namun kalau ternyata tidak ada manfaatnya, maka teruslah sambung silaturahim. Ya, kita terus berdakwah kepada saudara kita, karena memang tidak ada mantan keponakan, tidak ada mantan sepupu, tidak ada mantan kakak, gitu nggak ada. Ya, kita nggak bisa memilih saudara kita. Ya, kalau teman kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih untuk berteman dengan teman yang baik, gitu. Kita tinggalkan teman yang buruk, itu teman. Namun dalam hal silaturahim, ini hubungan darah, ya silaturahim itu artinya menyambung rahim. Silaturahim menyambung rahim. Ini adalah orang-orang yang bersambung darahnya dengan kita, ikhwah. Jadi ketika ada reuni misalkan dengan sekolah, ya reuni kampus, ini bukan silaturahim ya, ini salah. Ya, silaturahim itu adalah menyambung tali yang ada hubungan darah dengan kita. Adapun dengan teman-teman ini bukan silaturahim. Yang memiliki pahala yang begitu besar itu adalah menyambung tali kekeluargaan yang ada darah, hubungan darah dengan kita. Nah, itu yang disebut silaturahim. Maka meskipun orang tersebut kemudian melakukan kesyirikan, kita lakukan silaturahim, kita selalu dakwahi mereka. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya meskipun kemudian diusir oleh ayahnya, diancam untuk dirajam, dilempari batu, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu mendoakan ayahnya. Ya, didoakan agar mendapatkan hidayah. Baru kemudian tatkala ayahnya sudah wafat dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya. Tapi selama mereka masih hidup, ya selama mereka masih hidup sebagaimana Nabi Ibrahim, selama ayahnya masih hidup didoakan kebaikan. Ya. Maka selama saudara kita ini masih hidup dalam keadaan musyrikan, kita doakan, kita jalin silaturahim, mudah-mudahan atas perbuatan kita itu kemudian menjadi wasilah hidayah bagi saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Tafadhal Kang Syafi.
2: Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir, kita sudah memasuki pukul 7 Ustaz di pagi hari ini. Pertanyaannya Ustaz, apakah Ustaz, bagaimana hukumnya mengoleksi barang atau hewan? Apakah bisa mendekatkan pada kesyirikan? Nah, ini Ustaz, insyaallah. Silakan.
0: Maksudnya gimana? Mengoleksi barang?
2: Mengoleksi barang atau hewan. Mungkin seperti apa? Hobi-hobi sekarang pengoleksi tokoh film atau tokoh kartun gitu kan, banyak koleksi-koleksi seperti itu Ustaz.
0: Dan mungkin maksudnya barang-barang berbentuk hewan-hewan mungkin ya, mungkin ya.
2: Iya.
0: Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya ini perbuatan yang dilarang. Ya, jadi kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, melarang kita ya, untuk memasukkan ke dalam rumah kita ini segala bentuk patung-patung gitu ya. Dan yang terbentuk patung ini ya tadi koleksi-koleksi yang apa namanya bentuknya tidak bermanfaat gitu ya. Adapun apabila ada maka lebih baik dihilangkan dari rumah. Itu sebagaimana Rasulullah SAW ya pernah melihat di rumahnya ada barang yang itu berbentuk seperti apa namanya hewan ya, ada matanya itu ada wajahnya ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Aisyah dan memintanya untuk mengeluarkan ya, barang yang ada gambar hewan ya, dari rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu Kang Syafiq.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.